kami hadirkan dari Suatul Harokah dengan tajuk lirik lirih membebas. Mudah-mudahan kita bisa terbebas dari segala rasa malas dan juga dosa-dosa ya, khususnya di hari Jumat ini.

0: memasuki segmen Sudut Pandang Sahabat MK. Di pagi hari ini kita akan menyoroti sebuah aturan ataupun juga kebijakan baru. Ini terkait dengan mengajak mahasiswa untuk ikut mengajar ke dalam kelas Sahabat MK. Mahasiswa mengajar ini menjadi solusi darurat atau strategi jangka panjang atasi krisis guru. Karena kalau kita lihat dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, ini yang mengambil langkah strategis untuk mengatasi persoalan krusial di dunia pendidikan, yakni krisis jumlah tenaga pendidik. Melalui kolaborasi dengan Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Pemprov Jawa Barat resmi meluncurkan program penguatan profesional bidang pendidikan atau Probidik Sahabat MK. Anda melihat kebijakan di Provinsi Jawa Barat ini setuju atau tidak? Dan apa harapan Anda untuk mengatasi krisis guru di Jawa Barat? Apakah di wilayah Anda juga masih kekurangan guru, Sahabat MK? Menurut Anda, tantangan apa yang dapat muncul dalam program mahasiswa mengajar ini? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sertakan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda di pagi hari ini. Dan saya pun tidak sendiri, sudah ditemani oleh rekan reporter dari tim Kamar Berita MKFM. Ada sahabat Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khairunisa.
0: Menjadi kebijakan yang menarik ya di Jawa Barat khususnya, karena ini disampaikan langsung oleh Pemprov, sahabat Dafa dan juga sahabat MK, ya. Yang ternyata kerjasama dari mengajak mahasiswa UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, untuk ikut mengajar langsung. Ini beberapa waktu lalu baru saja diresmikan ya, Senin kemarin. Dan ini ternyata menjadi tonggak penting bagi dunia pendidikan di Jawa Barat yang kini tengah menghadapi tantangan akibat banyaknya guru yang memasuki masa pensiun atau purna bakti, sahabat Dafa.
1: Iya, benar sekali sahabat Syifa dan juga sahabat MK. Disampaikan juga lebih lanjut bahwa Rektor UPI Profesor Didi Sukyadi pun juga menjelaskan bahwa ketimpangan antara jumlah guru yang pensiun dengan guru pengganti ini menjadi latar belakang utama lahirnya program tersebut, sahabat MK. Setiap tahun ribuan guru di Jawa Barat ini mengakhiri masa tugasnya, sementara pengisian formasi guru baru belum mampu, sahabat MK, mengajar adanya ketertinggalan tersebut. Sehingga formulasi-formulasi tersebut ini pun juga perlu dihadirkan sebagai solusi nyata, di mana UPI sendiri ataupun juga Universitas Pendidikan Indonesia menerjunkan kurang lebih 1000 lebih mahasiswa terkait dengan untuk dapat juga mengisi ruang-ruang kelas kosong yang ada di berbagai satuan pendidikan, sahabat Syifa.
0: Nah, ini yang kemudian disampaikan melalui program tersebut, sahabat MK, ternyata mahasiswa nantinya akan ditempatkan di sekolah-sekolah berdasarkan kebutuhan real masing-masing satuan pendidikan. Penempatan tersebut dilakukan melalui proses pencocokan antara kebutuhan guru di sekolah dengan bidang keahlian mahasiswa. Nah, ini jadi menarik, sahabat MK, karena para mahasiswa tidak kemudian dilepas begitu saja. Ya. Disampaikan lebih lanjut oleh Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang mengungkapkan bahwa seluruh peserta nantinya telah melewati tahap rekrutmen dan juga pembekalan yang ketat, baik dari pihak kampus maupun juga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang selama menjalankan tugas di lapangan, mahasiswa ini akan tetap berada di bawah pengawasan akademis dan praktis dari para dosen ataupun juga pengampu mereka ya, sahabat Dafa.
1: Iya, selain itu juga sahabat MK fokus pada pemenuhan kuantitas guru, program Probidik tersebut juga ini akan membawa misi besar, sahabat MK, dalam pembenahan kualitas manusia begitu ya, ataupun juga sumber daya manusia. Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi pun juga memberikan catatan penting bahwa pendidikan tidak boleh hanya terjebak pada persoalan administratif ataupun juga sarana fisik semata begitu ya. Menurutnya tantangannya ini terkait dengan pendidikan tersebut di hari ini jauh lebih kompleks daripada sekedar urusan anggaran ataupun juga daya tampung sekolah. Karena fokus utamanya yang harus dikejar adalah bagaimana begitu senantiasa dapat membangun integritas dan juga nilai-nilai kemanusiaan pada diri setiap murid, sahabat MK.
0: Ya, Mbak, ini menjadi menarik, sahabat MK, karena kalau kita ketahui juga Universitas Pendidikan Indonesia ini kan memang menjadi salah satu lulusan, profil lulusannya yang menjadi guru begitu ya, pendidikan, sahabat MK. Nah, maka seperti apa kemudian kebijakan tersebut Anda tanggapi? Silakan Anda bisa berbagi sudut pandangnya di kesempatan pagi hari ini. Apakah Anda setuju dengan adanya Probidik ataupun program untuk mengajak para mahasiswa ini bisa ikut langsung terjun ke lapangan mengisi kekosongan guru di sekolah-sekolah? Probidik ini menjadi penguatan profesional bidang kependidikan ya sahabat MK. Dan menurut Anda apa yang kemudian dikhawatirkan menjadi tantangan dari munculnya program mahasiswa mengajar? Ini sebetulnya mirip juga ya, kalau mahasiswa mengajar nih dalam program Kampus Merdeka ada sebetulnya. Kita akan hadirkan sahabat MK informasi lebih dalam, lebih tajamnya nanti bersama dengan narasumber kita, pengamat kebijakan pendidikan sekaligus guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia, bersama Profesor Dr. Haji Cecep Darmawan MSI sesaat lagi. Dan Anda juga silakan bisa bergabung menyampaikan sudut pandang di 0811-224-1027. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Mahasiswa mengajar sahabat MK ini menjadi topik yang menarik kita perbincangkan dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini. Dan kalau Anda melihatnya seperti apa fenomena ataupun dari kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, apa harapan sahabat MK untuk mengatasi krisis guru yang terjadi di Jawa Barat? Dan menurut Anda seperti apa program mahasiswa yang kemudian diajak untuk mengajar mengisi kekosongan kelas, yang mana kalau kita ketahui tadi datanya ada banyak guru-guru yang pensiun, sahabat MK. Sampaikan sudut pandang Anda di WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Dan insya Allah kita akan diskusikan pagi hari ini bersama dengan pengamat kebijakan pendidikan sekaligus guru besar Universitas Pendidikan Indonesia ataupun UPI, bersama Profesor Dr. Haji Cecep Darmawan, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Cecep.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, Teh Sipa, Kang Dafa.
0: Alhamdulillah, wilujeng enjing, Prof. Kabar sehat, baik ya, Prof ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Prof. Cecep sudah berkenan untuk kembali berbagi sudut pandang ilmunya di pagi hari ini di studio bersama saya, sahabat Siar Syifa dan juga sahabat Dava. Ini menarik Prof, karena berkaitan langsung dengan Universitas Pendidikan Indonesia begitu ya. Kalau melihat ini ternyata mahasiswa diajak untuk bisa terjun langsung ke lapangan mengisi kekosongan guru. Dan mungkin di awal Prof, kita perlu lihat terlebih dahulu seberapa serius sebetulnya kondisi kekurangan guru di Jawa Barat saat ini, dan bagaimana kemudian dampaknya terhadap kualitas pendidikan di Jawa Barat sekarang, Prof?
1: Ya, memang ini kan semacam apa ya, bom waktu ya. Dari kekurangan guru yang tiap tahun terjadi ya. Awalnya karena posisinya adalah setiap tahun guru pensiun itu selalu ada dan banyak ya. Sementara pengangkatan guru ASN baik PNS maupun P3K itu tidak secepat orang pensiun. Nah, itu problem. Iya. Nah, artinya memang ini tidak bisa kita menyalahkan siapa-siapa ya. Karena kondisi pemerintah pusat juga mestinya ya memberikan semacam pemetaan guru secara nasional seperti apa. Kan harusnya bisa dihitung tuh ya, dari usia guru tuh tahun ini berapa sih yang pensiun. Misalnya berapa ribu, berapa puluh ribu. Ya, nah, akhirnya kalau tidak cepat diantisipasi, maka akan kejadian seperti ini akan berulang. Nah, ini ada akumulasi. Ya, sementara guru honorer yang selama ini diangkat, ya, ada yang oleh satuan pendidikan, ada yang oleh dinas pendidikan ya di Pemda masing-masing, itu juga belum menjadi solusi yang tepat gitu. Ya, belum menjadi solusi. Apalagi sekarang ada istilah misalnya guru honorer paruh waktu gitu ya. Nah, mereka itu sebenarnya kasihan ya. Harusnya sih pemerintah sudah aja skemanya itu bukan lagi guru honorer ya. Jadi P3K saja semua gitu ya. Jangan P3 jadi P3K paruh waktu dan segala macam, harusnya ya penuh waktu semuanya. Nah, yang persoalan ini jadi complicated akhirnya ya, dari pemerintah pusat kemudian merambas ke pemerintah daerah, akhirnya ke sekolah itu sendiri tidak ngangkat, jadi dilematis, tidak ngangkat, nggak ada yang ngajar, ngangkat dianggap disalahkan gitu. Nah, ini dilematis ya. Makanya upaya sekarang misalnya para mahasiswa diterjunkan itu satu terobosan yang baik ya menurut saya, meskipun nanti ada beberapa catatan gitu.
2: Iya, baik Prof. Cecep, kalaupun juga melihat terkait dengan kondisi kedaruratan adanya pendidikan di Jawa Barat tersendiri, terlebih lagi juga dengan adanya kekurangan guru begitu, apakah kebijakan tersebut merupakan langkah yang realistis dan juga diperlukan, lalu kompetensi seperti apa yang harus dimiliki oleh para mahasiswa tersebut begitu, Prof. Cecep?
1: Ya, kalau mau ideal menurut undang-undang guru dosen kan yang ngajar itu ya adalah sarjana pendidikan atau sarjana lain yang sudah tersertifikasi lewat PPG ya. Ya, itu kan dalam keadaan normal hukumnya begitu. Nah, sekarang anggaplah ini sebenarnya dalam keadaan darurat. Ya. Maka mahasiswa yang ditujukan di situ memang dia bukan sebagai guru tapi sebagai pengajar gitu ya. Pengajar dalam pengertian belajar untuk mengajar gitu, belajar mengajar. Ya, nah tadi pertanyaannya bagus, seperti apa? Ya, tentu UPI sudah mempertimbangkan, misalnya mahasiswa-mahasiswa yang sudah dianggap menguasai misalnya metodik, didaktik, metodik ya tentang kependidikan gitu. Jadi semester-semester tertentu yang sudah memenuhi persyaratan itu. Yang kedua ada apa pelatihan dulu gitu ya, ada pembekalan dulu ya. Makanya ini masuknya ke apa, dia bukan sebagai guru dalam pengertian undang-undang guru dosen ya. Nah, ini adalah bagian dari pengabdian masyarakat ya, atau pengabdian kepada masyarakat ya, atau boleh juga nanti di apa dikonversi misalnya masih memungkinkan nggak dalam praktek pengenalan lapangan atau PPG ya, atau PPL, sorry, PPL gitu. Nah, apakah ini juga masih memungkinkan? Nah, nanti kita lihat bagaimana di lapangan. Tetapi sekali lagi ini ada langkah darurat, tidak bisa ini menjadi apa ya, menjadi namanya darurat kan tidak bisa untuk selamanya. Nah, oleh karena itu ke depan ya pemerintah dan pemerintah daerah harus memetakan guru itu secara secara baik, secara proporsional gitu.
0: Baik, dan ini kan sudah di launching Senin kemarin begitu ya, Prof. Cecep. Kemudian ya, ini yang menjadi pertanyaan adalah ketika ini sudah berjalan, bagaimana seharusnya mekanisme evaluasi terhadap efektivitas program mahasiswa mengajar ini, Prof. Cecep?
1: Setahu saya waktu itu rapat dengan Pak Rektor ya dan pimpinan universitas, memang ini ada satu, ada dosen pembimbingnya gitu ya. Jadi seperti mahasiswa PPL lah gitu ya. Jadi ada dosen pembimbingnya dipandu gitu. Dan mahasiswa juga nanti apa intens harus berkomunikasi dengan dosen pembimbing itu. Lalu dievaluasi tentu ya. Gitu. Makanya sebelum diterjunkan ya menurut saya sih bagus ya diadakan apa semacam tadi pembekalan ya, terutama sih selain soal keterampilan teknis juga soal motivasi gitu ya. Ini harus diniatkan. Jadi diniatkan ini adalah tadi ya dalam keadaan darurat, maka diniatnya itu bagaimana kita membantu ya masyarakat, membantu pemerintah mengatasi kekurangan guru ini. Itu motivasinya gitu. Jadi bukan orientasi ini guru gimana syaratnya, bukan, tapi ini adalah bagaimana membantu, seperti juga mahasiswa kalau KKN ya praktik di sana di sini dan dalam rangka itu gitu.
2: Baik Prof. Cecep, kalaupun juga melihat terkait dengan adanya program tersebut, harapannya dapat juga meminimalisir itu terjadinya kekosongan-kekosongan di kelas-kelas. Nah, lalu seperti apa Prof. Cecep strategi untuk jangka panjangnya agar senantiasa dapat terus berlanjut dan juga dapat mengisi kekosongan tersebut bisa dihadirkan juga gitu oleh para mahasiswa tersebut ini Prof. Cecep?
1: Ya kan kita juga tiap tahun, tiap semester menunjukkan mahasiswa-mahasiswa PPL ya. Nah, praktek kalau itu kan. Nah, ya. Praktek lapangan ya di sekolah tuh. Nah, ini juga kurang lebih seperti itu. Tetapi ini bukan hanya mereka yang dalam kerangka PPL-nya, tapi ini satu panggilan ya, panggilan dari Jawa Barat gitu, pemerintah Jawa Barat untuk kita backup, kita bantu bagaimana persoalan ini. Memang idealnya tentu adalah nanti ya pemerintah dan pemerintah daerah seperti saya katakan tadi memetakan. Jawa Barat itu kurang kalau nggak salah sekitar 6 ribuan ya, 6 ribuan guru gitu. Nah, artinya kan itu harus dipenuhi ya. Apakah pengangkatan lewat ASN PNS atau ASN P3K? Kalau saya punya saran ya, mereka-mereka yang tadinya diangkat jadi honorer-honorer baik paruh waktu atau penuh waktu ya, itu diprioritaskan ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentu ya persyaratannya gitu. Nah, tapi diprioritaskan itu kan kasihan juga mereka misalnya yang P3K paruh waktu atau honorer-honorer yang belum bisa diangkat itu ya misalnya sebaiknya itu diprioritaskan ya. Tentu tadi harus ada seleksi dan memenuhi persyaratan. Nah, kalau itu bisa dipetakan, maka yang tadi itu kembali lagi normal lagi. Jadi mahasiswa mengajarnya itu hanya dalam kerangka PPL gitu ya. Nah, tapi kalau ini kan untuk mengatasi itu, maka masuknya adalah kalau lebih tepatnya sebetulnya ke pengabdian kepada masyarakat ya. Dengan masyarakat dalam pengertian ini adalah lembaga pendidikan atau satuan pendidikan.
0: Baik. Tadi memang ini menjadi sebuah solusi darurat begitu ya Prof. Cecep. Selain ya, menambah betul. Kemudian jumlah pasukan menjadi guru. Ini salah satunya kan dari mahasiswa. Aspek apa lagi kemudian yang perlu mendapat perhatian serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat? Apalagi melihat tadi ada 6 ribuan guru kekurangan di Jawa Barat ternyata.
1: Ya, data pastinya ada di provinsi ya. Tapi itu dugaan saya 6 ribuan ya kurang lebih. Nah, persoalan pendidikan Jawa Barat itu tadi itu karena ini imbas pemerintah pusat ya. Karena kan daerah nggak bisa ngangkat ASN ya tanpa persetujuan pusat gitu. Nah, oleh karena itu ini harusnya menjadi polisi nasional sih ya, karena bukan hanya Jawa Barat, ini seluruh provinsi akan mengalami persoalan yang serupa gitu ya, mengalami persoalan serupa. Oleh karena itu mau tidak mau pemerintah kalau punya komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa ya, dan ujung tombaknya adalah guru, ya mau tidak mau harus mengangkat ya tahun ini gitu, ada atau setidaknya untuk tahun depan ada seleksi ASN untuk guru-guru yang kurang ini. Apapun resikonya itu harus ditanggung oleh pemerintah ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus sama-sama ya menghitung sekarang pemetaan. Belum lagi kan tahun depan pasti ada lagi pensiun, mungkin ribuan, puluhan ribu lagi secara nasional. Jadi tiap tahun akan selalu begitu kalau tidak diantisipasi. Dan guru itu kan juga ada bidang studi ya, tidak bisa misalnya guru bidang studi A diisi oleh keahlian guru bidang studi B ya, kan gak profesional kalau gitu. Makanya ini harus dipetakan dengan baik, dan itulah pekerjaan ya, pekerjaan penting pendidikan, salah satunya bagaimana pemetaan guru, kemudian nanti menjaga kualitas gurunya ya, dan memberikan kompetensi yang baik kepada mereka termasuk kesejahteraan. Nah, yang terakhir kesejahteraan ya, kalau guru ASN mungkin sudah relatif baik ya, tetapi ya mengapa tidak ya guru juga seperti hakim. Nah, kata Pak Presiden kan hakim 300% yang sebelumnya menyebut guru, yang mungkin sebetulnya itu ya petunjuk bahwa jangan hanya hakim tapi juga guru 300% gitu.
2: Ya baik Prof. Cecep, di akhir Prof. Cecep, untuk dapat kembali sama-sama menguatkan juga terkait dengan kebijakan tersebut, harapannya tidak hanya saat saja tapi juga bisa jangka panjang gitu, langkah ataupun juga upaya apa yang perlu juga sama-sama dihadirkan baik itu pemerintah kemudian juga masyarakat untuk mengawal kebijakan ini seperti apa Prof. Cecep?
1: Ya tadi setelah pemetaan dan mahasiswa diterjunkan begitu ya, kalau nanti sudah ada pengangkatan gurunya ya kan mahasiswa ditarik kembali. Tetapi program mahasiswa mengajar lewat PPL dan sebagainya ya, termasuk yang program PPG yang ada praktik mengajar sekolah itu tetap berlangsung. Malah menurut saya begini, kalau memungkinkan provinsi ya rekrut juga selain mahasiswa ya, misalnya dosen atau guru besar perguruan tinggi di Jawa Barat gitu, diminta untuk mengajar. Jadi misalnya profesor mengajar, saya sih sedia aja ya, senang-senang aja ya, tapi itu harus jadi program yang komprehensif gitu antar kampus ya. Misalnya guru besar ngajar, ini kan masa ngajar nih kan pasti ada bidang keahlian tertentu guru besar ya. Nah, dalam kerangka itu ada guru besar para doktor yang masuk ke kelas ya, untuk mengupgrade misalnya ya kemampuan tadi mahasiswanya, ada yang relatif masih kurang dan diupgrade tuh, ditambal oleh para guru besarnya, para apa doktornya. Kalau itu bisa dilakukan hebatlah ya. Itu saran saya kepada Pak Gubernur, mudah-mudahan Pak Gubernur nonton dan mendengarkan.
0: Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Prof. Cecep untuk ilmunya, sudut pandangnya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengawal bersama dan ini menjadi kebijakan yang tentunya bermanfaat ya untuk berbagai pihak. Kita kawal bersama insyaallah. Terima kasih Prof. Cecep, selamat melanjutkan aktivitas dan amanah terbaik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Masyaallah, alhamdulillah, menarik ya sahabat Dava, ternyata ketika kita lihat sudah tahu akar permasalahannya, ini bisa kemudian dihadirkan solusi, khususnya pemetaan, kemudian kesejahteraan guru, yang ternyata ini imbas dari kebijakan pusat juga terkait dengan hal pendidikan, sahabat Dava.
2: Iya benar sekali sahabat Syufa dan juga sahabat MK, tentunya pemetaan guru ini menjadi hal yang penting, terlebih lagi juga bagaimana senantiasa bisa juga menghadirkan kualitas pendidikan yang lebih komprehensif juga begitu terkait dengan program-program untuk ke depan ini sahabat Syufa.
0: Iya Masya Allah, dan kita sapa juga sahabat MK yang ikut bergabung mengawal terkait dengan kabar mahasiswa mengajar ini dari sahabat Erni di Cipadung ini ya. Kalau mahasiswa yang terjun ini tadi mempertanyakan seperti program PKL atau KKN. Ini ternyata tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Prof. Cecep. Dan ini usulan juga dari sahabat Erni, sebaiknya yang terjun itu adalah mahasiswa yang memang sudah selesai pendidikannya, sehingga waktu ngajarnya bisa lebih lama, dan kalau perlu selanjutnya bisa lebih jelas pengangkatan sebagai pegawai P3K. Nah ini tadi ya, terkait P3K ataupun juga PNS, ini yang kemudian masih kita terus usahakan kawal sahabat MK. Kemudian kita sapa ada Ibu Juwita di Cimindiraya. Kali ini kalau Ibu Juwita setuju dengan hadirnya program dari pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut. Ibu Lina juga menyampaikan kalau mahasiswa yang diperbantukan sebagai guru, ini harapannya mahasiswa yang terjun ini memang betul-betul bisa mengajar dan harus pintar katanya ya, juga harus ada tes psikologinya agar tahu apakah personality mereka betul-betul bisa menjadi guru atau tidak. Karena kemudian tidak semua orang pintar ini bisa mengajar, begitu sudut pandangnya dari Ibu Lina. Terima kasih Ibu Lina di Buah Batu sudah berbagi. Kita sapa juga ada Ibu Dewi di Cimahi. Kalau sahabat kali ini Ibu Dewi di Cimahi, pengalaman mengajar yang masih minim, ini ternyata juga ada penelitian nih ya, pernah dibaca oleh Ibu Dewi, ternyata pengalaman mengajar ini memberi pengaruh yang signifikan terhadap kualitas guru dalam mengajar. Nah ini harapannya bisa jadi pengalaman terbaik juga ya untuk para mahasiswa yang kemudian ikut terjun ke lapangan, sahabat MK. Terakhir kita sapa sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kalau sahabat Mahadi, ini hal yang kemudian jadi tantangan, dikhawatirkan itu dalam menjaga kualitas pembelajaran, karena di mahasiswa mengajar siswa. Ini yang dikhawatirkan ya. Baik, mudah-mudahan nanti ini kan ada proses seleksinya juga ya sahabat Eva. Betul. Ya, betul. Dan tadi menarik juga usulan dari Prof. Cecep ya, guru besar mengajar nih. Saya jadi mau sekolah lagi ya sahabat Eva, juga sahabat MK. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sahabat MK Anda yang sudah berbagi sudut pandangnya di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih juga sahabat Dava sudah menemani diskusi pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MK FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, terima kasih Anda yang sudah menyimak, kita kawal bersama ya. Dan barangkali Anda yang juga menyimak sedang mahasiswa, apakah Anda tertarik?

Karena kita ketahui bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kita, barangkali sahabat MK persoalan tentang sampah, kemudian bencana alam yang terjadi, karena sekarang juga sudah memasuki El Nino ya sahabat MK, ini yang kemudian perlu semakin kita kuatkan dalam menjaga lingkungan kita. Insya Allah nanti kita akan bahas bersama dengan Ketua Bidang Kajian Dakwah Dewan Tafkir PP Persis, Dr. Dudung Abdul Rahman MAG. Sesaat lagi, setelah kita simak satu pesan AA berikut ini.

0: Eh Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih Vi, kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum Zam.
0: Iya ya, giliran dunia kita malah total sepenuhnya, tapi giliran ke Allah nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya Mar, padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar, dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, Sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Ruang diskusi bersama, inspirasi pagi, dialog umat.

Alhamdulillah sahabat MQ memasuki segmen Dialog Umat di pagi hari ini. Kita akan sama-sama melihat, menilik kembali pentingnya dakwah berwawasan lingkungan. Karena kalau kita lihat sahabat MQ lingkungan di sekitar kita, Anda juga mungkin ya sahabat MQ, silakan bisa sampaikan juga berbaginya. Bagaimana kemudian Anda melihat lingkungan di sekitar Anda? Apakah sudah cukup terawat, terjaga? Atau Anda ingin mengajak masyarakat kemudian semakin menjaga lingkungan? Anda yang mungkin sudah terawat lingkungannya, ini bisa berbagi tipsnya bagaimana cara untuk sama-sama bergotong royong untuk menjaga lingkungan sahabat MQ. Karena ternyata dalam dakwah ini juga penting untuk kemudian menghadirkan tidak hanya kemudian himbauan ataupun juga ilmu-ilmu berupa kajian fikih semata, tapi juga perihal dengan wawasan lingkungan itu sendiri. Silakan Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-2241027. Seperti apa Anda melihat lingkungan di sekitar Anda, sahabat MK? Apakah dakwah berwawasan lingkungan di daerah Anda ini juga sudah mulai masif dilakukan dan menjadi penyemangat juga dalam menjaga lingkungan sekitar? Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM.

0: di 0811-224-1027. Insya Allah kita akan bahas ilmunya di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK, bersama dengan Ketua Bidang Kajian Dakwah Dewan Tafkir PP Persis, bersama dengan Ustadz Dr. Dudung Abdul Rahman, MAG, sahabat MK. Selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu 'ala umurina wa dinina wa salatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Fa'alu ta'ala bi kitabil karim ma'ud bil sami'i 'alim minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fi'l khalifa qalu ataj'alu fiha man yusyriku yusbiku bima wa nahnu nusabbihu wa nata'u al-qudus wa qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada kesempatan ini, pada pagi hari yang sangat cerah ini, kita masih diberi kesempatan dan diberi umur panjang. Juga mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan dibahas pada kesempatan ini seperti sudah disampaikan, yaitu tentang pentingnya dakwah berwawasan lingkungan. Mengapa ini perlu dibahas dan perlu diangkat? Tentunya pertama bahwa suka atau tidak suka ya, kita tidak bisa menafikan bahwa sekarang ini lingkungan di sekitar kita, atau katakanlah lingkungan hidup itu, dalam kondisi tidak baik-baik saja. Artinya bahwa kita semua dalam dalam kehidupan ini tentunya mesti memperhatikan lingkungan, dalam hal ini lingkungan sumber daya alam di sekitar kita. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa ramah lingkungan dan bisa memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tentunya dakwah berwawasan lingkungan sangat penting untuk memberikan edukasi, pencerahan, sekaligus juga penyadaran kepada umat, kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga, melestarikan lingkungan hidup. Karena kita memang hidup ya dalam lingkungan ini. Kalau lingkungannya itu sudah tidak baik atau tidak ramah, nah berarti ini akan mengganggu kualitas atau kelangsungan hidup kita manusia di dunia ini. Nah, oleh karena itu kalau kita perhatikan dalam Islam ya, sebagaimana kita pahami bahwa ternyata Islam sangat peduli, sangat memperhatikan tentang pelestarian lingkungan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, banyak yang berbicara tentang lingkungan, tentang alam semesta ini. Nah, kemudian juga yang berikutnya bahwa apabila kita melihat tentang tujuan atau maksud diciptakan manusia, itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Walikumkali malaikat ini jailun fil adi khalifah. Nah, khalifah di sini menurut ahli tafsir, semasa seperti yang disampaikan oleh Profesor Prof. Shihab, bahwa salah satu maknanya adalah bahwa manusia sebagai khalifah itu bertugas untuk memakmurkan bumi. Nah, memakmurkan bumi ini berarti bagaimana memanfaatkan bumi ini sebesar-besarnya untuk kemanfaatan, kemaslahatan kehidupan manusia. Nah, sehingga dengan demikian bagaimana manusia itu dalam memanfaatkannya ini tidak sewenang-wenang, sehingga ada larangan wala tusyiru fil ardh, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, sehingga dengan demikian bagaimana manusia bisa memerankan seoptimal mungkin sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi ini. Nah, ini yang paling krusial ya. Kemudian yang berikutnya bahwa bagaimana Islam memperhatikan tentang lingkungan hidup di sekitar kita itu, misalkan dalam beberapa kitab hadis disebutkan bahwa kita itu harus memanfaatkan air secukupnya, harus menjaga kebersihan, bahkan atau urus satu minyakman. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, sehingga dengan dakwah yang mengajak, ya, menyadarkan masyarakat umat, ya mudah-mudahan bisa bersama-sama untuk menjaga, melestarikan lingkungan, karena ini bagian dari ibadah, bagian dari amal soleh, dan insya Allah ini akan bermanfaat baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali itu sebagai pengantar, ya, pada pembahasan ini. Jadi memakmurkan bumi ini pertama karena bumi ini diciptakan oleh Allah Taala itu secara seimbang. Ya. Jadi bagaimana kita menjaga keseimbangan bumi dan alam semesta ini tentunya, ya. Nah, jangan sampai dalam Al-Quran disebutkan itu jangan sampai berbuat kerusakan. Nah, atau disebutnya itu al-fasad, ya. Sekalipun al-fasad di sini bisa dipahami baik kerusakan secara material maupun secara moral, yang itu sebetulnya berakumulasi kepada, ya, kecelakaan atau malapetaka dalam kehidupan umat manusia. Nah, kemudian yang kedua, bahwa alam semesta atau bumi wabil khusus, ya, yang kita tempati ini diberikan, ya, diperuntukkan bagi manusia. Nah, oleh karena itu diperuntukkan bagi manusia bukan berarti dimanfaatkan secara sewenang-wenang, tapi dikelola, ya, dikelola kemudian dimakmurkan. Nah, karena ini berdampak juga kepada kelangsungan hidup manusia. Jadi pertama menjaga keseimbangan, kemudian yang kedua bagaimana memanfaatkan, karena memang bumi dengan sumber daya alam ini diperuntukkan untuk manusia. Kemudian yang ketiga, ya, bumi dan sumber daya alam ini sebagai sumber rezeki, ya. Jadi sumber rezeki itu artinya manusia itu, ya, sangat memiliki keterikatan, ketergantungan dengan alam ini. Nah, sehingga sebagai sumber rezeki, nah, apabila ini terganggu, berarti akan terganggu juga rezeki yang didapatkan oleh manusia. Nah, dengan demikian bagaimana manusia yang hidup di alam di bumi ini bisa betul-betul melestarikan alam ini, dan ini tentunya bagi kelangsungan, kemanfaatan dan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi ini. Barangkali itu. Nah, di sini barangkali pertama menyangkut kepada mindset, ya, mindset atau pemahaman, pemikiran yang ada dalam diri kita atau dalam diri manusia, ya. Yang pertama, bahwa seakan-akan lingkungan itu sebagai objek. Nah, sebetulnya kan itu juga sebagai subjek juga. Nah, yang kedua, tentunya kita juga harus ramah, ya, harus ramah terhadap lingkungan, termasuk juga kepada sampah, ya. Jadi sekarang itu kan istilahnya itu bukan membuang sampah tapi membuang sampah pada tempatnya, tapi ya menempatkan sampah, termasuk memilah dan memanfaatkan. Nah, jadi pertama itu ya tentang mindset barangkali, ya, kemudian juga tentang kultur, ya, kebiasaan. Nah, sehingga menjadi semacam gaya hidup. Nah, kemudian yang ketiga juga tentang barangkali ini pemahaman juga, ya. Jadi seakan-akan kita melestarikan lingkungan itu bukan perintah agama. Nah, jadi sebetulnya dalam agama Islam itu sudah jelas tadi itu banyak disampaikan tentang bagaimana kita itu harus aware, gitu kan, harus peduli terhadap persoalan lingkungan ini, karena ini berdampak juga kepada kelangsungan kehidupannya. Dan ini bagian dari perintah agama, berarti beribadah dan beramal soleh. Dan apabila kita tidak peduli, nah, berarti kan itu akan membahayakan, akan menyengsarakan. Nah, oleh karena itu tadi disebutkan, ya, sekarang kan yang masalah sampah itu luar biasa, ya, permasalahannya. Tapi apabila semua bergerak untuk mengolah sampah, ya, dari mulai, ya, individu, kemudian keluarga, masyarakat, termasuk pemerintah, saya pikir ini akan bisa, ya, diatasi, ya, dengan baik. Termasuk barangkali untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan yang memang ini istilahnya itu sulit, ya, untuk didaur ulang dalam masalah pengolahan sampah ini. Nah, ini salah satu barangkali yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Hmm. Yang penting ini bagian dari perintah agama, ajaran Islam, dan apabila melaksanakan ini bagian dari ibadah dan amal soleh.

0: Masya Allah sahabat MQ, peduli pada lingkungan ini ternyata menjadi amal ibadah. Yang kemudian sahabat MQ, apakah kita juga sudah mulai beribadah dengan semakin memperhatikan lingkungan kita? Atau belum sahabat MQ? Seperti apa Anda kemudian melihat dakwah berwawasan lingkungan ini? Apakah Anda sudah mulai mempraktikkannya di wilayah Anda? Atau seperti apa sistem yang kemudian hadir, bergotong royong kah? Mungkin di hari Jumat ini ada program Jumat Bersih ya sahabat MQ, biasanya ada yang berbagi. Silakan Anda bisa berbagi pengalamannya melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Karena kalau kita semakin lihat, semakin peduli pada lingkungan, maka ini akan bertimbal balik ya. Ketika kita sayang sama lingkungan kita, insya Allah lingkungan juga akan sayang sama kita sahabat MQ. Karena dari hasil alam semesta inilah kemudian kita bisa hadir. Allah titipkan bumi kepada manusia sebagai khalifah, yang tentunya bukan berarti kita bisa memanfaatkan dengan semena-mena sahabat MQ. Tapi ada istilahnya dalam Islam, ini Islam wasatiyah, Islam yang tengah-tengah, Islam yang tidak berlebihan. Dan tentunya dalam memanfaatkan alam pun juga demikian. Termasuk mungkin diantaranya terkait dengan menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal iman sahabat MQ. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ini juga menjadi salah satu dakwah dalam halnya dengan lingkungan hidup. Kalau Anda seperti apa, kami nantikan berbaginya melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Kita akan jeda terlebih dahulu sebelum kita sambung sajian ilmu di pagi hari ini. Untuk itu tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung dalam segmen Dialog Umat.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
5: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
1: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Juni meniti hijrah dengan kejernihan hati, sahabat MK. Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Dialog Umat, kita berbincang berkaitan dengan pentingnya dakwah berwawasan lingkungan. Karena kalau kita lihat, sahabat MK, lingkungan hidup yang sudah Allah ciptakan sedemikian rupa ini untuk menunjang kehidupan manusia, agar kita sebagai khalifah ini bisa menjaga. Karena Allah menciptakan bumi itu sudah dengan seimbang. Jangan sampai kita kemudian berlaku sewenang-wenang. Jangan menjadi al-fasad, sahabat MK, tadi sebutannya adalah perusak. Yang justru kalau kita melakukan hal tersebut tidak seimbang, ini bisa mendatangkan malapetaka. Tidak heran kemudian kalau kita lihat bagaimana kondisi bumi kita sekarang, sahabat MK. Ini ada yang kemudian sebutannya bukan global warming lagi, tapi global boiling. Yang mana ini ternyata suhu bumi sudah senantiasa semakin meningkat. Bahkan dengan hadirnya sekarang fenomena El Nino ya, sahabat MK. Ini yang ternyata akan mencapai puncaknya di bulan Juli mendatang kalau untuk di wilayah Indonesia. Bumi memang sejatinya Allah ciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tapi bukan berarti kita bisa menggunakannya dengan semena-mena. Cara memanfaatkannya adalah dengan bijak, dengan baik, sahabat MG, dengan kita memperlakukan sumber daya alam yang ada sebagai rezeki yang Allah titipkan, yang tentunya jangan sampai mengganggu. Karena kalau terganggu alam lingkungan kita, ini kita juga yang kemudian akan terdampak, sahabat MG. Seperti kemudian bencana yang terjadi, entah itu banjir, longsor, gempa bumi, ini bisa jadi akibat ulah kita manusia sendiri. Maka tantangan yang kemudian perlu kita luruskan, hadapi, adalah terkait dengan mindset bahwasannya manusia tidak lagi menganggap alam semesta, menganggap pegunungan, menganggap hutan itu sebagai objek semata, tapi juga sebagai sesama makhluk Allah yang hidup di buminya. Kebiasaan gaya hidup untuk bisa senantiasa mempedulikan lingkungan, ini seperti apa yang sudah Anda ikhtiarkan, sahabat MK? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan pendapat Anda atau ikhtiar terbaik ketika sudah menjalankan dakwah lingkungan ini. Karena sebaik-baiknya dakwah bukanlah terkait dengan apa yang dibicarakan, apa yang kemudian disampaikan semata, tapi juga teladan. Ini menjadi salah satu metode paling efektif yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Anda seperti apa, sahabat MK? Contoh dakwah lingkungan yang sudah dipraktikkan, sudah ditanamkan di keluarga Anda, mungkin sebagai lingkungan terkecil, Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kita akan segera simak kembali sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ketua Bidang Kajian Dakwah Dewan Tafkir PP Persis bersama Ustadz Dr. Dudung Abdul Rahman MAG. Selamat menyimak.
1: Ya, kalau saya perhatikan sebenarnya sudah menyentuh. Mm-hmm. Nah, tapi barangkali volume atau ya penekanan ya. Nah, sehingga ini bagaimana menjadi gerakan bersama. Ya, bagaimana menyadarkan atau memberikan literasi dan edukasi kepada umat, kepada masyarakat. Apakah melalui mimbar-mimbar pengajian atau jumatan ya, termasuk juga media-media digital, itu tentang bagaimana Islam sangat peduli terhadap lingkungan ya, lingkungan hidup. Nah, dan itu bagian dari amal ibadah dan amal soleh. Nah, kemudian juga kalau kita kaitkan dengan aktivitas dakwah, nah, jadi kan dakwah itu sebetulnya merupakan kegiatan untuk apa? Untuk merubah ya, merubah masyarakat ke arah yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Nah, merubah di sini bisa pertama itu kan kognitif, afektif atau psikomotorik ya, termasuk perilaku. Nah, kemudian juga kalau kita perhatikan goal ya atau tujuan dari dakwah ini, misalkan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran itu kan untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kami kata Allah tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad SAW kecuali untuk menyerahmat. Nah, Rahmat di sini sangat luas pengertiannya, dan tentunya ini juga menyangkut seluruh makhluk ya, termasuk alam sekitar ini. Bagaimana kita menerapkan kasih sayang atau ramah terhadap makhluk dan alam sekitar, karena itu juga berkaitan dengan kedudukan manusia sebagai khalifah yang memamerkan diri itu. Kemudian juga yang kedua berkenan dakwah ini, kalau kita perhatikan dalam ayat dakwah, misalkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 itu sudah dikatakan dalam akhir ayatnya itu wa ulaikum mublihun ya, wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikum mublihun. Tidak, dengan dakwah itu akan mewujudkan, menciptakan masyarakat yang muflih. Muflih itu masyarakat yang bahagia ya. Jadi mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan lahir maupun batin. Nah, jadi bagaimana dakwah ini bukan hanya untuk kebahagiaan akhirat, tapi juga mendapatkan kebahagiaan di dunia. Nah, di antaranya kan dengan bagaimana melestarikan lingkungan itu. Nah, kemudian yang ketiga berkenaan dengan mengapa ini penting dakwah, yang juga ditekankan dalam pelestarian lingkungan. Nah, dengan dakwah ini kan dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa tujuan dakwah itu wa taqum minkum kuntum khair ummah ya. Jadi kita itu ingin menjadi umat yang terbaik, menjadi teladan, berikan contoh bukan hanya dengan ucapan tapi juga dengan tindakan. Nah, sehingga dengan demikian sebetulnya dakwah ini penting, dan tentunya bukan hanya tugas para dai dalam arti di atas mimbar atau yang ya suka ceramah. Tadi juga disampaikan oleh Ibu Supa, jadi yang berhubungan juga dengan semua ya, semua kalangan ya terpanggil sesuai dengan tentunya kapasitas dan profesi yang dimiliki, ya minimal memberikan keteladanan yang baik. Mungkin barangkali sebagai gambaran. Jadi sebetulnya kan ini bisa dimulai dari hal yang kecil-kecil ya, yang ada di sekitar kita. Yang pertama bagaimana kita menjaga kebersihan misalkan ya. Kemudian juga kita menjaga lingkungan ya. Kemudian juga bagaimana kita itu misalkan ya melakukan penanaman pohon misalkan ya. Dan tentunya bagaimana kita nanti juga ada hubungannya dengan ya katakanlah ketahanan pangan juga ya. Tadi apabila misalkan ada ruang-ruang atau sepi-sepi di sekitar kita, halaman depan, halaman belakang atau samping rumah kita ya, itu kan bisa dimanfaatkan untuk apakah menanam warung hidup, apotek hidup ya, itu yang katakanlah berkontribusi juga kepada ketahanan pangan juga ya. Nah, kemudian juga lebih luasnya lagi sebetulnya kan ada lahan-lahan semacam lahan pertanian atau mungkin lahan hutan dan seterusnya, dan itu ada beberapa lahan yang berdekatan dengan pendudukan oleh pemerintah itu diberikan hak untuk pengolahan ya, hutan desa misalkan. Nah, itu kan sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk menanam pohon-pohon dan yang ya bermanfaat juga bagi masyarakat. Nah, itu salah satunya ya. Jadi dalam pemenanaman pohon ini bagian juga untuk menjaga supaya tidak terjadi erosi, abrasi misalkan ya, apalagi kesananya misalkan longsor dan seterusnya. Nah, kemudian juga itu kan udara ya, udara menjadi bagus. Nah, itu. Nah, kemudian juga kalau hubungannya dengan dengan katakanlah komunitas-komunitas ya, misalkan ada komunitas di pesantren, kemudian bagaimana komunitas di jamaah, di masjid. Nah, bagaimana itu pun bisa ya, bisa dimulai misalkan dengan menciptakan penghijauan atau penanaman atau pemberdayaan lingkungan yang memang itu sangat sangat bermanfaat ya. Nah, ini salah satu upaya-upaya barangkali yang bisa dilakukan dari mulai hal yang kecil ya, mudah-mudahan juga berdampak. Dan tentunya kalau kita memang memiliki kemampuan dan ada semacam lembaga ya, itu bisa dikembangkan ya, untuk pengolahan-pengolahan yang lebih besar lagi, Pak. Itu mungkin salah satu aplikasi yang bisa dilakukan. Ya. Artinya kita semua memiliki kesadaran dan gerakan bersama untuk pelestarian lingkungan ini, karena ini sangat bermanfaat dan anjuran dari agama Islam. Jadi dari sejak awal anak-anak kita bisa diperkenalkan bagaimana untuk menanam tanaman, memelihara tanaman, ya. Kemudian juga yang kedua misalkan mengolah sampah, ya. Kemudian berikutnya itu bagaimana juga tentunya itu menjaga kerapihan, ya. Mm-hmm. Ada jumsi kan misalkan, ya, bersama-sama jumaah bersih misalkan, ya. Kemudian juga penghematan air, penghematan energi, dan seterusnya. Nah, apalagi kalau misalkan sekarang itu kan ada juga sudah dicoba lembaga-lembaga pendidikan yang apa namanya berbasis ekoteologi, ya.
0: Betul.
1: Jadi ya ekoteologi, jadi green kampus, green pesantren, ya, green madrasah atau sekolah. Nah, sehingga dengan demikian mereka memiliki kesadaran sehingga ya tanpa disuruh juga mereka itu ya melakukan untuk pelestarian lingkungan ini, ya, dari mulai lingkungan keluarga, lingkungan lembaga pendidikan, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian menurut saya dengan kesadaran gerakan bersama ini mudah-mudahan pelestarian lingkungan yang merupakan tugas dan kewajiban semuanya, nah ini bisa dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan. Bahkan seperti itu. Nah sekarang sebetulnya kalau di lapangan sudah mulai, ya, macam sudah mulai pengolahan apa namanya limbah, ya, pengolahan limbah, kemudian juga kohe, ya, kotoran hewan misalkan, ya, sudah mulai itu bagaimana. Dan ternyata sebetulnya itu kalau dikelola dengan baik itu ya sangat bermanfaat, ya, sangat bermanfaat, ya. Di satu sisi misalkan dipandang sebagai limbah yang mencemarkan, tapi ternyata apabila dikelola baik itu bisa bermanfaat, ya. Apakah menjadi pupuk, apakah menjadi energi, dan seterusnya. Nah sekarang ini sedang diupayakan, dan insya Allah, ya, tentunya di sini memang kita itu mesti menggunakan ya teknologi, ya, karena kalau kita perhatikan juga hubungan antara ayat Al-Qur'an yang kedudukan manusia sebagai khalifah membuatkan bumi itu dalam ayat sesudahnya itu disebutkan wa'allamal adamal asma, jadi sebagai bekalnya itu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam sebagai manusia pertama yang akan menjadi khalifah dan tentunya dengan anak keturunannya itu al-asma. Al-asma itu ya artinya itu pengetahuan tentang benda-benda. Nah lebih jauhnya lagi dalam beberapa tafsir disebutkan al-asma itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah sehingga dengan penguasaan pengetahuan dan teknologi ini bisa mengolah tadi ya hal-hal yang berhubungan dengan alam ini untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Kemudian juga ayat sebelumnya berbicara tentang waladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk manusia seluruhnya. Nah, berarti di sini bagaimana memanfaatkan dengan ya kemampuan dan ditambah dengan teknologi yang tentunya tepat, ya. Nah, sehingga ini bisa mengolah hal tersebut, dan ini memang sedang dilakukan juga termasuk ya ke depan itu memang kita itu memiliki ya semacam apa ya percontohan-percontohan lah, ya, percontohan-percontohan misalkan bagaimana masjid atau jamaah di lingkungan persatuan Islam itu yang sangat peduli terhadap pemeliharaan lingkungan, ya, pondok pesantren, lembaga pendidikan, ya, kemudian juga keluarga. Nah salah satunya saya perhatikan sudah dimulai oleh ya persatuan Islam istri, ya, UPS istri itu sudah mulai ya mengedukasi bahkan memanfaatkan. Jadi misalkan sampah-sampah plastik ya dibuang tapi dikumpulkan kemudian ya dimanfaatkan, apakah dirajut jadi kerajinan, jadi kantong yang seterusnya, dan tentunya kan ini bermanfaat. Nah ini hal yang harus terus didorong dan tentunya hal ini harus ya ada semacam kerjasama bersama, kan ini sangat penting dan sangat bermanfaat. Nah di sini penting menurut saya bersinergi dan berkolaborasi, lah. Jadi karena masyarakat Indonesia itu mayoritas beragama Islam, kemudian juga agamis, ya. Jadi artinya nilai-nilai ajaran agama termasuk ajaran Islam ini bisa menjadi semacam moral for ya, atau gerakan moral atau gerakan spiritual, supaya mereka itu melakukannya itu dengan penuh kesadaran, ya ini perintah agama, biasanya lebih kuat gitu ya. Nah, termasuk sebetulnya kultur atau ya budaya yang sudah ada itu harus terus dipelihara, dikembangkan ya, semacam tadi gotong royong, kemudian Jumat bersih kan gitu ya, kemudian juga penanaman penghijauan dan seterusnya. Nah, saya pikir ini harus terus dikembangkan. Jadi intinya itu bersinergi, berkolaborasi ya, kemudian nilai agama ini menjadi semacam landasan teologi lah gitu ya, yang mendorong sehingga mereka itu memiliki apa namanya motivasi agama yang kuat juga. Nah, dengan demikian buat saya ini akan lebih apa namanya, akan lebih mendasar dan akan lebih mungkin bisa membangun kebersamaan yang kuat. Nah, itu salah satunya ya. Nah, oleh karena itu menurut saya memang ini harus berkolaborasi, bersinergi, bekerja sama dengan ya tadi pihak-pihak, apakah mereka itu yang peduli terhadap lingkungan, kan ada ya semacam komunitas-komunitas yang ya peduli terhadap lingkungan, yang kemudian juga barangkali ada semacam lembaga, kemudian juga ya tadi disebutkan pemerintah juga ya, itu sudah apa, mungkin ada program-program, sehingga dengan demikian ya mudah-mudahan hal ini betul-betul bukan hanya sekedar ya wacana, tapi betul-betul ini terusnya dalam kehidupan, dan ini dasarkan manfaatnya untuk oleh semua. Nah, seperti itu.

0: Masya Allah sahabat MK, terkait dengan kolaborasi ini, kalau kita bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk merawat lingkungan sekitar kita, ini Masya Allah ternyata implikasinya luar biasa ya. Dampak yang dihadirkan menjadi hal yang tentunya akan bermanfaat sahabat MK untuk lingkungan masyarakat. Kalau Anda seperti apa sahabat MK, ikhtiar terbaik yang sudah dilakukan untuk kemudian bisa menghadirkan dakwah terbaik terhadap lingkungan? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikannya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Karena berkaitan dengan dakwah tadi ya, tidak hanya dari mimbar ke mimbar, tidak hanya melalui kata-kata sahabat MK, tujuan dakwah sendiri adalah untuk mengubah masyarakat, mengajak pada hal yang lebih baik, perubahan kognitif, afektif, psikomotoriknya juga, perilaku ini yang kemudian menjadi goals agar masyarakat bisa sama-sama berperilaku baik antar sesama ataupun juga terhadap lingkungannya. Maka pendidikan sejak dini mengenalkan kepada anak-anak kita berkaitan dengan cara menanam, menyayangi lingkungan, mengelola sampah misalnya sahabat MK, bahkan termasuk sesederhana menjaga kerapihan. Ini menjadi ikhtiar terbaik sebagai orang tua dalam mengembangkan pengetahuan lingkungan terhadap anak-anak di masa depan. Karena kalau kita lihat sekarang, memang sudah ada sebetulnya lembaga seperti sekolah ataupun juga pesantren ataupun NGO ya, lembaga non-profit yang kemudian hadir untuk bisa menjadi wadah kolaborasi oleh masyarakat yang ingin lebih peduli pada lingkungan. Lembaga-lembaga berbasis ekoteologi ini tidak hanya kemudian semata-mata peduli pada lingkungan, tapi kita simpan, kita selipkan, kita hadirkan juga pengetahuan tentang keagamaan itu sendiri terhadap peduli lingkungan sahabat MK. Karena ketika ilmu keagamaan, rasa iman ini hadir dalam kepedulian kita terhadap lingkungan, maka insya Allah ini segala amal ibadah, segala sesuatu yang kita ikhtiarkan untuk menjaga lingkungan menjadi terhitung amal soleh juga ya, amal ibadah ya insya Allah. Apakah di daerah Anda juga sudah mulai tertanam konsep-konsep demikian sahabat MK? Misal setiap hari Ahad ada gotong royong karena libur ya masyarakatnya, atau di hari Jumat ada agenda jumsih, nah ini mirip gotong royong juga, atau agenda seperti apa yang kemudian sudah Anda ikhtiarkan bersama dengan lingkungan masyarakat di sekitar Anda? Apa saja kemudian tantangan yang hadir dalam Anda ketika ingin menjaga lingkungan sekitar? Mungkin karena kurangnya sadar masyarakat ini yang masih menjadi tantangan bagi Anda, atau kebiasaan buruk yang kemudian sulit diubah? Nah ini ikhtiar terbaik adalah dengan memberikan teladan sahabat MK, atau terkait dengan fasilitas dan pengelolaan sampah yang masih kurang memadai sehingga kepedulian pun tidak kunjung berubah, tidak kunjung muncul sahabat MK, atau bisa jadi berkaitan dengan edukasi dan dakwah tentang lingkungan itu sendiri. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari penyampai dakwah, dan Anda juga bisa bergabung berbagi menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda berkaitan dengan dakwah berwawasan lingkungan. Insya Allah kami akan sambung kebersamaan di pagi hari ini setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah, disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Alhamdulillah, terima kasih sahabat MK dan masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir dalam segmen Dialog Umat pagi hari ini, kami masih memperbincangkan seputar pentingnya dakwah berwawasan lingkungan. Kalau Anda seperti apa sahabat MK dalam ikhtiar untuk menghadirkan dakwah yang berwawasan lingkungan? Silakan Anda bisa ikut bergabung, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan insya Allah kita akan sama-sama kembali simak sajian ilmu di pagi hari ini bersama dengan Ketua Bidang Kajian Dakwah Dewan Tafkir PP Persis bersama Ustadz Dr. Dudung Abdul Rahman, MAG. Anda bisa berbagi, sahabat MK, ikhtiar Anda yang sudah apa yang sudah Anda lakukan untuk berdakwah secara lingkungan. Apakah dengan memilah sampah barangkali, atau menjaga kebersihan, kemudian tidak menggunakan plastik, misalnya sekali pakai ya, atau seperti apa? Tidak menggunakan kendaraan bermotor ketika berpergian yang dekat, bisa dijangkau dengan jalan kaki? Nah ini seperti apa ya, silahkan Anda bisa bagikan. Dan menurut Anda tantangannya ketika hendak menyampaikan dakwah bernuansa lingkungan, tantangan terbesar dalam menjaga lingkungan di sekitar kita itu apa sahabat MK, khususnya di wilayah Anda? Anda bisa berbagi, menyampaikannya melalui polling juga di grup komunitas sahabat MK atau di 0811-224-1027. Anda juga bisa berbagi berkaitan dengan program apa di lingkungan Anda yang sudah diikhtiarkan untuk menjaga kebersihan. Mudah-mudahan jadi inspirasi juga ya bagi sahabat MK lainnya yang sedang menyimak dan ingin melakukan pergerakan juga berkaitan dengan sama-sama menjaga lingkungan. Dan insya Allah kita akan sambung dan simak kembali sajian ilmu di pagi hari ini bersama dengan Ustadz Dudung. Selamat menyimak. Baik, kali ini ada sahabat kita yang bertanya Ustadz. Ada sahabat Andi di Cimahi yang bertanya, Ustadz, kalau mencintai lingkungan ini adalah bagian dari ibadah, maka apakah membuang sampah sembarangan bisa dikategorikan sebagai dosa juga dalam Islam? Mohon penjelasannya Ustadz. Seperti apa Ustadz Tudung? Silakan.
1: Baik, terima kasih ya. Nah ini sebetulnya kadang-kadang kita itu suka menyepelekan ya. Jadi pertama, perintah agama itu adalah menjaga kebersihan. Salah satu implementasinya itu membuang sampah atau menempatkan sampah pada tempatnya. Nah apabila kita melakukan yang sebaliknya, artinya itu membuang sampah di mana saja, nah berarti ini perbuatan dosa ya, perbuatan dosa yang harus dihindari dan harus diingatkan ya, harus diingatkan karena nantinya itu akan berdampak negatif ya. Misalkan begini, kalau kita membuang sampah misalkan di selokan ya, atau kita terjun hujan kan itu akan mampet, nah sehingga air menjadi berjalan dan akhirnya bisa saja akan terjadi banjir. Kemudian yang kedua, membuang misalkan kita makan makan pisang ya, kemudian dikupas kemudian dibuang misalkan di jalan ada orang yang lewat akhirnya jatuh ya, terpeleset kan, itu kita itu ya yang orang yang seperti itu kan bisa dikatakan ya berbuat dosa. Nah makanya dalam beberapa keterangan pun itu disebutkan ya, termasuk terutama di tempat-tempat yang memang betul-betul itu harus harus steril ya, harus bersih, misalkan tempat ibadah. Nah ketika orang itu misalkan membuang sampah di mana saja di tempat ibadah atau katakanlah meludah, nah misalkan ya itu kan di kata Rasul itu berdosa. Nah sehingga dia bisa hilang dosanya itu ketika membuang hal tersebut Pak. Kemudian orang yang membersihkan ya, orang yang menjaga kebersihan termasuk di tempat-tempat ibadah yang tadi itu pahalanya sangat besar. Nah di sini pentingnya dakwah yang sifatnya itu dari hal yang kecil. Nah sehingga bagaimana orang itu ya jangan sampai melakukan perbuatan yang dianggap sepele padahal itu dampaknya sangat besar, dan itu ya termasuk perbuatan dosa yang harus dicegah dan harus dijauhi. Seperti itu.
0: Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan kemudian kami sapa juga sahabat MK yang bergabung. Ini ada sahabat dari Subang, Ustaz, hamba Allah. Ustaz, mohon pencerahannya, bagaimana cara untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan di masyarakat yang masih abai? Karena saya tinggal di desa, dan di desa ini punya budaya atau kebiasaan untuk membakar sampah. Padahal kalau membakar sampah itu kan tidak baik ya Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz, bagaimana ini sarannya? Silakan Ustaz.
1: Ya baik. Nah di sini karena ini merupakan tanggung jawab bersama ya, tanggung jawab bersama bukan hanya tanggung jawab individu. Nah bagaimana misalkan antara anggota masyarakat, komunitas masyarakat, pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat itu berkumpul, misalkan ini baiknya seperti apa mengolah sampah ini supaya tidak membahayakan juga bermanfaat ya. Yang selama ini kan biasanya itu ditarik mungkin ya, diangkut ya kemana dan seterusnya. Nah atau sekarang itu sebetulnya sudah mulai ada bank sampah ya, terutama ya bank sampah yang artinya yang bisa didaur ulang ya, semacam plastik itu. Nah sehingga dengan pengolahan sampah yang baik, kemudian juga tentunya dengan kesadaran semua, ya saya pikir ini insya Allah akan bisa diatasi. Ya intinya karena ini permasalahan bersama ya, bukan individu. Nah alangkah baiknya ini juga dibicarakan, dimusyawarahkan, kemudian dicarikan solusi yang terbaik ya. Kemudian juga barangkali itu ada semacam ya lembaga atau orang yang siap, yang sanggup untuk mengelola ya. Sehingga ya tadi itu memang dibakar itu ya akan mengganggu juga tadinya. Memang itu dianggapnya sangat praktis, tapi sebetulnya itu tidak baik ya. Nah sehingga ya itulah. Jadi menurut saya itu diupayakan untuk bisa bermusyawarah semuanya. Kemudian ini bagian dari apa tanggung jawab dan peduli terhadap pengolahan sampah. Dan insya Allah saya pikir apabila dimanfaatkan itu bisa bermanfaat ya. Itu mungkin saran dari saya salah satunya, termasuk tadi edukasi yang berdasarkan ajaran agama ini sangat penting ya, sehingga masyarakat punya kesadaran, sehingga ini bagian dari perintah agama yang bernilai ibadah dan amal soleh.
0: Soleh, masya Allah, sinergi ya Ustaz ya, ini dari berbagai pihak. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan kemudian kita sapa kembali, ada dari Garut, kali ini ada Ibu Siti di Garut. Ustaz, bisa diceritakan tidak Ustaz, apakah ada contoh dari Rasulullah terkait kepedulian terhadap lingkungan, contoh-contoh yang kemudian bisa kita terapkan di zaman sekarang Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Ya baik. Jadi saya perhatikan misalkan yang pertama ya, jadi Rasulullah SAW itu melarang untuk bersikap isrok ya. Isrok itu artinya berlebihan. Nah sehingga kan dengan berlebihan itu bisa menyisakan ya, menyisakan apa namanya ya mungkin sisa-sisa yang dianggap tidak bermanfaat itu akan menjadi sampah ya. Nah berarti kita bertindak secara hemat, tidak isrof, tidak berlebihan atau tidak bertindak mubazir ya. Dan ini tentu dilarang oleh agama anak. Kemudian yang kedua, Rasulullah misalkan sangat hemat dalam menggunakan air misalkan ya. Menggunakan air. Jadi kata Rasulullah, jangan sampai kamu misalkan berwudu atau mandi itu ya istilahnya itu apa menggunakan air yang berlebihan, tapi itu mohon dihematkan itu ya, menghemat. Nah, jadi penghematan dalam pemanfaatan ini pun ya saya pikir bagian dari kontribusi bagaimana kita menjaga lingkungan hidup ya di sekitar kita. Kemudian yang paling penting juga sebetulnya Rasulullah SAW itu dalam hadis itu menyebutkan at-tahuru satrun minal iman ya, atau kita lebih dikenal an-nadafatu minal iman ya, kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi orang yang menjaga kebersihan ya, kemudian juga implementasinya tentunya adalah memelihara, menjaga lingkungan. Nah itu pun bagian dari panggilan iman ya, dan itu perintah agama. Kemudian yang terakhir, saya pun mendapatkan satu hadis yang menyebutkan bahwa ketika seseorang menyingkirkan duri di jalan ya, itu maka itu bagian dari pahala yang besar dan itu bisa menyelamatkan orang. Ya, di sini kan berarti bagaimana kita juga diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk ya membuang atau menempatkan sampah pada tempatnya, bahkan lebih dulu itu mengolah sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Nah, ini salah satu menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, dan tentu masih banyak lagi. Dan intinya itu bagaimana Islam sangat peduli terhadap pelestarian lingkungan ini. Mungkin itu ya bagi gambaran.
0: Baik-baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan kemudian kali ini kita menyapa juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ini bertanya juga Ustaz terkait dengan peduli pada lingkungan. Kalau di Bandung sendiri ini kan kemarin sempat ramai Ustaz di salah satu kebun binatang yang ternyata ada hewan sampai meninggal. Apakah dengan merawat ataupun juga memiliki hewan peliharaan, mengembangkan tadi ya di kebun binatang ini, menjaga itu juga termasuk dalam dakwah lingkungan Ustaz terhadap satwa barangkali Ustaz, seperti apa ini kira-kira Ustaz?
1: Ya betul ya, apalagi kalau binatang tersebut memang oleh kita dipelihara, berarti kita punya kewajiban ya, kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hewan tersebut ya. Ya tadi dari aspek apa namanya ya makan ya. Makannya gitu kan, termasuk mungkin pemeliharaan kesehatannya. Nah sehingga apabila membiarkan itu pun ya bisa dikategorikan berdosa juga ya. Dan bagaimana Rasulullah SAW ya, misalkan dalam beberapa hadis disebutkan ketika ada seorang perempuan dia kehausan, kemudian sampai ngambil air itu ke sumur ya dengan sepatunya, pas ke atas dia melihat ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya ke tanah sama kehausan. Nah kemudian dia turun lagi ke bawah ya, mengambil air ya, memberikan apa namanya memberikannya kepada anjing tersebut. Maka kata Rasulullah, perempuan itu dengan perbuatan menolong anjing tersebut ya diampuni dosanya. Kemudian juga bagaimana Rasulullah SAW juga misalkan memberikan peringatan kepada sahabat yang dia memelihara kucing, tapi kucingnya dibiarkan sampai mati kan gitu ya. Nah maka kata Rasulullah itu jangan sampai terjadi seperti itu, karena itu perbuatan dosa. Nah barangkali bagaimana kita juga ya, apalagi punya binatang peliharaan, berarti punya kewajiban juga untuk memelihara sebaik-baiknya, termasuk mungkin ya tadi itu ya memelihara dari aspek kenyamanannya, jangan sampai kotorannya kemana-mana dan seterusnya. Dan ini sebetulnya Islam juga memberikan ya tuntunan moral untuk hal seperti itu, supaya ya betul-betul sesuai ya apa yang dilakukan itu, dan tentunya tidak membahayakan baik pihak pribadi maupun orang lain ataupun alam sekitar. Jadi sebagai apa namanya kesimpulan dari apa yang kita bahas pada kesempatan ini, jadi intinya kita itu sesuai dengan petunjuk dan ajaran agama Islam harus menjaga harmoni ya, harmoni dalam kehidupan, karena Allah SWT menciptakan segala sesuatu itu dengan berimbang, dengan seimbang ya. Nah ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga harmoni ini. Pertama, harmoni dengan Tuhan sebagai pencipta kita ya. Nah di sini berarti menjaga hubungan baik dengan kita itu ya, memiliki akidah yang bersih, kemudian juga kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini harmoni dengan Tuhan atau dengan pencipta kita, dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua itu harmoni dengan sesama manusia ya. Jadi hablum minannas, kita bagaimana membangun hubungan sosial, relasi yang baik dengan sesama manusia, saling membantu ya, kemudian juga tentunya saling peduli, saling memperhatikan ya. Nah ini sangat penting juga sehingga terjadi keseimbangan, harmoni antara kita sebagai manusia. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga harmoni dengan alam ya, dengan alam sekitar atau dengan lingkungan hidup sekitar kita. Karena kita hidup di bumi ini dan bumi ini diperuntukkan manusia, berarti harus betul-betul nyaman. Nah bagaimana kita menjaga harmoni ya, jangan sampai misalkan kita itu berbuat semena-mena atau bersemena-mena, atau misalkan tidak peduli terhadap lingkungan, terhadap kebersihan. Nah sehingga itu akan mengakibatkan ya ketidaknyamanan dalam kehidupan kita. Nah dengan tiga aspek ya, menjaga harmoni dengan Tuhan, dengan sesama manusia, insan, dengan alam, ya mudah-mudahan kita betul-betul bisa mewujudkan kehidupan Islam yang rahmatan lil alamin, yang berrahmat bagi semesta alam. Karena itu tujuan dari ajaran Islam dan bagian dari dakwah yang mesti dilakukan oleh semuanya, sehingga semuanya berkontribusi untuk penciptaan Islam yang rahmatan lil alamin. Barangkali itu sebagai penutup ya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah sahabat MQ, itu dia sajian ilmu yang kita simak di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Dudung Abdul Rahman selaku Ketua Bidang Kajian Dakwah Dewan Tafkir PP Persis berkaitan dengan pentingnya dakwah berwawasan lingkungan. Salah satu hal yang kemudian menarik sahabat MQ tadi sempat saya soroti ya, berkaitan dengan ternyata menjaga lingkungan ini menjadi amal soleh. Kalau di Darut Tauhid ini kita kenal dengan yang namanya konsep TSP sahabat MQ. Tahan buang sampah sembarangan, S simpan sampah pada tempatnya, dan yang terakhir ini yang kemudian jadi amal soleh sedekah, yaitu P, pungut sampah insya Allah jadi sedekah sahabat MQ. Apakah di antara tiga rumus tersebut sudah ada yang kemudian Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin di lingkungan Anda?

amal soleh dan sedekah sahabat MG. Dan Masya Allah ya, tadi harmoni yang kemudian diingatkan kembali oleh Ustadz Dudung, bahwasannya kita hidup ini perlu menyeimbangkan segala hal. Harmoni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini akidah bersih dan ibadah sahabat MK. Karena kalau dalam sholat juga kita kan dianjurkan untuk senantiasa bersuci terlebih dahulu, berwudu terlebih dahulu dalam kondisi yang bersih. Harmoni sesama manusia ini juga dengan saling membantu, saling peduli, saling memperhatikan, termasuk juga saling mengingatkan dalam kebaikan, sahabat MK. Ketika melihat ada sahabat yang kemudian membuang sampah sembarangan, ini jangan ragu untuk kemudian menegurnya. Ada sebuah cerita yang menarik ya dalam kajian Santri Karya yang kemudian ini masih berkesan bagi saya, sahabat MK. Ketika ada seseorang yang kemudian dia membuang sampah, entah itu disadari atau tidak, kemudian ada orang lain yang memungutnya dan mengembalikan sampah tersebut kepada orang yang tadi membuangnya. Tapi tidak dengan cara yang mungkin membuat orang tersinggung, sahabat MK. Caranya dengan mengucapkan kata-kata bukan, jangan buang sampah sembarangan, tidak seperti itu. Tapi mengambil sampahnya, kemudian menyapa orang yang membuang sampah tersebut, kemudian mengembalikannya dengan mengucapkan, Kang atau Teh begitu ya, punten ini jatuh barang miliknya. Kalau dibayangkan sahabat MK, tentu ketika ditegur dengan cara yang halus, dengan cara yang kemudian ini diingatkan dengan cara yang baik-baik, tentu akan muncul rasa, entah itu rasa malu atau rasa kesadaran diri, oh iya Masya Allah, dan qadarullah ketika diingatkan seperti itu, fenomenanya ini ternyata orang yang tadi yang buang sampah menyakukan kembali sampah yang tadi tidak sengaja barangkali ya terjatuh, sahabat MK. Ini luar biasa sekali kisah yang kemudian masih berkesan dan menjadi inspirasi barangkali sahabat MK untuk kita semua untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Karena termasuk tadi yang ketiga, harmoni dengan alam atau lingkungan. Menjaga agar manusia ini juga nyaman ketika kita bersahabat dengan alam, kita menjaga lingkungan kita, sahabat MK. Siapa kemudian yang nyaman untuk hidup di tempat yang kotor? Nah ini mudah-mudahan kita semua bisa berikhtiar bersama-sama menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, sahabat MK. Dan tentunya ini menjadi amal soleh untuk kita semua dalam menjaga lingkungan. Dan kami akan sapa Anda yang sudah bergabung, berbagi atensinya di pagi hari ini. Kita sapa ada Ibu Parilah di GBA 3. Kalau Ibu Parilah ini melihat tantangan untuk menghadirkan dakwah berwawasan lingkungan ini ternyata cukup banyak ya. Kalau di lingkungan RW Ibu Parilah, alhamdulillah sudah ada bank sampah katanya. Oh Masya Allah, alhamdulillah. Jadi sampahnya ini sudah mulai ada kesadaran untuk dipilah. Dan juga sudah berusaha untuk mengurangi penggunaan plastik. Kalau ada kantong plastik bekas bungkus belanjaan, ini biasanya dikumpulin dan kemudian diberikan ke tukang sayur. Jadi biar dipakai kembali, tidak usah beli plastik baru begitu ya Ibu Parilah. Karena sejak adanya ketegangan di Selat Hormuz ya, sahabat MK, beberapa bulan terakhir itu saya juga sempat tanya ke penjual, harga plastik kresek sekarang berapa Bu, naik tidak gitu? Katanya naik, sahabat MK ya, Masya Allah. Nah jadi ini penggunaan sampah plastik sekali pakai, mudah-mudahan bisa kita ikhtiarkan juga, tidak hanya betul-betul sekali dipakai, tapi bisa digunakan berulang kali. Kami sapa juga Anda yang sudah bergabung kali ini melalui polling ya di grup WhatsApp MKFM, di grup komunitas. Kita sapa ada Ibu Utik di Yogyakarta yang berbagi, yang ternyata kalau terkait dengan tantangan menyampaikan dakwah berbasis lingkungan, ini kesadaran dari masyarakatnya. Meskipun sudah diberitahu atau diedukasi tentang menjaga lingkungan, tapi ternyata tetap saja ada yang tidak peduli ya, belum peduli nampaknya. Ini mudah-mudahan tidak lelah untuk mengingatkan Ibu Utik di Yogyakarta. Tidak peduli dengan buang sampah ya, tetap dibuang tanpa ada kesadaran dalam diri, karena kadang hanya mengandalkan orang-orang yang kerja bakti. Dan ini qadarullah, ada juga orang yang tidak mau turun tangan ya, tidak ikut kerja bakti, hanya jalan kesana kemari. Oh, Insya Allah, kita doakan bersama Ibu Utik di Yogyakarta agar diberikan kesadaran ya. Terima kasih Ibu Utik sudah berbagi. Terima kasih juga sahabat Susi, Ibu Pujiasari di Cicadas, Ibu Juwita di Cimindi Raya, Ibu Parilah yang juga kembali menyapa melalui polling di grup komunitas sahabat MK.
Dan insya Allah sahabat MK kita akan sambung.

kebersamaannya di pagi hari ini dalam segmen spesial, segmen penutup di rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kita akan sambung dalam segmen MQ Berkah. Anda yang ingin memperpanjang nilai manfaat dari produk yang ataupun barang-barang yang Anda miliki daripada menumpuk, lebih baik ditawarkan kembali agar nilai kegunaannya, manfaatnya bisa terus hadir, sahabat MQ. Kami nantikan di 0811-224-1027. Insya Allah kita sambung dalam segmen MQ Berkah sesaat lagi.

Ruang Diskusi Bersama, Inspirasi Pagi, Dialog Umat. MQ Berkah, jual beli barang bekas berkualitas, mudah, aman, insya Allah berkah.

0: memasuki segmen MK Berkah sahabat MK. Alhamdulillah ini segmen spesial yang hadirnya hanya sepekan sekali ya, di hari Jumat yang insya Allah juga penuh dengan keberkahan. Silahkan kami nantikan atensi Anda untuk bisa bergabung, berbagi, menawarkan barang-barang terbaik Anda sahabat MK yang sudah lama tidak digunakan atau Anda beli karena FOMO, fear of missing out ya sahabat MK, karena lagi diskon jadi dibeli tapi kodarullah kemudian tidak kunjung dipakai. Daripada menumpuk hanya di pojokan rumah atau ditumpuk saja, lebih baik dimanfaatkan oleh orang yang memang betul-betul membutuhkan. Ini juga jadi momen untuk bisa decluttering ya sahabat MK. Mudah-mudahan ini jadi ikhtiar kita juga untuk menjaga lingkungan agar tidak semakin banyak sampah, agar barang-barang yang dimiliki ini betul-betul bisa menghadirkan nilai manfaatnya. Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta spesifikasi barang yang ingin Anda tawarkan. Lengkapkan juga sahabat MK dengan bagaimana kondisinya, minus apa saja misalnya ya, karena barang second, atau sahabat MK juga bisa lengkapkan dengan harga yang ditawarkan ini di nominal berapa. Anda yang juga sedang mencari barang, silahkan Anda bisa tanyakan, siapa tahu ada sahabat MK yang sedang mendengar kemudian memiliki barang yang Anda cari, ini ingin ditawarkan ya, ingin disambung nilai manfaatnya, saling bersaling silang sahabat MK. Ini silahkan bisa disampaikan 0811-224-1027. Seperti pagi hari ini kita akan coba sapa ya, dari yang pertama sudah bergabung ada Ibu Eni Nuraini dari Riung Bandung. Nah di Riung Bandung kali ini Ibu Eni menawarkan rumah sahabat MK, sudah sertifikat hak milik dengan luas tanah 125 meter persegi di daerah Riung Arum Timur 1 nomor 10 Riung Bandung. Terdiri dari 3 buah kamar tidur, ruang tamu atau keluarga, kemudian telepon rumah, 2 buah kamar mandi, listrik sudah 1300 watt ya, Masya Allah, PDAM, dan dilengkapi 2 buah token toren di dak ini sudah, dan juga 2 buah toren di bawah carport, jadi airnya melimpah. Ada 2 buah pompa listrik, ada 1 dapur atau ruang makan dengan meja pantry dan juga kitchen setnya serta carport sahabat MG. Lokasinya strategis, Anda yang ingin mencari kediaman di dekat stasiun Wush atau tol ya, di daerah Tegaluar ini juga dekat, dekat Masjid Al Jabar juga, dekat dengan kolam renang progresif atau papuri, pusat jajanan, pusat pembelajaran, tempat futsal, bahkan termasuk juga sekolah SD Ashfia dan SMP El Fitra. Anda yang tertarik silahkan bisa hubungi MKFM, nanti kami akan sambungkan informasi ke Ibu Eni di Riung Bandung. Dan sebelum kami sapa sahabat MK, Anda yang sudah bergabung yang lainnya, silahkan Anda yang juga masih ingin menyampaikan atensi, kami nantikan di 0811-224-1027. Sesaat lagi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Sebelum kita sambung, sesaat lagi kami akan menyapa ruang dengar Anda kembali setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website,
2: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
6: Mah, kadang sedih ya.
7: Kenapa, Pak?
6: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
7: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
6: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
7: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
6: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
7: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
8: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327532 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, mendebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
9: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 60.
10: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MG, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Anda masih menyimak di 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Silakan sahabat MK, Anda yang masih ingin bergabung dalam segmen MK Berkah, menawarkan produk terbaik Anda, barang-barang yang sudah lama tidak digunakan tapi masih layak untuk dimanfaatkan. Silakan Anda bisa menyapa di pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Penawaran MK berkahnya, silakan sahabat MK, spesifikasi barang yang dihadirkan apa saja, kekurangannya, kelebihannya, dan harga yang ditawarkan berapa, apakah masih bisa dinego? Sampaikan di 0811-224-1027. Karena setiap barang yang kita miliki ini nanti akan dihisap sahabat MK, daripada teronggok, terdiam begitu saja tidak termanfaatkan, lebih baik diperpanjang nilai manfaatnya oleh sahabat MK yang memang membutuhkan. Anda bisa lengkapkan atensinya dan kita akan coba mulai sapa yang sudah bergabung. Ada Ibu Kartini dari Ciberem. Ibu Kartini kali ini menawarkan rumah sahabat MK dengan luas tanah di 39 meter yang ini sudah sertifikat hak milik atau SHM. Rumahnya terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, kemudian sudah ada teras yang bisa dipakai untuk parkir motor. Dan dapurnya juga sudah didak untuk tempat jemuran dan menyimpan toren air. Airnya sibel, bening dan melimpah sahabat MK, listriknya 900 watt, suasananya nyaman dan tenang karena depan rumah masih kebun pisang, Masya Allah. Anda yang tengah mencari hunian di daerah Ngamprah ini ya, rumahnya sahabat MK dengan lokasi strategis karena dekat dengan kantor desa Tani Mulia, juga dekat dengan sekolah SD SMP kurang lebih 200 meter. Dekat juga dengan SMA Negeri 1 Ngamprah yang lokasi rumahnya ada di Kampung Kebon Kelapa, RT 1 RW 2, samping klaster Kelapa Regency, Kapling 4 Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Anda yang ingin melihatnya sahabat MK ini ya, rumahnya dari Jalan Raya Somawinata KBB hanya 100 meter akses motor di jalan mobil 50 meter. Dan tadi ya masih cukup nyaman dan tenang karena depan rumahnya masih kebun pisang. Sekalian beli kebunnya barangkali ya sahabat MK. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Kartini sudah bergabung menawarkan, mudah-mudahan segera menemukan jodohnya. Segera menemukan yang cocok ya, Alhamdulillah. Anda yang ingin bertransaksi sahabat MK, silahkan hubungi WhatsApp MK FM, nanti akan kita hubungkan ya. Anda yang tertarik bersama dengan Ibu Kartini. Kemudian kali ini kita sapa juga ada sahabat MK yang bergabung. Kali ini ada sahabat Iral Sandi ya. Kali ini menawarkan tanah dan bangunannya sahabat MK. Harga cantik ya, sekitar 450 jutaan. Sudah termasuk renovasi atap 100%. Berikut juga kelistrikannya. Insya Allah bisa dinego sampai deal nih. Berlokasi di BTN Joglo, Kota Cianjur. Lokasi strategis, bebas banjir dan surat-suratnya sudah lengkap. Surat sertifikat hak milik sahabat MK dengan luas tanah kurang lebih 100 meter persegi. Kamarnya ada, kamar tidurnya ada 3, kamar mandinya ada 1. Sudah tersedia ruang tamu, ruang tengah, ruang pavilion. Listrik tokennya 900 watt. Air PDAM dan lokasinya mudah diakses dekat area publik seperti sekolah, sarana olahraga, perkantoran, masjid agung dan lain sebagainya. Anda yang penasaran dan ingin tahu foto-fotonya, barangkali sahabat MK lebih lengkap, silakan hubungi MK FM, nanti kita sambungkan kepada sahabat Iral Sandi yang sudah menawarkan di kesempatan pagi hari ini. Kemudian kita sapa juga ada sahabat Eki Kania dari Bekasi. Masya Allah, kali ini menawarkan perlengkapan bayi. Tempat tidur bayi ini belum pernah terpakai ya, Masya Allah. Jadi masih kondisinya masih cukup baru sahabat MK. Dulu belinya di harga 1,2 juta. Kondisinya masih baik dan ada kardusnya juga, mereknya Baby Isle Cloud BE 909.
Detailnya dilengkapi dengan jaring anti nyamuk. Sekelilingnya kainnya juga empuk, sahabat MK. Kakinya beroda sehingga fleksibel didorong dan rodanya bisa juga diubah setting ke mode ayun. Masya Allah. Ada yang tertarik untuk punya tempat tidur bayi? Silakan, ini harga yang ditawarkan sudah jauh lebih murah. Di Rp800.000 saja dari sahabat Eki Kania di Bekasi, sahabat MG. Ada yang ingin kemudian barangkali menghadiahkan untuk saudara, sahabat yang hendak memiliki momongan? Nah ini, tempat tidur bayi sahabat MG. Dari awal beli 1,2, sekarang dijual kembali di harga Rp800.000. Sudah cukup terjangkau dengan kondisi yang masih cukup baru. Masih belum pernah dipakai bahkan ya. Nah silakan Anda bisa WhatsApp MKFM, nanti kami hubungkan kepada sahabat Eki Kania di Bekasi. Kemudian kita sapa kembali Anda sahabat MK yang sudah bergabung. Kali ini ada Ibu Yesi di Antapani yang menawarkan bermacam-macam plastik untuk menghabiskan stok katanya ya. Baik, ini mungkin boleh didetailkan jenis plastiknya ada apa saja Ibu, agar nanti sahabat MK yang memang sedang mencari perabot dari plastik barangkali ya, ini yang sedang membutuhkan dan tertarik bisa langsung menghubungi MKFM. Apakah ini plastik kresek atau mungkin lemari, bisa jadi ya. Silakan bisa dilengkapkan Ibu Yesi di Antapani serta range harganya agar nanti bisa kami informasikan. Anda sahabat MK, daripada menumpuk barang-barang di rumah, di gudang, di storage ya, sahabat MK, lebih baik dioptimalkan pemanfaatannya agar bisa dihadirkan oleh memang sahabat MK yang membutuhkan. Sampaikan atensinya di 0811224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta spesifikasi barang yang ingin ditawarkan. Bisa jadi kendaraan bermotor, perangkat elektronik, sahabat MK, atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Buku-buku juga silahkan, sahabat MK. Barangkali ada sahabat MK lainnya yang juga sedang mencari buku-buku terbaik dengan harga miring. Karena daripada menumpuk, lebih baik dioptimalkan. Setiap barang yang kita miliki ini akan dihisab. Yang mudah-mudahan ini menjadi kesempatan ya untuk saling berbagi manfaat, berbagi kebaikan, memperpanjang nilai manfaat suatu barang sahabat MK, tentunya yang masih layak dan berfungsi dengan baik. Kali ini kita coba sapa ada Ibu Susi dari GBS3. Nah ini GBS3 bukan GBA3 ya. Ibu Susi kali ini menawarkan jasa pijat ya, barangkali sahabat MK khususnya yang akhwat, bunda, teteh, eneng yang lagi tidak enak badan, ini masuk angin, pegel-pegel, kecapean, ini hendak mencari jasa pijat. Disampaikan oleh Ibu Sisi di GBS3, jasa pijat tunanetra sehat bugar. Nah ini sudah bersertifikat juga ya dari Ibu Susi, menerima panggilan di Bandung Raya. Anda yang tertarik sahabat MK, silakan bisa hubungi MKFM agar nanti kita sambungkan ke Ibu Susi di GBS3. Mudah-mudahan lancar usahanya Ibu Susi. Dan kemudian kita sapa ada sahabat kita yang bergabung kali ini, sahabat Nisa di Bandung yang menawarkan kamera DSLR, kamera Canon 1100D sahabat MK. Ini sudah lama tidak dipakai, dulu awal beli di harga Rp2.000.000 karena mau belajar fotografi nih, mata kuliah dulu ya. Tapi karena sekarang sudah lulus, jadi tidak pernah digunakan kembali. Masya Allah, daripada menganggur, lebih baik dimanfaatkan oleh sahabat MK yang memang betul-betul mau belajar fotografi. Kamera DSLR 1100D, ini kelengkapannya masih berfungsi normal, termasuk baterai, kemudian juga kartu memori, masih ada tasnya, gardusnya juga. Harga yang ditawarkan di Rp900.000. Wah, ini turun ya ke sebelumnya 1 juta. Khusus untuk sahabat MK silakan Rp900.000. Kamera DSLR Canon 1100D atau bisa dinego sampai jadi daripada hanya teronggok di pojok ruangan. Masyaallah. Silakan Anda yang tertarik sahabat MK untuk belajar fotografi dengan kamera DSLR. Bisa hubungi MKFM agar nanti kita sambungkan kepada sahabat Nisa yang menawarkan. Kali ini juga ditawarkan oleh sahabat Fitri Aryani ya, bergabung menawarkan
motor full orisinal Mio 2010 sahabat MG. Ini warna biru motornya, ada yang tertarik juga silakan bisa sampaikan ketertarikannya, nanti bisa kami forward informasinya ya, kita teruskan informasinya. Pajaknya pajak kaleng isi panjang untuk motor Mio yang ditawarkan sahabat Fitri. Mesinnya orisinilan, mangga untuk harganya bisa dijapri katanya ya. Starternya selah, jadi bukan starter yang di tangan sahabat MG. Silakan ada yang tertarik untuk memiliki kendaraan. Nah, ini ada ditawarkan oleh sahabat Fitri Aryani di Rancamanyar. Dan nampaknya itu menjadi penghujung atensi dan kebersamaan kita di dalam segmen MG Berkah, di penghujung program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli sahabat MG. Terima kasih ada yang masih menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan. Mudah-mudahan semua informasi yang dihadirkan ini menjadi manfaat untuk kita semua. Dan insya Allah nanti kami akan masih temani ruang dengar Anda di program berikutnya. Akan hadir program Ruang Inspirasi, insya Allah nanti bersama dengan sahabat Muhammad Dafa. Saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, ketika mendengar kata hijrah, banyak di antara kita yang langsung teringat pada perubahan dalam hidup ataupun juga dalam ibadah, begitu ya. Namun sesungguhnya sahabat MK, semangat hijrah juga ini dapat kita wujudkan dalam aktivitas ekonomi dan juga usaha yang kita jalankan setiap harinya, sahabat MK. Bagaimana kita mencari nafkah, kemudian juga bagaimana kita mengembangkan sebuah bisnis, hingga dengan mengelola keuangan, sahabat MK. Semuanya merupakan bagian dari ibadah yang senantiasa akan juga dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah tantangan dunia usaha, sahabat MK yang semakin kompetitif, seringkali juga muncul begitu ya, sahabat MK, bahwa anggapan sulit untuk dapat mengembangkan bisnis tanpa beruntung berbunga, begitu ya, ataupun juga berutang dan juga berbunga, atau bahkan juga tanpa terlibat adanya praktik-praktik mengandung riba, sahabat MK. Padahal Islam sendiri juga mengajarkan bahwa keberkahan usaha tidak hanya diukur dari sebesarnya keuntungan, begitu ya, tetapi juga bagaimana senantiasa dapat juga menghadirkan cara-cara yang terbaik dengan cara memperolehnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya sahabat MK, rezeki yang halal dan juga berkah akan menghadirkan ketenangan, kebermanfaatan, serta juga menjadi jalan terkait dengan kebaikan-kebaikan yang akan hadir sahabat MK bagi diri kita, bahkan juga orang-orang di sekitar kita. Masih di awal tahun baru Hijriah ya sahabat MK, mengingatkan kita untuk senantiasa dapat juga kembali sama-sama menghadirkan begitu ya, bagaimana semangat perjalanan hijrah dari Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan kesabaran, bahkan juga keyakinan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari peristiwa tersebut, sahabat MK, tentunya kita pun juga belajar bahwa perubahan besar membutuhkan ikhtiar yang sungguh-sungguh, strategi yang tepat, dan juga keteguhan yang tentunya sahabat MK perlu kita hadirkan dalam memegang teguh prinsip-prinsip dari syariat Islam. Lalu seperti apa sahabat MK langkah memulai ataupun juga mengembangkan usaha tanpa riba begitu ya? Apa saja tantangan yang akan sering kita hadapi sahabat MK, dan juga bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat juga kita hadirkan sebagai solusi membangun bisnis yang tentunya tanpa riba sahabat MK? Kita akan ulas dalam program Ruang Inspirasi edisi kali ini sahabat MK dengan tajuk begitu ya, lembaran baru di tahun baru Hijriah, ikhtiar menjadi pengusaha tanpa riba. Alhamdulillah senang rasanya sahabat siar Muhammad Dafa hadir kembali menemani ruang dengar Anda sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Ruang Inspirasi edisi hari Jumat sahabat MK, hari yang ke-19 begitu ya, di bulan Juni 2026 ataupun juga kita sudah memasuki hari yang ke-4 sahabat MK di bulan Muharram 1448 Hijriah. Selama 1 jam ke depan, kita pun juga akan sama-sama kembali mengulas, sahabat MK, bagaimana senantiasa kita pun juga mengikhtiarkan, begitu ya, untuk dapat juga menghadirkan ikhtiar-ikhtiar terbaik kita menjadi pengusaha tanpa riba, sahabat MK. Kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung serta juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, kalau Anda sendiri, begitu ya, ketika memiliki sebuah usaha, apa tantangan terbesar Anda, sahabat MK, dalam menjaga prinsip syariah saat menjalankan bisnis sehari-hari? Silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini. Kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung di grup komunitas sahabat MK ya. Telah kami siapkan juga ada pilihan polling yang bisa Anda manfaatkan, sahabat MK. Kalau menurut Anda, apa tantangan terbesar menjalankan usaha tanpa riba?
Apakah yang pertama sahabat MQ berkaitan dengan modal yang terbatas, atau mungkin yang kedua sahabat MQ kurangnya informasi, atau juga mungkin yang ketiga banyak godaan jalan pintas ya sahabat MQ, serta juga yang keempat pesaing ataupun juga persaingan usaha yang ketat saat ini. Nah silakan bisa Anda bergabung serta juga berbagi kalau menurut Anda sahabat MQ apa tantangan terbesar ketika menjalankan sebuah usaha tanpa riba. Silakan bisa Anda bergabung serta juga berbagi, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Karena sahabat kami, ketika kita akan berusaha ataupun juga membangun sebuah usaha begitu ya, kita pun juga perlu memperhatikan beberapa hal yang tentunya juga ini penting begitu ya. Penting untuk diperhatikan, penting untuk dijalankan sahabat MQ, agar usaha yang kita miliki ini pun juga mendapatkan keberkahan. Tentunya ada hal-hal yang tentu perlu dihindari begitu ya, seperti halnya riba sahabat MQ. Nah, seperti apa? Kita akan coba ulas lebih dalam, membangun bisnis tanpa riba menuju kebebasan finansial sahabat MQ. Orang-orang yang makan ataupun juga mengambil riba, sahabat MQ, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran tekanan penyakit gila, sahabat MQ. Keadaan mereka yang demikian, ini pun juga sahabat MQ merupakan ataupun juga disebabkan karena mereka berkata ataupun juga berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah sendiri, sahabat MQ, telah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan yang namanya riba tersebut. Orang-orang yang telah menyampaikan hal tersebut, sahabat MQ, telah sampailah begitu kepadanya larangan-larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dan juga mengambil riba, sahabat MQ. Maka baginya apa yang telah diambilnya, ini pun juga sebelum datang larangan tersebut, sahabat MQ, dan juga urusannya ini terserah begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kembali mengambil riba, sahabat MQ, maka orang tersebut adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan sahabat MQ, mengapa kita sendiri harus menjauhi riba begitu ya? Karena dalam hadis yang juga sudah disepakati kesahihannya sahabat MQ dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah 7 perkara yang membawa kehancuran," dan beliau menyebutkan di antaranya memakan riba. Dan juga telah datang sahabat MQ ijma atas haramnya riba, di mana Imam Ali bin Husain bin Muhammad atau yang dikenal sahabat MQ dengan sebutan Asy-Syaghadi menyebutkan dalam kitab An-Nuth sahabat MQ bahwa riba sendiri menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama riba dalam pinjaman, kemudian yang kedua riba dalam hal hutang, dan yang ketiga riba dalam hal gadaian. Lalu bagaimana sahabat MQ sebagai seorang muslim ataupun juga muslimah begitu ya, membangun bisnis yang tidak menggunakan riba? Beberapa hal yang tentunya sahabat MQ diikhtiarkan adalah mulai dari belajar untuk membangun sebuah sistem dengan menjadi seorang karyawan pada perusahaan terbaik di kelasnya. Sahabat MQ, ini pun juga tentunya perlu dihadirkan juga, sehingga hal tersebut dapat juga dihadirkan bagaimana senantiasa bisa menjadikan ataupun juga langkah-langkah untuk meminimalisir begitu ya yang terjadi adanya riba sahabat MQ dalam kehidupan kita.

Dalam membuka sebuah usaha ataupun juga bisnis, sahabat MQ, bagi siapapun pastinya membutuhkan permodalan begitu ya. Namun permodalan tersebut, sahabat MQ, menjadi salah satu hal yang tentunya juga boleh jadi masalah juga begitu, ketika sumber modalnya tersebut ini masih diragukan terkait dengan kehalalannya. Dan hal ini, sahabat MQ, nantinya akan berdampak pada kelancaran usaha yang kita miliki, sahabat MQ. Sehingga tidak membawa keberkahan, di mana juga sahabat MQ banyak lembaga keuangan yang juga hadir begitu ya, menawarkan modal usaha tanpa terdapat unsur-unsur yang tidak halal alias juga ribawi, sahabat MQ. Bagi seorang muslim yang ingin berhijrah, meninggalkan segala praktik-praktik ribawi, tentunya juga ini untuk mendapatkan modal yang terbatas, sahabat MQ, dari unsur-unsur tersebut, maka dianggap sebagai sesuatu yang sulit atau bahkan juga mungkin jadi beban begitu ya, sahabat MQ. Padahal jika kita sebagai seorang muslim yang juga senantiasa ingin menjaga diri kita menjadi pengusaha begitu ya, bisa mendapatkan modal dengan cara yang halal dan juga sesuai dengan syariat Islam.

0: Kita akan coba telisik lebih dalam, sahabat MQ, ada beberapa sumber modal usaha yang mana juga ini sahabat MQ modal usaha untuk syariah begitu ya. Seperti yang kami lansir dari laman Alamisah Hariah sahabat MQ yang disampaikan juga dalam forum group discussion begitu ya oleh Ustadz Ali Hasan Bawazir sahabat MQ. Beliau mengatakan bahwa sumber modal yang halal bagi seorang calon pengusaha muslim bisa didapatkan dari dua sumber halal. Yang pertama sahabat MQ yaitu sumber lingkungan internal diri kita sendiri. Misalnya dari keluarga ataupun juga saudara, kemudian juga ada orang tua, ada mertua, atau mungkin bahkan juga warisan ataupun menikahi seorang begitu ya sahabat MQ. Hanya saja disampaikan juga lebih lanjut bahwa sumber tersebut ini terbatas begitu dan juga tidak semua orang bisa mendapatkannya sahabat MQ. Bahkan sumber modal halal tersendiri ini pun juga tidak disarankan untuk dilakukan jika kondisinya tidak memungkinkan. Nah ini pun juga perlu sama-sama untuk diperhatikan dan juga tentunya perlu dihindari juga ada hal-hal yang memang bisa juga membebani sahabat MQ. Di mana disampaikan juga bahwa dirinya mengungkapkan sumber modal halal yang logis begitu ya untuk didapatkan, yakni dengan cara berpartner ataupun juga musyarakah sahabat MQ. Sumber modal halal yang logis untuk didapatkan adalah dengan cara berpartner. Ada orang-orang yang tertentu sahabat MQ diberikan kemampuan finansial yang cukup, tapi tidak punya ide gagasan. Begitupun sebaliknya sahabat MQ, ada juga orang yang punya ide gagasan, tapi untuk dapat juga menghadirkan sebuah usaha, nampaknya belum memiliki modal, begitu sahabat MQ. Sehingga hal tersebut dapat disinergikan, dapat dikolaborasikan ya sahabat MQ, untuk dapat juga memberikan kebermanfaatan. Namun ada juga sahabat MQ yang tentunya ini pun juga boleh jadi ada di antara kita atau bahkan juga di antara sanak saudara kita atau juga orang-orang terdekat kita. Semangatnya sudah ada tapi modalnya mungkin belum ada atau mungkin juga idenya masih juga bingung begitu seperti apa. Nah ini ada tiga tipe ya sahabat MQ. Ada orang-orang tertentu yang memiliki finansial yang cukup tapi ide gagasannya tidak ada. Ada juga orang yang tentunya punya ide gagasan tapi modalnya tidak ada. Atau bahkan juga tidak punya modal, tidak punya ide tapi punya semangat begitu ya. Ini bisa juga dikolaborasikan sahabat MQ. Karena ketiganya bisa bekerja sama untuk senantiasa dapat juga membuka adanya usaha bersama sahabat MQ. Dengan porsi kemampuannya masing-masing tentunya. Dengan sistem musyarakah tersebut sahabat MQ ataupun juga dengan adanya akad mudharabah begitu ya, memungkinkan pemilik modal menjalankan usahanya, kemudian juga mendapatkan profit tanpa membungakan ataupun juga tanpa adanya riba begitu ya, dari modal tersebut. Menjalankan usahanya tanpa berutang atau bahkan juga tidak berbunga ya sahabat MQ. Selain modal finansial, sahabat MQ, ide dan juga tekad, semangat ini pun juga tentunya perlu dihadirkan untuk berusaha begitu ya. Disampaikan juga lebih lanjut, salah satu modal yang harus dimiliki oleh para pengusaha muslim adalah tawakal, sahabat MQ. Nah, tawakal ini seperti apa? Ada dua ketentuan, sahabat MQ, terkait dengan tawakal tersebut. Yang pertama, bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang berikhtiar, sahabat MQ, kita semua tentunya juga seringkali mengucapkan adanya jodoh, rezeki, ajal ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu ya. Tetapi seringkali sahabat MQ pada pengaplikasiannya, dalam implementasinya, dalam kehidupan sehari-hari ini seringkali ternyata masih galau begitu ya. Kalau memusingkan urusan rezeki berarti dia belum tawakal, sahabat MQ. Sandarkan untuk senantiasa hal-hal tersebut, ini hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan ikhtiar-ikhtiar terbaik ya sahabat MQ. Dan yang kedua sahabat MQ, ketentuan dari tawakal selain dari bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mengakui lemahnya diri kita sahabat MQ. Tidak ada daya dan tidak ada upaya sahabat MQ kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana jika ini adalah dihadirkan gitu dalam hati sahabat MQ, maka Tentunya dirinya pun juga akan bertawakal dengan ikhtiar yang penuh, sahabat MK. Ikhtiar bagian dari tawakal, sahabat MK, sehingga tidak boleh dilepaskan begitu ya, ketika bersandar kepada Allah, tapi juga perlu juga dihadirkan ikhtiar-ikhtiar terbaiknya. Kalau kita analogikan, sahabat MK, seperti halnya adanya tawakal seekor burung begitu ya, di mana burung tersebut, sahabat MK, keluar dari sarangnya mencari makan tanpa mengetahui di mana makanannya. Tentunya ini pun juga menjadi salah satu ikhtiar juga begitu ya, seekor burung untuk terbang untuk mencari rezekinya, sahabat MK, ataupun juga menjemput ya, menjemput rezekinya. Namun pada saat pulang kembali, sahabat MK, kepada sarangnya begitu ya, burung tersebut ini perutnya sudah terisi penuh, bahkan juga boleh jadi membawa juga makanan nih untuk anak-anaknya, sahabat MK. Artinya seorang yang berikhtiar dan juga tawakal yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tidak harus merisaukan ya, sahabat MK, tidak perlu galau begitu ya, dari mana rezeki tersebut akan datang, sahabat MK. Karenanya ketika seorang menjadi tawakal ataupun juga menumbuhkan sifat tawakal tersebut, maka ia pun juga tidak memikirkan hasil, tapi melihat bagaimana prosesnya. Karena seringkali sahabat kami, kita pun juga berorientasi kepada hasilnya saja, tapi lupa bagaimana prosesnya. Step by step, langkah demi langkah, begitu ya sahabat kami, yang kita ikhtiarkan. Ini pun juga bernilai ibadah, sahabat kami, ketika kita mampu menghadirkan hal tersebut hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sahabat MK, selain mencontoh dari seekor burung begitu ya, seorang pengusaha muslim tentunya juga ini perlu mencontoh salah satu sahabat Nabi SAW, yakni Abdurrahman bin Auf, di mana beliau, sahabat MK, merupakan sahabat yang muhajirin begitu ya, yang juga ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW kepada kota Madinah. Ketika kaum muhajirin sampai di kota Madinah, sahabat MK, dan juga salah satu di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf, mereka disambut oleh sahabat yang mana tentunya sahabat MK, kaum Ansor begitu ya. Bahkan pada saat penyambutan, sahabat muhajirin tersebut ini dipersaudarakan dengan sahabat Ansor tersebut. Bahkan sahabat Ansor, sahabat MK, menawarkan dirinya untuk dapat juga memberikan sebagian aset dari mereka kepada sahabat-sahabat dari kaum muhajirin yang baru saja hijrah dan juga tidak memiliki harta sama sekali. Namun sahabat MK, pada saat itu Abdurrahman bin Auf ini menolak pemberian dari sahabat kaum Ansar. Abdurrahman bin Auf sendiri bertawakal, ingin berusaha sendiri dengan cara berniaga, sahabat MK, dalam berdagang begitu ya. Pada saat itu juga beliau meminta ditunjukkan di mana pasar untuk perniagaan yang akan dihadirkan, sahabat MK, yang tersebar juga di kota Madinah saat itu. Dan saat itu sahabat MK, pasar terbesar di kota Madinah dikuasai oleh kaum Yahudi. Atas kecerdikannya kaum Abdurrahman bin Auf, sahabat MK, dalam berdagang, di mana beliau pun juga berhasil mengalahkan pasar yang juga dikuasai oleh orang-orang Yahudi tersebut. Beliau tawakal kepada Allah, tapi juga tidak mudah begitu ya menerimanya terkait dengan pemberian-pemberian orang lain, sahabat MK. Beliau bisa mengalahkan kaum Yahudi di pasar terbesar di kota Madinah saat itu, di mana beliau juga menerapkan konsep ekonomi Islam, mengedepankan win-win solution, sahabat MK. Sehingga hal tersebut dapat juga dihadirkan adanya keteladanan begitu ya dari kisah ke Abdurrahman bin Auf, sahabat MK. Ada beberapa kunci sukses dari pengusaha muslim yang bisa kita ikhtiarkan. Namun sebelumnya kami pun juga kembali mengundang Anda, sahabat MK, untuk dapat bergabung serta juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam ruang inspirasi, sahabat MK. Kalau menurut Anda, apa tantangan terbesar menjalankan usaha tanpa riba? Apakah yang pertama berkaitan dengan modal yang terbatas? Atau mungkin yang kedua, sahabat MK, kurangnya informasi? Atau bahkan juga yang ketiga, banyak godaan jalan pintas, sahabat MK ya? Atau mungkin yang keempat, persaingan usaha yang ketat? Silakan bisa Anda berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam ruang inspirasi. Sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK. Dan insya Allah selepas jeda kami pun juga akan mulai menyapa Anda sudah bergabung dan juga kembali mengundang untuk dapat juga bergabung dan berbagi ya di kebersamaan pagi hari ini. Tetap bersama kami, sahabat MK, selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada
5: jadi
4: ya?
5: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
8: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata, bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

32 menit lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kami kembali mengundang Anda, sahabat MK, untuk dapat bergabung. Silakan bisa bergabung dan berbagi ya di kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Berkaitan juga dengan topik bahasannya ataupun juga ulasannya nih, sahabat MK. Berkaitan dengan lembaran baru di tahun baru Hijriah, ikhtiar menjadi pengusaha tanpa riba. Kalau Anda sendiri, sahabat MK, apa tantangan terbesar Anda ketika menjalankan usaha tanpa riba? Apakah yang pertama mungkin dari modal yang terbatas, begitu ya? Atau mungkin yang kedua karena kurangnya informasi, sahabat MK? Atau mungkin yang ketiga, banyak godaan jalan pintas? Atau bahkan juga yang keempat, persaingan usaha yang ketat, sahabat MK? Silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi terkait juga dengan hal tersebut. Kalau menurut Anda seperti apa, begitu ya? Sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Kami akan coba menyapanya sudah bergabung dari WhatsApp MKFM Bandung. Ada sahabat Mahadi dari Cemien Kabupaten Bandung bergabung menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau sahabat Mahadi ini memilih di pilihan A dan juga C, di pilihan nomor 1 dan juga nomor 3, begitu ya. Hal ataupun juga apa tantangan terbesar yang akan dijalankan ketika berusaha, begitu ya, tanpa riba. Kalau sahabat Mahdi menyampaikan terkait dengan modal yang terbatas, sahabat MK, serta juga banyak godaan jalan pintas. Nah, ini pun juga menjadi salah satu hal yang perlu dihindari, begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Mahdi sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kemudian juga kami sapa yang sudah bergabung juga, ada Pak Sandi. Pak Sandi di Banjaran bergabung juga menyampaikan atensinya ataupun juga berbaginya. Kalau Pak Sandi di Banjaran menyampaikan pilihannya keempat-empatnya nih, sahabat MK ya. Tantangan terbesar ketika menjalankan usaha tanpa riba, mulai dari modal yang terbatas, sahabat MK. Kemudian juga kurang informasi, banyaknya godaan jalan pintas, serta juga persaingan usaha yang semakin ketat, begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sandi sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Karena sahabat ini, kalaupun juga kita berbicara berkaitan juga dengan sebuah usaha yang kita jalankan, sahabat MK, tentunya juga perlu adanya

itu kita pun juga perlu sama-sama menghadirkan pemahaman tersebut untuk senantiasa dapat juga menjauhi yang namanya riba. Sehingga informasi yang dihadirkan terkait dengan riba tersebut perlu juga sama-sama kita evaluasi lebih dalam, perlu juga sama-sama kita hadirkan juga seperti apa hal-hal tentunya yang perlu sama-sama dihindari begitu ya sahabat MQ. Terlebih lagi di tengah persaingan ekonomi dan juga persaingan usaha yang saat ini pun juga sudah semakin marak gitu dan juga semakin ketat sahabat MQ, maka usaha-usaha tersebut akan bermunculan. Namun sahabat MQ sebagai seorang muslim untuk senantiasa dapat juga menjaga begitu ya nilai-nilai terkait juga dengan bagaimana senantiasa menghadirkan sahabat MQ yang namanya bebas dari riba, terutama ketika kita membangun sebuah usaha sahabat MQ. Kalau kita lihat juga sahabat MQ, ada beberapa kunci sukses pengusaha muslim yang juga coba dihadirkan begitu ya sahabat MQ. Kalau kita tadi sudah menyampaikan ataupun juga dihadirkan juga bagaimana senantiasa kita pun juga menghadirkan adanya sifat tawakal begitu ya ketika berusaha sahabat MQ. Mulai dari bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengakui lemahnya diri kita. Semua tindakan yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menggerakkannya begitu ya, sahabat MQ. Namun seperti apa kunci sukses pengusaha muslim sahabat MQ yang tentunya juga perlu dihadirkan, bahwa ini pun juga menjadi salah satu ikhtiar bersama ya sahabat MQ. Yang pertama adalah niatkan sesuatu untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan sahabat MQ segala usahanya dilakukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya berorientasi kepada profit ataupun juga keuntungan saja sahabat MQ, tapi juga niatkan segala sesuatunya yang dikerjakan dengan niat ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang dicari adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi sahabat MQ, ketika kita melakukan sebuah usaha begitu ya ataupun juga melakukan perniagaan, berdagang begitu sahabat MQ, orientasi kita adalah kepada tujuan akhirnya yaitu keuntungan yang besar begitu. Namun lebih daripada itu sahabat MQ, bahwa hal tersebut mengajarkan kepada kita untuk senantiasa dapat juga menghadirkan hal-hal tersebut diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala agar juga mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah-langkah kita menuju kebaikan sahabat MQ. Tidak hanya niat yang tulus begitu ya sahabat MQ, niat yang ikhlas hanya karena pada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita pun perlu membangun yang namanya sifat amanah sahabat MQ. Ditanamkan dalam diri kita, ditanamkan dalam jiwa kita begitu sahabat MQ, dalam berbisnis ataupun juga dalam bermuamalah adalah sifat amanah sahabat MQ. Karena amanah tersebut ini menjadi hal yang penting dalam juga membangun sebuah kepercayaan begitu ya, baik itu kepada konsumen, kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan juga kepada diri kita sendiri sahabat MQ, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dari amanah, tentunya kita pun juga perlu menjaga transparansi ataupun juga sifat jujur yang perlu dikedepankan, sahabat MQ. Menjaga transparansi kejujuran terhadap semua sistem yang dilakukan ini pun juga menjadi hal yang penting. Dalam berbisnis, maka lakukanlah, sahabat MQ, segala sesuatunya dengan jujur serta transparan, begitu ya. Misalnya, berniaga buah-buahan di pasar. Nah, jujurlah kepada para konsumen mana buah yang memang terbaik, mana memang buah yang bagus, begitu ya, yang layak untuk dikonsumsi, dan juga mana buah-buah yang memang nampaknya ini sudah mulai memburuk ataupun juga sudah mulai tidak dapat dikonsumsi sahabat MQ. Maka perlu jujur begitu ya, tidak hanya dari sisi kualitas saja, tapi juga bagaimana senantiasa dapat kita melayani terkait dengan konsumen sahabat MQ. Semisal ketika menimbang begitu ya, menimbang sebuah barang ataupun juga menimbang dari buah-buahan tadi sahabat MQ, maka timbangannya ini pun juga perlu jujur ya, tidak boleh diberatkan sahabat MQ. Perlu juga mengurangi adanya hal-hal tersebut agar senantiasa dapat juga membangun kepercayaan kepada konsumen, memberikan hal tersebut agar bisa senantiasa ke dalam diri kita untuk bisa jujur, ke dalam diri kita untuk bisa senantiasa juga menghadirkan hal tersebut hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat MQ, sebagai pengusaha muslim yang juga ingin hijrah begitu ya, meninggalkan praktik-praktik ribawi, tentunya perlu juga disiapkan juga aset dan juga harta yang tentunya juga dapat memberikan sebuah sistem juga. Bagaimana senantiasa dapat juga mengelolanya sahabat MQ dengan baik dan juga dengan bijak, sehingga hal tersebut dapat juga memberikan kebermanfaatan untuk diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Walaupun juga kita sahabat MQ sebagai seorang muslim,

Ya, takut memulai sebuah bisnis karena khawatir terjerat riba. Nah, faktor ini pun juga memang kerap kali juga membuat banyak pengusaha pemula yang merasa was-was, sahabat MQ. Terutama berkaitan juga dengan modal, begitu ya. Sebab ada anggapan bahwa setiap utang ataupun juga pinjaman modal adalah riba, sahabat MQ. Begitu pula keraguan mengenai hukum komisi. Sebagai reseller, apakah hal tersebut sah ataupun juga justru termasuk riba? Namun sahabat MQ memulai bisnis yang halal, berkah dan juga bebas dari riba, kini pun juga sudah mulai lebih mudah begitu ya. Kita pun juga tidak hanya harus pusing-pusing memikirkan pinjaman kepada bank konvensional. Ada banyak jenis usaha sahabat MQ yang tentunya juga bisa dihadirkan tanpa riba untuk para pemula begitu ya. Bisa juga ditempuh dengan cara-cara yang halal sahabat MQ dengan modal yang kecil, bahkan juga tanpa modal sekalipun sahabat MQ. Dalam Islam sendiri, sahabat MQ, sebuah transaksi ini pun juga berkaitan dengan bisnis harus terhindar dari tiga unsur utama yang tentunya diharamkan. Yang pertama adalah riba, sahabat MQ, yang kedua adalah ghoror, kemudian yang ketiga adalah maisir, begitu ya. Kalau ghoror ini berkaitan dengan ketidakjelasan ataupun juga ketidakpastian dalam sebuah akad. Sementara maisir, sahabat MQ, yaitu unsur perjudian ataupun juga spekulasi untung-untungan, begitu ya. Sumber modal ini pun juga sahabat MQ bisa berasal dari tabungan pribadi ataupun juga harta yang dimiliki atau bahkan juga skema permodalan syariah sahabat MQ. Sementara itu keuntungan dianggap sah jika berasal dari jual beli yang jelas, sewa menyewa atau bahkan juga upah atas jasa yang diberikan sahabat MQ. Ada beberapa rekomendasi bisnis tanpa riba untuk dapat juga kita hadirkan sahabat MQ yang juga bisa kita ikhtiarkan bersama begitu ya. Yang pertama adalah adanya dropshipper ataupun juga dropshipping begitu ya, atau reseller sahabat MQ. Model bisnis dropshipping sendiri ataupun juga reseller adalah salah satu cara begitu sahabat MQ yang juga paling ramah bagi pemula sahabat MQ. Karena tidak memerlukan modal yang besar untuk stok barang. Kita pun juga cukup memasarkan barang-barang tersebut ataupun juga produk-produk tersebut. Dan juga ketika ada pembeli, supplier yang akan kita kirimkan, ini pun juga akan mengirimkan barangnya kepada konsumen secara langsung, sahabat MQ.

0: Maka juga perlu dipertimbangkan sahabat Amir terkait dengan akad yang jelas begitu ya. Menerapkan akad wakalah bil ujrah, yaitu akad jasa perantara yang sah secara syariah, sahabat MQ. Tentunya ini pun juga bertindak sebagai wakil gitu ya, yang memasarkan produknya sebagai reseller tersebut, sahabat MQ. Dan juga komisi yang diterima adalah upah atas jasa pemasaran tersebut, sehingga semua transaksinya jelas, tidak ada unsur gharar, dan juga sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sahabat MQ. Sehingga hal tersebut dapat juga dihadirkan untuk dapat juga memberikan pelayanan terbaik dan juga memberikan kebermanfaatan untuk diri kita, sahabat MQ, dan juga tidak was-was tentunya. Kemudian juga ada agen PPOB, sahabat MQ, ataupun juga Payment Point Online Bank, begitu ya. Layanan PPOB sendiri seperti pembayaran listrik, kemudian ada pulsa, atau bahkan juga tagihan-tagihan lainnya, juga bisa menjadi sumber penghasilan halal, sahabat MQ. Namun khawatirannya yang sering kali muncul adalah adanya biaya admin ya. Tidak jelas begitu ya apakah tersebut ini boleh ataupun juga tidak, dan juga menimbulkan unsur gharar. Namun sahabat MQ, tentunya juga ini perlu adanya pengaturan-pengaturan yang lebih jelas begitu ya, terkait dengan bagaimana menampilkan biaya admin secara transparan kepada pembeli. Dengan transparansi tersebut, maka unsur gharar yang tersendiri dapat dihilangkan, sahabat MQ. Dan juga transaksi menjadi sah secara syariah, yang harapannya dapat juga memberikan keuntungan baik kedua belah pihak ya, sahabat MQ. Selain itu juga ada juga kursus online, sahabat MQ. Apabila sahabat MQ memiliki keahlian tertentu, nah seperti halnya desain grafis ataupun juga penulisan begitu ya, editing video atau bahkan juga pengajaran, maka bisa juga menjual jasa ataupun juga kursus online, sahabat MQ. Bisnis tersebut ini sangat menjanjikan karena hanya membutuhkan modal waktu dan juga skill begitu ya. Skill, kemampuan, kompetensi, sahabat MQ. Di mana pendapatan yang diterima murni upah atas jasa yang dan juga ilmu yang kita miliki, yang kita berikan begitu ya, kepada para konsumen, sahabat MQ, tanpa ada unsur riba sama sekali, insyaallah. Ada banyak juga beberapa kategori-kategori lainnya, sahabat MQ, yang bisa kita coba ikhtiarkan, usaha-usaha lainnya begitu ya, sahabat MQ, untuk dapat juga memberikan dampak yang nyata tanpa adanya riba, sahabat MQ. Namun kalau Anda sendiri, sahabat MQ, kalau Anda begitu ya, tantangan terbesar apa ketika Anda memulai sebuah usaha jika bisa menghindari yang namanya riba, sahabat MQ? Silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam ruang inspirasi. Silakan bisa Anda berbagi, sampaikan ke 0811-224-1027. Kalau menurut Anda, sahabat MQ, apa tantangan terbesar ketika menjalankan usaha tanpa riba? Apakah yang pertama terkait dengan modal yang terbatas? Atau mungkin yang kedua, kurangnya informasi, begitu ya? Atau mungkin yang ketiga, sahabat MQ, banyaknya godaan jalan pintas? Atau bahkan juga yang keempat, persaingan usaha yang ketat? Nah, silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi. Sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Insya Allah selepas jeda kami pun juga akan mulai kembali menyapa Anda dan juga akan kembali melanjutkan gitu ya, usaha-usaha apa saja yang bisa diikhtiarkan tanpa ataupun juga bebas dari yang namanya riba, sahabat MQ. Tetap bersama kami di 102,7 MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, checklist satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu.
6: Benar juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
10: MKFM Radio.
1: Sahabat MKI, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.
11: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
12: Seperti kebanyakan pemuda yang jujur dan punya harga diri, Nabi Muhammad SAW tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya, yakni Abu Thalib. Maka dari itu, beliau bekerja sebagai pengembala untuk penduduk Mekah dengan imbalan yang kecil pada masa kanak-kanaknya. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada, ditambah memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Nabi Muhammad pun mulai berdagang di kota Mekah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tidak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk di antaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tis'atu asyari rizqi fit tijarah. Yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
11: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda begitu ya untuk dapat bergabung dan juga berbagi. Masih ada kesempatan untuk Nabi sapa begitu sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini. Kalau menurut Anda sahabat MK, apa tantangan terbesar ketika menjalankan usaha tanpa riba? Apakah yang pertama berkaitan dengan modal yang terbatas? Atau mungkin yang kedua sahabat MK, kurangnya informasi? Atau mungkin yang ketiga, banyak godaan jalan pintas? Atau mungkin yang keempat, persaingan usaha yang ketat begitu ya? Silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini. Berbicara berkaitan dengan modal usaha sahabat MK yang tentunya juga tanpa riba, perlu sama-sama kita coba hadirkan untuk bisa senantiasa memahami begitu ya, hal-hal apa saja yang tentunya juga berkandung ataupun juga terkandung dalam adanya riba, maka perlu juga untuk kita antisipasi sahabat MK. Perlu kita hindari juga dalam berniaga dan ataupun juga dalam bermuamalah. Ada beberapa usaha sahabat MK yang tentunya juga ini bisa dihindari dari yang namanya riba. Kalau tadi sudah disampaikan juga begitu ya, di segmen yang kedua tadi, ada yang namanya dropshipping ataupun juga reseller. Kemudian juga ada yang namanya agen PPOB ataupun juga payment point online bank begitu sahabat MK ya. Ada juga kurs online. Nah kemudian yang keempat sahabat MK, ada juga nih bisnis kuliner yang bisa dicoba dihadirkan dengan skala kecil terlebih dahulu sahabat MK. Bisnis tanpa riba lainnya adalah bisnis kuliner begitu ya, yang tentunya juga menjual makanan dan juga minuman halal, di mana sahabat MK pun juga bisa memulainya dari rumah dengan modal yang kecil sahabat MK. Menjual makanan secara online ataupun juga menjadi reseller produk makanan, ini pun juga terkait dengan kemasan yang juga sudah bersertifikat halal sahabat MK, ini pun juga penting untuk dapat juga dihadirkan, tentunya juga sesuai dengan prosesnya terkait dengan produksi tersebut, ini sesuai dengan ketentuan syariah sahabat MK. Kemudian yang lainnya sahabat MK, ada juga usaha pakaian muslim begitu ya, dan juga produk-produk kebutuhan islami sahabat MK, di mana permintaan pakaian muslim seperti halnya gamis ataupun juga jilbab, sarung sahabat MK, ataupun juga perlengkapan-perlengkapan ibadah lainnya, ini pun juga senantiasa terus meningkat. Sehingga Anda pun juga sahabat MK dapat juga menjadi reseller produk-produk tersebut melalui platform syariah sahabat MK. Tidak perlu stok barang terlebih dahulu, tapi juga bisa langsung mendapatkan komisi begitu ya ketika memang sudah terjual sahabat MK dari produk tersebut. Jadi usaha lainnya sahabat MK yang bisa diikhtiarkan adalah toko kelontong ataupun juga sembako begitu ya. Membuka toko kelontong ataupun juga menjual sembako sahabat MK merupakan bisnis yang stabil dan juga selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Kita pun juga sahabat MK bisa memulainya dengan modal yang kecil dan juga menjual produk-produk tersebut ini sesuai dengan kebutuhan sehari-hari sahabat MK. Dengan sistem jual beli biasa begitu ya, dengan jelas harganya tanpa adanya unsur riba, ini pun juga bisa kita coba sama-sama diikhtiarkan sahabat MK. Di era digital saat ini sahabat MK tentunya juga sudah marak juga begitu ya, berkaitan dengan adanya jasa fotografi ataupun juga videografi. Nah, pilihan yang juga tentunya bisa menguntungkan tanpa riba sahabat MK adalah jasa fotografi dan juga videografi begitu ya. Untuk acara pernikahan semisal sahabat MK ataupun juga mendokumentasikan adanya keluarga sahabat MK, bisa juga diikhtiarkan secara bersama-sama begitu ya. Kemudian juga pendapatan yang diterima ini pun juga tentunya murni begitu ya, upah atas jasa yang dihadirkan. Kemudian juga keahlian-keahlian yang dimiliki, bahkan juga sahabat MK, tanpa adanya unsur-unsur riba tersebut. Sehingga hal tersebut dapat juga kita bisa ikhtiarkan untuk dapat juga senantiasa bisa menjadikan sebuah penghasilan juga ya, penghasilan tambahan sahabat MK. Terutama juga sebagai seorang muslim yang tentunya juga ini perlu sama-sama juga kita hindari yang namanya riba tersebut. Dan itu dia sahabat MK, kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi yang tentunya juga sama-sama menyadarkan kita untuk senantiasa ketika kita membangun sebuah usaha ataupun juga membangun sebuah bisnis begitu ya sahabat MK, tentunya juga perlu menghindari yang namanya riba tersebut begitu ya. Untuk senantiasa dapat juga bisa menghadirkan kehati-hatian sahabat MK dan juga memberikan kebermanfaatan tidaknya untuk diri kita tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita sahabat MK, insya Allah. Terima kasih bagiannya sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap tindakan-tindakannya, atau bahkan juga setiap usahanya, begitu ya sahabat MK, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Dan sudah di penghujung kebersamaan, sahabat MK, maka dari itu, sahabat siar Muhammad Dava dan kru MPF yang bertugas, undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

surga, surga yang telah dirasa. Gapai kebahagiaan bersama dalam Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, jelang siang hari kembali kami bersamai Anda dengan sajian program di MKFM Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Hari ini segmennya hadir ke ruang dengar Anda di hari Jumat sahabat MK ya. Sayyidul Ayyam, hari yang berkah. Mari kita isi setiap waktunya juga, salah satunya mudah-mudahan menjadi amalan yang terbaik di hari Jumat sahabat MK, yakni kita kembali menyimak ilmu hari ini dalam Inspirasi Keluarga di hari keempat ya. Hari ini kita sudah masuki di bulan Muharram bertepatan dengan hari ke-19 di bulan Juni. Hingga 1,5 jam ke depan bersama saya Herlan Hanif, pagi hari ini kita akan dibersamai sahabat MK oleh narasumber kita dari Pegiat Keluarga Indonesia atau GIGA Indonesia, Dr. Ipah Saripah MPD. Ibu Dr. Saripah Ipah Saripah MPD pagi hari ini akan membahas topik sahabat MK yang mudah-mudahan ini jadi bekal untuk kita semua ya sahabat MK, karena dalam berkeluarga itu harus sehidup sesurga sahabat MK ya. Nah, bagaimana agar sehidup sesurga bersama pasangan, harus satu frekuensi, merawat intimasi, ini akan jadi topik perbincangannya bersama dengan Ibu Dr. Ipah pagi hari ini yang alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan kita ya. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ipah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Herlan, sehat?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Bagaimana Bu Ipah pagi hari ini, sehat ya Bu?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sedang bisa silaturahim pagi hari ini dengan Bu Ipah. Dan ya, sahabat MK juga di jelang siang hari ini sedang menyimak Bu perbincangan kita. Hari ini insya Allah kita akan menghadirkan perbincangan Bu ya, seputar bagaimana bersama pasangan agar satu frekuensi dan tetap merawat intimasi agar dalam keluarga bisa tetap hangat gitu Bu ya.
1: Ya,
0: mungkin di awal Bu, sembari menyapa sahabat MK, kita akan awali bincang kita bagaimana kita perlu memahami dulu barangkali Bu ya, makna dari topik yang akan kita bincangkan di hari ini.
1: Iya, baik. Terima kasih Kang Herlan selaku host pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Selamat pagi menjelang siang Kang Herlan dan juga sahabat-sahabat MK yang pada pagi hari ini mungkin sedang di perjalanan ya, sedang di tempat kerja, atau mungkin ada yang sedang santai di rumah bersama dengan keluarga tercinta. Okay, sebelum saya mulai nih, saya mau tanya dulu ke sahabat MK dan juga mungkin Kang Herlan yang ada di sini. Yeah. Pernah nggak Kang Herlan waktu siaran di radio nih gitu ya, sinyalnya udah jelas banget tapi terus tiba-tiba ada suara kresek-kresek gitu ya, yang mengganggu gitu ya. Jadi suaranya hilang. Mungkin pernah ya Kang Herlan mengalami itu ya?
0: Konteksnya kalau dalam siaran pernah Bu?
1: Pernah ya?
0: Pernah.
1: Nah,
0: ya.
1: Atau mungkin pemirsa di rumah sahabat MK juga pernah. Padahal radionya sama, misalnya ya, channelnya sama, tapi kok tiba-tiba sempat hilang suaranya, jadi terganggu gitu ya oleh suara kresek-kresek seperti itu. Nah, itu juga sebetulnya yang mungkin terjadi dalam hubungan kita dengan pasangan gitu ya. Jadi bukan berarti cintanya hilang, tapi frekuensinya perlu disetel ulang gitu. Nah, itu ya
0: harus
1: contohnya.
0: Di-tuning,
1: jadi
0: ya.
1: Betul, harus di-tuning gitu namanya. Jadi pagi ini kita akan ngobrol tentang itu nih Kang Herlan, gimana caranya supaya tetap satu frekuensi dengan pasangan kita dan bagaimana merawat ya kedekatan itu supaya nggak hilang timbul gitu ya, seperti sinyal radio tadi. Atau mungkin juga ini nih, kita seringkali misalnya mendengar ibaratnya dua alat musik gitu ya, dua alat musik dengan nada dasar yang berbeda, tapi kan bukan berarti nggak bisa dimainkan bersamaan ya gitu. Justru tadi gimana tinggal dicuning supaya jadi selaras gitu ya. Jadi iramanya enak untuk dimainkan bersama-sama. Seperti itu Kang Herlan, bagaimana kita memaknai makna satu frekuensi gitu ya dalam dalam pasangan. Jadi bukan berarti harus selalu sama gitu ya. Atau misalnya banyak orang yang menjadikan jarang konflik gitu ya, itu sebagai ukuran kecocokan misalnya. Jadi ketika mulai ada perbedaan pendapat misalnya, terus langsung mulai muncul apa keraguan-raguan misalnya. Jangan-jangan saya salah nih milih pasangan. Terus jangan-jangan saya udah nggak cocok nih gitu. Nah, standar ini kadang-kadang juga apa diperparah dengan melihat pasangan lain misalnya di medsos gitu ya, yang terlihat kayak harmonis gitu, kayak apa couple goals banget misalnya, padahal ya bicara tentang kecocokan itu bukan bukan kondisi statis ya yang apa yang ditemukan sejak awal, tapi sebuah kapasitas yang harus terus dibangun ya, karena dua orang dengan latar yang berbeda gitu ya kemudian dipertemukan. Lalu ya dua-duanya sama-sama mesti belajar menyesuaikan diri sepanjang pernikahan gitu. Jadi itu yang kita pahami sebagai apa satu frekuensi,
0: Satu
1: kemudian
0: frekuensi.
1: juga kecocokan gitu ya sebagai pasangan. Begitu Kang Herlan.
0: Baik-baik. Jadi ini satu hal yang perlu kemudian diluruskan juga, Bu Ipah ya, bahwa kadangkala seseorang itu merasa kemudian harus terpisah karena alasan kayaknya nggak sefrekuensi gitu ya. Padahal hanya perlu menyesuaikan agar saling memahami sehingga bisa jadi satu
1: Betul.
0: frekuensi, begitu Bu ya.
1: Ya, ya, betul sekali. Jadi, kalau kita kembali ke konsep kesepahaman itu sendiri ya, Kang Herlan, dalam dalam perspektif Islam, kan kita memahami misalnya bahwa Islam menggambarkan tujuan pernikahan itu ada tiga lapis ya, ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah gitu. Nah, sakinah itu kan sebuah ketenangan gitu ya. Ketenangan, tapi kemudian juga perlu ada mawaddah, rasa cinta yang menggebu gitu. Dan kemudian ada rahmah. Nah, rahmah ini adalah kasih sayang yang tetap bertahan pada saat gairah itu sudah mulai memudar gitu. Tadi apa sudah disinggung juga ya, itu ada di Al-Qur'an surat Ar-Rum ya ayat 21. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama bahwa ketiganya ini ya, sakinah, mawaddah, warahmah ini adalah tanda kekuasaan Allah yang dianugerahkan. Jadi bukan fasilitas yang otomatis begitu terucap akad terus udah gitu ya, udah langsung punya, tapi harus terus diupayakan, perlu dirawat gitu ya, perlu berdua lagi ya merawatnya juga, bahkan diminta melalui doa gitu. Jadi bagaimana kita memandang kesepahaman itu bukan hal yang otomatis terjadi ketika sudah akad kemudian langsung akan ada terwujud sakinah, mawaddah, warohmah begitu. Kemudian juga yang nggak kalah penting adalah bagaimana cara kita memandang perbedaan, ya, memandang perbedaan. Jadi dari sebuah ancaman, kayak kita nggak mau berbeda gitu ya. Padahal kan bisa menikah itu justru juga karena jenis kelaminnya berbeda ya.
0: Iya, betul ya.
1: Kalau sama nggak akan dan nggak boleh gitu ya,
0: Betul.
1: terjadi pernikahan. Jadi itu bukan bukan ancaman sebetulnya ya, perbedaan itu melainkan justru sebuah apa informasi, sebuah anugerah gitu. Ketika misalnya pasangan kita bereaksi berbeda yang dari yang kita harapkan, nah justru itu menjadi semacam data tentang kebutuhannya saat ini gitu ya. Apa yang dibutuhkannya saat ini? Nah, disitulah justru masuk upaya kita untuk menyelaraskan. Jadi perbedaan itu bukan bukti ketidakcocokan gitu ya. Seperti itu, Kang Herlan.
0: Baik, perbedaan itu bukan bukti ketidakcocokan ya, sahabat
1: Ya.
0: MK. Tapi barangkali ini jadi, kalau puzzle itu jadi saling melengkapi, Bu, gitu ya. Ya.
1: Betul, iya, betul
0: Jadi
1: sekali, seperti puzzle.
0: saling menguatkan gitu, Bu, ya. Baik, kalau kita tadi sudah memahami bagaimana makna satu frekuensi yang kadangkala kita kabur gitu ya maknanya, sahabat MK,
1: Ya.
0: sehingga
1: Ya.
0: memahami bahwa kalau tidak satu frekuensi ya berarti harus berpisah. Tidak seperti itu begitu ya. Nah, bagaimana tidak. Perjalanannya Bu Ipah bisa sampai menemukan bahwa frekuensi-frekuensi tadi yang mungkin tadi agak kemersek-kemersek supaya kemudian jadi satu frekuensi. Ada proses-proses apa nih yang perlu dilalui dan barangkali Ibu Ipa juga punya tips-tipsnya untuk sahabat MK.
1: Oke, okay. Ya. Jadi kalau tadi misalnya kita sudah mengalami satu kondisi, udah mulai ada kersek-kersek deh gitu, perlu ada upaya kan.
0: Betul.
1: Jadi kita rawat nih komunikasi dalam keluarga ya. Saya punya satu formula supaya nyambung dengan sesi kita. Saya singkat rumusnya menjadi setel, gitu. Setel.
0: Setel. Oh,
1: nah,
0: iya.
1: Tapi sebelum itu kita juga perlu paham dulu mengapa kemudian komunikasi itu menjadi sangat penting dalam keluarga ya. Karena ini seringkali ketika kita sudah menikah nih, Kang Helan, ada konsepsi yang juga salah tentang komunikasi. Misalnya gini, dan ini ekstrim ya. Kan kalau udah nikah, kalau udah sayang, pastinya harus paham dong dengan sendirinya, nggak usah diomongin. Nah, itu kan seringkali gitu kan.
0: Harus
1: jadi kita
0: peka
1: berharap,
0: dong katanya gitu ya.
1: Betul. Nah, itu. Kita berharap pasangan kita tuh otomatis gitu kan. Paham apa yang diinginkan gitu ya. Atau justru satu lagi, ada yang di perempuan sih biasanya ya, yang memilih diam saat ada masalah karena takut dianggap nggak dewasa atau justru untuk menjaga keharmonisan, nggak enak ah mau ngomong gitu ya, soalnya takut nanti pasangan kita marahnya jadi makin meledak misalnya. Nah, sebetulnya kedua sisi ini ya, tadi anggapan kalau saya mestinya paham dengan sendirinya dong, saya harus peka dong, misalnya seperti itu justru memupuk jarak sebetulnya ya secara diam-diam, karena kebutuhan yang seringkali tidak diucapkan itu akhirnya akan keluar dalam bentuk kekecewaan gitu ya, kekecewaan yang menumpuk gitu ya, satu kali kecewa tidak diungkapkan, tidak dikomunikasikan, nah lama-lama kan akan ditekan terus gitu ya, istilahnya direpres gitu ya, sehingga menjadi nanti sekalinya marah tuh kayak gunung berapi gitu ya, meledaknya nggak kira-kira gitu. Nah, jadi itu ya. Atau kalau kita ambil ilustrasi misalnya, memilih diam terus-menerus itu seperti membiarkan baterai HP terkuras, nggak pernah dicas lagi, gitu. Ini terlihat baik-baik saja, sampai kemudian HP-nya mati, gitu ya, HP-nya mati total. Artinya kita perlu juga recharging. Ini pengantar dulu ya Kang Herlan sebelum ke masih setel itu apa setel yang harus kita lakukan
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi tadi kan menjawab kenapa komunikasi itu menjadi sangat penting. Kemudian kita juga kembali pada pedoman hidup kita sebagai umat muslim, di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa ada yang namanya sangat dianjurkan qaulan ma'rufa gitu kan, perkataan yang baik.
0: Betul.
1: Nah, itu termasuk dengan pasangan kita ya, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berinteraksi, karena pasangan kita itu kan diharapkan ya inginnya seumur hidup, bahkan sampai ke surganya gitu, tadi kan sehidup sesurga, bukan hanya di dunia saja. Jadi dalam berumah tangga, prinsip perkataan yang baik tadi ya, qaulan ma'rufa, kemudian musyawarah gitu, itu juga menjadi prinsip penyelesaian urusan rumah tangga gitu. Nah, ini sekaligus menegaskan bahwa komunikasi itu yang sehat ya, itu bukan hanya sekedar menyampaikan isi pikiran gitu. Pokoknya ini yang saya rasakan langsung diucapkan begitu aja. Gak ngerti pasangan kita lagi capek misalnya seperti itu ya. Tapi juga bagaimana cara menyampaikannya dengan cara yang menjaga hati orang yang mendengar gitu ya. Jadi bukan hanya isi tapi juga cara. Nah, ini menjadi penting ya. Oke, saya boleh lanjut lagi Kang Helan?
0: Masih kita sambung.
1: Oke. Nah, tadi kan katanya gimana step by step-nya? Tadi saya ini kan setel gitu ya. Setel itu apa? Yang pertama adalah mulai dari saling cerita hal kecil setiap hari. Coba ibu dan bapak di rumah, sahabat MK di rumah, kapan terakhir kali cerita tentang hal-hal kecil yang terjadi setiap hari? Masalah di kantor misalnya ya, atau di perjalanan ada apa, atau hari ini anak-anak di rumah juga ada apa gitu. Jadi jangan menunggu ada masalah besar dulu baru ngobrol. cerita seperti, aduh tadi di jalan macet parah nih misalnya, atau tadi papa ketemu teman lama nih misalnya. Itu kelihatan sepele sebetulnya ya, tapi sebetulnya itu membuat sinyal komunikasi kita tetap nyambung gitu, tetap nyambung. Sama seperti WiFi kan dua-duanya harus connect ya, Kang Helen, supaya nggak putus-putus gitu. Nah coba misalnya nanti mulai malam ini, karena S-nya itu adalah saling cerita hal kecil setiap hari, coba mulai malam ini walaupun cuma 5 menit aja, cerita hal kecil yang terjadi hari ini ke pasangan gitu. Jangan sampai misalnya suami itu kadang-kadang kalau istrinya udah, Pah atau Abi, tunggu ya bentar ya, Umi mau ngobrol. Nah itu udah langsung deg-degan tuh, karena saya salah apa ya gitu. Karena biasanya jarang ngobrol gitu kan.
0: Oh,
1: Tapi kalau
0: benar.
1: misalnya, kalau misalnya sehari-hari emang udah biasa cerita hal kecil ya, itu akan, itu sinyal bahwa oke, ada yang lebih serius lagi. Tapi bukan, bukan harus ditakuti kan gitu ya.
0: Betul,
1: Nah itu
0: betul.
1: S-nya ya. Kemudian yang E-nya nih sekarang gitu ya, dari setel itu E-nya itu adalah empati dulu baru evaluasi. Biasanya kita tuh suka refleks ya, Kang Herlan. Kalau pasangan kita cerita misalnya lagi capek atau lagi kesel, terus kita tuh biasanya dengan dalih sayang itu langsung refleks ngasih solusi gitu, atau malah komentar duluan gitu ya. Padahal yang dibutuhkan pertama oleh pasangan itu adalah didengarkan dan dirasakan dulu, baru nanti dievaluasi. Jadi sebelum kasih solusi, coba bilang dulu misalnya, oke, Abi pasti capek banget ya hari ini, gitu kan? Atau misalnya, Abi ngerti kok kalau Umi kesal hari ini ngadepin anak-anak. Nah, kayak gitu aja, gitu. Jadi jangan langsung dikasih solusinya mesti X, Y, Z, enggak, gitu. Belum tentu pasangan kita cerita tuh perlu solusi, belum tentu. Jadi empati dulu deh, apa yang di istilahnya tuh kalau anak sekarang tuh divalidasi dulu, gitu ya, perasaannya. Oh ya, pasti berat banget ya, pasti capek ya gitu. Nah itu E-nya gitu ya. Nah sekarang yang ketiga T-nya, T-nya adalah tanya dulu, jangan langsung menilai. Banyak konflik yang besar di dalam rumah tangga atau di antar pasangan itu terjadi karena kita sudah menilai duluan sebelum tahu alasannya. Persis misalnya seperti kita kirim chat ya, belum dibales padahal baru semenit, terus kita udah langsung mikir, wah ini pasti nih lagi sibuk sama yang lain nih misalnya gitu ya. Padahal misalnya HP-nya lagi lowbat gitu kan, tapi kita udah suzon kemana-mana gitu ya. Nah coba misalnya daripada bilang kok kamu gini sih gitu, lebih baik ditanya, ada apa Bi, ada apa Mi gitu, atau Pak Ma, kenapa? Nah, seperti itu. Jadi tanya dulu, jangan langsung menilai. Ya, itu juga untuk menghindari suuzon tadi, gitu
0: Iya,
1: ya.
0: betul.
1: Kan orang juga kalau mau ngetik juga ada perlu waktu kan, makanya ada titik tiga itu ya, typing. Tapi
0: Iya,
1: kita
0: betul.
1: udah nggak sabaran banget misalnya gitu ya. Nah itu T-nya itu udah set ya. Nah sekarang E-nya,
0: Kayaknya.
1: E-nya, E-nya adalah ekspresikan kebutuhan. Jangan menebak-nebak. Nah tadi mitos yang berbahaya yang di awal saya sampaikan itu loh, Kang Helan. Kalau dia sayang, mestinya peka dong, gitu ya. Mestinya ngerti dong sendirinya. Mestinya tahu dong apa yang saya mau. Nah pasangan kita itu kan bukan Cenayang ya, bukan paranormal, gitu ya. Sama seperti AC, ini saya kasih analoginya barang-barang rumah tangga aja deh biar relate gitu ya. Sama seperti AC, kalau kita mau AC kita lebih dingin ya dipencet remote-nya kan.
0: Iya,
1: Artinya
0: betul.
1: harus ada usaha gitu ya, harus gerak. Bukan cuman berharap AC-nya itu bisa baca pikiran kita gitu. Hei AC
0: Iya.
1: dingin dong gitu, nggak bisa dengan sendirinya gitu. Jadi daripada kita diam ya, terutama ibu-ibu nih, dan berharap mengerti dengan sendirinya, coba sampaikan langsung. Misalnya Umi butuh ini dari Abi, atau Mama tuh pengennya Papa begini-begini. Nah itu disampaikan gitu. Jadi ekspresikan apa yang menjadi kebutuhan kita, jangan cuma menebak-nebak gitu ya. Nah kemudian L-nya yang terakhir ya, Kang Herlan, dari setel
0: Setel
1: tadi
0: tadi ya
1: adalah,
0: habis ini. Iya.
1: ini yang relate banget saat ini adalah luangkan waktu khusus tanpa gadget. Nah, ini jadi gadget sekarang itu ternyata sudah menjadi ancaman juga untuk rumah tangga. Walaupun cuman 10 atau misalnya 15 menit, coba ya sebagai sesama pasangan gitu ya, kita fokus berdua tanpa HP. Ya. Nah, ini kan yang paling sering ya, paling sering hilang gitu di rutinitas kita. Karena tadi terganggu dengan screen time gitu. Ada di satu ruangan tapi masing-masing asik dengan gadgetnya gitu. Atau saling memunggungi, yang satu main HP, yang satu juga sama gitu kan. Nah, sebetulnya hubungan itu juga seperti HP gitu ya. Kalau baterainya tadi terus dipakai full tanpa pernah di charge, ya akhirnya akan mati gitu. Jadi hubungan juga sama gitu ya. Nah, coba sepakati 10 sampai 15 menit saja ya. Misalnya satu hari HP diletakkan dulu, terus fokus ngobrol berdua, apalagi sambil tatap-tatapan misalnya gitu. Wah, udah tuh gitu ya. Jadi luangkan waktu khusus tanpa gadget. Nah, itu formula setel itu ya, Kang Helan. Jadi saya ulangi dari awal tadi, S-nya itu adalah coba kita saling cerita hal kecil saja setiap hari gitu ya. Kemudian empati dulu ya, baru kita evaluasi. Lalu tanya dulu, jangan langsung menilai. Kemudian ekspresikan kebutuhan, jangan menebak-nebak ya. Dan L-nya adalah luangkan waktu khusus ya, tanpa gadget. Nah, sementara itu Kang Herlan, apa formula dari saya ya.
0: Baik, alhamdulillah. Ini jadi lebih praktis untuk kita bisa nanti coba amalkan ya, sahabat MK. Ini adalah rumus ya, tadi merawat komunikasi dalam keluarga ya.
1: Betul.
0: Dengan rumus setel, sahabat MK. Pasti sahabat MK sudah catat. Jadi silakan nanti coba dilihat kembali, S-nya sudah dilakukan belum ya, gitu ya. Terus E-nya, L, T-nya, E-nya, kemudian L-nya sudah dilakukan atau belum. Ya. Nah, ini mudah-mudahan bagi sahabat MK yang barangkali saat ini tengah dihadapkan dengan tantangan komunikasi juga di keluarga, ini jadi rumus yang bisa sahabat MK nanti lakukan di rumah. Nanti kita akan bincang juga dengan sahabat MK ya, Bu Ibah. Kita undang sahabat MK juga untuk menyampaikan atensi, pertanyaan juga silakan. Sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan silakan manfaatkan layanan interaktif di 0811-224-1027 ke 0811-224-1027. Kita akan sambung bincangnya di termin yang kedua nanti, Bu Ipah dan juga sahabat MK. Ya. Selepas kita akan simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Dan bincang kita hari ini bersama juga dengan Giga Indonesia ini adalah, sahabat MK, wadah berhimpunnya atau berjejaringnya para pihak, ahli, praktisi, peminat, dan pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam pembangunan keluarga. Giga Indonesia telah melakukan berbagai advokasi dan program, diantaranya ada advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, kemudian membangun kampung ramah keluarga di 13 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, di Jawa Barat, Sumatera, Yogyakarta, dan juga NTB. Dan juga menguatkan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, serta menghadirkan juga manajemen risiko bencana sosial yang ini menghadirkan platform yang komprehensif dalam membangun sinergitas antara lembaga pendidikan, kemudian juga keluarga sebagai institusi pertama dan utama khususnya dalam melindungi anak-anak dari ancaman dan tantangan yang nantinya membawa kerugian besar bagi bangsa, sahabat MK. Nah, kita akan sambung nanti bincangnya di termin yang kedua selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
1: Tenang, tenang. Semua masalah
0: kok ada
1: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
0: Oh,
1: semua masalah
0: iya.
1: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
0: Benar juga ya.
1: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
0: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
0: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
0: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
2: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
5: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

34 menit lepas dari jam 10, sahabat MG. Kita menyambung kembali di termin yang kedua. Bincang kita masih di program Inspirasi Keluarga. Dan di jelang siang hari ini kita masih juga dibersamai oleh narasumber kita dari Giga Indonesia, Ibu Dokter. Pagi hari ini kita dibersamai, sahabat MG, oleh Ibu Dokter Ipah Saripah, MPD. Di pagi hari ini Anda bisa memanfaatkan juga layanan interaktif. Silakan di 0811 224 1027 untuk Anda dapat menyampaikan

0: Wifah, kita kembali sambung bincang kita di termin yang kedua. Di termin yang pertama, alhamdulillah tadi kita sudah dapat formula ya dari Bu Ipah, sahabat MQ, tentang bagaimana kita bisa merawat komunikasi ya dalam keluarga dengan formula setel tadi, sahabat MQ. Nah, sebelum kita melengkapkan bincang kita, Bu Ipah, kita terlebih dahulu akan sapa sahabat MQ yang sudah menyampaikan pertanyaan ya melalui WhatsApp MQ FM. Alhamdulillah sudah ada beberapa atensi yang masuk di pagi hari ini, kita akan sapa ya. Hari ini sudah ada sahabat kita, seorang akhwat di Antapani. Nah, Bu Ipah, suami sahabat kita ini yang menyampaikan pertanyaan baik dan bertanggung jawab, tetapi katanya jarang sekali mengungkapkan perasaan. Jadi kadang sahabat kita ini merasa kurang diperhatikan juga. Bagaimana caranya, katanya Bu Ipah, menyampaikan kebutuhan emosional tanpa membuat pasangan jadi khawatirnya sahabat kita ini merasa dituntut, katanya Bu.
1: Ya, baik. Ini terima kasih sudah berbagi ya. Ini saudara kita Ahmad dari Antapani ya. Saya rasa banyak juga sahabat MQ yang pagi hari ini mungkin mengangguk-angguk ya karena merasakan hal yang sama. Ya, pertama saya ingin bilang bahwa suami yang baik dan bertanggung jawab itu bukan hal yang kecil ya. Itu sudah bentuk cinta. Itu sudah bentuk cinta, hanya saja bahasanya yang berbeda ya. Ada orang yang terbiasa mengungkapkan sayangnya lewat kata-kata gitu ya. Ada yang lewat tindakan, seperti misalnya membelikan makanan kecil kesukaan istrinya, atau mungkin ikut beres-beres rumah ya, kerja keras untuk keluarga. Nah, saya menduga suami akhwat kita ini adalah cara bicara cintanya itu dengan cara yang kedua gitu ya. Jadi dengan menunjukkan apa yang dia rasakan tidak melalui kata-kata tapi melalui tindakan. Tapi ya tentu saja saya juga paham bahwa hati itu butuh didengar dan dirasakan secara langsung ya, apalagi bagi akhwat, bagi perempuan. Dan itu adalah sebuah kebutuhan yang wajar gitu ya, bukan sebuah kemanjaan. Nah, coba kita kembali lagi atau kita coba satu langkah kecil memakai formula yang setel tadi, terutama pada huruf yang E, yaitu mengekspresikan E yang kedua ya, mengekspresikan kebutuhan, tidak menebak-nebak. Sebenarnya bukan berarti komplain ya, tapi kita bisa belajar menyampaikan dengan lembut, misalnya Umi senang deh, Abi selalu ada buat keluarga, tapi kadang-kadang Umi juga kangen pengen dengar langsung dari Abi nih, gimana perasaan Abi tentang Umi, misalnya tentang anak-anak kita. Nah, jadi kita yang mancing duluan, gitu ya. Jangan berharap tadi mestinya ngerti dong, mestinya diungkapkan dong, misalnya. Nah, kalimat seperti itu membuka membuka pintu percakapan, membuka pintu komunikasi tanpa menyalahkan suami, gitu ya. Dan suami yang baik hatinya itu insya Allah akan mau belajar. Asalkan tadi kita tahu bagaimana membuka pintunya gitu ya, dengan cara yang seperti apa. Tapi jangan juga terlalu memaksakan bahwa saya juga sudah belajar tapi suami tetap seperti itu. Nah, artinya perlu upaya yang terus-menerus dari kita untuk memahami bahwa karakter suami kita memang seperti itu gitu. Tapi mari kita coba dulu gitu, bahwa kita berharap ingin mendengar langsung gitu. Atau sesederhana kalau kita misalnya menggunakan gamis yang terbaru, ditanya gitu, Umi cantik nggak pakai ini gitu ya. Jadi harus dipancing oleh kitanya gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin bisa dicoba ya. Jadi di sini memang suami tuh perlu paham juga bahwa termasuk kita juga gitu ya, bahwa kita mengungkapkan kebutuhan itu bukan tanda kelemahan ya, melainkan justru itu sebagai tanda kita sudah dewasa dalam berumah tangga. Jadi kalau misalnya belum diperoleh ya, ya kita sampaikan bahwa kita ingin itu gitu. Itu mungkin ya, Kang Herlan.
0: Baik. Mungkin sedikit saran juga nih dari Bu Ipah. Kalau misalkan seorang laki-laki yang memang seorang suami begitu, yang memang karakternya tadi tidak ekspresif, dari sudut pandang ibu-ibu nih, seperti apa caranya agar suami yang memang tadi tidak terlalu ekspresif, tidak terlalu biasa mengungkapkan dengan kata-kata yang

0: manis gitu ya. Nah, ini seperti apa sih untuk cara memulainya, Bu Iva?
1: Iya. Oke, ini sebenarnya pertanyaan lanjutan, Kak Helen, tapi juga agak berbeda ya, agak berbeda. Kalau tadi soal kebiasaan, ya biasa biasa tidak mengungkap. Nah, kalau sekarang soal karakter, ya ini yang perlu kita pahami sebelum kita bereaksi. Suami atau siapapun yang tidak ekspresif itu bukan berarti tidak berperasaan ya. Dia tetap merasakan, dia tetap peduli, dia tetap cinta. Tapi cara memprosesnya itu di dalam, gitu ya, di dalam dirinya, bukan dikeluarkan lewat kata-kata atau ekspresi wajah. Nah, ini tentu juga tidak terlepas dari bagaimana seseorang itu diasuh ya, atau terbentuk gitu ya, dalam tanda kutip, sejak dia kecil. Jadi dari pola asuhnya, dari kebiasaan keluarga asalnya, yang memang mungkin tidak terbiasa ya mengungkapkan perasaan secara verbal. Jadi kalau kita nih, ibu-ibu atau akhwat berharap suami tiba-tiba gitu ya, jadi puitis dan romantis setelah menikah, itu justru bikin lelah ya, untuk kita sendiri dan juga untuk suami kita. Kita bayangkan, kita menikah misalnya katakanlah di usia 25 tahun dengan suami kita. Suami kita itu hidup dengan keluarganya, dengan pola asuhnya, itu ya sepanjang itu 25 tahun. Terus menikah dengan kita, misalnya baru hitungan berapa lama, kita sudah berharap suami kita berubah. Nah, ini yang bikin repot, ini yang bikin capek. Jadi apa yang perlu kita lakukan nih kalau kalau kitanya sebagai istri gitu ya, sebagai ibu-ibu, sebagai akhwat, kenali bahasa cintanya gitu ya, kenali bahasa cintanya. Sebetulnya nanti ini akan kita bahas di segmen berikutnya nih, yang akan kita lanjutkan nih Kang Herlan gitu ya.
0: Oh,
1: Kan
0: baik.
1: rapat intimasi gitu ya. Tapi ini juga masih nyambung dengan komunikasi kan, dengan
0: Iya,
1: komunikasi.
0: betul.
1: Jadi tadi kenali bahasa cintanya, misalnya apa sih yang biasanya dia pakai untuk nunjukin perhatian. Ya kalau ibu-ibu membandingkannya dengan opa-opa di drakor ya jauh lah gitu ya.
0: Iya.
1: Ya gitu ya, itu kan belum tentu opa-opa drakor juga mau sama kita kan gitu. Jadi tapi misalnya dia emang nggak romantis gitu ya, tapi dia tuh pagi-pagi udah mau bantuin kita di dapur, ah itu aja udah apa, udah bahasa cinta dia gitu kan. Atau misalnya diam-diam ikut beresin apa tuh, ada kompor yang rusak misalnya direparasi, itu aja udah tanda cinta. Atau tetap ada pada saat kita sakit, itu aja udah tanda cinta, cuman emang nggak diungkapkan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini yang tidak kalah pentingnya kalau kita sebagai perempuan adalah coba bantu suami kita, bantu pasangan kita untuk belajar, tapi secara perlahan-lahan, gitu ya. Jadi bukan dengan menuntut, tapi dengan memberi contoh. Kita mulai duluan nih, ibu-ibu mengungkapkan perasaan dengan hangat, gitu ya. Kemudian konsisten, misalnya tanpa tekanan, walaupun mungkin pertama-tama risih ya, baik kitanya ataupun suaminya, apaan sih lah ibu kayak gitu, gitu lebay banget misalnya. Tapi sebetulnya hati berbunga-bunga juga gitu, karena mungkin suami kita juga belum pernah misalnya atau jarang mendapatkan ungkapan sayang atau kata-kata seperti itu misalnya dulu di keluarganya. Nah, ketika kita sebagai pasangannya sekarang mengungkapkan itu, sebetulnya mungkin dalam hatinya dia juga berbunga-bunga. Lalu karena dia mendapat contoh seperti itu, mungkin perlahan-lahan dia juga akan mengikuti gitu. Jadi nggak ada tekanan, tapi ya jangan cuma oh coba dong ayah tuh lebih romantis, nah kayak gitu. Mungkin dalam benak dia romantis tuh yang kayak gimana sih?
0: Gimana?
1: Kalau
0: Iya,
1: misalnya
0: iya.
1: rokok makan gratis itu aja misalnya.
0: Iya.
1: Nah, jadi kita coba pelan-pelan ya ibu-ibu, lama-kelamaan pintu itu juga bisa terbuka sedikit demi sedikit. Jadi ya kita perlu menyadari bahwa pernikahan yang bahagia itu bukan bukan soal dua orang yang udah sempurna kan gitu ya, tapi justru dua orang yang mau terus belajar satu sama lain. Itu mungkin Kak Herlan ya. Jadi
0: Baik.
1: yang paling penting itu jangan nilai cinta itu dari caranya bicara gitu ya, tapi dari gimana caranya berbuat, caranya hadir gitu ya. Justru pada saat kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, itu juga sudah apa tanda cinta yang mendalam gitu ya.
0: Insyaallah, baik-baik. Ini akan lebih lengkap dilengkapi dengan tadi Bu Ipa sudah sedikit juga spill ya sahabat MP tentang
1: Iya.
0: bagaimana merawat intimasinya Bu ya. Tapi
1: Ah,
0: sebelum
1: ya,
0: kita
1: betul.
0: melengkapi formula yang kedua, Bu, ya, kita katakan. Ini ada satu atensi terlebih dahulu yang masuk, ini yang masih berkenaan dengan formula yang pertama tadi tentang style, katanya, Bu. Ada sahabat kita, hamba Allah dari Cibiru, bertanya. Jadi Ibu Ipah katanya ramuan setel ini sahabat kita merasa susah karena suami kalau pulang kerja ke rumah, posisi di kantor selalu disamakan dengan di rumah. Jadi sahabat kita ini sebagai istri mending diam daripada jadi ribut. Jadi nyari solusi sendiri kalau memang sedang menghadapi sebuah masalah. Nah, apakah langkah yang dilakukan ini salah katanya, Bu, dan harus bagaimana bersikap dengan kondisi demikian?
1: Iya, baik, terima kasih. Ini juga apa, atensi yang luar biasa. Memang kadang-kadang kita sebagai pasangan tuh suka bingung ya kalau pasangan kita tuh diem gitu. Saya bisa membayangkan capek ya gitu, sudah mencoba membuka diri tapi kok responnya kayak sedang rapat di kantor, dingin, formal gitu ya, atau malah seperti kayak laporan kerja gitu ke atasan ya. Akhirnya ibu memilih diam karena mungkin bagi ibu saat itu diam itu lebih aman ya daripada terus mencoba tapi kemudian tidak nyambung gitu. Saya ingin kita belajar satu hal bahwa diam yang dipilih karena menyerah itu lama-lama juga bisa membahayakan. Jadi bukan berarti kita harus selalu bicara ya, tapi kalau diam karena sudah tidak berharap itu justru yang perlahan-lahan bisa mengikis kedekatan gitu. Jadi diamnya seorang perempuan karena udah capek itu bahaya gitu dalam hubungan sebagai pasangan ya. Nah, kemungkinan besar saya menduga ya, suami ibu tuh tidak sadar mungkin ya bahwa dia itu membawa mode kantor pulang ke rumah gitu. Dan itu mungkin terjadi secara otomatis gitu ya. Seharian kerja misalnya laki-laki itu kan dengan cara berpikir yang logis, terstruktur gitu ya, problem solving ya, seperti itu. Lalu pulang ke rumah itu belum sempat ganti frekuensi. Belum sempat ganti frekuensi. Nah, mari kita coba dua pendekatan kecil ya untuk ibu yang bertanya yang di Cibiru ini. Yang pertama, memilih waktu dan suasana yang tepat. Misalnya hindari memulai percakapan saat pasangan ibu sedang baru pulang misalnya, baru pulang banget gitu ya. Atau pas lagi makan malam misalnya, lagi terburu-buru, atau kalau lagi pegang HP misalnya ya. Nah, itu dihindari dulu karena kemungkinan momennya kurang tepat. Jadi tunggu momen yang lebih santai sambil duduk di teras misalnya, atau setelah sholat maghrib berdua ya, atau sesaat sebelum tidur. Nah, itu mode kantor biasanya udah lebih gampang lepas nih gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua juga mulai dari yang ringan dulu. Mulai dari yang ringan dulu. Gak perlu langsung bicara soal perasaan yang berat. Atau tadi malah kita menghakimi. Ayah tuh kenapa sih tiap kali aku mau bicara misalnya. Nah, jangan gitu ya. Cukup ajak ngobrol hal kecil yang menyenangkan. Cerita lucu. Atau misalnya kenangan lama dulu. Pertama kali ketemu ya. Atau tanya pendapatnya soal sesuatu yang dia sukai. Misalnya sekarang lagi model apa, lagi Piala Dunia misalnya, kalau suami suka ya mungkin pura-pura aja lah kita ngerti padahal enggak gitu ya, tapi maksudnya mulai dari hal yang disukai gitu ya. Jadi itu juga sebuah apa, upaya untuk mengajak suami kita tuh, suami ibu tuh ganti channel gitu ya, ganti channel secara perlahan tanpa merasa seperti dikonfrontasi atau disalahkan. Jadi huruf S yang tadi di setel itu, saling cerita hal kecil saja dulu. Nah, di situ lagi-lagi pintunya pelan-pelan dibuka. Jadi ibu tidak salah karena butuh didengar ya. Suami ibu juga tidak jahat ya, hanya karena belum bisa mendengarkan sepenuhnya. Tapi ini perlu diupayakan ya, perlu diupayakan asal tahu caranya. Jadi hati-hati tadi dengan sikap diam karena sudah capek, karena sudah menyerah, karena sudah pasrah. Ini yang pelan-pelan nanti akan mengikis kedekatan sebagai pasangan gitu ya. Jadi saya menyarankan ibu jangan menyerah gitu. Mari kita coba tadi ya, dengan memilih suasana dan waktu yang tepatnya ya. Kemudian juga mulai dari hal yang ringan dulu sehingga suami bisa ganti channel gitu, dari mode kantor ke mode rumah gitu. Begitu kan, Herlan?
0: Baik, alhamdulillah. Dia harus switch on, switch off ya, untuk
1: Betul.
0: kalau di rumah, di rumah. Kalau di kantor, jangan sampai
1: Ya.
0: di rumah ingat kantor, giliran di kantor ingat rumah. Nih,
1: Iya.
0: contoh seperti itu ya.
1: Ya, seringnya begitu ya.
0: Baik, Bu Ipah, kita tadi akan coba lengkapkan ya, bagaimana formula untuk merawat intimasi, Bu ya.
1: Ya, ya. Baik, jadi nah, ini kita kita pahami dulu nih, apa Kang Herlan?
0: Ya.
1: Seringkali kita juga ada konsepsi yang keliru ya tentang istilah intimasi gitu ya. Karena maknanya tuh sering disempitkan jadi urusan fisik semata gitu. Malah ada yang, ih apaan sih ngomong intimasi, intimasi kan tabu misalnya, apalagi dibawa ke ruang publik seperti ini.
0: Tapi sekarang
1: Padahal
0: sudah lebih
1: misalnya,
0: ini Bu ya, ada istilah intimate, intimate
1: ya
0: apa gitu ya.
1: intimate ya.
0: Iya.
1: Ya, jadi
0: Baik, apa maknanya Bu?
1: ya, jadi sebetulnya intimasi itu atau keintiman itu bukan hanya urusan fisik semata ya. Atau jangan dianggap bahwa itu tuh cukup dirawat lewat momen-momen yang besar gitu ya. Kayak misalnya lagi anniversary misalnya, atau dengan pemberian hadiah yang mahal gitu. Akibatnya misalnya hal-hal yang kecil yang sebenarnya paling bisa membangun kedekatan. Seperti cara mendengarkan, kemudian sentuhan singkat, ya ucapan apresiasi, itu malah jadi sering terlewat begitu saja dalam rutinitas harian. Jadi kita pahami bahwa intimasi itu bukan urusan fisik semata, gitu ya, tapi bagaimana membangun kedekatan, ya membangun kedekatan. Nah, ini juga sebetulnya sangat dekat dengan konsep mawaddah dan rahmah dalam perspektif Islam itu, gitu ya. Kalau kita membaca misalnya sejarah Nabi ya sebagai suami, kan keteladanan yang beliau tunjukkan itu justru tercermin lewat perhatian-perhatian kecil ya, dan juga kelembutan gitu, kelembutan dalam keseharian bersama keluarganya, bukan apa gestur-gestur besar yang jarang terjadi gitu. Nah, ini menjadi dasar bahwa kedekatan itu sebetulnya paling kokoh itu dibangun dari konsistensi hal-hal yang sederhana. Ya, bukan kemewahan ya atau momen yang besar tapi hanya sesekali. Misalnya orang sering anniversary pernikahan nih gitu, yang kesekian, yang kesekian, tapi kan itu setahun sekali gitu ya. Lalu minta kado yang wah misalnya. Nggak salah sih, tapi itu momen yang sesekali kan gitu. Nah, seharusnya kita konsisten melakukan hal yang sederhana gitu ya, yang hal yang kecil tapi terus-menerus kita lakukan gitu ya. Nah, saya lagi-lagi ingin ingin membuat formulanya. Kalau tadi setel ya, kaitannya dengan komunikasi ya, nyambungnya dengan komunikasi. Nah, sekarang untuk bagaimana merawat kedekatan itu sendiri, kita masuk ke yang lebih dalam, dan formulanya saya singkat jadi dekat. Nah, gitu ya, dekat biar gampang nih, karena membangun kedekatan ya, membangun intimasi. Jadi dekat itu yang pertama nih, ibu-ibu di rumah dan sahabat MQ, siapapun yang sedang mendengar siaran ini, dari D dulu, D-nya adalah dengar sampai selesai. Dengar sampai habis. Kok ini masih tentang komunikasi juga? Iya, betul. Karena tadi kedekatan itu juga diawali dari komunikasi kan, ya. Jadi kalau pasangan kita sedang berbicara, jangan dipotong. Jangan juga terburu-buru memikirkan pembelaan diri misalnya gitu ya saat pasangan kita masih bicara. Tadi saya singgung sama seperti halnya ada orang kalau lagi ngechat itu pasti ada tanda sedang mengetik gitu kan. Ya. Terus kita udah buru-buru mau jawab duluan padahal pesannya belum selesai ditulis gitu ya. Nah, jadi kita harus bersabar. Jadi dengar dulu pasangan sampai benar-benar selesai bicara, baru kemudian kita merespon gitu ya. Nah, itu yang D-nya. Kemudian ya, yang E-nya teman-teman dan sahabat MQ adalah ekspresi sayang lewat hal kecil setiap hari. Ya, ekspresi sayang lewat hal kecil setiap hari. Jadi bukan cuma tadi pas anniversary atau misalnya apa milad misalnya gitu ya, tapi misalnya pelukan singkat, ucapan terima kasih, itu justru yang mengisi tabungan kedekatan gitu ya, tangki kasih sayang. Jadi seperti kita nabung nih misalnya receh sih tiap hari gitu ya, koin
0: Iya.
1: setiap hari, tapi lama-lama kan kalau dikumpulkan jadi banyak gitu ya. Receh itu bahkan bisa jadi beli motor gitu ya, kalau tapi
0: Iya, betul.
1: konsisten kita tabung. Nah, jadi coba sehari sekali beri satu ekspresi kecil ya, satu ekspresi yang kecil misalnya dipeluk atau pegang tangan atau sesederhana bilang makasih ya hari ini gitu kan, udah bantuin gitu, atau lah hal-hal yang kita inginkan pada anak kita untuk diungkapkan yang magic words itu Kang Herlan, maaf, terima kasih, tolong gitu kan,
0: Iya.
1: permisi. Kenapa tidak kita lakukan dulu pada pasangan kita? Sekaligus kita juga memberi contoh kan kepada anak-anak kita gitu ya. Jadi ekspresikan rasa sayang itu setiap hari ya, yang kecil gitu ya. Jangan misalnya apaan sih malu ah di depan umum dilihat anak lagi wah, kayak gitu ya.
0: Iya. Iya.
1: Masa sih bilang terima kasih aja enggak gitu ya? Kalau misalnya dengan sentuhan agak risih tadi, terima kasih ya gitu. Kalau anak melihat, oh seperti ini ya memperlakukan orang lain itu gitu ya, memperlakukan orang yang dekat dengan kita. Nah, begitu. Jadi ekspresikan rasa sayang yang kecil gitu ya setiap hari. Kemudian cut-nya. Nah, ini yang tadi sebenarnya nyambung dengan beberapa pertanyaan dari sahabat MQ adalah kenali ulang pasangan. Kok kenali ulang gitu ya? Ada sebuah cerita ini ya, orang yang sudah menikah selama 60 tahun, Kang Erlan. Menikah selama 60 tahun. Kemudian ditanya gitu ya oleh anak muda, kok bisa menikah bertahan 60 tahun? Gitu. Gimana tipsnya? Apa resepnya? Terus apa kakek itu menjawab begini. Ternyata menikah itu bukan jatuh cinta dengan orang yang sama setiap hari. Kan kita sering kali berbicara begitu ya. Menikah itu adalah jatuh cinta dengan orang yang sama setiap hari seumur hidup gitu. Ternyata bukan dengan orang yang sama, justru dengan orang yang berbeda, dengan orang yang berubah, tapi terus-menerus berusaha untuk kita kenali ulang. Gitu. Karena misalnya, pada saat kita menikah, katakanlah di usia 25 tahun, kemudian punya anak misalnya, di usia 30 tahun misalnya ya, itu ketika dia jadi istri dengan jadi ibu, itu sudah berbeda. Gitu. Anak satu beda dengan anak dua,
0: Iya,
1: gitu
0: betul.
1: kan? Beda dengan anak kita. Bukan hanya secara fisik gitu, tapi perubahan-perubahan yang lain juga yang mengiringi. Artinya kan dia bukan lagi orang yang sama kan? Nah,
0: Iya, betul.
1: suami juga, pasangan kita juga menyesuaikan gitu. Jangan sampai malah ada apa ya? joke sih sebetulnya, tapi itu bikin sakit hati misalnya. Aku mau pengen terus nikah gitu dengan perempuan yang boleh sih usianya 50 tahun tapi dibagi dua. Misalnya, jadi harus tetap 25 gitu kan. Kan itu hal yang nggak mungkin gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi, nah nyambung lagi dengan yang sedang kita bahas adalah Kak ini, kenali ulang pasangan kita. Orang itu bisa berubah ya. Orang itu bisa berubah. Sumber stres kita tuh apalagi saat ini banyak kan. Sumber stres ya, atau stresor, ketakutannya, hobinya bahkan gitu kan. Atau bahkan misalnya kekayaan itu bisa mengubah seseorang ya. Jadi semuanya itu bisa berbeda dari awal kita bertemu dengan pasangan kita. Jangan terus pakai data yang lama gitu ya.
0: Iya,
1: Dulu
0: benar-benar.
1: dia begini gitu. Makanya saya mau nikah sama dia tuh begitu. Nah, berarti kita belum mengenali ulang gitu. Kita masih pakai data yang lama. Justru seharusnya kan kita menjadi orang yang paling tahu mengapa pasangan kita berubah. Ada kebutuhan apa nih gitu ya. Jadi tadi perbedaan, perubahan itu bukan ancaman, tapi justru sinyal, sebuah informasi apa yang dibutuhkan oleh pasangan kita saat ini. Sama aja seperti aplikasi di HP kan ya, kalau misalnya nggak pernah diupdate ya lama-lama fiturnya pasti bakal error gitu
0: Error,
1: kan,
0: tidak
1: ketinggalan
0: kompatibel ya.
1: zaman, nggak kompatibel kan, out of date seperti itu. Jadi coba tanya hal yang belum pernah ditanya oleh kita. Misalnya, yang misalnya hari ini apa sih yang bikin semangat gitu ya, atau apa sih yang bikin hari ini khawatir gitu. Mungkin malah mikir, apaan sih nanya kayak gitu, nggak biasa juga. Nah, itu sebetulnya pertanda bahwa oke, dia senang diperhatikan, hanya mungkin belum
0: Oh,
1: menemukan
0: baik.
1: jawabannya gitu. Oh,
0: Iya.
1: cuman pengen tahu aja gitu ya. Nah, jadi kenali ulang pasangan kita ya. Itu sudah D, E, Kak, ya.
0: Kak,
1: Sekarang yang
0: aku
1: A-nya
0: sekarang
1: ya,
0: Kak.
1: yang A-nya ya, Kak Helan. Ya, yang A-nya adalah apresiasi hal-hal kecil. Apresiasi. Kebanyakan di kita sebagai pasangan atau bahkan sebagai individu secara umum ya, itu lebih cepat menyadari kekurangan ya dibandingkan dengan kelebihan atau hal-hal yang sifatnya kebaikan gitu ya. Kita tuh lebih cepat menjudge gitu. Sama seperti raport lah misalnya ya. Raport kalau cuma nilai merah yang dikomentari, misalnya ada di sekian nilai biru, ada satu nilai merah, itu aja yang diungkit-ungkit, itu aja yang dikomentari. Lama-lama kan anak juga misalnya bisa jadi malas belajar ya. Itu pada anak. Nah kurang lebih orang dewasa juga sama. Padahal misalnya nilai hijaunya masih banyak, nilai birunya masih banyak, tapi kita fokus ke situ. Nah jadi mari kita apresiasi hal-hal kecil yang selama ini sering dilakukan pasangan, tapi mungkin luput ya dari perhatian kita. Karena pikiran kita udah otomatis, udah mekanistik gitu, dan tidak menganggap itu sebagai bahasa cinta. Ya, coba kita sebutkan satu hal yang spesifik yang dilakukan oleh pasangan kita dengan baik hari ini. Bukan hal-hal yang umum kayak misalnya, ya tadi, makasih ya. Makasih untuk apa? Makasih ya udah nganterin Umi hari ini ke pasar. Umi seneng deh gitu. Atau misalnya, saya nih akhir-akhir ini lagi seneng dibuatkan nasi goreng misalnya ya. Sederhana aja nggak pakai apa-apa, jadi nasgor put bikinan papa misalnya gitu ya, nasi goreng putih buatan suami itu paling enak. Ketika saya minta lagi, wow senengnya jadi terus dimasakin, dan setelah itu makasih ya gitu, paling enak deh. Nah kayak gitu, jadi apresiasi hal-hal yang kecil gitu ya. Apalagi kalau kita belajar misalnya psikologi nih Kang Helan, bahwa kebutuhan suami untuk dihargai gitu ya, egonya itu memang cenderung lebih besar. Nah perempuan tuh harus harus sangat paham dengan itu gitu ya, dan salah satu bentuknya adalah dengan mengapresiasi hal-hal kecil yang dilakukan oleh pasangan kita. Kemudian yang T-nya yang terakhir nih Kang Herlan, kan rumah tangga yang harmonis itu bukan berarti yang bebas konflik ya. Kadang-kadang ada ya ada ributnya gitu ya, mungkin ada debatnya seperti itu. Ketika akhirnya misalnya kita sedang emosi, maka sebelum kita menjawab itu, mari kita tarik nafas dulu. Jadi T-nya adalah tarik nafas gitu ya, sebelum membalas ya, terutama pada saat kita sedang emosi. Kenapa? Karena pada akhirnya tuh suka banyak kata-kata yang disesali ya, kalau kalau keluar pada saat emosi gitu, emosi kita sedang memuncak. Jadi sama kayak misalnya kalau motor itu lagi ngebut misalnya, terus tiba-tiba ngerem ngedadak kayak gitu kan bisa selip gitu ya. Jadi lebih baik dikasih jarak dulu gitu sebelum bereaksi gitu. Bahkan kalau dalam agama kita Islam tuh sudah jelas memberikan tuntunan kan, bagaimana kalau kita sedang marah gitu ya. Emosi di sini dalam arti marah ya. Jadi apa? Ya kita harus memberi jarak dulu gitu ya, antara memberi respon dengan emosi yang sedang kita rasakan. Jadi kalau kita lagi emosi ke pasangan kita, misalnya lebih baik bilang, tunggu ya, Bunda lagi butuh waktu dulu sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi. Daripada kita langsung membalas saat panas dua-duanya gitu. Jadi yang ada itu ya perdebatan yang nggak kunjung selesai, atau bahkan nauzubillah misalnya bisa sampai ke kekerasan gitu ya dalam rumah tangga. Nah ini Kang Herlan ya, jadi tadi mulai dari D-nya itu adalah dengarkan gitu ya, sampai sampai selesai ya, sampai habis. Kemudian ekspresi sayang lewat hal kecil setiap hari, kemudian kenali ulang pasangan kita, lalu apresiasi hal-hal kecil, dan tarik nafas sebelum kita membalas ya saat emosi. Nah, formula ini sebetulnya bisa kita coba ya, dan ini dibuat ringan supaya bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh siapapun, asal memiliki kemauan. Dan ini bukan tugas berat yang membebani gitu ya. Yang terpenting tadi ada kemauan gitu, ada kemauan. Jadi seperti itu Kang Herlan.
0: Baik, alhamdulillah. Jadi ada dua formula yang sudah kita dapatkan hari ini, sahabat MK. Ini formula tadi yang Ibu Ipa sampaikan juga bukan sesuatu yang berat dan membebani, tapi ini hal-hal yang bisa kita lakukan saat ini ya, sahabat MQ ya. Nanti kita akan sambung kembali bincang kita, Bu Ipah, di termin yang kedua. Sembari kita nantikan kembali sahabat MQ yang ingin menyampaikan pertanyaan, atensi, dan berbagainya, silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Nanti kita akan sambung kembali bincang kita di pagi hari ini bersama dengan narasumber kita ya, Ibu Ipah Saripah, MPD di pagi hari ini dari Giga Indonesia. Jadi Giga Indonesia itu adalah wadah berhimpunnya atau berjejaringnya para pihak, ahli, praktisi, kemudian peminat, dan juga pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam pembangunan keluarga. Giga Indonesia juga telah melakukan berbagai advokasi dan program. Ini diantaranya ada advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, kemudian membangun kampung ramah keluarga di 13 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, ada Jawa Barat, Sumatera, Yogyakarta, dan NTB, menguatkan juga identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, dan manajemen risiko bencana sosial. Ini menjadi platform yang komprehensif dan membangun dalam membangun sinergitas ya, antara lembaga pendidikan dan keluarga sebagai institusi pertama dan utama, khususnya dalam melindungi anak-anak kita dari ancaman dan tantangan yang akan membawa kerugian besar bagi bangsa. Untuk informasi lebih lengkap, sahabat MQ yang ingin tahu juga seputar Giga Indonesia, bisa follow Instagramnya di Giga Indonesia atau berselancar juga ya. Silakan buka laman Giga Indonesia, sahabat MQ. Kita akan sambung kebersamaan kita selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MQ, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemisalan solat yang lima waktu itu seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di dekat pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali. Al-Hasan berkata, tentu tidak tersisa kotoran sedikit pun di badannya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal waktu sholat hari ini untuk wilayah kota Bandung dan juga Kabupaten Subang. Hari ini kumandang azan zuhur di wilayah kota Bandung akan berkumandang pada jam 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Kumandang azan zuhur hari ini untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya berkumandang pada jam 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk wilayah Kabupaten Subang dan sekitarnya, jadwal kumandang azan zuhur hari ini juga akan berkumandang pada jam 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sholat di awal waktu dengan penuh kehusuan.

0: Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami ya. Kita kembali menyambung kebersamaan di termin yang terakhir. Bincang kita hari ini masih dibersamai oleh narasumber kita dari Pegiat Keluarga GIGA Indonesia, Ibu Dr. Ipah Saripah MPD. Pagi hari ini sahabat MK bisa menyampaikan atensi juga, turut serta berbincang ya. Silakan manfaatkan layanan interaktif di 0811-224-1027 ke 0811-224-1027. Ibu Ipah, kembali kita sambung di termin terakhir ya bincang kita hari ini. Kita kembali akan awali termin yang terakhir ini dengan menyapa kembali sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi ya, Bu Ipah ya. Ini sudah ada sahabat kita yang bertanya nih melalui WhatsApp MK FM, tidak menyampaikan namanya, dari 08229 sekian-sekian. Sahabat kita ini bertanya, Bu Ipah katanya, sahabat kita ini sering melihat ada SW-SW teman, sering memuji atau kata-kata memuji diperlihatkan juga foto-foto kedekatan suami istri. Apakah itu bisa jadi jalan salah satu cara menjaga keharmonisan keluarga? Karena pasangan kita bisa melihat SW yang kita upload juga katanya di sosial media kita.
1: Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat unik ya. Dan relate banget di zaman sekarang gitu. Kadang-kadang malah saya juga sering kepikiran ya. Apalagi kalau lagi scrolling medsos gitu, terus lihat pasangan orang lain itu selalu terlihat mesra, saling memuji. Tapi kalau ditanya apakah itu cerminan dari keharmonisan gitu ya di dalam real life-nya, di dalam dunia yang nyatanya, maka jawaban singkat saya adalah belum tentu gitu ya. Belum tentu ya. Bahkan seringkali justru sebaliknya. Ada istilah yang saya suka ya. Yang paling berisik di luar itu belum tentu yang paling damai di dalam. Seperti rumah yang catnya bagus, kemudian tamannya rapi gitu ya, tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik pintunya. Media sosial itu panggung ya, sahabat MK. Di atas panggung pasti orang akan menampilkan yang terbaik, bukan yang sesungguhnya. Ya, pujian di caption bisa tulus mungkin ya, tapi bisa juga kompensasi dari kekosongan yang mungkin tidak terucap di rumah gitu ya. Nah, sebaliknya pasangan yang benar-benar harmonis itu justru seringkali tidak perlu panggung. Kenapa? Karena kebahagiaannya sudah cukup dinikmati berdua. Mereka tidak butuh validasi dari orang lain. Jadi kalau sahabat MK misalnya punya suami yang jarang posting gitu ya, tapi justru selalu hadir saat dibutuhkan, selalu pulang ke rumah, selalu bekerja keras untuk keluarga gitu dalam diamnya ya, itu jauh lebih berharga sebetulnya dari 1000 caption romantis yang dituliskan di medsos gitu ya. Tapi juga belum apa, jawaban saya ini tidak bermaksud menjudge kalau ada yang memang seperti itu gitu ya, silahkan saja. Tapi kalau tadi ditanya kan apakah pasangan yang suka mengumbar kemesraan itu cermin keintiman atau keharmonisan dalam real life-nya, maka ya belum tentu gitu ya. Saya juga pernah bertanya misalnya kepada suami saya, kok nggak pernah sih seperti orang lain posting foto lagi gini-gini, kan kita pengen gitu kan. Dan jawabannya seperti tadi, apa gitu kan, ya biar seluruh dunia tahu dong kalau kita tuh harmonis gitu ya. Perempuan kan pengennya begitu ya, perlu validasi gitu ya. Terus jawabannya adalah, lah kan dunia saya itu adalah kamu gitu kan. Cukup kita yang merasakan berdua gitu kan, dan Allah yang menjadi saksinya. Aduh, masya Allah, udah langsung lepek-lepek tuh digituin gitu. Jadi untuk para ahwat gitu ya, mudah-mudahan kita selalu dimampukan gitu untuk melihat tadi ya, yang K itu ya, dari dekat mengenali ulang pasangan kita gitu ya, mengenali pasangan kita itu yang nyata ya, bukan dengan cara dibandingkan dengan pasangan orang lain atau misalnya tokoh-tokoh idola lain yang terlihat di layar itu seperti sempurna gitu ya. Jadi apa keharmonisan, kemudian keintiman yang sesungguhnya itu tidak perlu penonton. Ya, tidak perlu penonton, tapi ya mungkin saja itu hidup gitu ya, diam-diam tapi terasa hangat dan nyata di dalam rumah gitu. Nah, ini kita perlu lebih bijak ya dalam melihat apa yang ditampilkan oleh orang lain di media sosialnya. Begitu Kang Herlan.
0: Baik, alhamdulillah. Kita menyambung kembali dengan atensi yang lainnya, Bu ya. Sudah ada sahabat kita, Ibu Yani di Tagog Apu Padalarang, ini berbagi saja katanya. Alhamdulillah, Ibu Yani ini sedang membiasakan juga, paling tidak kalau sedang sibuk, tetap komunikasi dengan pasangan harus tetap dilakukan katanya. Kadang baru ngobrol saat malam katanya. Berbagi saja Ibu Yani ya. Terima kasih sudah berbagi.
1: Oh iya. Alhamdulillah, ya terima kasih Bu Yeni apa Bu Yani ya?
0: Bu Yani.
1: Dipertahankan terus ya Bu ya. Ya Bu Yani dipertahankan terus. Memang hal-hal kecil seperti itu yang selalu apa menjadi upaya kita menjaga komunikasi tadi. Walaupun lagi sibuk nggak apa-apa. Atau bertanya misalnya sudah makan belum? Jangan lupa ya gitu dimakan bekalnya gitu. Nah kemudian baru ngobrolnya nanti pas sudah di rumah ya menjelang waktu tidur. Jadi ada pillow talk tuh gitu ya.
0: Oh,
1: Menjelang
0: benar-benar.
1: tidur tuh biasanya. Nah itu waktu yang cukup ideal untuk kita ngobrol-ngobrol ringan dengan pasangan kita. Jadi terima kasih kalau Bu Yani sudah mempraktikkan itu dan tetap dijaga ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi wasilah rumah tangga Ibu senantiasa harmonis ya.
0: Amin, amin, insya Allah. Baik, Bu Ipa. Satu atensi terakhir nampaknya Bu Ipa ya di perbincangan kita hari ini.
1: Ya,
0: ada sahabat
1: bangga,
0: kita
1: Kak Herlan.
0: Kembali yang
1: Ya.
0: Bertanya nih dari 085796 sekian-sekian. Nih pertanyaannya, Bu Ipa katanya pernikahan itu kan katanya bulan madu di awal-awal, pertengahan bulan bawang, kesananya bulan cabai. Nah, apakah normal jika memang bersama pasangan itu hubungannya bisa saja berubah, tidak seintimet pada awal-awal setelah beberapa tahun menikah. Apakah itu hal wajar katanya, Bu?
1: Ya. Baik. Tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa memang pernikahan yang ideal, yang harmonis itu bukan berarti bebas konflik, gitu ya. Nah, seringnya justru banyak pasangan yang menjadikan munculnya konflik itu sebagai sinyal kegagalan hubungan, gitu ya. Sehingga kalau masalahnya muncul berulang, terus muncul pikiran untuk menyerah, gitu ya. Menyerah lebih cepat dibandingkan dengan mencari jalan keluar. Padahal konflik itu adalah bagian yang wajar dalam hidup berumah tangga sebagai dua pribadi yang terus bertumbuh dan berdampingan, gitu ya. Jadi tadi kalau kalau ada berubah, justru itu bagian dari proses pendewasaan antara dua orang itu, gitu ya. Jadi kalau ibarat masakan, konflik itu adalah ibarat rasa pedas, gitu ya. Rasa pedas dalam masakan bukan untuk dihindari sepenuhnya, tapi diatur porsinya supaya pas, ya. Bukan hambar atau justru membakar lidah, gitu. Jadi wajar nggak sih ada perubahan? Nah justru perubahan itu adalah ciri dari kedewasaan, gitu ya. Memang saya tidak tahu ya apakah tadi bulan madu di awal, kemudian bulan apa lagi, gitu ya.
0: Bulan bawang katanya di
1: yang pasti
0: pertengahan.
1: Akan selalu bertumbuh. Bulan bawang, gitu ya. Nah jadi intinya harus bersiap-siap, gitu ya. Harus bersiap-siap dan itu adalah hal yang sangat normal dalam sebuah hubungan berkeluarga ya, atau hubungan sebagai pasangan suami istri gitu.
0: Baik, alhamdulillah. Baik, waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan nih Bu Ipa di bicara hari ini. Ada hal yang ingin kembali dilengkapkan tidak Bu?
1: Ya. Baik, saya ingin menutup sebentar. Tadi itu saya sudah menulis. Nah ini ya. Jadi sebelum saya akhiri Kang Herlan hari ini kita sudah sama-sama belajar gitu ya,
0: Alhamdulillah.
1: bersama bersama dengan sahabat MQ. Ada dua hal yang sudah kita bahas hari ini. Yang pertama adalah beda frekuensi dengan pasangan itu wajar, dan itu bukan sebuah tanda hubungan kita rusak ya. Tinggal kita setel ulang tadi, setel ulang dengan formula setel ya, saling cerita, empati duluan, kemudian tanya dulu, ekspresikan kebutuhan, dan luangkan waktu tanpa gadget. Yang kedua, sahabat MQ, bahwa intimasi itu dirawat ya, bukan terjadi otomatis. Nah, caranya adalah dengan menggunakan formula dekat. Itu tadi ya, dengar sampai habis, kemudian ekspresi sayang tiap hari, kenali ulang pasangan, lalu apresiasi hal kecil, dan tarik nafas ya sebelum membalas saat emosi. Sahabat MQ tidak perlu langsung praktek semuanya hari ini. Pilih satu saja yang paling dirasakan perlu ya, dan kemudian cobakan ke pasangan kita di rumah. Tadi yang saya ingat ya, suami yang tidak ekspresif itu seperti lampu tidur, Kang Herlan. Mungkin dia nggak seterang lampu ruang tamu gitu ya. Tapi justru itu yang paling menemani kan saat malam kita sedang sepi gitu ya. Nggak usah terlalu terang tapi cukup. Terus juga jangan mengukur cinta pasangan kita itu dari seberapa indah kata-kata yang diucapkan ya. Tapi justru dari seberapa besar perhatiannya dan kehadirannya, keteguhannya dia untuk tetap ada gitu ya, untuk kita sebagai pasangannya gitu. Jadi terima kasih Kang Herlan dan juga sahabat MQ yang sudah menemani obrolan dari pagi sampai siang hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.
0: Alhamdulillah, insya Allah. Bu Ipah, terima kasih jazakillah khairan. Hari ini sudah berbagi ilmu, mudah-mudahan jadi manfaat.
1: Amin, amin.
0: Jadi amal jariah juga ya untuk Ibu Ipah dan sahabat MQ ini dimudahkan ya dalam mengamalkannya, insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan lain kesempatan bisa silaturahim kembali. Bu Ipah, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Sama-sama. Bersama dengan Ibu Ipah Saripah MPD, Ibu Dr. Ipah Saripah MPD ya, baru saja kita berbincang sahabat MQ dari Giga Indonesia tentang bagaimana tadi kita bisa berikhtiar untuk bersama pasangan itu satu frekuensi, merawat intimasi dengan dua rumus tadi ya. Pasti sudah dicatat juga oleh sahabat MQ, dan nanti mungkin kami juga akan hadirkan untuk rangkuman perbincangan ini di website MQ FM. Jadi silakan sahabat MQ dapat akses juga ya di website MQ FM, tulisan tentang perbincangan kita hari ini dengan Bu Ipah. Terima kasih sahabat MQ yang sudah menyampaikan atensinya juga di siang hari ini. Kita masih akan menyambung kebersamaan di termin yang terakhir dalam program Inspirasi Keluarga hari ini. Masih ada segmen murotal pilihan. Sudah kami siapkan ada 3 pilihan murotal hari ini yang dapat Anda pilih, sahabat MQ. Pilihan murotal yang dapat dipilih oleh Anda hari ini, sahabat MQ, sudah kami siapkan ya. Kita akan coba hadirkan pilihan murotalnya. Anda bisa memilih di pilihan murotal yang nomor 1 ada Al-Quran Surat An-Nahl. Kemudian di pilihan nomor 2 ada Al-Quran Surat Al-Isra. Dan di pilihan terakhir ada Al-Quran Surat Al-Kahfi. Silakan pilih salah satunya, nanti pilihan yang paling banyak lantunan murotalnya akan kami hadirkan selepas program Inspirasi Keluarga. Kami segera kembali, sahabat MQ, menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan murotal. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu menyimak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Terima kasih sahabat MK, kita sudah sampai ya di penghujung segmen dalam rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Dalam segmen Murotal Pilihan, Anda bisa kembali memilih ya. Ada 3 pilihan murotal yang sudah disiapkan kembali hari ini. Pilih salah satunya yang paling banyak, nanti murotalnya akan kami hadirkan lantunannya lepas program Inspirasi Keluarga hari ini. Yang pertama pilihannya ada Al-Quran Surat An-Nahl, kemudian nomor 2 ada Al-Quran Surat Al-Isra, dan di pilihan terakhir ada Al-Quran Surat Al-Kahfi. Pilih salah satunya, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sahabat MK dapat menyampaikan pilihannya. Ada sahabat kita yang sudah menyampaikan pilihan murotal ya. Kali ini kami sapa sembari menantikan sahabat MK yang ingin menyampaikan pilihan murotal. Ada Ibu Ade di Ranca Ekek. Ibu Ade memilih pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Al-Kahfi ya. Terima kasih Ibu Ade sudah menyampaikan pilihan. Berikutnya ada sahabat kita di GBA 3, Ibu Parilah memilih nomor 3 ya, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Terima kasih Bunda Ibu Parilah ya. Berikutnya ada Ibu Pujasari di Cicadas, pilih juga di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Berikutnya kami sapa kembali sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan murotal kali ini. Ada sahabat kita Ibu Cahyati di Panyilekan. Ibu Cahyati memilih pilihan murotalnya di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Al-Kahfi juga ya. Terima kasih sudah menyampaikan pilihan murotalnya sahabat MK di hari ini. Masih ada atensi yang masuk ya, yang menyampaikan pilihan murotal pagi hari ini. Kami sapa kembali ada Ibu Rusmiati dari Cibatu Garut, pilihannya nomor 3, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Ada Ibu Eti Laila di Majalaya memilih nomor 3 juga, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Baik, terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya, dan pilihan yang paling banyak, semuanya kompak ya sahabat MK, memilih di pilihan murotal nomor 3, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Memang hari Jumat ini waktu yang pas sahabat MK ya, kita membaca Surat Al-Kahfi, karena ini sebuah amalan yang disunahkan juga sahabat MK hari Jumat membaca Surat Al-Kahfi. Lantunannya akan kami hadirkan nanti selepas program Inspirasi Keluarga yang Masya Allah sudah hadir sejak jam 10 tadi sahabat MK, dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu alla ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Keluarga, keluarga bahagia telah menemani Anda. Selamat meniti kebahagiaan, wujudkan keluarga terbaik.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, bukakan hati kami agar menjadi hati yang hakul yakin padamu. Ya Allah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari segala kesia-siaan, dari amal yang tidak engkau terima. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup di dunia hanya mampir sebentar. Kita pasti mati. Seluruh kejadian di dunia adalah ujian, baik yang tidak kita sukai maupun yang kita sukai. Kita pasti akan mati dan tidak tahu kapan mati. Lalu kita akan dihisab dan nanti kita akan tahu siapakah yang sukses. Wa man zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan kepada sorga, ke dalam sorga, faqad faz. Maka itulah orang yang beruntung. Jadi sukses itu adalah dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Di dunia tidak ada yang sukses sesempurnanya. Dunia hanya cobaan. Berikut ini akan dibacakan hadis sahih insyaallah yang menjadi jaminan, dan kata ulama tidak ada jaminan sejelas ini. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan ada namanya Sayyidul Istighfar, yang mungkin sudah hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sona'tu abu ulaka bi ni'matika alaiha wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau ya Allah. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdik, dan aku ada di atas perjanjian denganmu. Wa wa'adika ma mastato'tu, dan aku penuhi janji semampu. A'udhu bika min syari ma sona'tu, aku berlindung kepadamu. Min syari, dari kejahatan, ma apa-apa sona'tu, yang aku perbuat. Wa abuhu, dan aku mengakui laka kepadamu, bi ni'matika alaiya, nikmat yang engkau berikan pada diriku. Wa abu, dan aku mengakui bi dzambi, dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, karena sesungguhnya la yaghfiru dzunub, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa, illa ant, selain engkau ya Allah. Sayyidul Istighfar ini, lalu man, barang siapa, qalaha, yang mengucapkannya, minna, dari waktu an-nahar, waktu siang hari, muqim keyakinan, dalam keadaan yakin biha terhadap doa itu, famata, dan dia meninggal, lalu dia meninggal min yaumihi, pada hari itu, qobla, sebelum an yumsiya, sebelum masuk waktu petang, fahuwa, maka ia min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Jadi kalau orang baca sayyidul istighfar dengan penuh keyakinan pagi, lalu meninggal sebelum masuk malam, insya Allah dia masuk min ahlil jannah. Demikian pula kalau dibaca pada sore nih, pada asar, lalu meninggal pada malam hari, dia adalah min ahlil jannah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mari kita coba. Jadi kata kuncinya adalah, satu, membacanya pada pagi dan sore, petang. Kalau biasa dibaca ba'da subuh dan kemudian ba'da asar, dua kali waktunya, tapi dibacanya mukinan, harus dengan yakin.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Ashhadu an

Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imamul muttaqin, al-mujahidina syahid. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang dengan ni'matnya seluruh kebaikan menjadi sempurna. Segala puji bagi Allah terhadap apapun yang Allah takdirkan terjadi bagi kita. InsyaAllah Allah karuniakan husnuzon pada kita. Apapun yang terjadi adalah kebaikan. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna iddatasyuhuri 'indallah, innallaha 12 syahra fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, dzalikad dinul qayyim, fala tazlimu fihinna anfusakum, ila akhir ayat. Kurang lebih makna terdekatnya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah pada waktu Dia Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendzalimi dirimu sendiri, sampai akhir ayat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak banyak Allah SWT di dalam kalamullah, di dalam kalam-kalamnya menyitir dan mengucapkan angka secara jelas. Salah satunya adalah dalam surat At-Taubah yang barusan khatib dibacakan, ayat 36. Allah SWT telah menetapkan jumlah bulan di dalam kalender Islam, kalender Hijriah, sebanyak 12 bulan. Dan di dalam 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang dimuliakan, minha arba'atun hurum. Tadi riwayat Imam Muslim. Selanjutnya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan potongan hadis dari riwayat Imam Al-Bukhari, thalatun mutawalliyat dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab mudhar alladzi baina jumada wa sya'ban. Rasul menjelaskan sallallahu alaihi wasallam 4 di antara bulan haram tersebut, 3 berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram, sedangkan yang bulan keempatnya adalah bulan Rajab yang berada di antara Jumada dan Sya'ban, maksudnya di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita berada di dalam salah satu bulan yang telah Allah sebutkan secara jelas di dalam surat At-Taubah ayat 36,
dilanjutkan pula, dijelaskan oleh Rasulullah SAW nama-nama bulan tersebut. Kita berada di awal bulan dalam 12 bulan Hijriah, bulan yang dimuliakan. Al-Muharram artinya juga bulan yang dimuliakan, berada di antara 4 bulan yang juga dimuliakan, disucikan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Suatu saat Rasulullah SAW berada di Madinah, dan ini diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang Yahudi melakukan puasa di tanggal 10 Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hari yang kalian berpuasa ini hari apa?" Orang-orang Yahudi tersebut menjawab, "Ini adalah hari yang sangat mulia. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Ketika itu pula Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan. Nabi Musa berpuasa pada hari ini dalam rangka bersyukur. Maka kami pun mengikuti beliau berpuasa pada hari ini." Jawaban adalah orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Kita seharusnya lebih berhak dan lebih utama mengikuti Nabi Musa daripada kalian." Karenanya setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa, hadis riwayat Muslim, pada tanggal 10 Muharram yang dinamakan dengan puasa Asyura. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma melanjutkan, "Ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, para sahabat berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari itu,'" yang dimaksud 10 Muharram adalah hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jika tiba tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa juga pada hari ke-9 At-Tasu'a." Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu melanjutkan, "Belum tiba waktunya tahun depan, Rasulullah SAW, baginda Rasulullah yang sepatutnya kita cintai sepenuh jiwa telah wafat." Hadis riwayat Muslim. Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya seperti Imam Ahmad, Imam Ishaq dan yang lainnya menyampaikan sangat dianjurkan untuk berpuasa di hari ke-9 dan ke-10 sekaligus, karena Nabiullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari ke-10 dan bertekad untuk juga berpuasa pada hari ke-9-nya. Hari ke-9, 9 Muharram, hari ke-10, 10 Muharram. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah menambahkan, lebih afdol berpuasa pada tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Afdolus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, wa afdolus solati ba'da al-faridah Salatul Lail. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Al-Muharram. Sementara solat yang paling utama setelah solat wajib adalah solat malam." Hadis riwayat Muslim. Sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian para ulama tafsir mentafsirkan khusus ya, ayat tadi dilanjutkan dengan beberapa hadis yang tadi khatib sampaikan. Satu-satunya bulan di antara 12 bulan Hijriah yang disandingkan dengan nama Allah hanya bulan Al-Muharram. Ya, di sini Rasulullah SAW menyampaikan,
afdalus siyamu ba'da Ramadan syahrullah al-muharram. Sebaik-baiknya, seafdol-afdolnya puasa setelah puasa Ramadan, puasa wajib Ramadan, adalah puasa di bulan Al-Haram. Kemudian mayoritas jumhur ulama mengambil hukum dari hadis ini, selain puasa sunnah yang sudah ditentukan muqayyad, khususnya di bulan Muharram, ya tadi 9 atas su'a, kemudian Asyura pada tanggal 10 Muharram, ditambahkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah lebih baik lagi biar jelas perbedaannya dengan kaum Yahudi dan Nasara, sekalian 11, 9, 10, 11. Di luar itu yang ada waktunya, dalam kaidah fikih disampaikan saum sunnah muqayyad, para ulama menyampaikan dibolehkannya untuk lebih banyak saum lagi yang dinamakan saum sunnah mutlak. Boleh saja kapan saja di luar yang sudah disampaikan tadi. Di luar juga yang disampaikan selain 9, 10, 11 dan juga Senin Kamis, puasa Senin Kamis, puasa saum Daud, yes, puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari berpuasa di 3 hari pertengahan bulan Hijriah, 13, 14, 15 Hijriah, dibolehkan menambahkannya selama tidak berpuasa sebulan penuh. Inilah pendapat yang lebih masyhur dan qat'i yang belum begitu populer di negara kita. Semoga Allah merahmati kita untuk mempopulerkannya insyaallah, karena barang siapa menghidupkan sunnah Nabi yang kurang populer, maka dia mendapatkan pahala tambahan. Ditambah lagi apabila orang-orang terinspirasi dengan amalan-amalan sunnah yang baik ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah SWT memang secara khusus memilih dalam satu bulan, ada bulan-bulan yang sangat sangat utama, ya, seperti Syahrul Ramadan. Allah SWT juga memilih 4 bulan yang dimuliakan, seperti yang tadi disampaikan, minha arbatun hurum, yaitu yang berturutan tadi, ya, Thullatul Mutawalliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, bulan ke 11, 12 dan bulan 1. Kemudian dilanjutkan dengan bulan Rajab, ada 4 bulan haram. Para ulama juga sepakat di antara 4 bulan yang dimuliakan, bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia di antara 4. Allah SWT juga memilih hari dalam setiap pekan sebaik-baiknya hari, yaitu hari Jumat di mana kita sekarang berada. Allah SWT juga memilih sebaik-baik malaikat, penghulunya para malaikat, Jibril alaihissalam. Allah SWT memilih beberapa hambanya untuk menjadi manusia-manusia pilihan, yaitu para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul, Allah SWT memilih 5 nabi yang paling mulia di antaranya nabi-nabi yang dikelompokkan ke dalam ulul azmi. Dan di antara semua nabi, di antara semua manusia, maka Allah SWT memilih satu orang yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah dari awal sampai akhir zaman, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika Allah SWT sudah memilihkan manusia, bulan, waktu, sepatutnya lah kita mengagungkan apa-apa yang sudah diagungkan Allah. Sepatutnya lah kita memuliakan apa-apa yang sudah dimuliakan Allah SWT. Ketika Allah setiap hari turun ke bumi pada sepertiga malam terakhir, dan kemudian tanda kutip menantang hamba-hambanya, siapapun yang memohon akan aku kabulkan, siapapun yang mohon perlindungan aku lindungi, siapapun yang mohon ampunan aku ampuni, maka hendaknya lah kita sebagai hamba Allah memanfaatkan waktu tersebut, yaitu pada sepertiga malam bulan terakhir. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah wa lakum.

0: Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mujahidina syahid. Sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita kembali sejenak kepada hadis ketika Rasulullah SAW bertanya, hari apa ini yang kalian berpuasa di dalamnya kepada kaum Yahudi yang ada di Madinah? Kaum Yahudi menyatakan, ini adalah hari yang agung, Asyura, 10 Muharram, di mana Nabi Musa dimenangkan oleh Allah SWT, kemudian Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan, kemudian Nabi Musa bersyukur dengan berpuasa. Mari kita flashback sedikit, bagaimana kisah itu terjadi disampaikan oleh Allah SWT dalam surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, sejak ayat 52 sampai 68. Khatib akan menukilkan sedikit kisahnya, dirangkum saja, bagaimana pada malam hari Nabi Musa dan pengikutnya diminta untuk segera keluar dari negeri Mesir menuju Baitul Maqdis. Kaum Nabi Musa adalah kaum papa, kaum mustada'afin, anak-anak yatim, janda, tanpa peralatan, hanya ingin keluar dari kekejaman Fir'aun la'natullah dari negeri Mesir. Ketika ketahuan, kemudian Fir'aun mengumpulkan bala tentaranya. Di dalam sirah, di dalam sejarah diceritakan beliau mengumpulkan dari 90 kota yang dikuasai, terkumpul dalam satu riwayat sedikitnya 600 ribu orang dengan perlengkapan lengkap, baju besi, tameng, tombak, pedang, dengan kuda-kuda pilihan mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya Bani Israel. Sampai pada satu titik akhirnya terkejar, yaitu ketika Nabi Musa sudah tidak dapat melanjutkan lagi karena di hadapan mereka ada Laut Merah. Pada titik itu Fir'aun la'natullah dan tentaranya sudah semakin dekat. Diceritakan dalam sirah, bergemuruh suara kaki kuda, dentingan baju besi dengan tameng, dengan pedang dan tombak, membuat Bani Israel pengikut Nabi Musa ketakutan. Dan ini diabadikan dalam surat Asy-Syu'ara pada ayat ke-60. Maaf, ayat 61. Falamma taro al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika kedua golongan itu telah saling melihat, pasukan Fir'aun telah melihat Nabi Musa dan pengikutnya tanpa peralatan apapun berjalan kaki. Kemudian pengikut Nabi Musa Bani Israel juga melihat pasukan Fir'aun. Mereka mengatakan, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kita pasti tersusul. Namun jawaban Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa berkata, qala kalla, tidak akan mungkin tersusul. Tidak akan pernah bisa tersusul walaupun terlihat dengan jelas. Terlihat dan terdengar, para ulama menyampaikan, menafsirkan ayat ini, terlihat dan terdengar gemuruhnya. Tapi Nabi Musa dengan keyakinan sepenuh jiwa mengatakan, qala kalla, tidak akan pernah tersusul, inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan dia yang akan menunjuki jalan kepadaku. Inilah para ulama tafsir menyampaikan setinggi-tingginya tawakal, setinggi-tingginya tauhid. Walaupun Nabi Musa sudah melihat langsung pasukan yang bergemuruh 600 ribu orang perlengkapan, dengan perlengkapan kuat, di depannya ada Laut Merah, tapi beliau sangat yakin janji Allah pasti benar. Wa'dan 'alaihi haqqo, pasti benar. Sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan indera mata dan indera pendengaran. Keyakinan inilah yang membuahkan hasil. Kita tahu hasilnya bagaimana. Akhirnya Nabi Musa diperintahkan Allah untuk menaruh tongkatnya di Laut Merah. Terbukalah jalan, laut menjadi kering di kiri kanannya. Air laut itu naik setinggi gunung, dikatakan seperti gunung-gunung yang tinggi, bisa jadi ribuan meter, karena itu adalah titik terendah ya. Kita sekarang berada di 750 meter di atas permukaan air laut. Kira-kira Darut Tauhid berada 750 mdpl. Kebayang, bisa jadi ribuan kiri dan kanan air laut yang hitam, dan kemudian Nabi Musa dan pengikutnya bisa melangkah sampai ke dataran Baitul Maqdis. Fir'aun dan kaumnya dan bala tentaranya ikut masuk, kemudian Allah tenggelamkan. Inilah kemenangan, ketawakalan dan ketauhidan, keyakinan di atas ketakaburan, di atas kesombongan Fir'aun la'natullah. Fir'aun pernah mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb yang maha tinggi. Blunder berikutnya sudah jelas, ini mukjizat Nabi Musa. Fir'aun tetap berani masuk ke dalam lautan. Inilah keyakinan di atas keyakinan yang ada. Inilah ketawakalan di atas ketawakalan ada, yang akan meruntuhkan seluruh kesombongan dan ketakaburan. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan dia akan menunjukiku. Sidang Jumat rahimakumullah, pelajaran inilah, hikmah terbesar inilah. Ketika nanti Allah berikan kekuatan pada kita untuk dapat saum di tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 Ramadhan, Muharram, juga menambah saum-saum lain. Karena disinilah sebaik-baiknya saum dilakukan. Afdalus siyam ba'da Ramadhan, Syahrullah al-Muharram. Semoga Allah menguatkan kita untuk melakukannya. Mari kita tundukkan pandangan kita, kita buka hati kita untuk memohon kepada Allah Rabbul Alamin yang saat ini sedang menyaksikan kita. Ya Hayyu Ya Qayyum Bi Rahmatika Astaghith. Ya Rahman Ya Rahim Ya Fatah Ya Wasi' Ya Hadi Ya Aziz Ya Alim Ya Dzal Jalali Wal Ikram. Ya Rabb, ampunilah seluruh dosa-dosa kami Ya Rabb, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kamu ketahui, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja Ya Rabbana. Terlampau banyak aturan-aturan engkau yang kami langgar Ya Rabb, sedikit sekali kami memohon ampunanmu. Terlampau banyak perintah-perintahmu yang tidak kami jalankan, yang belum kami jalankan, sedikit sekali kami memohon perlindunganmu, memohon petunjukmu, memohon kekuatan agar kami dapat menjalankannya. Ya Rabb, berikan kepada kami kenikmatan istiqomah di dalam menjalankan berbagai macam perintahmu dan menjauhi laranganmu. Berikan kepada kami kenikmatan di dalam sabar menjalankan semua itu. Wahai Allah, Rabbul Alamin, berikan kepada kami pemimpin yang mencintaimu dan dicintai olehmu. Pemimpin yang mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya. Jauhkan kami dari pemimpin yang zalim Ya Rabb. Jauhkan kami dari pemimpin yang takabur. Jauhkan kami dari pemimpin yang sombong. Jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin yang bersifat seperti Fir'aun la'natullah. Berikan kami kepada kami pemimpin yang dapat sungguh-sungguh menjalankan perintahmu, mencintai rakyatnya Ya Rabb, mengelola sumber daya alam anugerahmu dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat, kemaslahatan rakyatnya, tidak hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa zilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma anjil mu'minina fi Ghazzah, fi Filistina khassah, wa fi anha'il buldanil mu'minina ammah. Allahumma ansur lil mujahidina wal muslimina wal madlumina wal mustad'afina fi Filistin, fi Suria, fi Lubnan, fi Urdun, fi Sinjiang, fi Indonesia, fi kulli makana wa fi kulli zaman. Allahumma ansurhum nasran aziza waftah lahum fatham mubina. Allahumma thabbit imanahum wa anzili sakinata ala kulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ashdud wa tataka ala al-kuffar Yahudi Israel wa syurukaihim wa syattit syallahum wa farrik jammahum. Allahumma izzimhum wa zalzilhum ya qawi ya aziz. Allahumma hariril masjidil aqsal mubarak. Allahumma akrimna bis salati fi masjidil aqsa qablal mamad. Taqabbal minna ya Rabb, innaka antas samiul alim. Wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al akhyar wa sallama tasliman kathira. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Aqimis salah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله.

الله أكبر.

0: yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrota wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran. Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan senang gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
5: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat. dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
4: Menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
6: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
4: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
7: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
8: Tadamu pahami dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
0: Kajian Juz 30.
9: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
0: Kajian Al-Hikam.
10: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
0: Q&A seputar Al-Quran.
11: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
0: Tafsir dan tahsin.
12: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya, mustaqim.
0: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung MDLK, mulai dakwah lewat call

sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

hadir, yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Radio itu seperti petinju yang tangan dan kakinya diikat. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sementara platform digital asing yang masuk ke Indonesia itu nggak diatur sama sekali.
2: Dan tentu kami juga akan mempersiapkan langkah-langkah koordinasi.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ancam ekosistem laut, HNSI Pangandaran siapkan gugatan perusahaan tongkang yang tumpahkan batu bara. Warga dan mahasiswa Sukajaya gelar aksi di kantor Bupati Bogor. Alih fungsi lahan nanas ke tebu berdampak pada UMKM. Pasokan nanas Subang kian langka. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kabupaten Pangandaran, bereaksi keras terhadap karamnya kapal tongkang pengangkut batu bara beberapa hari yang lalu yang mengancam ekosistem laut Pangandaran.
4: Reaksi disampaikan Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata. JJ menyatakan kecelakaan kapal tongkang itu diduga bukan hanya lantaran akibat faktor alam atau force majeure semata, namun ada unsur kecerobohan dan salah kalkulasi. Dampaknya, insiden dapat mengancam ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan lokal. Ia menegaskan kondisi air laut di sekitar lokasi kejadian telah berubah drastis menjadi hitam pekat, tidak lagi hijau seperti biasanya. Perubahan visual yang kontras ini diduga kuat membawa dampak buruk bagi biota laut secara kimiawi dan biologis. Dirinya mengkhawatirkan arus laut akan membawa material tumpahan batu bara itu meluas ke titik-titik lain mengikuti pergerakan air. Menurutnya, kawasan perairan yang terdampak dikenal sebagai area terumbu karang yang kaya akan komoditas bernilai tinggi, salah satunya lobster. HNSI mendesak Pemkab Pangandaran untuk segera bergerak cepat mengukur luasan dampak polusi. Tak cukup sampai di situ, HNSI juga menyiapkan langkah hukum untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemilik perusahaan tongkang batu bara pengangkut pasokan menuju PLTU Cilacap itu.
2: Di sekitar ini untuk pengaruh dari sisi kimiawinya tentu akan mengganggu dari sisi kondisi ekosistem biologi yang ada di sini. Dan tentu kami juga akan mempersiapkan langkah-langkah koordinasi dengan pemerintah daerah untuk difasilitasi lah ya mengenai apa yang hendak dilakukan oleh pemerintah daerah atau apa pemilik perusahaan atau siapapun namanya yang mengakibatkan kondisi lautan seperti ini.
4: Sebelumnya, kapal tongkang yang ditarik tugboat Titan 33 dilaporkan mengalami kerusakan teknis di tengah laut dan berada dalam kondisi darurat hingga terancam tenggelam Selasa 16 Juni sore. Kapten kapal memutuskan untuk mendamparkan kapal ke wilayah pesisir guna mencegah pencemaran yang jauh lebih luas di wilayah laut dalam.
3: Ratusan mahasiswa dan masyarakat Sukajaya mendatangi kantor Bupati Bogor untuk menyampaikan aspirasi permasalahan lahan yang telah digarap masyarakat selama bertahun-tahun. Sebelum menggelar aksi di kantor Bupati, massa terlebih dahulu melakukan aksi di Markas Komando Polres Bogor.
5: Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai atribut demonstrasi termasuk keranda dan hasil bumi sebagai simbol perjuangan petani, serta membentangkan spanduk bertuliskan Sukajaya Melawan. Situasi sempat memanas ketika terjadi adu argumen antara peserta aksi dan petugas keamanan, namun kondisi berhasil dikendalikan sehingga aksi dapat berlangsung dengan tertib. Menurut perwakilan peserta aksi, sengketa lahan yang menjadi persoalan saat ini menyangkut area yang selama ini digarap oleh petani dan warga di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, namun kini diklaim telah dikuasai oleh pihak perusahaan.
6: Ditantara untuk masyarakat 20 hektar. Masyarakat Sukajaya hanya menginginkan 20 hektar yang di dalamnya ada sumber mata air, yang di dalamnya ada daerah resapan, ada sungai. PTPN.
5: Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya menolak perpanjangan dan oper alih sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, mendorong dilakukannya investigasi dan audit terhadap pihak terkait, serta meminta penghentian tindakan yang mereka nilai sebagai kriminalisasi terhadap warga Sukajaya. Hingga aksi berakhir, peserta demonstrasi berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memberikan solusi atas sengketa lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
3: Sejumlah warga Kampung Cipicung, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, bergantian menandu seorang pasien menuju mobil ambulans akibat akses jalan menuju rumahnya tidak bisa dilalui mobil.
7: Menurut Setiawan yang merupakan ketua RW 03 Kampung Cipicung, pasien yang digotong tersebut bernama Rina Fitri Julianti, 39 tahun yang harus dibawa kembali ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung setelah luka bekas operasi yang dijalaninya mengalami masalah. Setiawan menjelaskan warga terpaksa menandu pasien karena ambulan tidak bisa masuk hingga ke depan rumah.
8: Warga di sini mah biasa gitu, Pak. Soalnya nggak ada jalan mobil, gitu. Nggak ada akses jalan, cuman pakai motor, gitu. Sangat berisiko, Pak. Kalau tapi gimana lagi, nggak ada jalan yang lain, gitu.
7: Menyikapi video warga yang bergantian menandu pasien, Bupati Bandung Barat JJ Ricci Ismail membenarkan adanya peristiwa warga sakit yang harus ditandu menuju ambulan tersebut. JJ menjelaskan akses utama yang selama ini digunakan warga berada di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia. JJ juga membenarkan adanya pengajuan izin dari warga kepada PT KAI agar akses tersebut bisa dilalui mobil. Namun izin tersebut hingga kini belum dikabulkan. Lebih lanjut, JJ menambahkan, pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dan PT KAI untuk mencari solusi terbaik demi meningkatkan aksesibilitas masyarakat.
9: Kami memahami kondisi ini menimbulkan kesulitan, terutama dalam situasi darurat kesehatan yang membutuhkan penanganan cepat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, serta PT KAI untuk mencari solusi terbaik demi meningkatkan aksesibilitas masyarakat.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, industri radio dituntut untuk terus beradaptasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ledakan pengguna internet dan semakin tingginya penggunaan smartphone telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan hiburan. Kondisi ini membuat radio tidak bisa lagi hanya mengandalkan siaran melalui frekuensi FM atau AM, tetapi juga harus hadir di platform digital agar tetap relevan dengan kebutuhan pendengar masa kini.
10: Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Muhammad Rafiq, usai membuka sidang paripurna daerah PRSSNI Jabar di Bandung, Kamis 18 Juni, mengatakan, perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi media menjadi alasan utama mengapa radio harus segera bertransformasi.
11: Jadi ledakan pengguna internet, disrupsi digital sekali lagi mengakibatkan perubahan cara orang mengkonsumsi media. Orang nonton TV udah nggak di depan TV. Orang nonton TV itu pakai smartphone. Orang baca koran itu di smartphone. Sehingga akhirnya kalau mau survive, kalau mau tetap relevan, orang juga harus bisa dengerin radio di smartphone. Itu hidup atau mati. Kalau mau hidup, laksanakan. Kalau mau mati, ya nggak apa-apa. Ya, itu yang pertama. Jadi disrupsi digital ini memang harus membuat radio di Indonesia putar otak. Gimana caranya dia harus tetap relevan. Saya bangga sama teman-teman Jawa Barat gitu ya, yang meng-encourage anggotanya, lo mau mati atau mau hidup? Kalau mau hidup, ini jalannya. Teman-teman Jawa Barat menyampaikan itu kepada anggotanya. Tapi jangan salah, problem media di Indonesia bukan hanya itu. Ada masalah regulasi juga. Apa yang saya bilang masalah regulasi? Sekarang radio tidak bersaing dengan radio lain. Radio sekarang bersaingnya sama platform digital. TV tidak lagi bersaing dengan TV yang lain. TV itu bersaingnya dengan OTT, dengan Netflix, dengan Apple TV, dengan Prime. Iya kan? Yeah. Nah, pada saat kita harus bertarung dengan platform asing, raksasa yang datang dari luar negeri, radio itu seperti petinju yang tangan dan kakinya diikat. Ini gak boleh, itu gak boleh, ini gak boleh, itu gak boleh. Sementara platform digital asing yang masuk ke Indonesia itu gak diatur sama sekali.
10: Menurut Rafiq, saat ini Indonesia memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet dengan aktivitas online yang sangat tinggi setiap harinya. Karena itu, PRSSNI mendorong seluruh radio anggotanya untuk mengembangkan layanan streaming dan memperkuat kehadiran di berbagai platform digital. Apalagi transformasi digital bukan sekadar mengikuti tren teknologi, tetapi menjadi kebutuhan agar radio tetap mampu menjangkau audiens yang kini semakin akrab dengan internet dan perangkat mobile. Dengan memanfaatkan teknologi dan menjaga kualitas konten siaran, radio diyakini masih memiliki peluang besar untuk tetap menjadi media informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat di era digital.
3: Rencana alih fungsi sebagian lahan nanas menjadi lahan pembibitan tebu di wilayah Jalan Cagak dan Kasomalang mulai menimbulkan dampak terhadap pelaku UMKM pengolahan nanas di Kabupaten Subang. Berkurangnya luas lahan nanas menyebabkan pasokan buah semakin sulit diperoleh dan harga bahan baku terus mengalami kenaikan.
12: Pelaku UMKM sekaligus owner olahan Alam Sari Serba Nanas, Ade Patas, mengaku kondisi tersebut sudah mulai dirasakan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, lahan nanas di kawasan Subang Selatan selama ini menjadi penopang utama kebutuhan bahan baku bagi para pelaku usaha walahan nanas. Ade mengatakan pasokan nanas yang sebelumnya mudah didapat kini semakin terbatas. Jika beberapa tahun lalu dirinya mampu memperoleh 1 ton nanas setiap 2 hari, saat ini jumlah tersebut sulit dipenuhi. Dalam sehari, pasokan yang tersedia hanya sekitar 2 karung atau setara 50 kg.
13: Kenapa tebu itu bisa di daerah atas itu? Dan fungsi lahan pun itu sangat terlalu salah lah. Tidak menghargai pemerintah setempat, tidak menghargai petani gitu kan.
3: Ada-ada saja aksi puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kuningan Kabupaten Kuningan Kamis sore. Mereka menggelar aksi demo dengan menumpahkan 1 karung berisi katak serta jangkrik di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan. Aksi dilakukan terkait dugaan korupsi tunjangan DPRD. Merasa kecewa atas kinerja Kejari, massa membuang ratusan katak, ulat, dan jangkrik saat aksi.
14: Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kuningan atau Alamku Kabupaten Kuningan, kami sore menggelar aksi demo di depan kantor Kejari Kabupaten Kuningan. Dalam orasinya, massa mempertanyakan terkait dugaan korupsi tunjangan DPRD Kuningan yang dinilai cacat hukum.
15: Ini adalah aksi keprihatinan tentunya terkait permasalahan tunjangan DPRD. Ini adalah aksi keprihatinan dan kekecewaan kami kepada kejaksaan yang harusnya harapan kami bisa cepat menyelesaikan karena beberapa kabupaten kota lain juga menyelesaikan dengan cepat. Bahkan beberapa sudah ditetapkan sebagai tersangka.
14: Masa kemudian membuang ratusan katak, jangkrik 1 karung di hadapan petugas saat menjaga aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan tersebut. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan kepada Kejari Kuningan yang dinilai lamban dalam penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD selama ini.
16: Harapan kami, kasus tunjangan DPRD ini tidak sama seperti kasus BCO yang kita sempat aksikan kemarin. Bayangkan betapa kasus yang luar biasa, 119 miliar anggaran negara, sudah 5 kali ganti Kejari dengan bahwa tidak ada unsur pidana. Jadi kami harap kasus tunjangan DPRD ini bisa melihat kabupaten yang lain, karena kabupaten yang lain sangat cepat. Sebetulnya kasus Kuningan itu lebih parah daripada yang terjadi di kabupaten yang lain. Kenapa? Karena hanya Kuninganlah tunjangan dikeluarkan tanpa perbuk dan juga tanpa melalui aprisial.
14: Aksi unjuk rasa oleh puluhan massa di depan kantor Kejari dijaga ketat oleh aparat kepolisian Polres Kuningan. Setelah melakukan orasi, massa membubarkan diri dan akan terus mengawal proses dugaan korupsi oleh Kejari sampai dengan tuntas.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul dan penulis buku. Makna keluarga bagi saya adalah teman berjuang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga juga sebagai sarana saya untuk meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Alhamdulillah. Udah dulu ya.
1: Yang di bola ke bawah, kok makin asyik. Di bola ke bawah, kok makin asyik.
0: Siapa yang ngajar ngaji nanti? Oh, ada Ustaz Eko ini ya. Ada Ustaz Eko.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Banjarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Coba diresapi.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MK, bagaimana kabarnya Anda di kesempatan siang hari ini? Sedang rehat barangkali atau sudah mulai beraktivitas kembali? Alhamdulillah, kembali menyapa ruang dengar Anda lepas 19 menit di jam 1 siang bersama sahabat siaran Anda Syifa Khairunisa. Insyaallah hingga jelang azan asar nanti kami akan temani dalam program Inspirasi Siang.
1: Orang bilang kalau baca Quran hati jadi tentram.
2: Memaknai doa Nabi Musa alaihi salam, menjaga adab dalam berbicara, sahabat MG. Anda apakah pernah kemudian berpikir berkaitan dengan adab-adab apa yang paling penting dijaga saat berbicara? Karena sejatinya segala hal dalam kehidupan ini bisa dikomunikasikan, salah satunya dengan berbicara, sahabat MG. Komunikasi verbal ini ternyata menjadi salah satu hal yang efektif untuk bisa dilakukan dalam menyampaikan pesan. Tapi ternyata di zaman sekarang, di zaman sosial media, semuanya serba digital, orang kemudian lebih sering menanggapi sesuatu melalui jempol-jempol mereka. Tapi ini ternyata, sahabat MG, ketika bicara soal interaksi, dialog di media sosial, jempol-jempol ini adalah menjadi pengganti cara komunikasi, cara bicara kita. Apa yang kemudian kita ketikkan, apa yang kemudian kita ucapkan, itu akan terefleksikan. Dan menurut Anda, apa adab yang paling penting dijaga ketika kita berbicara ataupun berkomunikasi? Apakah berkata jujur dan apa adanya? Memilih kata-kata yang lembut dan santun, sahabat MK? Atau berpikir sebelum berbicara? Mungkin juga terkait dengan tidak menyakiti atau merendahkan orang lain. Ini adab yang perlu dihadirkan kembali ataupun juga yang mungkin Anda mulai latih, sahabat MK. Dan mungkin juga Anda mulai berpikir tentang menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Karena ketika kita menyampaikan sesuatu yang benar, belum tentu bisa diterima di masyarakat luas kalau cara penyampaiannya tidak dengan cara yang baik. Dan seperti apakah kemudian hal yang sudah dicontohkan, bahkan dipandu dalam Islam? Kita akan memaknai bagaimana doa Nabi Musa alaihi salam dalam menjaga adab ketika berbicara. Anda tentu pernah mendengar ya, sahabat MK, mengetahui kisah bagaimana Nabi Musa alaihi salam diperintahkan untuk berdakwah bahkan kepada sosok raja, sosok yang kemudian mengaku sebagai Tuhan. Seperti apa tantangannya, sahabat MK? Nah, ini juga menjadi refleksi bagi kita semua, bagaimana cara kita untuk menyampaikan pesan, menyampaikan dakwah kita kepada pemimpin kita, sahabat MK. Insya Allah dalam Inspirasi Siang ini kami akan hadirkan informasi lengkapnya. Anda pun juga silahkan bisa berbagi, bergabung bersama kami melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Seperti apa Anda melihat fenomena komunikasi zaman sekarang, apalagi di dunia yang sudah serba digital ya? Mudah-mudahan ini menjadi refleksi bersama dan bisa kita ikhtiarkan untuk saling mengingatkan, insya Allah. Sambil menantikan atensi Anda, sahabat MK, kami akan hadirkan, persembahkan juga satu buah nasyid dari Hijaz. Karena tadi sudah ada yang kemudian request ya. Anda pun juga silakan yang ingin bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, sampaikan di 0811-224-1027. Sebuah nasyid dari Hijaz berjudul Ilmu, sahabat MK. Ini mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk bisa sama-sama kembali menggali hikmah, menggali ilmu di siang hari ini. Ini dia persembahan dari Hijaz.

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum, Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
6: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
5: Tapi aku gak suka minum air mineral.
6: Coba nih, Ron 88.
5: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
6: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
5: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
6: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
5: Belinya di mana?
6: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
7: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53.
8: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Anda masih menyimak di 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam program Inspirasi Siang hari ini, sahabat MG, kami hadirkan sebuah topik menarik di zaman yang semuanya serba canggih ya, sahabat MG, apalagi dalam hal berkomunikasi. Kita semakin dimudahkan dengan hadirnya teknologi. Bahkan ketika kita ingin menyampaikan pesan, menyampaikan kritik, saran kepada orang yang berkuasa, ini sekarang sangat mudah dilakukan. Tapi dengan kemudahan itu, apakah kemudian adab-adab juga diperhatikan, sahabat MG? Memaknai doa Nabi Musa alaihi salam, menjaga adab dalam berbicara. Itu dia topik perbincangan kita di kesempatan siang hari ini yang nampaknya masih relate ya, masih berhubungan, masih bisa kita ambil hikmah dan ibrohnya, sahabat MG, dan tentunya masih bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Anda pun juga bisa bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Semua suka, sampai mati dalam ingatan. Anda bisa berbagi, sahabat MK, kalau menurut Anda, adab apa yang paling penting dijaga saat berbicara? Dan kami juga siapkan teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Ketika Anda mendapat amanah untuk berdakwah, Anda ini, kalau kita ingat ya, ada kisahnya di Nabi Musa yang diminta untuk berdakwah kepada raja saat itu, Fir'aun, sahabat MK. Nabi Musa alaihi salam kemudian berdoa agar Allah memudahkan urusannya dan membuat perkataannya mudah dipahami oleh sang penguasa kala itu. Pertanyaannya, terdapat dalam Quran surah apa dan ayat berapa doa Nabi Musa alaihi salam tercantum di Al-Quran? Silakan sahabat MK, Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi, kami nantikan jawaban teka-teki cerdasnya juga di 0811-224-1027. Karena kalau sudah berkaitan dengan berbicara, apalagi di hadapan banyak orang, menghadap ke penguasa, sahabat MK, ini seringkali menjadi sebuah tantangan. Tidak semua orang bisa. Ada rasa gugup, kemudian kata-kata

Ya, karena ketika berbicara meskipun di depan mic tidak ada orang di depannya langsung, tapi ini perlu berhati-hati, apalagi saat radio ini satu suara berjuta telinga ya, masya Allah. Dan perlu kita ketahui juga bahwa doa Nabi Musa alaihi salam ini bukan sekedar rangkaian kata sahabat MK, tapi menjadi sebuah permohonan tulus agar Allah subhanahu wa taala memudahkan lisan dan hati dalam menyampaikan kebenaran. Anda yang mungkin baru tahu barangkali atau belum pernah mendengar tentang kisahnya sahabat MK, doa Nabi Musa ini terdapat dalam Al-Quran dan inilah yang kemudian menjadi teka-teki cerdas kita di siang hari ini. Di mana sahabat MK dalam Al-Quran ketika Nabi Musa alaihi salam mendapat perintah oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa menyadari keterbatasan dirinya dalam berbicara, sehingga beliau pun memohon pertolongan langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan doa tersebut diabadikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa tersebut kemudian menjadi bukti bahwa seorang nabi pun tentu tetap memohon pertolongan Allah ketika menghadapi tugas besar yang membutuhkan komunikasi yang baik, sahabat MK. Teka-teki cerdasnya ada di surah apa dan ayat berapakah doa tersebut? Dan bacaan doa Nabi Musa untuk kelancaran bicara, sahabat MK, ini juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang artinya, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka memahami perkataanku. Kalau kita telaah lebih jauh, kita pahami lebih dalam, sahabat MK, doa Nabi Musa alaihi salam ini tentu mengandung makna yang mendalam. Pertama, kita bisa ambil terkait dengan permohonan agar dada dilapangkan, yang menunjukkan pentingnya ketenangan hati sebelum berbicara. Jangan terburu-buru, sahabat MK. Yang kedua, terkait dengan meminta kemudahan urusan, yang menandakan harapan agar proses komunikasi berjalan lancar. Dan yang ketiga, permohonan agar lidah tidak kaku, yang menegaskan bahwa kelancaran bicara itu datangnya dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan memahami makna tersebut, doa itu tentu tidak hanya dibaca saja, tapi juga dihayati, sahabat MK. Anda yang mungkin tanpa sadar sudah hafal dengan doanya, tapi kemudian hanya mengamalkan di momen-momen tertentu saja. Nah, ini ternyata bisa kita amalkan sehari-hari, ba'da sholat dilantunkan, sahabat MK dipanjatkan, agar setiap komunikasi yang kita hadirkan antar anggota keluarga juga ya, barangkali ini menjadi komunikasi yang lancar dan mendatangkan keberkahan di dalam keluarga. Anda juga bisa mengamalkan doa tersebut misalnya sebelum presentasi atau pidato, kemudian ketika wawancara kerja, ketika menyampaikan pendapat di forum, sahabat MK. Ini biasanya kalau di sebuah diskusi ya, musyawarah, kalau di organisasi mahasiswa biasanya ada mubes ya. Nah, ini bisa diikhtiarkan untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang disampaikan bisa diterima dan bisa menemukan jalan keluar ataupun juga hasil diskusi yang bermanfaat tentunya. Bisa juga diamalkan sebelum berdakwah atau mengajar, Anda yang juga seorang guru, misal sahabat MK, ustadz, ustadzah. Ini juga, atau Anda yang kemudian punya kecenderungan untuk grogi ketika bicara di depan umum, saat merasa gugup, berbicara di depan orang lain, ini bisa diikhtiarkan juga untuk berdoa, seperti halnya doa Nabi Musa. Memang doa ini menjadi amalan rutin, tentu akan membantu meningkatkan rasa percaya diri dan ketenangan kita. Karena setiap kata yang kita ucapkan, yang kita keluarkan, ini atas izin dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar lahir dan batin, sahabat MK, tentu perlu dihadirkan. Kelancaran bicara ini juga diiringi dengan ikhtiar tentunya ya. Misalnya ketika akan presentasi, Anda mempersiapkan juga materinya dengan baik. Berlatih berbicara, serta menjaga niat agar apa yang disampaikan ini membawa manfaat. Dengan memadukan doa dan usaha, tentu sebagai seorang muslim, kita semua, sahabat MK, bisa kemudian menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan penuh keberkahan, insya Allah. Kalau Anda seperti apa cara-caranya
Dan silakan Anda juga bisa berbagi kalau menurut sahabat MK ada apa yang paling penting dijaga

Karena ada 7 adab berbicara dalam Islam sahabat MK yang sudah diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya sebagai umat ataupun juga sosok terbaik sepanjang masa ini bisa kita teladani untuk kita terapkan juga di zaman sekarang. Dalam agama Islam segala perbuatan sebetulnya sudah diatur dengan sangat detail, dengan baik dan jelas, baik itu dalam Al-Quran maupun juga hadis, termasuk berkaitan dengan adab sahabat MK, apalagi adab ketika berbicara. Karenanya memiliki adab yang baik ini menjadi salah satu ciri seorang muslim yang beriman dan telah diajarkan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita sudah berbicara soal sosok Rasulullah, adab yang dicontohkan oleh Rasulullah ini merupakan hasil dari wahyu dan didikan Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung, di mana itu biasanya terjadi di tengah-tengah interaksi beliau dengan masyarakat, manusia dan juga alam semesta. Tentu dengan adab yang baik, sahabat MK harapannya bisa membentuk dan menghasilkan pribadi-pribadi yang beradab, yang zaman sekarang tentu kita ikhtiarkan bersama dengan lebih sungguh-sungguh. Ada 7 adab sahabat MK, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini ringkasan dari kitab adab ya, yang ditulis oleh Fuad bin Abdul Aziz Ash-Shalhub. Yang pertama ini adab menjaga lisan. Poin penting yang harus diperhatikan oleh seorang muslim ternyata menjaga lisan dengan penuh perhatian. Kita diharapkan bisa mampu menjauhkan lisan kita dari perkataan yang batil, dusta, ghibah, termasuk juga namimah, kata-kata kotor dan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta rasulnya. Sudahkah kita seperti itu sahabat MK? Kita ikhtiarkan bersama tentunya ya, agar setiap kata yang keluar dari lisan kita, yang memang tentunya ini segala hal akan dimintai pertanggungjawaban, mudah-mudahan diluruskan apa yang kemudian kita niatkan dalam berbicara. Itu adab yang pertama sahabat MK, menjaga lisan. Dan kemudian di adab kedua ini adalah berkatalah yang baik atau diam. Berkata baik atau diam ini ternyata menjadi salah satu adab berbicara yang diajarkan juga oleh Nabi Muhammad. Karenanya kita umat Islam diperintahkan untuk memperhatikan segala ucapan kita. Bahkan lebih baik kalau yang kita ucapkan ini adalah zikir begitu ya. Dan tentu ini menjadi landasan agar kita bisa berpikir dahulu sebelum berbicara sahabat MK. Lalu apa yang kita sampaikan ini kemudian ada manfaatnya, maka sampaikanlah. Maka setelah kita pikir-pikir, buat apa saya berbicara seperti ini? Dan ternyata tidak ada tujuan, bahkan justru merugikan orang lain, maka lebih baik kita diam. Kita telan lagi saja ya kata-kata yang belum terucap itu sahabat MK. Nah ini yang kemudian tantangan di zaman sosial media sekarang. Masya Allah, luar biasa. Ketika kita hendak mengkritik, ini kemudian segala hal bisa diucapkan. Bahkan demi konten bisa jadi ya. Ini hal-hal yang sejatinya tidak perlu kemudian diumbar, terumbar sahabat MK. Ada sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan juga Ahmad, yang artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah. Tanda umat yang beriman sahabat MK, yaitu untuk berkata yang baik atau memilih diam. Masih ada adab yang ketiga, yaitu sedikit berbicara dalam setiap perkataan. Ada beberapa hadis sahabat MK yang menganjurkan kita untuk sedikit berbicara kecuali memang dibutuhkan dan ditanya. Seperti ketika sekarang siaran radio ya sahabat MK. Kalau saya diam, seperti apa siarannya? Ini ada momen-momen tertentu yang kemudian bisa diseimbangkan. Karena ini sedikit berbicara dalam setiap perkataan, karena ini juga kemudian kalau diperhatikan, kalau banyak bicara itu salah satu penyebab jatuhnya seseorang ke dalam dosa. Oleh karena itu Islam menganjurkan umat Islam untuk bisa irit bicara, apalagi kalau sudah terkait dengan yang banyak mudorotnya. Masya Allah, ini menjadi pengingat kita lagi ya sahabat MK, terkait dengan adab berbicara. Di yang keempat, adabnya adalah dengan menjauhkan terhadap perkataan dusta.
Dusta ini artinya memberikan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Tentu hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, sebab dusta akan membawa seseorang ke dalam dosa dan neraka. Ini hal yang kemudian diperhatikan dalam berbicara adabnya ya tadi, serta dilarang berkata kotor sahabat MK, ini menjadi adab yang nomor 5. Rasulullah melarang umat Islam untuk berkata yang tidak baik seperti mengutuk, perkataan kotor dan ucapan-ucapan batil lainnya. Bahkan ketika mengkritik sahabat MK, kita diharapkan bisa menyampaikan dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik sahabat MK, tidak dengan mencaci. Ini yang kemudian menjadi tantangan zaman sekarang juga nampaknya. Kalau Anda seperti apa ikhtiar untuk kemudian menjaga adab dalam berbicara sahabat MK? Masih ada adab yang keenam, yaitu jangan senang berdebat meski benar. Ada momen-momen dan juga forum-forum yang memang diperkenankan untuk berdebat, tapi kalau ujung dari perdebatan itu tidak jelas sahabat MK, maka lebih baik dihindari. Dan adab yang terakhir adalah larangan membuat pendengar tertawa dengan sesuatu yang dusta, seperti melucu tapi dengan sesuatu yang bohong. Ini ternyata menjadi hal yang dilarang. Dan itu adalah 7 adab dalam berbicara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di antara adab-adab yang dihadirkan, yang mana yang menurut Anda sulit diterapkan di zaman sekarang, tapi ingin Anda ikhtiarkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih bermanfaat dalam berbicara sahabat MK, Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan kita akan simak kembali sebuah persembahan nasyid dari Rabbani dengan judulnya Adab dan Sopan, sesuai dengan tema kita di kesempatan siang hari ini. Anda juga silakan bisa bergabung menjawab teka-teki cerdas berkaitan dengan doa Nabi Musa yang tadi kami hadirkan. Itu ada di Quran surah berapa dan ayat berapa sahabat MG? Silakan Anda bisa bergabung di 0811-224-1027.

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website,
1: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillah dari Awan Voice sahabat MK mengawali kebersamaan kita kembali dalam program Inspirasi Siang di kesempatan hari ini. Segala hal diawali dengan bismillah, termasuk juga ketika kita berbicara. Bahkan doa Nabi Musa alaihi salam ini juga diawali dengan bismillah sahabat MK ya. Anda silakan bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda bisa bergabung untuk menjawab teka-teki cerdas. Ada di Quran surah apa dan ayat berapakah doa Nabi Musa alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang manakah di Quran surah apakah itu sahabat MK? Dan kami coba sapa Anda yang sudah bergabung ya melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kali ini bergabung ada Mas Taf ya. Mas Taufik Al-Farizi ini yang alhamdulillah menyapa melalui WhatsApp MK FM dan menjawab teka-teki cerdasnya di kesempatan siang hari ini. Jawaban teka-teki cerdas Mas Taf kali ini betul, betul, betul. Masya Allah, 100 nih ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan juga sudah sering diamalkan ya Mas Taf ya, untuk doa dari Nabi Musa alaihi salam ketika kita berikhtiar untuk menyampaikan sesuatu. Kemudian kita sapa juga dari Cimahi. Di Cimahi ada Ibu Sartika di Cimahi menyapa dan ini ikut menjawab teka-teki cerdasnya juga. Jawaban Ibu Sartika di Cimahi juga betul, betul, betul. Alhamdulillah. Sudah sering didoakan juga ya, dipanjatkan. Kalau saya setiap habis sholat sih sahabat MK ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Sartika sudah bergabung, berbagi, ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Kemudian kita sapa di GBA3. GBA 3 ada Ibu Parilah. Ibu Parilah ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Ini detail sekali ya Ibu Parilah, jawaban teka-teki cerdasnya. Dan jawabannya juga betul, betul, betul. Masya Allah. 100 untuk Ibu Parilah. Alhamdulillah. Salam silaturahim disampaikan oleh Ibu Parilah untuk penyiar, kru, operator yang sedang bertugas, untuk suami dan juga anak-anak tercinta. Masya Allah, so sweet ini Maya. Untuk Forsil dan juga Manisan, untuk alumni SSGDT seluruh angkatan, wabil khusus untuk angkatannya Ibu Parilah, angkatan 38. Masya Allah, alhamdulillah. Saya angkatan 49 Ibu Parilah, salam balik ya. Dan alhamdulillah kalau SSGDT sekarang sudah di angkatan 51, sedang menjalankan bakti sosial nih. Alhamdulillah, mohon doanya juga ya sahabat MK, alumni SSG juga nih ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parilah. Dan salam silaturahmi juga disampaikan untuk semua sahabat MK dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang afiat, keselamatan dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kalau Ibu Parilah ini juga berbagi berkaitan dengan pollingnya ya, berkaitan adab sebelum berbicara. Menurut Ibu Parilah, adab yang paling penting dijaga itu berkata jujur dan apa adanya, memilih kata-kata yang lembut dan santun, berpikir sebelum berbicara, tidak menyakiti atau merendahkan orang lain, serta menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Karena ketika kebenaran disampaikan dengan cara yang tidak baik, sahabat MK, orang belum tentu mau menerimanya. Nah, ini yang kemudian menjadi PR kita bersama, catatan agar kita semua bisa menyampaikan hal yang baik dengan cara yang baik pula. Kalau Anda seperti apa, sahabat MK? Silahkan Anda bisa bergabung, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Ikut menjawab teka-teki cerdas juga berkaitan dengan doa Nabi Musa. Ini ada di Quran surah apa dan ayat berapa? Anda bisa bergabung juga melalui polling ya di grup komunitas sahabat MK. Dan karena sudah tepat di jam 2 siang hari ini sahabat MK, kita akan simak terlebih dahulu sajian informasi yang dihadirkan dalam jurnal LPR SSNI berikut ini.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Masuk Taman Tegalega bakal digratiskan. DPRD Kota Bandung apresiasi job fair di Snaker. BMPS bantah klaim pemerintah gandeng 751 sekolah swasta di program SSK. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung terus melakukan pembenahan terhadap berbagai ruang publik agar semakin nyaman, aman, dan mudah diakses masyarakat. Sejumlah kebijakan yang sedang dikaji antara lain kemungkinan menggratiskan akses masuk ke kawasan Taman Tegalega, disusul penyelesaian renovasi alun-alun Bandung yang hingga kini belum dibuka secara penuh karena masih memerlukan perbaikan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, retribusi masuk kawasan Taman Tegalega yang saat ini sebesar Rp2.000 sebenarnya masih memiliki dasar hukum berupa peraturan wali kota atau perwal. Namun pemerintah sedang mengevaluasi aturan tersebut agar masyarakat dapat menikmati ruang terbuka hijau tanpa dikenakan biaya. Menurut Farhan, keinginan menggratiskan akses masuk bukan berarti mengabaikan pengelolaan kawasan, tapi pemerintah Kota Bandung justru ingin memastikan seluruh warga memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan ruang publik sebagai tempat rekreasi, olahraga, hingga berinteraksi sosial. Selain membahas Tegalega, Farhan juga menjelaskan perkembangan renovasi alun-alun Bandung yang hingga kini belum dibuka kembali secara permanen. Keputusan menutup sementara alun-alun karena masih ada sejumlah pekerjaan renovasi yang dinilai belum memenuhi standar kualitas sehingga perlu dilakukan perbaikan sebelum kawasan tersebut kembali digunakan masyarakat.
1: Taman publik khusus di Tegalega itu memang ada bayaran masuknya, sama seperti masuk ke kolam renang Tirtalega. Nah, cuman saya lagi kaji bagaimana caranya supaya bisa gratis. Itu teh ada perwalnya ternyata. Ini saya lagi mau kaji dulu untuk bisa mencabutnya. Mudah-mudahan kita bisa gratis ya. Cuman masalahnya memang sekarang Tegalega ini fungsinya mix sekali ya. Ada ruang terbuka hijaunya, ada sarana olahraganya, ada tempat wirausahanya, terus ada juga tempat pengolahan sampah. Jadi kita lagi tata ulang lah gitu. Lalu gini, kenapa saya tutup waktu itu? Karena pekerjaan dari renovasinya jelek, makanya saya tutup. Kan saya minta diperbaiki, lelangnya diperbaiki, desainnya diperbaiki. Pokoknya sampai betul-betul selesai dan layak. Ingat nggak waktu liburan akhir tahun 2025 kan dibuka karena udah baru, rusak. Karena memang pekerjaannya jelek.
0: DPRD Kota Bandung mengapresiasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan sejumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam kegiatan Bursa Tenaga Kerja Bandung Utama Job Fair yang berlangsung di Gor Koni Bandung, Jalan Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Agus Andi Setiawan, mengatakan kegiatan yang digelar secara gratis tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Bandung untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan peluang kerja, sekaligus menekan angka pengangguran terbuka di Kota Bandung. Menurutnya, kegiatan bursa kerja menjadi wadah yang mempertemukan pencari kerja dengan berbagai perusahaan secara langsung, sehingga masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin untuk memperoleh informasi lowongan kerja yang sesuai dengan kompetensi dan minat masing-masing.
2: Di gedung KONI diselenggarakan Job Fair Connect 2026. Ini sangat luar biasa. Saya mengapresiasi ke Dinas Tenaga Kerja yang mau menghubungkan antara para pencari kerja dan para perusahaan-perusahaan yang puluhan perusahaan ada di sini. Semangat mencari kerja sungguh luar biasa. Oleh karena itu, semoga apa yang diharapkan oleh para pencari kerja di Jobar ini oleh Allah Subhanahu wa taala diungkan jodohnya dengan para perusahaan di sini.
3: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Tanggal 19 Juni ada Patrakomala Coffee Club X Game Dev Visual Craft 4 Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinamis Nantikan perayaan penuh sejarah Asia Africa Festival 2026. Tahun ini dengan tema Unity in Diversity, Rising in Harmony. Siap memukau dalam helaran penuh gengsi berskala internasional. 11 sampai 12 Juli 2026 di sepanjang Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang perempuan di Jawa Barat yang memiliki balita untuk pergi menjadi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Gubernur beralasan selama ini pemerintah cukup direpotkan dengan urusan TKI asal Jawa Barat dengan berbagai masalahnya. Menurut Gubernur, mereka yang masih punya balita lebih baik berupaya bekerja di kampung halaman saja daripada pergi sebagai TKI tapi akhirnya menjadi masalah.
4: Perginya ilegal, pulangnya harus kita kembalikan. Perlu biaya, perlu komunikasi. Itu pertama. Yang kedua, tiap hari, makanya saya ngomong Islam ini, kami harus melayani anak-anak di bawah umur yang dilecehkan oleh bapaknya, yang dilecehkan oleh bapak tirinya, yang dilecehkan oleh pamannya karena ibunya pergi jadi TKI di luar negeri. Apakah kita akan membiarkan? Tidak. Per hari ini, agar Dinas Pemberdayaan Pelindungan Ibu dan Anak mengeluarkan peraturan gubernur yang melarang warga Jawa Barat memiliki anak balita pergi ke luar negeri untuk bekerja.
0: Kalangan penyelenggara sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS Jawa Barat membantah sudah berjalannya program sekolah swasta kerjasama atau SSK. Program pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut diklaim sudah menggandeng 751 SMA dan SMK swasta untuk menampung sekitar 78.000 calon murid yang tidak tertampung di SMA dan SMK negeri melalui skema pemetaan calon murid baru atau PCMB dan sistem seleksi penerimaan murid baru atau SPMB Jawa Barat tahun 2026. Ketua BMPS Jawa Barat Agus Rianta menilai kerjasama tersebut belum bisa dikatakan berjalan karena pihaknya masih mempelajari skema yang ditawarkan pemerintah. Agus meminta pemerintah membuka daftar sekolah yang disebut telah bergabung dalam program tersebut agar dapat diketahui publik.
5: Untuk SSK itu kita masih mempelajarin ya, karena kemarin kan juga baru contoh ada dua yang ditandatangani. Walaupun kami dari BMPS menyorotin kontribusi pemerintah menyambut SSK ini, yaitu DSP 1,5 juta dan SPP 100.000. Menurut hemat kami ini sangat tidak relevan. Jadi uang 100.000 untuk SPP ini untuk personal sekolah swasta sangat tidak mencukupi. Salah bagaimana kalau dengan SPP 100.000 tapi kita tidak bisa memungut lagi. Ini kan kalau tidak salah kemarin ada informasi bahwa dengan DSP 1,5 SPP 100.000 sekolah tidak diperkenankan memungut lagi. Jadi seperti itu. Kita masih mencoba melihat 1-2 hari ini teman-teman apa itu di penyelenggara sekolah.
0: Berbagai cara dan upaya dilakukan untuk menyelundupkan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan, namun upaya tersebut selalu berhasil digagalkan oleh petugas. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau KPLP kelas 2A Banjei Kota Bandung, Andika Saputra mengatakan pihaknya kembali menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu ke dalam lapas. Pengungkapan berawal dari kecurigaan petugas saat melakukan pemeriksaan terhadap seorang pria berinisial F sebelum memasuki ruang kunjungan yang terlihat cukup gelisah. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah melihat adanya benda mencurigakan yang menonjol dari bagian tubuh pengunjung tersebut. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sabu seberat 19,14 gram yang disimpan dalam alat kontrasepsi kondom, kemudian dimasukkan ke dalam lubang dubur pelaku. Atas temuan tersebut, pihak KPLP kelas 2A Banjai Kota Bandung langsung berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polrestabes Bandung.
6: Dengan modus menjemurkan di kemaluan atau dubur di balon alat kontrasepsi kondom, jadi yang membawa itu satu orang laki-laki inisialnya F, kemudian ditamankan di sini berat 19,14 gram.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

pesan tanpa bicara dari Star 5 sahabat MK mengawali kita kembali dalam program Inspirasi Siang di hari ini. Sebuah pesan sahabat MK akan bisa tersampaikan ketika komunikasi terjadi, baik itu komunikasi langsung ataupun tidak langsung, verbal maupun non-verbal. Dan adab-adab dalam berbicara ini kemudian perlu senantiasa dijunjung sebagaimana sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berdakwah sahabat MK. Kita menghadapinya. Bahkan sebelum Rasulullah, Nabi Musa alaihi salam juga pernah mendapati sistem ataupun juga peristiwa kejadian yang serupa, yakni diperintahkan untuk berdakwah kepada pemimpin. Dan Rasulullah ataupun juga kali ini Nabi Musa ya juga memohon pertolongan Allah untuk melancarkan dakwahnya dengan membaca doa sahabat MK. Teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini adalah berkaitan dengan doa Nabi Musa. Apakah Anda tahu ada di Quran surah apa dan ayat berapakah doa Nabi Musa tersebut? Silakan Anda bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi jawaban teka-teki cerdasnya di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Seperti kali ini kami coba sapa yang sudah bergabung melalui WhatsApp MKFM. Ada kemudian kita sapa Ibu Rus di Garut ya. Alhamdulillah ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Jawaban Ibu Rus ini 100. Betul. Masya Allah, alhamdulillah. Selamat bertugas untuk kru penyiar operator. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Salam silaturahmi juga untuk Umi Deanisa. Semoga lekas sehat kembali. Masya Allah, syafakilah Umi Deanisa nih dari Ibu Rus di Garut ya. Mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat dan jadi penggugur dosa, insya Allah. Kemudian kita sapa juga kali ini di Ciwastra. Ada Ibu Anggi Nurfahmi yang bergabung. Kali ini Ibu Anggi bergabung menyampaikan atensi. Ikut menjawab teka-teki cerdas di hari ini. Dan jawabannya juga betul. Ya, alhamdulillah. Salam silaturahmi untuk sahabat siar, kru operator, dan semua sahabat MK yang menyimak dimanapun berada. Ini ada yang mendengar dari Yogyakarta, dari Jawa Barat ya rata-rata, atau juga dari luar kota. Masya Allah. Nah, alhamdulillah ya Ibu Anggi Nurfahmi. Dan kali ini juga salam silaturahmi untuk sahabat siar, kru operator, dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Ibu Anggi untuk doa terbaiknya. Mudah-mudahan doa yang sama juga tersampaikan untuk Ibu Anggi sekeluarga di Ciwastra, insyaallah. Dari Ciwastra kita berlanjut kepada Larang. Ada Kang Yudi ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Dan jawaban Kang Yudi juga betul. Masya Allah, ini sudah hafal semua ya insya Allah doa dari Nabi Musa ketika dimohonkan untuk bisa dilancarkan dalam berbicara. Dan kami juga akan persiapkan untuk Anda sahabat MK, kita akan memasuki juga segmen nasyid pilihan. Anda silakan bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan 3 nasyid di antara 5 nasyid yang sudah kami siapkan. Anda bisa pilih menyampaikan di nomor 1, 2, 3, 4 atau 5 sahabat MK. Kita akan hadirkan previewnya terlebih dahulu untuk setiap nasyid yang kami siapkan. Ada apa saja kemudian nasyid di kesempatan siang hari ini? Kita akan mulai dari yang pertama. Di pilihan nomor 1 datang dari Alginat dengan judul nasyidnya Muhasabah. Seperti apakah nasyid bertajuk Muhasabah ini sahabat MK? Kita akan simak previewnya terlebih dahulu. Ini dia.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 1 sahabat MQ dari Alginat dengan judulnya Muhasabah. Kemudian kita akan sambung di pilihan nasyid kedua, kali ini dibawakan oleh Gradasi dengan judul nasyidnya Persembahan Cinta. Seperti apakah persembahan cinta dari Gradasi di pilihan nomor 2 ini? Kita akan simak previewnya.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 2, Persembahan Cinta dibawakan oleh Gradasi. Kita sambung di pilihan nasyid ketiga, kali ini datang dari Edkustik dengan judulnya Kau Ditakdirkan Untukku. Seperti apakah nasyid dari Edkustik di pilihan nomor 3 ini, sahabat MK? Kita akan segera simak previewnya. Ini dia.

Itu dia untuk cuplikan nasyid di pilihan yang ketiga, Kau Ditakdirkan Untukku dari Edkustik. Anda yang penasaran dan ingin menyimak versi lengkapnya, silakan Anda bisa sampaikan langsung di 0811-224-1027. Kita sambung kembali di pilihan nasyid nomor 4. Kita masih punya 2 pilihan nasyid lagi ya, sahabat MK. Ada 5 pilihan yang bisa Anda simak ataupun pilih maksimal 3 diantaranya. Di pilihan nomor 4 kali ini datang dari Kang Abai, Abai Motiva Singer, dengan judul nasyidnya Sang Penggenggam Hujan. Seperti apakah nasyidnya? Berikut previewnya untuk Anda.

Sang Penggenggam Hujan di pilihan nasyid nomor 4 datang dari Abai Motiva Singer Sahabat MQ, dan di pilihan nasyid terakhir datang dari Firdaus dengan judulnya Dunia Yang Lebih Indah. Seperti apakah nasyidnya? Kami akan hadirkan cuplikannya untuk Anda.

Dunia yang lebih indah, itu dia. Untuk cuplikan di pilihan nasyid kelima dari Firdaus Sahabat MK, sudah kami hadirkan 5 pilihan nasyid di kesempatan siang hari ini. Yang manakah yang paling menarik perhatian Anda? Silakan Anda bisa pilih maksimal 3 di antaranya saja. Apakah di pilihan nomor 1 dari Alginat dengan judulnya Mushasabah? Atau di pilihan nomor 2 Persembahan Cinta dari Gradasi? Di pilihan ketiga ada Kau Ditakdirkan Untukku dari Akustik? Disambung dari Abai Motivasi Singer ada di pilihan keempat dengan tajuknya Sang Penggenggam Hujan. Dan terakhir, nasyid siang hari ini ditutup oleh Firdaus dengan tajuk Dunia Yang Lebih Indah. Anda bisa bergabung menyampaikannya melalui polling ataupun WhatsApp SMS MKFM di 0811-224-1027. Kita akan kembali simak Star 5 Sahabat MK dengan tajuknya Pesan Tanpa Bicara. Sebelum kami mulai menyapa Anda kembali di siang hari ini.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
4: Halo, assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.net.

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamar.

0: Juni meniti hijrah dengan kejernihan hati. Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Siang Sahabat MK, ditemani oleh sahabat siar Anda Syifa Khairunisa. Di hari ini kami mengundang Anda kembali untuk bisa bergabung menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Ada di Quran surah apa dan ayat berapakah doa Nabi Musa ketika hendak berdakwah ataupun menyampaikan syiarnya kepada Fir'aun sahabat MK. Ayatnya mungkin sudah hafal ya. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu dari surah apa ayat berapa sahabat MK? Dan silakan Anda bisa menyampaikan juga untuk pilihan nasyid di kesempatan siang hari ini. Kami sudah siapkan ada 5, Anda bisa pilih maksimal 3 di antaranya. Nanti 3 pilihan nasyid terbanyak akan kami hadirkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan. Apakah di pilihan nomor 1 dengan judulnya Muhasabah dari Alginat, atau Anda tertarik untuk menyimak lebih lengkap di nasyid nomor 2 dari Gradasi dengan judulnya Persembahan Cinta. Di nomor 3 kali ini datang dari Akustik dengan tajuk Kau Ditakdirkan Untukku, atau di pilihan nomor 4 dari Abai Motiva Singer dengan judul nasyidnya Sang Penggenggam Hujan. Dan nasyid hari ini ditutup dengan nasyid dari Firdaus bertajuk Dunia Yang Lebih Indah. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda? Kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung memilih nasyidnya. Kita sapa ada Ibu Anggi Nur Fahmi dengan pilihan nasyidnya di nomor 1, 3, dan juga 4. Kemudian kali ini kita sapa ada Ibu Iis di Tangerang ya. Alhamdulillah memilih nomor 1, 2, dan juga 3. Ikut menjawab teka-teki cerdasnya juga. Jawaban Ibu Iis di Tangerang ini betul, betul, betul. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Dari Tangerang kita sapa kembali Ibu Rus di Garut. Kompak pilihannya dengan Ibu Iis di Tangerang ya. Nomor 1, 2, dan 3 juga dipilih siang hari ini oleh Ibu Rus. Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei kali ini ikut bergabung dengan menjawab teka-teki cerdasnya saja ya. Jawabannya betul, betul, betul Bunda Halimah. Alhamdulillah. Salam silaturahmi untuk kru operator penyiar dan semua yang menyimak. Semoga sehat selalu dan semoga Allah mudahkan segala urusan. Jangan lupa bahagia, kata Bunda Halimah ya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih pengingat dan juga semangatnya di siang hari ini Bunda. Dari Cibuntu Cipendei ya, Bunda Halimah menyapa. Kita sapa kembali Anda yang sudah bergabung. Kali ini ada Ibu Parilah ya. Kalau Ibu Parilah, pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Kita sapa berlanjut ke Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kali ini di Cimenyan ada sahabat Mahadi yang menjawab teka-teki cerdas juga. Jawabannya betul, betul, betul. Dan ikut memilih nasyidnya. Untuk nasyid siang hari ini dipilih oleh sahabat Mahadi. Ini di nomor berapa ya sahabat Mahadi? 1, 2, dan 3 juga ternyata ya, kompak nih, janjian kah? Alhamdulillah, terima kasih ya sudah bergabung. Adapun sahabat Mahadi ternyata juga berbagi atensi kalau hal yang perlu sangat dijaga ketika berbicara ini berkaitan dengan adab ya sahabat MG, adalah tentang berbicara jujur apa adanya, memilih kata-kata yang lembut dan santun, serta berpikir sebelum bicara. Terima kasih sahabat Mahadi. Kita sapa juga ada Ummu Hafiz dari Cikalong, Cianjur. Masya Allah, ikut memilih nasyidnya ya Ummu Hafiz. Pilihannya juga kompak di nomor 1, 2, dan juga 3. Salam silaturahmi dari Ummu Hafiz di Cikalong, Cianjur. Untuk sahabat siar, kru, dan juga sahabat MK semuanya yang sedang menyimak, semoga kita selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ummu Hafiz di Cianjur sudah berbagi atensinya. Kemudian kali ini ada sahabat Harbas di Bandung. Untuk nasyidnya hanya memilih yang nomor 1 saja. Siap. Terima kasih sudah menyapa. Dikirim untuk ayah dan ibu tercinta katanya ya. Salam silaturahmi juga untuk penyiar, kru, dan pendengar MKFM dari sahabat Harbas di Bandung. Siap, terima kasih banyak ya sahabat Harbas sudah berbagi atensi siang hari ini.
1: Untuk
0: Anda yang juga ingin ikut bergabung sahabat MQ menjawab teka-teki cerdas ataupun juga memilih nasyid siang hari ini, silahkan kami nantikan atensinya di 0811-224-1027. Sertakan dengan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Anda yang baru bergabung mungkin bertanya-tanya apa sebetulnya teka-teki cerdas siang hari ini. Teka-teki cerdasnya berkaitan dengan doa Nabi Musa alaihi salam, sahabat MQ. Anda yang nampaknya juga sudah sering melantunkan doa tersebut ya. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu ada di surah apa, ayat berapa? Nah, silakan Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdas atau bergabung berbagi atensi kalau menurut sahabat MQ adab apa yang paling penting dijaga saat berbicara. Apakah dengan berkata jujur apa adanya, walaupun menyakitkan bisa jadi? Atau memilih kata-kata yang lembut dan santun? Berpikir sebelum berbicara, tidak menyakiti atau merendahkan orang lain, dan bisa jadi dengan menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Anda juga bisa sekaligus menyampaikan pilihan nasyidnya ya di kesempatan siang hari ini, sahabat MQ. Apakah di pilihan nomor 1 dengan judulnya Muhasabah dari Alginat, atau di pilihan nomor 2 Persembahan Cinta dari Gradasi, atau di pilihan ketiga dari Akustik dengan judulnya Kau Ditakdirkan Untukku, dan di pilihan nomor 4 dari Abai Motiva Singer ada Sang Penggenggam Hujan, dan terakhir di Firdaus sahabat MQ dengan tajuk nasyid Dunia Yang Lebih Indah. Dan silakan Anda bisa kirimkan atensinya di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta pilihan nasyid, jawaban teka-teki cerdas Anda, ataupun berbagi di siang hari ini. Dan kita akan jeda terlebih dahulu, sahabat MQ, sebelum kami sambung untuk menyapa Anda. Tetaplah bersama kami di 102,7 MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga

0: dihadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 103. Kami informasikan jadwal azan Asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini. Azan Asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya hari ini insyaallah akan berkumandang di jam 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Informasi azan Asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini edisi Jumat 4 Muharram 1448 Hijriah insyaallah akan berkumandang di jam 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MK. Sholat di awal waktu dengan penuh kekhusyuan.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya kami menyapa Anda kembali yang sudah bergabung, menjawab teka-teki cerdas ataupun berbagi atensi, memilih nasyid dan berbagi di kesempatan siang hari ini. Anda yang juga ingin ikut bergabung, sampaikan di 0811-224-1027. Kita sapa kembali, kali ini ada Ibu Eti Laila dari Majalaya. Ibu Eti bergabung, memilih nasyid ini ya Ibu Eti ya, di pilihan nasyidnya nomor 1, 2 dan juga 3. Kanya. Kemudian kita sapa juga ada Umu Hafiz dari Cikalong, Cianjur. Ikut menjawab teka-teki cerdas. Jawabannya betul-betul-betul. Alhamdulillah. Terima kasih Umi Hafiz dari Cikalong, Cianjur. Kemudian kali ini ada sahabat kita di 0822-1911-sekian-sekian. Ini bisa dilengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensinya ya sahabat MG. Jawaban teka-teki cerdasnya juga betul-betul-betul. Nah, nasyidnya ikut yang paling banyak terpilih saja. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK. Pak Yandi di Buah Batu juga menyapa. Pilihan nasyidnya di nomor 1, 2 dan juga 3. Ini kompak dengan Opah Tar dari Pasar Gelong. Pilihannya juga di nomor 1, 2 dan juga 3. Bersama hatinya membina syurga. Kami sapa juga Anda yang bergabung memilih nasyid melalui polling. Kali ini kompak ya pilihannya di polling merata dengan masing-masing 8 suara di nomor 1, 2, dan 3. Kami sapa ada Ibu Kartini dari Ciberem. Kemudian sahabat Raihan di Ujung Berung. Sahabat Mahadi di Cimenyan yang kembali menyapa pun dengan Ibu Parilah di GBA 3. Menyapa dari Saperum Samalo Cianjur, Ibu Saprah, Ibu Nenden dari Batu Jajar, Pak Ratno di Jalur Gaza ya Pak Ratno ya, Masya Allah, Fiamanillah sedang bertugas. Umi Seli di Jatinangor yang baru bergabung, serta Bunda Halimah di Cipuntu Cibendei yang kembali menyapa. Terima kasih sahabat MK yang bergabung, ini baru saja menyapa ya, tidak menyebutkan nama juga. Di 0812-2440-3851. Terima kasih sudah berkirim atensi. Dan Masya Allah sahabat MK, Anda yang juga tadi sudah menjawab teka-teki cerdasnya ya. Semua jawaban yang disampaikan betul-betul-betul. Tidak ada yang salah, Alhamdulillah. Berkenaan dengan ada di Quran surah apa dan ayat berapa. Ketika Nabi Musa mendapat amanah untuk berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa kan berdoa ya, agar Allah memudahkan urusan dan membuat perkataannya mudah dipahami oleh pemimpin kala itu, Fir'aun sahabat MK. Dan jawabannya karena Anda semua betul sahabat MK, kita buka juga jawaban di siang hari ini. Quran Surah Toha di ayat 27-28. Ini semuanya betul ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa yang hadir di kesempatan siang hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga akan buka untuk pilihan nasyid terbanyak. Ternyata Anda sahabat MK paling banyak memilih di nomor 1, 2 dan 3. Insyaallah nasyid dari Alginat dengan tajuk muhasabah disambung dengan gradasi dengan judulnya Persembahan Cinta dan ditutup oleh akustik dengan judul nasyidnya Kau Ditakdirkan Untukku akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda tanpa jeda. Selamat menikmati sajian nasyid sahabat MK dan selamat menikmati juga sambil menantikan azan asar di hari ini yang insyaallah tadi akan berkumandang di jam 15:15 waktu Indonesia Barat. Dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita di siang hari ini. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-102 At-Takatsur, bermegah-megahan, 8 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alhaakumut takatsur.
3: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
2: Hatta zurtumul maqabir.
3: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
2: Kalla saufa ta'lamun.
3: Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu.
2: Thumma kalla saufa ta'lamun.
3: Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui.
2: Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin.
3: Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti.
2: Lataraunnal jahim.
3: Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.
2: Thumma lataraunnaha 'ainal yaqin.
3: Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.

0: Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengurus kami setiap saat, Engkau yang memberi hidayah sehingga kami jadi orang Islam. Ya Allah, luruskan niat kami, agar tiada yang kami cari selain hanya ridho-Mu. Bimbing kami dengan ilmu, ilmu yang membuat kami mengenal dan yakin pada-Mu, Ya Allah. Ilmu yang membuat sepanjang hidup kami melakukan amal yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini menunggu jemputan malaikat maut, hanya mampir. Hidup ini seluruhnya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian. Susah, senang, sakit, sehat, dicaci, dipuji, di PHK, diberi jabatan, dihina, dihormati, tiada, ada, ujian. Sepenuhnya ujian. Ujian hidup ini ringan dan berat bukan ujiannya, tapi ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah menolong, tidak ada yang susah. Kalau Allah tidak menolong, pasti susah. Jadi hidup ini bukan untuk menyelesaikan masalah. Hidup ini untuk mencari pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah diberikan kepada orang yang takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak terduga-duga. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nothing impossible bagi Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jangan cemas dengan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Karena tidak mungkin bagi kita, sangat mudah bagi Allah. Ini SOP-nya harus dipahami ya. Hidup ini mampir, selama mampir ujian. Berat ringannya ujian tergantung ditolong Allah atau tidak. Agar ujian bisa kita jalani, kita harus ditolong oleh Allah. Siapa yang bakal ditolong oleh Allah? Orang yang takwa. Apa ciri orang takwa? Ciri pertama dan utama orang takwa, surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini penting sekali nih. Jadi kalau kita mau hidup selalu ditolong Allah, jadilah ahli takwa. Bagaimana ciri khas orang bertakwa? Ini ayatnya yang pertama nih, yaitu beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah maha gaib, malaikat, takdir, wahyu Allah, kiamat, ruh, alam barzah, yaumal hisab, surga neraka tidak terlihat oleh mata tapi yakin. Itu ciri orang takwa. Jadi kalau kita tidak yakin kepada Allah, termasuk malaikat, jin, tidak kelihatan oleh mata kita, yakin, coba. Jadi kalau hidup ini ingin ditolong oleh Allah, harus jadi orang takwa. Syaratnya takwa yang pertama dan utama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita yakin kepada Allah walaupun tidak terlihat oleh mata? Apakah mungkin kita meyakini sesuatu yang tidak terlihat oleh mata? Mungkinkah? Coba. Tahu tidak elektron, proton di listrik itu tidak kelihatan. Kalau tidak percaya, pegang aja ujung kabel ya. Dia menggigit ya. Banyak yang tidak kelihatan kita percaya. Kalau disebutkan, ini setiap pembicaraan sekarang ada alat perekam. Tidak tahu, tapi percaya. Banyak yang kita tidak lihat dan kita mempercayainya. Allah Maha Ghaib. Allah juga menceritakan ada malaikat, ada kan ada kiamat, ada ruh, ada takdir. Itu semua tidak tercerap oleh indera. Dan kita percaya, yakin. Makin yakin, makin mengubah hidup kita. Jadi keyakinan itu menentukan ketakwaan seseorang. Keyakinan menentukan kebahagiaan seseorang. Keyakinan menentukan akhlak seseorang. Kalau orang yakin Allah Maha mendengar, dia tidak akan sembarang bicara. Yakin Allah Maha menyaksikan, dia tidak akan leluasa untuk berbuat semena-mena karena tahu disaksikan Allah. Yakin setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, keburuk itu menimpa dirimu sendiri. Yakin seperti itu, hanya kebaikan yang kita pikirkan. Yakin rezeki itu Allah yang megang, Allah yang membagikan. Kalau udah yakin, tenang saja. Dibuka, ditutup, dimudahkan, disempitkan, diadakan, diambil, itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama bagi kita. Semuanya adalah ujian. Semuanya ladang amal. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M.K. Sore.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini

tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah. Baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik, yang Maha Raja.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

takdir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

0: Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta.
1: MQ Sore.
2: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun syurga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga kembali membersamai ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Tentunya membersamai segala aktivitas yang sedang dijalani sahabat MK. Barangkali Anda yang sedang menyimak di rumah bersama keluarga tercinta, ataupun juga sedang perjalanan pulang ya sahabat MK, di kendaraan ataupun juga di mobil, yang mudah-mudahan segala aktivitas yang sedang kita jalani sahabat MK di hari ini Allah liputi keberkahan selalu, Allah jaga kita, dan juga tentunya dikaruniakan kesehatan selalu sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di hari ini sahabat MK, di tanggal 19 Juni 2026 ataupun juga bertepatan dengan 4 Muharram 1448 Hijriah, sahabat cara Anda Bahri Alamsyah tentunya kembali membersamai ruang dengar Anda untuk kita nantinya bersama sahabat MK membekali diri kita dengan sajian ilmu kembali yang insya Allah akan dihadirkan di sore hari ini sahabat MK. Tentu juga di hari ini sahabat MK, di hari Jumat ya, Sayyidul Ayyam, menjadi momen hari yang dapat kita optimalkan, kita maksimalkan untuk kita menghadirkan doa-doa terbaik dan juga mengerjakan segala amal kebaikan sahabat MK. Salah satunya kita kembali untuk dapat menambah pemahaman kita, ilmu-ilmu kita berkaitan tentang Al-Quran sahabat MK. Insya Allah sahabat MK, di sore hari ini hadir kembali sajian program Inspirasi Quran Special Q&A yang tentunya kembali membersamai ruang dengar Anda untuk kita bersama sahabat MK mengambil sebuah inspirasi berkaitan tentang Al-Quran tentunya. Sahabat MK, tentunya kita memiliki waktu yang sama ya, 24 jam yang kita habiskan. Dan pernahkah kita merenung sahabat MK, berapa banyak waktu yang kita habiskan setiap hari untuk melihat layar ponsel, membaca pesan, ataupun juga mengikuti berita, ataupun juga lalai dengan menelusuri media sosial sahabat MK. Tentunya di tengah kesibukan yang padat ya sahabat MK, terkadang ada satu hal yang tanpa sadar justru mulai tersisihkan sahabat MK, yaitu kedekatan kita dengan Al-Quran. Padahal kita ketahui bersama ya sahabat MK, Al-Quran bukan sekadar kitab yang dibaca saat momentum bulan Ramadan saja, bukan pula hanya menjadi penghias rak di rumah. Al-Quran adalah petunjuk hidup, cahaya bagi hati, penuntun langkah, sekaligus juga sumber ketenangan bagi setiap muslim sahabat MK. Lalu juga timbul ya pertanyaan sahabat MK, bagaimana cara kita dapat menjaga hubungan kita dengan Al-Quran di tengah kesibukan zaman? Apa tanda-tanda seorang mulai menjauh dari Al-Quran dan langkah apa yang bisa kita ikhtiarkan ataupun juga lakukan agar Al-Quran kembali menjadi sahabat terbaik dalam kehidupan kita sahabat MK? Insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan mencari jawabannya bersama yang akan dihadirkan tema di sore hari ini sahabat MK, yaitu agar Al-Quran tak diabaikan, yang nantinya kita akan menyimak bersama sajian ilmu yang dihadirkan di sore hari ini sahabat MK bersama Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP selaku Mubaligh dan trainer Mubaligh Habim sahabat MK. Tentunya Anda pun di kesempatan sore hari ini yang sedang menyimak ya sahabat MK, boleh juga ikut bergabung nantinya, ikut mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim ataupun juga pertanyaan juga boleh ya sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja baik melalui WhatsApp MK FM ataupun juga SMS di nomor 0811224107 sahabat MK, 0811224107 sahabat MK. Dan mari kita simak bersama sahabat MK tema yang dihadirkan di sore hari ini, yaitu agar Al-Quran tak diabaikan. Lengkapnya seperti apa? Mari kita simak bersama sahabat MK.

0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa alihi washabihi wa mawalah mabang. Sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi fenomena Al-Qur'an diabaikan sebenarnya telah disitir atau telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa curhatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di yang disebutkan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 30. Yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya rabbi wahai rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini yang diabaikan, sesuatu yang diabaikan, mahjuro, sesuatu yang diabaikan. Jadi artinya Rasulullah sudah mencurhatkan itu. Pertanyaannya apakah sekarang juga terjadi seperti itu? Tadi sudah disampaikan ya oleh Kang Bahri, sahabat MK. Ternyata menurut penelitian dari Institut Ilmu Al-Quran, ternyata hampir lebih dari 60%, 60%-an lebih, itu kalau kita ambil paling sedikitnya 60%, masih banyak di antara umat Islam yang kemudian buta huruf Al-Qur'an bahkan.
1: Ya,
0: jadi ada penelitian yang menunjukkan itu. Jadi umat Islam bahkan bisa jadi punya mushaf Al-Qur'an tetapi bahkan masih buta huruf Al-Qur'an. Gitu. Gitu. Dan bahkan saya juga pernah mengalami gitu ya peristiwa harus mewawancarai beberapa orang yang itu rata-rata sarjana, ada yang masih belum bisa baca Al-Qur'an padahal dia seorang muslim dan kemudian lulusan S1 artinya sarjana, harusnya sudah bisa tapi belum bisa baca Al-Qur'an. Jadi ini Al-Qur'an diabaikan. Tadi pertanyaannya kok bisa seperti itu gitu ya. Nah, pertanyaan seperti itu ya karena memang terjadi umat Islam abai terhadap Al-Qur'an itu karena dia tidak menjalankan fungsi Al-Qur'an dan tidak menjalankan kewajibannya terhadap Al-Qur'an. Kira-kira seperti itu. Tidak menjalankan fungsi-fungsi Al-Qur'an pada dirinya dan tidak menjalankan kewajiban Al-Qur'an, kewajiban dirinya terhadap Al-Qur'an atau hak Al-Qur'an atas dirinya seperti itu.
1: Baik, Masya Allah, berarti juga tadi salah satu faktornya kenapa Al-Qur'an bisa diabaikan adalah yaitu masih banyak yang buta huruf Al-Qur'an ya,
0: Ustaz, salah satunya. Iya, 60%-an lebih itu masih yang banyak yang masih buta huruf Al-Qur'an. Jadi bahkan lebih tinggi daripada buta aksara, buta alfabet gitu ya.
1: Iya. Apakah faktor yang menyebabkan masih banyak umat Islam, Ustaz, yang masih banyak buta huruf Al-Qur'an ini? Karena tentunya juga tadi disampaikan ya, Ustaz, bahkan juga ada yang mahasiswa, masih mahasiswa.
0: Sudah ternyata sarjana bahkan. Kalau saya sudah sarjana.
1: Sudah sarjana masih
0: yang
1: buta huruf Al-Qur'an,
0: Ustaz. Sudah sarjana.
1: Nah, itu faktor apa, Ustaz, yang menyebabkan kenapa masih banyak sekali umat Muslim yang masih buta huruf Al-Qur'an, Ustaz, di zaman tentunya era informasi ini, Ustaz?
0: Iya, ini memang permasalahannya kembali mungkin kalau kita bicara banyak kalangan umat Islam sendiri tidak menjadikan pendidikan Al-Qur'an sebagai prioritas dalam pendidikan baik di rumah maupun di sekolah. Ya, kita tahu misalkan bisa banyak gitu ya. Orang tua-orang tua yang bahkan mungkin tidak pernah mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anaknya. Lalu kemudian anaknya tersebut sekolah, kemudian sekolahnya mungkin di sekolah negeri yang materi pelajaran agamanya hanya 2 jam juga tidak belajar Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh. Atau sore harinya tidak ikut ngaji dan sebagainya kan gitu ya. Padahal TPA-TPA sudah banyak. Jadi kembali kepada prioritas pendidikan yang dijalankan oleh keluarga-keluarga tidak memprioritaskan pembelajaran Al-Qur'an. Seperti itu. Saya melihatnya itu yang paling mendasar. Al-Qur'an tidak dijadikan prioritas. Seperti itu. Sebagaimana para ulama yang mengatakan, ada yang bertanya mengapa Barat bisa terdahulu sedangkan kaum muslimin menjadi terbelakang seperti itu, jawabannya sama. Barat maju karena meninggalkan kitabnya, Muslim mundur karena meninggalkan kitabnya. Ya, di antaranya tidak memprioritaskan pendidikan Al-Quran dalam pendidikan di keluarga maupun di sekolah seperti itu.
1: Baik, Masya Allah, berarti juga faktor-faktor yang menyebabkan abai dengan Al-Quran diantaranya adalah tadinya ya Ustaz, tidak menjalankan fungsi Al-Quran pada dirinya, lalu juga Al-Quran tidak menjadi prioritas untuk menjadi pembelajaran diri, dan mungkin faktor apa lagi Ustaz yang menjadikan kita selaku umat muslim ini menjadi abai dengan Al-Quran ini Ustaz?
0: Bahkan kalau digali lebih jauh, berarti ya ada situasi kondisi di lembaga pendidikan Islam sekalipun, itu ada dulu-dulu, mungkin kalau sekarang mungkin udah berkurang ya, banyak yang kemudian tidak menjadikan pembelajaran Al-Quran sebagai prioritas. Karena ada sejarahnya itu bahwa ada penyusupan pemahaman yang dilakukan oleh Snook Horgronje dulu gitu, zaman penjajahan, bahwa Snook Horgronje ini kemudian memberikan pemahaman kepada kalangan pesantren bahkan gitu, bahwa tidak boleh mempelajari Al-Quran terlebih dahulu sebelum menyelesaikan 14 pan ilmu alat. Ya, Al-Quran itu ilmu tertinggi yang belum boleh dipelajari kalau belum menyelesaikan 14 pan ilmu alat, 14 kategori ilmu alat seperti itu. Jadi akhirnya di pesantren tersebut sibuk membahas ilmu alat tanpa pernah menyentuh Al-Quran. Karena untuk menyelesaikan 14 pan itu mungkin butuh bertahun-tahun, butuh waktu yang cukup lama dan sebagainya. Nah, itu susupan itu kemudian akhirnya bahkan di lembaga pendidikan Islam, dalam hal ini pondok pesantren, masih banyak gitu, mungkin kalau sekarang sudah banyak yang berkurang seperti itu, banyak gitu yang kemudian tidak belajar Al-Quran sama sekali, baik membacanya, mentadaburinya, mendalaminya, karena belum boleh gitu. Masih belum selesai 14 pannya, nahu, sorob, balagoh, mantek, usul fikih dan sebagainya gitu. Kalau belum beres itu belum boleh menyentuh Al-Quran, mempelajari Al-Quran seperti itu. Bahkan seperti itu. Ada faktor berikutnya juga seperti itu. Jadi di internalnya umat muslim tidak menjadikan itu prioritas, di eksternalnya ada seolah-olah disakralkan Al-Quran, tapi penyakralannya itu menjadi tidak boleh dipelajari sebelum memiliki ilmu yang lengkap seperti itu. Akhirnya Al-Quran jadi terakhir dan sulit kemudian untuk sampai ke situ. Itu di antara faktor berikutnya.
1: Baik, masalah beratnya juga adanya pemahaman-pemahaman yang mempersulit diri kita ataupun juga secara tidak langsung menjauhkan diri kita dengan Al-Quran ya Ustaz?
0: Betul.
1: Baik, apakah pemahaman ini masih berjalan Ustaz di era-era sekarang ini?
0: Saya masih menemukan tuh, menemukan ada yang masih seperti itu. Gitu. Jadi seolah-olah kemudian untuk belajar, mempelajari Al-Quran itu, ini kitab suci ini. Kalau kita belum ini sakral, kalau kita belum sampai ilmunya jangan sekali-kali mempelajari itu. Masih ada. Saya masih menemukan ada yang seperti itu. Ketika ditanya kenapa enggak belajar Al-Quran, karena gitu katanya, saya dapat pemahaman seperti itu. Masih ada, walaupun rasanya sepertinya sekarang dengan munculnya banyak tayangan berkaitan dengan Al-Quran gitu ya. Dan sebagainya sepertinya sudah berkurang, tapi masih ada orang yang memahami seperti itu.
1: Baik, Masya Allah, berarti juga ada pengaruh dari eksternal seperti tadi pemahaman. Nah, apakah juga ada faktor dari kekurangan dari tenaga pendidik Ustaz, seperti guru-guru ngaji Al-Quran, seperti di kampung-kampung? Mungkin kalau saya dulu Ustaz, diajarkan Al-Quran itu dari guru-guru ngaji di kampung, di musola atau di langgar. Nah, apakah di zaman sekarang juga menjadi faktor juga Ustaz, ketika Al-Quran ini diabaikan, salah satu faktornya adalah kurangnya tenaga pendidik atau juga guru ngaji untuk mengajarkan Al-Quran ini Ustaz?
0: Ya, sepertinya itu juga menjadi faktor. Karena jumlah guru Al-Quran, apalagi yang kompeten ya. Ini kan kadang kita melihat itu sisi buruk. Sudah baik ada orang yang mau ngajarin Al-Quran dan sebagainya. Cuman pertama dari sisi jumlah, betul. Dari sisi jumlah pasti masih jauh. Jumlah misalkan kalau data di kota Bandung saja, antara guru plus tutor misalkan kalau di pendidikan kesetaraan ya gitu ya, dengan jumlah guru Al-Qur'an itu jomplang jumlahnya. Walaupun kan kemarin-kemarin ada tuh program Maghrib Mengaji dan sebagainya itu sudah cukup baik seperti itu. Apalagi kalau ditambah guru yang kompeten. Guru yang kompeten itu artinya dia bisa mengajarkan Al-Qur'an dengan baik dan punya pemahaman Al-Qur'an dengan baik. Karena kadang misalkan ini sekali lagi bukan dalam rangka merendahkan gitu ya. Kadang misalkan orang yang mengajar gitu kadang kemudian tidak memiliki pemahaman Al-Qur'an dengan baik, akhirnya mengajarkan sesuatu yang salah gitu.
1: Baik.
0: Tapi itu lebih baik daripada tidak ada yang mengajarkan gitu ya. Yang mudah-mudahan nanti dia kan misalkan tentang makharijul huruf, tentang tajwid dan sebagainya. Jadi misalkan ada kadang kemudian ngajinya dan sebagainya tapi kemudian tidak sesuai gitu. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali dikenalkan Al-Qur'an. Itu seperti baik, ada kekurangan jumlah dan secara kuantitas dan secara kualitas para guru Al-Qur'an juga menjadi faktor.
1: Baik Ustaz, selain juga tadi poin-poin yang sudah dihadirkan berkaitan tentang faktor-faktor yang membuat Al-Qur'an ini diabaikan di era sekarang, apakah ada faktor lain Ustaz, seperti mungkin di era media sosial ini juga menjadi tantangan tersendiri Ustaz bagi tentunya Gen Z kalau istilahnya ya Ustaz, atau bagi para kaum muda ataupun juga umat muslim sekarang, apakah itu juga termasuk salah satu faktor yang menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan Ustaz?
0: Ya, setuju. Jadi sekarang faktor distraksi orang untuk kemudian bisa fokus terhadap Al-Qur'an itu semakin banyak gitu. Dulu zaman saya kecil misalkan yang paling mengganggu untuk tidak ngaji itu misalkan ada pertandingan bola yang disiarkan oleh TV misalkan, gitu. Atau dulu zaman saya itu ada sinetron Simadun gitu ya. Simidun antara membawa nikmat gitu, jadi tidak ngaji gitu. Cuma itu saja, TV dan itu pun jarang gitu ya. Maksudnya jarang orang yang punya TV. Belakangan kemudian kan masuk akhirnya ada konsol game, kemudian lebih parah lagi ketika masuk era digital, era internet. Lebih meningkat lagi pas faktor distraksinya gitu ya. Faktor ininya adalah ketika handphone dan kemudian tersambung dengan internet gitu ya. Era media sosial itu akhirnya orang kalau scrolling sejam dua jam itu tidak terasa gitu ya. Tapi kalau baca Quran seayat dua ayat udah bosan dan ngantuk gitu. Biasanya seperti itu. Itu juga faktor tuh, menjadi faktor. Betul. Jadi screen time dengan Quran time lebih banyak screen time.
1: Screen time-nya ya Ustaz. Dibandingkan dengan Quran time seperti itu. Baik. Kalau tadi sudah disampaikan Ustaz, baik dari beberapa faktor yang membuat kita mulai mengabaikan Al-Qur'an, padahal kita ketahui bersama Al-Qur'an menjadi petunjuk dan juga pedoman hidup. Nah, apakah juga pengaruh dosa ataupun juga maksiat terhadap kedekatan seseorang dengan Al-Qur'an juga itu berpengaruh Ustaz?
0: Ya, di dalam Al-Qur'an ya, di dalam surat Al-Jasiyah kalau enggak salah ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa orang yang diwarisi kitab itu ada tiga golongan kan gitu ya. Orisinal kitab ada minhum dolimuli nafsi, wa minhum muktasid, wa minhum sabikum bil khairat. Ya, orang yang pada dirinya mendapatkan warisan kitab, dalam hari ini kita ditinggali oleh Rasulullah SAW, taraktu fikum amroin, dua perkara yang kalau kita berpegang teguh kepadanya, manistam sakabihima lantadilu abada kitabullah wa sunnata rasulih, kita diwariskan itu. Kemudian ada tiga golongan, pasti ada yang zolimuli nafsi, ada yang muktasid, ada yang sabikun bil khairat. Nah, orang yang zolimuli nafsi inilah yang kemudian akhirnya akan abe terhadap Al-Quran. Bisa jadi salah satunya ya ada kezoliman di dalam dirinya, yang dalam ayat yang lain bisa jadi orang yang disebut dengan alladzi fa'alu fahisatan aw zolamu ampusihim. Dia adalah orang yang melakukan fahisah, perbuatan-perbuatan dosa, dan kemudian atau yang mendzalimi dirinya sendiri. Jadi perbuatan dosa dan mendzalimi diri sendiri itulah yang membuat dia akhirnya interaksinya dengan Al-Qur'an akan sangat kurang, bahkan tidak sama sekali seperti itu.
1: Baik, masya Allah. Berarti juga harus diperhatikan ya Ustaz, berkaitan tentang dosa-dosa ini, bisa Betul. Jadi ini juga menjadikan
0: penghalang,
1: kita
0: hijab.
1: Menghalangi ya. Baik, Masya Allah. Nah, mungkin ada faktor lain Ustaz yang menyebabkan tentunya kita menjadi abai dengan Al-Quran yang tadi juga sudah disampaikan oleh Rasul di Quran Surat Al-Furqan ayat ke-30 Ustaz.
0: 30, betul. Jadi kan secara prinsip faktornya ada dua hal ya. Ada ya. Faktor internal tadi dari mulai dosa tidak memprioritaskan gitu ya. Kemudian kemudian ada faktor eksternal ya. Secara umum kan ada internal eksternal, eksternalnya tadi kurangnya pendidik, ada pemahaman yang disosialisasikan yang dipropagandakan tapi salah. Kemudian ada juga faktor kekurangan kuantitas dan kualitas guru gitu ya. Nah, faktor lain mungkin secara internal kadang ada ini yang saya ini kan ada rasa malu ketika terlambat belajar Al-Qur'an. Misalkan merasa sudah tua gitu ya. Kemudian malu kalau saya belajar Al-Qur'an lagi seperti atau belajar Al-Qur'an. Masa saya harus Iqra satu seperti itu ya. Nah, itu ada tuh. Jadi rasa malu untuk belajar Al-Qur'an karena sudah merasa terlambat, sudah merasa usia sudah dewasa atau bahkan sudah tua. Saya pernah menemukan tuh gitu ya, ada seorang supir angkutan jemputan yang kemudian baru mau tuh belajar Al-Qur'an ketika ditanya kenapa sih selama ini gitu ya gak mau mulai dari Iqra satu tuh. Kenapa gak mau Pak? Ya malu saya teh tuh, udah gak ada dan saya mau berguru ke siapa nanti takut diketawain katanya. Jadi ada ya faktor internal malu yang salah tuh, gitu ya. Malu di situ kalau situ bukan alhayau minal iman itu kan malu sendiri. Jadi malu yang salah karena merasa minder, merasa malu karena sudah usia dewasa belum. Itu juga faktor internal. Jadi ada secara ini dalam dirinya ada rasa juga. Ada juga yang saya temukan seperti itu di lapangan.
1: Iya. Nah, kalau apabila menemui kasus seperti ini Ustaz, langkah terbaiknya seperti apa nih Ustaz? Agar tentunya bagi umat muslim ataupun juga bagi para sahabat MKI yang masih malu nih Ustaz, merasa terlambat untuk belajar atau juga dekat dengan Al-Quran yang mungkin bila bisa dikatakan umurnya sudah lebih lanjut nih Ustaz.
0: Iya, sahabat MK yang dirahmati Allah. Jadi ternyata memang bagi orang-orang yang seperti ini butuh pendekatan berbeda lah gitu. Pendekatan yang berbeda. Kemudian memang orang yang seperti ini butuh orang yang khusus juga. Orang yang mau mengayomi gitu ya. Orang yang tidak akan menertawakan, orang yang tidak akan menjudge. Oh masa udah tua gak bisa Quran dan sebagainya. Nah jadi butuh pendekatan. Nah ini memang juga sepertinya selain anak-anak kecil gitu ya, yang perlu disasar juga orang-orang dewasa dan orang-orang tua gitu. Ini mungkin yang harus di ini gitu untuk tidak malu. Jadi harus disediakan ruang yang dia lebih tidak menabrak egonya lah gitu ya.
1: Yang menjaga privasinya ya Ustaz.
0: Betul privasinya untuk dia mau belajar. Kan kalau anak-anak mah karena senang malah rame-rame. Kalau orang tua mungkin bahkan jadi malu kalau rame-rame gitu ketahuan gitu ya seperti itu. Saya pernah ngaji gitu ngumpul gitu. Ada yang kalau setiap disuruh ngelanjutin ayat kalau ini gitu ya misalkan seayat-seayat pas gitu. Kalau si aja udah 50 tahunan pas aja. Ternyata ketika secara pribadi mah dia akhirnya mengungkapkan saya itu belum bisa. Ketika dia nggak mau gak ini, tapi sendirian ya privat ya seperti ya gak apa-apa ayo seperti itu. Jadi harus yang disediakan ruang yang memungkinkan dia belajar tanpa menabrak egonya itu seperti itu, menabrak rasa malunya, menabrak privasinya mungkin.
1: Baik, Masya Allah, itu dia sahabat MK di termin pertama ini kita sudah simak bersama ya berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan. Ternyata banyak sekali faktor-faktor yang membuat diri kita dapat jauh dengan Al-Quran dan juga faktor kenapa Al-Quran bisa diabaikan sahabat MK. Kalau tadi kita simak bersama ya kenapa Al-Quran diabaikan adanya kurangnya prioritas diri untuk kita belajar Al-Quran, sahabat MQ. Karena tadi disampaikan juga oleh guru kita, Ustadz Yasir, sahabat MQ, masih banyak sebagian umat muslim yang masih buta huruf Al-Quran, sahabat MQ. Dan alasannya masih tentunya kurang atau hadirnya prioritas diri dalam keinginan belajar Al-Quran, sahabat MQ. Yang ini juga menjadi masalah utama ya, sahabat MQ, kenapa Al-Quran ini dapat diabaikan tentunya, ataupun juga terabaikan, sahabat MQ. Lalu juga poin selanjutnya adalah distraksi era digital ataupun juga medsos ya, sahabat MQ. Ini juga menjadi tantangan bagi kita semua ya, karena tentunya kita ketahui bersama ya, sahabat MQ, media sosial menjadi tantangan tersendiri, karena media sosial itu bersifat candu kalau kita tidak bisa menahannya ataupun juga membatasinya, sahabat MQ. Seperti scrolling Instagram, Facebook, ataupun juga media sosial lainnya, sahabat MQ, yang juga ini menjadi hal yang dapat kita menjauhkan ya, sahabat MQ, menjauhkan diri kita dengan Al-Quran tentunya. Lalu juga tadi disampaikan oleh guru kita, ada faktor historis kenapa Al-Quran ini diabaikan. Tadi ada penyusupan atau pemahaman-pemahaman yang kurang tepat yang sempat berkembang, sahabat MQ, di mana Al-Quran dianggap sebagai ilmu tertinggi yang tidak boleh dipelajari sebelum menyelesaikan berbagai ilmu alat lainnya. Yang ini menjadikan Al-Quran itu agak sulit dipelajari, sahabat MQ, karena ada kesalahan pemahaman-pemahaman yang keliru yang dihadirkan oleh tadi salah satu tokoh, yaitu Snok Hugronye, sahabat MQ. Dan terakhir, sahabat MQ, juga tadi disampaikan poin berikutnya adalah adanya rasa malu dan minder, karena mungkin ada sebagian umat muslim yang sudah berumur ya, sahabat MQ, baru belajar Al-Quran. Tadi adalah tipsnya, sahabat MQ, harus adanya guru yang khusus dan siap mengajari ya, sahabat MQ, secara pribadi, agar tentunya mungkin yang diajarkan tidak malu, tapi tentunya juga ada yang mengajarkan secara khusus tentunya, sahabat MQ. Di kesempatan sore hari ini juga kami mengajak ya, sahabat MQ, bagi Anda yang juga ingin bergabung di sore hari ini, Anda dapat langsung sampaikan saja tensi Anda, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS, sahabat MQ, di nomor 0811-224-1027, sahabat MQ. Lalu selain itu juga Anda dapat ikut bergabung ya, sahabat MQ, mengisi polling yang juga sudah kami hadirkan di sore hari ini. Sahabat MQ, apa tantangan terbesar Anda untuk lebih dekat dengan Al-Quran? Apakah di poin yang pertama, yaitu sulit meluangkan waktu untuk tilawah? Atau di poin yang kedua, sahabat MQ, semangat membaca naik turun, ataupun juga biasanya disebut futur ya, sahabat MQ. Atau di poin yang ketiga, sahabat MQ, belum memahami makna ayat yang dibaca. Lalu juga, atau di poin yang keempat, sahabat MQ, yaitu terlalu sibuk dengan aktivitas dan gawai ini. Boleh Anda ikut juga bergabung mengisi polling yang sudah kami hadirkan di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, ataupun juga melalui polling kami di grup komunitas sahabat MQ yang bisa langsung Anda pilih di kesempatan sore hari ini, sahabat MQ. Insya Allah kita akan sambung kembali, sahabat MQ, kebersamaan kita bersama Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP di termin selanjutnya, di termin yang kedua, masih membahas berkaitan agar Al-Quran tak diabaikan, sahabat MQ. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Cekri satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo? Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-35 lepas dari jam 4 sore, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen spesial Q&A, sahabat MK. Di termin kedua ini masih membahas berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan, sahabat MK, yang tentunya juga masih dibersamai oleh narasumber kita, Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP selaku Mubaligh dan trainer Mubaligh Habim, sahabat MK. Di kesempatan sore hari ini juga Anda yang ingin ikut bergabung ya, sahabat MK, mengirimkan atensinya juga boleh, ataupun juga ikut mengisi polling yang sudah kami hadirkan di termin sebelumnya, sahabat MK. Apa tantangan terbesar Anda, sahabat MK, untuk lebih dekat dengan Al-Quran? Apakah di poin yang pertama, sulit meluangkan waktu untuk tilawah? Lalu di poin yang kedua, semangat membaca naik turun? Di poin yang ketiga, sahabat MK, belum memahami makna ayat yang dibaca? Atau di poin yang keempat, terlalu sibuk dengan aktivitas dan juga gawai? Nah, boleh Anda langsung sampaikan saja, sahabat MK, di WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MK, 0811-224-1027. Lalu juga Anda dapat mengisi polling melalui grup komunitas sahabat MK. Anda yang sudah tergabung di dalamnya juga dapat langsung memilih ya, sahabat MK, poin-poin yang sudah kami hadirkan sebelumnya tentunya. Dan mari kita simak kembali, sahabat MK, di termin yang kedua ini, pembahasan agar Al-Quran tak diabaikan bersama Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP. Sahabat MK, mari kita simak kembali tentunya. Baik, izin Ustadz, kita sambung kembali tentunya pembahasan kita di termin yang kedua. Dan kita awali dengan menyapa sahabat MK yang sudah bergabung, Ustadz, menyampaikan atensi pertanyaan di sore hari ini.
1: Baik.
0: Yang pertama, Ustadz, yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya ada dari sahabat Abah Dedi dari Cicalengka, Ustadz, yang bertanya. Ustadz, izin bertanya, pengabaian yang dikeluhkan Rasul kepada Allah itu apakah ketidakterimaan untuk membacanya atau pengabaian terhadap esensial aturan hukum yang ada di Al-Quran yang diabaikan, Ustadz?
1: Baik, ini pertanyaan bagus sekali dari Abah Dedi, sahabat MK dari Cicalengka ya.
0: Betul, Ustaz.
1: Baik, jadi bicara mengabaikan Al-Quran itu yang pertama memang tidak menjalankan fungsi Al-Quran. Sebagai, kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 itu sebagai hudan, bayyinat, dan furqan. Dia mengabaikan Al-Quran, tidak dijadikan sebagai hudan, tidak dijadikan sebagai petunjuk, artinya dia tidak digunakan sebagai way of life, tidak digunakan untuk menjalani ya perjalanan kehidupan dari titik awal sampai titik akhir, dari mulai istilahnya dari mikot sampai wijhahnya tidak menggunakan Al-Quran. Jadi dia perjalanan kehidupannya tidak menggunakan Al-Quran dalam menjalani kehidupannya. Kemudian juga tidak jadi bayinat, tidak menjadi penjelas bagi dirinya terhadap petunjuk tersebut, artinya tidak semakin jelas bagaimana menjalani hidup dari awal sampai akhir itu ketika ketika mengabaikan Al-Quran. Dan yang paling penting kemudian dia abai terhadap Al-Quran itu ketika kehidupannya tidak ada bedanya, tidak ada furqan. Furqan itu kan pembeda ya. Tidak ada

0: Al-Quran itu harus jadi pedoman kehidupan dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Ketika tidak dijadikan itu sebagai hudan, maka nanti akan melahirkan tidak jelas dan tidak furqan, tidak ada bedanya antara umat yang memegang Al-Quran dengan yang tidak memegang Al-Quran, tidak akan ada bedanya. Misalkan harusnya jelas dalam Al-Quran Allah melarang wala taqrabuz zina gitu ya. Yeah. Tapi bisa jadi ada gitu orang yang bahkan lagi rame sekarang kan di TV ya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Di televisi gitu ya, na'udzubillah kan seperti itu. Padahal itu pondok tahfiz Quran.
1: Iya, iya.
0: Kemudian betul. Jadi itu mengabaikan Al-Qur'an, padahal seseharinya mungkin mempelajari Al-Qur'an. Tapi dia tidak dijadikan sebagai way of life, sebagai pedoman kehidupan dalam segala aspek kehidupan, termasuk Al-Quran sebagai sumber hukum tidak diterapkan dalam kehidupannya. Salah satunya misalkan la taqrubu itu kan berarti tidak boleh mendekati, itu berarti dari mulai sejak aspek menjaga hijab. Artinya laki-laki dan perempuan kan tidak boleh nyuruh mijit, nyuruh ini gitu, berpegangan aja tidak boleh, tangan aja sebenarnya kan tidak boleh. Banyak kan sekarang misalkan karena demi sopan santun, murid ke guru, santri ke guru, gitu ya. Nah, kemudian suntangan seperti itu. Padahal itu adalah goer mahrum. Al-Quran mengatakan itu adalah goer mahrum seperti itu. Tapi dijalankan karena alasannya budaya sopan santun. Maka akhirnya tidak ada bedanya. Gitu. Akhirnya orang yang memegang Al-Quran, yang aurasna Al-Quran tadi, yang diwarisi Quran dengan yang tidak diwarisi Quran, yang memegang Al-Quran, yang tidak memegang Al-Quran, tidak ada furqan. Karena itu, karena AB terhadap fungsi Al-Quran sebagai hudan, bayinat, dan furqan. Gitu. Itu yang yang paling AB, yang paling besar. Nah itu tidak terjadi karena Al-Quran mungkin bisa jadi hanya sampai kepada bacaan. Kalau kata sabda Rasulullah SAW, kelak akan ada umat yang kemudian tidaklah Al-Quran kecuali bacaan sampai ke tenggorokannya saja. Tapi dia keluar dari Islam seperti busur. Seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Dia membaca Al-Quran, tapi hanya sebatas tenggorokan. Karena dia tidak mungkin tidak mentadaburi, tidak mengamalkan. Nah, mudah-mudahan kita terhindar oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang seperti itu. Itu mungkin ya. Jadi termasuk tidak menjadikan Al-Quran sebagai landasan hukum bagian daripada mengabaikan Al-Quran itu sendiri.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari Abah Dedi dari Cicalengka. Dan juga ini menjadi pengingat ya Ustadz bagi kita semua tentunya, agar kita memperhatikan apa yang kita baca yaitu Al-Quran, tidak abai terhadap fungsi Al-Quran yaitu sebagai petunjuk dan juga pembeda tadi ya Ustadz.
0: Betul.
1: Baik, Masya Allah. Selanjutnya Ustadz, kita kembali juga sapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya. Ada dari Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi yang bertanya Ustadz. Ustadz izin bertanya, apakah orang tua yang abai terhadap Al-Quran akan mengalami kesulitan dalam membimbing anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha Ustadz?
0: Baik, nyambung dengan pertanyaan pertama, karena Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk kehidupan, maka kemudian termasuk di dalamnya adalah petunjuk untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh dan soleha.
1: Yeah.
0: Maka ketika orang tua ya abai terhadap Al-Quran atau menjadikan selain Al-Quran sebagai kurikulum pendidikannya, sebagai dasar dari kurikulum pendidikannya, maka kemudian agak sulit tentunya untuk menghasilkan anak yang soleh dan soleha. Seperti itu. Sementara kan anak yang soleh adalah salah satu yang menyebabkan tidak terputus amal bagi seorang yang sudah meninggal sekalipun. Sehingga kemudian ini menjadi penting gitu ya. Ketika orang tua ingin anaknya soleh dan solehah, maka dia juga harus istilahnya harus josh dulu, jadi orang tua yang soleh dan solehah dulu seperti itu. Nah, bukti dia soleh dan solehah orang tuanya adalah kesolehannya itu dibuktikan juga dengan ketidakabaian terhadap Al-Quran. Ya agak sulit seorang orang tua yang abai terhadap Al-Quran bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Demikian.
1: Masya Allah, juga berarti penting ya Ustaz untuk orang tua juga menjadi teladan ataupun juga contoh.
0: Betul.
1: Agar tentunya

0: bisa dicontoh oleh anak-anaknya, Ustaz, agar tidak adanya kesulitan dalam membimbing anak, terus juga tadi dalam interaksi dengan Al-Quran ya Ustaz.
1: Iya, karena selain betul tadi keteladanan itu menjadi yang paling dasar ya dalam pendidikan agama, pendidikan akhlak, itu keteladanan menjadi paling penting. Jadi kalau orang tua nyuruh anaknya ngaji tapi orang tuanya tidak mau ngaji, orang tua nyuruh sholat orang tuanya tidak sholat, orang tua nyuruh interaksi dengan Al-Quran baik tapi dia tidak baik dengan Al-Quran, agak sulit itu bisa terwujud seperti itu. Kalaupun ada, tidak akan menjadi pendidikan yang kuat karena misalkan terpaksa lah, karena inilah gitu ya. Tapi kalau diteladankan, maka kemudian akan menjadi kokoh gitu dalam diri anak gitu ya. Adabnya, akhlaknya terhadap Al-Quran, interaksinya terhadap Al-Quran akan akan kokoh dimanapun dia berada, kapanpun, walaupun bahkan ketika tidak bersama orang tuanya sekalipun.
0: Baik, Masya Allah, menarik Ustaz. Tentunya terkait dengan jawaban yang sudah disampaikan. Selanjutnya Ustaz, kita juga akan kembali menyapa sahabat MQ yang sudah kembali menyampaikan atensi pertanyaannya Ustaz. Ada dari Ibu Dedeh Laila dari Bandung Barat yang bertanya di sore hari ini Ustaz. Ustaz, sahabat MQ ini bertanya apakah berdosa apabila mengajarkan anak-anak ikro tapi sahabat kita ini belum fasih dalam mengajarkan ataupun juga dalam pemahaman membaca Al-Quran Ustaz. Tapi suka sahabat MQ ini merasa kasihan ke anak-anak yang tidak ada yang mengajarkan tadi Ustaz.
1: Ya, baik, pertanyaan yang bagus dari sahabat MQ ini. Tadi saya sudah menyampaikan di awal, jadi memang lebih baik ada yang mengajar daripada tidak ada yang mengajar. Tapi sebaik-baiknya seorang pengajar adalah yang terus belajar. Sang pengajar ini tahu bahwa masih ada kekurangan pada dirinya dalam mengajarkan Al-Quran ini, maka kemudian sebaik-baiknya adalah terus belajar. Maka Rasulullah memberikan ininya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Nah, dimulai dengan sebaik-baiknya kalian adalah man ta'allama, yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi tidak boleh berhenti belajar, apalagi kita tahu nih ada kekurangan. Saya misalnya belum terlalu fasih dalam makharijul huruf, belum terlalu paham dalam tajwid dan sebagainya. Sementara anak-anak butuh diajarkan dan sebagainya. Jangan berhenti belajarnya, mengajarnya, jangan berhenti, tapi gak boleh berhenti mengajar. Akan berdosa kalau kita mencukupkan diri, istagna istilahnya. Gak apa-apa, udah cukup aja, daripada gak ada yang ngajar, udah aja, gak apa-apa, saya bisa ngajarin alif bingkeng juga cukup gitu, seperti itu ya. Kata orang tua dulu mah gak boleh kita merasa cukup dengan itu. Berdosanya adalah karena kita merasa cukup, tidak mau belajar lagi seperti itu ya, gitu. Sehingga nanti kesalahan itu akan berlanjut. Jadi tetap ngajar tapi kita belajar, dan itu tidak ada henti-hentinya gitu ya. Kan seorang yang mungkin sudah punya ilmu Al-Quran yang cukup baik juga kan akan terus, akan justru sebenarnya kalau kita mempelajari Al-Quran, tuntutannya akan semakin ingin mempelajari karena semakin banyak yang kita belum paham, belum tahu, belum mengerti dan sebagainya, baik dari sisi bacaan apalagi dari sisi makna dan isinya seperti itu. Jadi harusnya menuntut belajar. Jadi berdosanya ketika dia tidak mau belajar seperti itu.
0: Baik-baik, Masya Allah. Berarti juga tetap ya Ustaz, tetap mengajarkan, namun juga kita yang mengajarkan tidak boleh merasa cukup. Senantiasa juga terus belajar, memperbaiki juga ilmu kita berkaitan tentang Al-Quran ya Ustaz.
1: Betul, ta'allam Al-Quran wa'allamah, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi dua-duanya harus dijalankan.
0: Baik, Masya Allah. Menarik sekali Ustaz pembahasannya di termin yang kedua ini. Dan Masya Allah itu dia sahabat MQ, di termin kedua juga kita sudah simak bersama hadirnya pertanyaan-pertanyaan dari sahabat MQ yang hadir di kesempatan sore hari ini sahabat MQ. Karena tentunya di hari Jumat Inspirasi Quran segmennya spesial Q&A, jadi kami hadirkan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat MQ, tentunya sahabat MQ yang sudah kita simak bersama berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan ini. tidak lupa juga sahabat MK, kami akan sapa Anda yang sudah ikut bergabung memilih polling yang sudah kami hadirkan di kesempatan sore hari ini. Sudah ada dari sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung yang sudah ikut memilih pilihan pollingnya. Kalau dari sahabat Mahadi, tantangan terbesar untuk lebih dekat dengan Al-Quran adalah di poin yang pertama, yaitu sulit meluangkan waktu untuk tilawah. Yang tentunya ini juga menjadi tantangan bersama ya sahabat MK, untuk tentunya memanajemen waktu antara kegiatan, aktivitas-aktivitas yang sedang dijalani dan juga tilawah ya sahabat MK. Lalu selanjutnya juga kami sapa Anda yang bergabung melalui polling, ada dari Pak Sandi dari Banjaran. Kalau dari Pak Sandi, di poin yang keempat, tantangannya adalah terlalu sibuk dengan aktivitas dan gawai. Yang ini juga mungkin sama ya, Pak Sandi dari Banjaran, seperti saya juga yang terkadang gawai ini menjadi tantangan ataupun juga hal yang malah menjauhkan dengan Al-Quran. Karena mungkin tantangannya sibuk dengan scrolling media sosial ataupun juga aktivitas yang ada nih, yang mudah-mudahan kita dapat bermujahadah ya Pak Sandi dari Banjaran, untuk kita walaupun dengan tantangan yang ada, dengan segala aktivitas, kita dapat menghadirkan ataupun juga memberikan waktu untuk kita dapat bertilawah. Lalu juga ada dari sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung yang sama seperti sahabat Mahadi, yaitu memilih di poin yang pertama, sulit meluangkan waktu untuk tilawah. Yang mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita jalan ataupun juga kekuatan ya sahabat MK, agar kita senantiasa dapat memaksimalkan waktu yang ada untuk kita dapat dekat dengan Al-Quran sahabat MK. Insya Allah sahabat MK, kita akan sambung kembali di termin terakhir ataupun juga di termin yang ketiga bersama Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP selaku Mubaligh dan Trainer Mubaligh Habim sahabat MK. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya.
6: tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: ...102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di termin terakhir ini ataupun juga di termin yang ketiga dalam sajian program Inspirasi Quran. Spesial Q&A di sore hari ini, pembahasannya masih berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan, sahabat MK. Masih juga bersama narasumber kita di sore hari ini, yaitu Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP, sahabat MK, selaku mubaligh dan juga trainer mubaligh Habim tentunya di kesempatan sore hari ini. Dan kita akan simak kembali sahabat MK di termin ketiga ini kebersamaan kita pembahasan agar Al-Quran tak diabaikan. Sahabat MK, mari kita simak kembali tentunya. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali tentunya kebersamaan kita di sore hari ini. Kembali menyapa sahabat MK yang kembali menyampaikan atensi pertanyaan Ustaz di sore hari ini.
1: Baik, silakan.
0: Baik, selanjutnya Ustaz, sudah bergabung dari sahabat Ibu Eti dari Bale Endah yang bertanya Ustaz. Ustaz, apakah boleh ketika kita membaca Al-Quran tetapi belum pas makhorijul hurufnya ataupun juga secara tajwidnya Ustaz?
1: Baik, pertanyaan bagus nih dari Ibu Eti di Bale Endah, sahabat MK Bale Endah nih. Rasulullah SAW menyabdakan dalam satu hadisnya, barang siapa yang membaca Al-Quran ya tatatta, mayakra Al-Quran ya tatatta, ya tatatta itu artinya terbata-bata.
0: Yeah.
1: Falahu ajron, maka baginya adalah dua pahala, seperti itu.
0: Masya
1: Jadi
0: Allah.
1: Artinya tidak berdosa dan mendapatkan pahala orang yang membaca Al-Quran masih, bahkan masih terbata-bata. Masih terbata-bata seperti itu, yeah. Karena dia belum paham mungkin tajwid, makhrajul huruf, bahkan mungkin masih ada ketukar-ketukar huruf seperti itu, yeah. Itu tidak berdosa baginya. Baginya mendapatkan dua pahala sebetulnya, karena berarti dia pahala membaca Al-Quran dan pahala kesungguh-sungguhan untuk tidak malu, tidak minder, tidak ini untuk membaca Al-Quran dalam keadaan belum lancar sekalipun. Jadi insya Allah tidak berdosa, bahkan mendapatkan pahala.
0: Baik, Masya Allah, tetap mendapatkan pahala ya Ustaz, tentunya juga ketika kita masih keadaan belum bisa membaca namun tetap berusaha mengikhtiarkan untuk membaca Al-Quran tentunya. Dan baik Ustaz, tadi di termin yang pertama di awal kita sudah membahas berkaitan tentang faktor-faktor yang membuat kita menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Nah, apakah ada kiat-kiat Ustaz agar kita tidak mengabaikan Al-Quran ataupun juga lebih dekat dengan Al-Quran ini Ustaz?
1: Ya baik, pertama mungkin kiatnya adalah tadi ya, kita jalankan fungsi dan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Jalankan Al-Quran sebagai hudan, sebagai bayinat, sebagai furqan, dan kemudian jalankan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran itu dari mulai membacanya, menghafalkannya, mentadabburinya, mengamalkannya, kemudian belajar dan mengajarkannya, bahkan sampai mendakwahkan Al-Quran tersebut. Nah, supaya kita tadi, karena ada dua faktor ya, faktor internal dan eksternal, gitu ya. Nah, agar internal kita kemudian menjadi orang yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan sebagai orang yang mendapatkan Al-Quran, maka perlu kita, karena Al-Quran ini adalah firman suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus menyiapkan hati jiwa yang suci seperti itu, maka menjauhi dosa, menjauhi maksiat, itu bagian supaya kita kemudian interaksi kita dengan Al-Quran semakin kuat, kemudian kita tidak mengabaikan Al-Quran seperti itu, satu secara internal. Yang kedua, kemudian kita harus memprioritaskan mempelajari Al-Quran dibandingkan mempelajari yang lainnya.
0: Baik.
1: Kalaupun kita mempelajari yang lainnya adalah bagian daripada menguatkan pembelajaran kita terhadap Al-Quran. Dan insya Allah ketika kita mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, maka kita akan terdorong juga untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya.
0: Baik.
1: Bahkan menjadi sesuatu yang lebih terintegrasi ilmu-ilmu itu, karena kemudian diikat oleh Al-Quran seperti itu. Jadi tidak akan ada dikotomi ilmu, tidak akan ada kemudian hanya mempelajari satu hal dan sebagainya, karena Al-Quran itu begitu luas, maka akan terdorong kita untuk mempelajari misteri-misteri yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, akan kita pelajari juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi kemudian prioritaskan, yaitu itu yang berikutnya. Kemudian memang perlu tadi secara ini mungkin kita sama-sama sebagai umat Islam agar menyiapkan atau secara internal juga ya, secara internal yang ketiga adalah mulai mungkin mengurangi screen time kita diganti dengan Quran time.
0: Insyaallah ya, ya.
1: Screen time kita dikurangi dengan Quran time. Kalau masih misalkan belum mampu semaksimal mungkin gitu ya, minimal kemudian seimbang lah gitu ya, antara jangan sampai kalah screen time jadi lebih banyak daripada Quran time seperti itu.
0: Bisa
1: mungkin lebih banyak, lebih baik seperti itu. Kemudian dari sisi eksternalnya memang perlu bersama-sama secara jama'i kita bekerja sama menyiapkan lingkungan gitu ya, baik di keluarga maupun mungkin di masyarakat yang lebih kondusif untuk orang-orang ingin antusias belajar Al-Qur'an gitu ya, dengan misalkan menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an dengan tidak memberikan judging negatif terhadap orang dewasa atau orang tua yang mau belajar Al-Qur'an seperti itu ya. Bahkan mungkin memberikan juga reward kepada anak-anak atau ini yang mau belajar Al-Qur'an seperti itu, membangun kesadaran terhadap Al-Qur'an, kampanye tentang pentingnya Al-Qur'an itu mungkin harus kita bangun secara jama'i, secara bersama-sama seperti itu. Bisa jadi kemudian menjadi hal yang bisa menjadikan interaksi kita dengan Al-Quran semakin kuat dan akhirnya tidak menjadi orang-orang yang dicurhatkan oleh Rasulullah dalam surah Al-Furqan ayat 30, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, menjadikan Quran ini yang diabaikan. Demikian, wallahu a'lam.
0: Baik, masya Allah. Karena juga kita sudah di penghujung kebersamaan Ustaz di kesempatan sore hari ini, di akhir Ustaz boleh dikuatkan kembali ataupun juga diberikan kesimpulan, dan juga boleh barangkali ada informasi atau pesan yang ingin disampaikan di akhir kebersamaan ini kepada sahabat MQ Ustaz, silakan.
1: Baik, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi bahwa curhatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Furqan ayat 30 itu mungkin saja terjadi pada kita saat ini ketika kita menjadi orang-orang yang mengabaikan Al-Qur'an, dan fakta empirisnya ada data yang menunjukkan bahwa 60% umat Islam di Indonesia adalah buta huruf Al-Quran. Ada banyak faktor tadi yang menyebabkan kita semuanya menjadi orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, dan pengabaian Al-Quran nanti berakibat cukup berat, baik secara pribadi, secara keluarga maupun secara masyarakat, bahkan secara peradaban Islam. Sebagaimana seorang ulama mengatakan, mengapa Barat maju dan kemudian Muslim terbelakang, itu sama-sama karena meninggalkan kitabnya. Sehingga tugas kita adalah mari kita kembali untuk menjadi orang yang lebih kuat interaksi kita dengan Al-Quran, dengan menjalankan fungsi-fungsi Al-Quran dan menjalankan hak Al-Quran atas diri kita atau kewajiban kita terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan ketika Al-Quran kemudian kita perkuat interaksinya, kita dijauhkan dari orang yang mengabaikan Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan petunjuk bagi kita, menjadikan penjelas dalam menjalani kehidupan kita, menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang yang lainnya yang tidak menjalankan Al-Quran, bahkan di dalam ayat yang lain menjadi syifa'u warahmatul lil mu'minin, menjadi obat, menjadi penyembuh, menjadi rahmat kasih sayang Allah bagi kita semuanya. InsyaAllah ketika kita kemudian menjadi orang yang ahlul Quran, maka akan menjadi juga menjadi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi orang-orang yang paling baik, karena kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang dirahmati oleh Al-Qur'an. Allahumma rahamna bil Quran. Demikian yang bisa disampaikan. Nasakirul hiwalakum, wallahu a'lam.
0: InsyaAllah, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah disampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan baik, menjadi amal jariah dan juga pahala untuk Ustaz yang menyampaikan, Ustaz.
1: Amin. Selamat. Allah, ya Rabbal Alamin.
0: InsyaAllah. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya di sore hari ini, Ustaz. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan selalu dan juga dilancarkan segala urusannya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, itu dia sahabat MK kebersamaan kita di sore hari ini bersama narasumber kita Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP selaku mubaligh dan juga trainer mubaligh Habim sahabat MK. Yang mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan di sore hari ini menjadi juga pemahaman dan juga pemantik kita sahabat MK agar senantiasa belajar dan juga kembali dekat dengan Al-Quran sahabat MK. Dan juga tentunya kiat-kiat yang tadi dihadirkan ya sahabat MK dapat kita maksimalkan, dapat kita coba dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah tadi sahabat MK ganti screen time dengan Quran time, lalu juga menjalankan fungsi Al-Quran dan juga membangun lingkungan yang mendukung agar kita senantiasa dapat belajar dan juga dekat dengan Al-Quran sahabat MK. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK di kesempatan sore hari ini yang sudah ikut bergabung serta berinteraksi, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan juga inspirasi bagi lainnya sahabat MK. Dan insya Allah di sore hari ini kita akan sambung kembali kebersamaan kita sahabat MK dengan sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam yang insya Allah kita akan perbaharui bersama informasi kita kembali di sore hari ini dalam Berita Dunia Islam sahabat MK.
7: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram kota Mekah. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya, masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat, serta penegakan agama Islam. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MK, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
8: Terus teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami tentunya di kesempatan sore hari ini, menyambung kembali kebersamaan kita dalam sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam, sahabat MK. Tentunya di kesempatan sore hari ini kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang nantinya dapat Anda pilih 3 di antaranya, sahabat MK. Karena nantinya pilihan terbanyak, sahabat MK, akan kami hadirkan lengkap informasinya. Di kesempatan sore hari ini juga saya tidak sendirian, sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas. Ada sahabat Linda Fadilah. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat sahabat Linda di kesempatan sore hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat sahabat Bahri Alamsyah. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Linda. Dan ya sahabat Linda, kita akan bersamai sahabat MK dengan menghadirkan ya 6 pilihan berita dunia Islam. Previewnya terlebih dahulu agar nantinya sahabat MK dapat ikut bergabung memilih pilihan berita dunia Islam yang akan kami hadirkan tentunya. Dan sahabat MK, di pilihan berita yang pertama yang dapat Anda pilih di kesempatan sore hari ini, Kemenhaj terima puluhan aduan travel bermasalah.
1: Ya sahabat MK, Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj mencatat telah menerima 72 aduan terkait penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU yang bermasalah sejak lembaga tersebut resmi berdiri pada September 2025 sahabat MK. Di balik angka tersebut tersimpan berbagai keluhan jamaah yang merasa dirugikan hingga diduga menjadi korban penipuan oleh sejumlah travel umroh.
0: Ya, itu dia sahabat MK preview-nya di pilihan berita yang pertama, yang dimana Kemenhaj terima puluhan aduan travel bermasalah. Selanjutnya, sahabat MK di pilihan berita nomor yang kedua, para penyuluh agama bahas upaya cegah perceraian.
1: Ya, sahabat MK, ada sekitar 380 penyuluh agama Islam di kota dan kabupaten Sukabumi yang terkumpul di pondok pesantren Al-Maktuk, sahabat MK. Dalam pertemuan ini membahas peran pentingnya penyuluh agama dalam penguatan ketahanan keluarga dan mencegah perceraian yang menunjukkan tren peningkatan, sahabat MK. Ketahanan keluarga ini juga merupakan fondasi dan ketahanan masyarakat dan juga bangsa, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang kedua yang dapat Anda pilih juga di kesempatan sore hari ini. Para penyuluh agama bahas upaya cegah perceraian. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang ketiga, warga Gaza temukan harapan baru lewat terapi virtual reality atau VR.
1: Ya, di tengah luka berkepanjangan akibat konflik yang belum mereda, sahabat MK, sebagian warga Palestina di jalur Gaza kini menumpukan secercah harapan melalui terapi berbasis teknologi atau VR, virtual reality. Program ini juga dikomandoi oleh Gaza Medical Technology, dan metode ini digunakan untuk membantu mengurangi beban trauma psikologis yang dialami anak-anak maupun orang dewasa akibat situasi perang, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang ketiga, yang dimana warga Gaza temukan harapan baru lewat terapi virtual reality atau VR, sahabat MK. Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang keempat, Kementerian Agama hadirkan kolaborasi sejumlah pihak untuk tanggulangi kemiskinan.
1: Ya, Kementerian Agama bersama pemerintah daerah, sahabat MK, dan juga pengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya tengah berupaya memperkuat sinergi dalam mendukung penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah khususnya. Program ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan sosial, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang keempat yang dapat Anda pilih juga, yang dimana Kementerian Agama hadirkan kolaborasi sejumlah pihak untuk tanggulangi kemiskinan. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang kelima, Indonesia naik ke posisi 2 destinasi ramah muslim dunia.
1: Ya, saat ini Indonesia naik ke posisi kedua dalam pemeringkatan destinasi ramah muslim dunia versi Global Muslim Travel Index atau GMTI Sahabat MKI 2026. Setelah menempati peringkat kelima pada tahun lalu, Indonesia kini berbagi posisi kedua dengan Arab Saudi dan juga Turki dengan skor 79. Kenaikan peringkat Indonesia ini menunjukkan bahwasanya semakin ketatnya persaingan destinasi ramah muslim di tingkat global, Sahabat MKI.
0: Itu dia Sahabat MKI previewnya di pilihan berita nomor yang kelima yang dapat Anda pilih juga di kesempatan sore hari ini. Indonesia naik ke posisi 2 destinasi ramah muslim dunia. Lalu selanjutnya Sahabat MKI di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam, PBB peringatkan krisis pangan di sejumlah negara muslim.
1: Ya, program pangan dunia WFP ya Sahabat MKI dan Organisasi Pangan dan juga Pertanian PBB memperingatkan bahwasanya ada krisis ketahanan pangan akut yang diperkirakan akan semakin memburuk di sejumlah negara Arab dan Muslim termasuk di Palestina, Sudan dan juga Yaman dalam beberapa bulan mendatang. PBB juga mengingatkan bahwasanya krisis-krisis ini sebenarnya dapat diprediksi dan juga dicegah apabila dunia internasional bertindak lebih cepat, Sahabat MKI.
0: Itu dia Sahabat MKI previewnya di pilihan berita nomor yang ke-6 yang dimana PBB peringatkan krisis pangan di sejumlah negara muslim. Silakan Sahabat MKI, Anda yang sedang menyimak di kesempatan sore hari ini bisa langsung ikut bergabung memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Anda dapat memilih 3 maksimal di antaranya dari 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan Sahabat MKI. Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, Sahabat MKI. Lalu selain itu juga Sahabat MKI, Anda dapat ikut bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya melalui grup komunitas Sahabat MKI. Terkhusus bagi Anda, Sahabat MKI yang sudah tergabung di dalamnya juga dapat langsung ikut memilih ya, Sahabat MKI, 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam melalui polling yang sudah kami hadirkan juga. Kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini, Sahabat MKI. Di pilihan berita yang pertama, Kemenhaj terima puluhan aduan travel bermasalah.
1: Dan di pilihan berita kedua, Sahabat MKI, para penyuluh agama bahas upaya cegah perceraian.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, warga Gaza temukan harapan baru lewat terapi virtual reality atau VR.
1: Kemudian di pilihan berita nomor keempat, Sahabat MKI, Kemenag hadirkan kolaborasi sejumlah pihak untuk tanggulangi kemiskinan.
0: Selanjutnya Sahabat MKI, di pilihan berita nomor yang kelima, Indonesia naik ke posisi 2 destinasi ramah muslim dunia.
1: Dan di pilihan berita terakhir, Sahabat MKI, PBB peringatkan krisis pangan di sejumlah negara muslim dapat dipilih di berita nomor ke-6, Sahabat MKI.
0: Silakan Sahabat MKI, itu dia 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Dan kami akan menyapa Anda tentunya yang sudah ikut bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MKI, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
4: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
3: Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih, RON 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
4: Beda kan, RON 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya, RON 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. Ron88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, Surat Ali Imran, ayat 139.
2: Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-23 lepas dari jam 5 sore, sahabat MK, kita sambung kembali di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Tentunya Anda yang sedang menyimak di kesempatan sore hari ini juga masih dapat ikut bergabung menyampaikan pilihannya, sahabat MK, 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung ataupun juga menyimak dan belum menyimak tadi pilihan dari yang sudah dihadirkan, jangan khawatir sahabat MK, kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih di kesempatan sore hari ini. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, yang dimana Kementerian Haji terima puluhan aduan travel bermasalah.
1: Kemudian di pilihan berita nomor kedua, sahabat MK, para penyuluh agama bahas upaya cegah perceraian.
0: Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang ketiga, warga Gaza temukan harapan baru lewat terapi virtual reality atau VR, sahabat MK.
1: Dan kemudian di pilihan berita nomor keempat, sahabat MK, Kemenag hadirkan kolaborasi sejumlah pihak untuk tanggulangi kemiskinan.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, Indonesia naik ke posisi 2 destinasi ramah muslim dunia.
1: Dan di pilihan berita terakhir, sahabat MK, PBB peringatkan krisis pangan di sejumlah negara muslim, dapat Anda pilih di pilihan nomor ke-6.
0: Itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan dan dapat langsung Anda pilih dan juga sampaikan pilihannya baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK, silakan. Selain itu juga Anda dapat ikut bergabung ya, ikut juga memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islamnya melalui polling di grup komunitas sahabat MK yang sudah kami hadirkan juga, sahabat MK. Kami akan langsung sapa Anda, sahabat MK, di sore hari ini yang sudah ikut bergabung, ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama sudah ada dari sahabat Yudi dari Padalarang, ikut memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih sahabat Yudi dari Padalarang sudah ikut bergabung dan juga mengawali kebersamaan di sore hari ini, ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Lalu selanjutnya sahabat MK dari Padalarang beralih ke Ranca Ekek, sudah dipilih juga oleh Ibu Suhati dari Ranca Ekek ya, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu selanjutnya sahabat MK sudah dipilih juga oleh Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, yang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu selanjutnya sudah dipilih juga oleh Ibu Yani, 57 tahun dari Tagok Apo, memilih pilihan beritanya di nomor 3, 5, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya sahabat MK sudah dipilih juga oleh sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis, 36 tahun, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Selanjutnya sahabat MK sudah dipilih juga oleh Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali juga kami sapa Anda yang sudah ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya, ada dari Pak Slamet, 48 tahun dari Pasir Impun, yang sudah bergabung memilih pilihan beritanya di nomor 3, 5, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali juga kami sapa yang sudah memilih pilihan berita dunia Islamnya, ada dari Ibu Juita dari Cimindiraya, ikut memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Terima kasih Ibu Juita dari Cimindiraya sudah ikut memilih juga di kesempatan sore hari ini. Lalu selanjutnya sudah dipilih juga oleh Ibu Parilah dari GBA 3, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Selanjutnya dipilih oleh Ibu Siti dari Balai Endah, memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Selanjutnya, sahabat MK, kembali juga kami sapa Anda yang sudah ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya, ada dari Ibu Aayartika, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya, sahabat MK sudah bergabung juga dan ikut memilih, ada Eyang Alin dari Cimareme, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah ikut memilih dan juga bergabung melalui WhatsApp MK FM. Lalu selanjutnya, sahabat MK juga tidak lupa kami akan sapa Anda yang sudah ikut memilih melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Setelah dilihat ya, sahabat MK di pilihan berita yang pertama, sudah ada 10 suara. Lalu selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua, 5 suara. Di pilihan berita nomor yang ketiga, 12 suara. Di pilihan berita nomor yang keempat, 2 suara. Di pilihan berita nomor yang kelima, 2 suara. Dan terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keenam sudah dipilih oleh Anda 8 suara. Kami akan sapa yang bergabung melalui polling. Ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Lalu ada sahabat Riyadi dari Cihanjuang. Selanjutnya ada Umi Seli dari Jatinangor. Ibu Parilah dari GBA 3. Ada sahabat Padilah dari Geger Kalong nih, Masya Allah. Dari tetangga kita yang juga ikut bergabung di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya ada Ibu Herwati dari Cimahi, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Pak Sandi dari Banjaran, Nenek Salman dari Ujung Berung, Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar, Ibu Utik dari Jogja, dan terakhir sahabat MK, sudah bergabung juga ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Dan baru saja bergabung dari polling, ada sahabat Nisa dari Cihaur Gelis yang juga sudah ikut memilih polling di kesempatan sore hari ini. Dan baik sahabat MK, kami akan langsung tanyakan kepada reporter yang bertugas di sore hari ini, sahabat Linda Fadilah. Dan ya sahabat Linda, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah dipilih oleh sahabat MK di kesempatan sore hari ini?
1: Alhamdulillah, terima kasih sahabat Bahri dan juga sahabat MK. 3 berita terpilih ada di pilihan nomor pertama, Kemenhaj terima puluhan aduan travel bermasalah. Dilanjut dengan pilihan nomor berita kedua, para penyuluh agama bahas upaya cegah perceraian. Dan yang berita terakhir ada di nomor pilihan berita nomor ke-6, PBB peringatkan krisis pangan di sejumlah negara muslim. Berikut 3 berita terpilih yang insya Allah sore ini akan segera hadir ke ruang dengar Anda sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 6 menjadi pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda sahabat MK. Dan kami akan hadirkan lengkap informasinya selengkapnya sahabat MK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Kamis 4 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK, Kementerian Haji dan Umroh menerima 72 aduan terkait travel umroh bermasalah yang dilaporkan oleh masyarakat. Melansir dari laman media Islam, sebanyak 19 kasus diantaranya telah berhasil diselesaikan melalui proses mediasi. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi jamaah dari praktik penyelenggaraan umroh yang merugikan. Masyarakat diimbau untuk memilih biro perjalanan yang resmi dan memiliki izin operasional. Pengawasan terhadap penyelenggaraan umroh juga terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas. Beralih ke berita berikutnya, sahabat MK, ratusan penyuluh agama berkumpul di Sukabumi untuk membahas berbagai upaya pencegahan perceraian di masyarakat. Mengutip dari laman Kementerian Agama, kegiatan ini diikuti oleh 380 penyuluh agama dari berbagai daerah. Para peserta membahas strategi penguatan ketahanan keluarga melalui edukasi dan pendampingan masyarakat. Penyuluh agama dinilai memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Langkah ini diharapkan mampu menekankan angka perceraian dan memperkuat keharmonisan keluarga. Dan di pilihan berita terakhir, Lembaga Pangan PBB memperingatkan adanya krisis kelaparan yang semakin memburuk di Palestina, Sudan, Lebanon, dan Yaman. Menyadur dari laman Mina News, konflik berkepanjangan dan terbatasnya akses bantuan menjadi faktor utama memburuknya kondisi tersebut. Jutaan warga dilaporkan menghadapi ancaman kerawanan pangan yang serius. PBB mendorong peningkatan bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat terdampak. Komunitas internasional diharapkan segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi krisis ini. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Jumat 4 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-110, dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu. Tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Sahabat MQ, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.50 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.50 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
1: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, sudah kami hadirkan lengkap informasinya yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah Anda pilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Kami juga akan sapa yang baru saja bergabung, ada dari Ibu Rus dari Garut yang juga ikut memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah, terima kasih Ibu Rus dari Garut sudah juga bergabung di kesempatan sore hari ini. Di akhir kebersamaan, sahabat MK dan juga sahabat Linda, kita akan lengkapkan juga ya informasi berkaitan tentang Kementerian Agama hadirkan kolaborasi sejumlah pihak untuk tanggulangi kemiskinan. Sahabat MK, Kementerian Agama bersama pemerintah daerah dan pengelola zakat infak, sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya berupaya memperkuat sinergi dalam mendukung penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Yang dimana sahabat MK, upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi, evaluasi, dan rencana kinerja pengelolaan ZIS DSKL di tahun 2025 hingga 2029 sahabat MK di Provinsi Jawa Tengah. Yang hal ini digelar di Semarang, sahabat MK. Kegiatan ini menjadi forum konsolidasi untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan kebijakan, dan menyusun langkah strategis penguatan tata kelola zakat yang lebih terintegrasi dan berdampak bagi masyarakat.
1: Ya, pihak terkait juga menyampaikan bahwasannya peran Kementerian Agama kini tidak hanya berfokus pada layanan keagamaan, sahabat MK, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden nomor ke-8 tahun 2025, sahabat MK. Menurutnya, Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian dalam agenda penanggulangan kemiskinan nasional, sahabat MK. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik per September 2025, jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut mencapai sekitar 3,34 juta jiwa, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, pihak terkait juga menilai potensi zakat dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung program pengentasan kemiskinan apabila dikelola secara optimal dan tepat sasaran. Yang dimana disampaikan, perlu menjadikan zakat sebagai salah satu alternatif pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan, yang dimana menjadi prioritas bersama sahabat MK. Lalu juga sejumlah langkah disiapkan, yang diantaranya pertama sahabat MK, yaitu integrasi data, penguatan kelembagaan dan kolaborasi antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, Baznas, LAS, serta seluruh pemangku kepentingan sahabat MK. Karena itu perlu dilakukan konsolidasi data dan memastikan bahwa pengumpulan zakat benar-benar memenuhi target agar bisa bersama-sama mengentaskan kemiskinan ekstrim sahabat MK.
1: Kemudian langkah kedua sahabat MK, Kementerian Agama juga bersama pemerintah daerah, Baznas dan juga LAS akan memperkuat sejumlah langkah strategis dalam pengelolaan ZIS DSKL pada periode 2025 hingga 2029. Langkah ini juga mencakup evaluasi kinerja pengelolaan zakat dan juga implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 sahabat MK tentang pengelolaan zakat, penyelarasan arah dan kebijakan pengelolaan ZIS DSKL, serta penyusunan rencana tindak lanjut yang lebih terukur untuk mendukung agenda pengentasan kemiskinan, sahabat MK.
0: Ya, disampaikan juga di poin yang ketiga, sahabat MK, di mana pemerintah akan memperkuat integrasi dan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN dalam penetapan mustahik dan penerima manfaat dana sosial keagamaan. Integrasi data ini diharapkan mampu memastikan bantuan dan program pemberdayaan benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan sekaligus meningkatkan akurasi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Lalu juga selanjutnya, sahabat MK, di poin yang keempat, meningkatkan fungsi

0: dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat, sahabat MK.
1: Dan pihak terkait juga mengingatkan bahwa target Kementerian Agama ini tidak hanya dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat, tetapi juga memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat miskin dan rentan, sahabat MK. Karena itu, penyaluran zakat perlu disinergikan dengan program-program prioritas pemerintah, baik di bidang pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, maupun penghapusan kemiskinan ekstrim, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, juga diharapkan oleh Kementerian Agama seluruh pemangku kepentingan memiliki langkah yang sejalan dalam memperkuat pengelolaan ZIS DSKL sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan percepatan penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah maupun secara nasional, sahabat MK. Itu dia sahabat MK, informasi melengkapkan kebersamaan kita di sore hari ini yang tentunya tadi disampaikan ya sahabat MK. Mudah-mudahan dengan hadirnya sinergi ataupun juga langkah-langkah yang dihadirkan dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan di berbagai kabupaten atau kota di Jawa Tengah dan mudah-mudahan juga meluas hingga nasional ya sahabat Linda. Yeah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di kesempatan sore hari ini yang sudah ikut bergabung serta ikut memilih ya pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Mudah-mudahan menjadi langkah ikhtiar kita memperbarui informasi yang sudah dihadirkan dalam berita dunia Islam, sahabat MK. Dan selamat mempersiapkan ibadah sholat maghrib, sahabat MK, yang tentunya saat lagi juga akan berkumandang azan maghrib ya. Tentunya mudah-mudahan kita dapat memaksimalkan dan juga dapat mempersiapkan dengan sholat di awal waktu, sahabat MK. Karena sudah di penghujung kebersamaan di sore hari ini, pada akhirnya sahabat cer Anda, Bahri Alamsyah.
1: Dan saya, sahabat reporter Linda Padilah, beserta tim kru MKFM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Wahai Allah yang maha menatap, penguasa semesta alam yang maha agung, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu tanpa Engkau yang membuka hati kami, ya Allah. Tidak mungkin hati kami teringat pada-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang benar-benar mengenal-Mu, hakul yakin pada-Mu, yang tiada keraguan sedikit pun terhadap-Mu, kepada janji-Mu, kepada jaminan-Mu. Lindungi dari apapun yang tidak Engkau sukai,

0: Engkau penguasa segala takdir, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alayna rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak mungkin kita mendapat manfaat apapun tanpa pertolongan Allah. Dan Allah menyuruh kita berdoa, dan Allah janji mengabulkan doa, dan janji Allah pasti ditepati. Rugi sekali kalau kita tidak berdoa. Sangat rugi. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak menolong? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Maka banyaklah doa. Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar, Allah menyuruh kita berdoa, Allah Maha kuasa mengabulkan doa. Janji Allah pasti. Jadi salah besar kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada manfaat sekecil apapun tanpa izin Allah. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan Allah? Karena dilarang dan tidak akan bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Besarnya Allah tidak akan pernah terkejar oleh akal kita. Laisa kamislihi syai'un. Tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Kita sekarang tinggal di bumi. Bumi kita ini, sebelum berbicara tentang bumi, kita manusia dibanding gajah kita kecil. Benar. Bandung di Indonesia tidak kelihatan kecuali titik sangat kecil. Bandung di dunia ini tidak nampak. Dunia kita dengan matahari, bandingannya matahari kita ini bisa diisi oleh 1,3 juta dunia. Matahari itu besar sekali. 1,3 juta bumi baru bisa menjadi sebesar matahari. Dan matahari ini, matahari yang kita lihat, itu cuma satu titik dari 4.400 miliar bintang. Jadi matahari kita itu hanya setitik dari 400 miliar bintang yang begitu banyak. Miliar itu ribu juta. 400 ribu juta matahari yang besar-besar, dan itu hanya ada dalam satu gugusan namanya galaksi Bima Sakti. Bayangkan, begitu banyak matahari, bintang-bintang yang bertebaran hanya dalam satu gugusan. Dan di langit ini yang terkejar itu jumlahnya, galaksi Bima Sakti ini 100 ribu tahun cahaya. Dan di alam semesta ini yang bisa teramati, diperkirakan 2 triliun galaksi. Sudah tidak akan terkejar oleh akal kita. Matahari kita ini hanya satu dari 400 miliar. Nah, yang berkumpul 400 miliar bintang itu hanya satu galaksi. Sedangkan di yang terkejar oleh akal manusia itu triliunan galaksi. Sedang ini disebut satu langit pertama. Langit pertama dibanding langit selanjutnya seperti sebuah cincin yang disimpan di padang pasir. Itu langit yang begini dahsyat, kecil dibanding langit kedua. Demikian pula yang kedua kecil di langit ketiga, sampai langit ketujuh yang tidak terbayangkan. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menguasai segala-galanya. Itulah Tuhan kita. Allah penguasa jagad semesta alam. Maka kehormatan besar, jabatan paling terhormat adalah hamba Allah. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jabatan terhebat, termulia. Maka kita bangga sekali jadi hamba Allah. Sebagian orang hamba gelar, hamba harta, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba syahwat, hamba amarah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka kalau sekali disebut Allahu Akbar, kalau kita bisa merasakan yang tadi, sudah tidak ada apa-apanya. Harusnya kalau takbir kita benar, sholat kita khusyuk. Karena tidak ada apa-apanya harus masuk ke dalam sholat kita, kan? Rezeki milik Allah, pemilik langit bumi. Dunia ini enggak ada apa-apanya. Semua orang-orang yang dianggap berkuasa di dunia, sebentar saja. Udah itu, tua, sakit-sakitan, mati. Udah begitu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Muharram.

Waktu berputar, bersiklus. Perjalanan 12 bulan pun kembali menuju bulan pertama di tahun yang baru. Muharram hadir mengawali tahun ini. Diambil dari kata haroma yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua: perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dakwah kedua ini relatif lebih sulit daripada yang pertama karena resiko yang ditanggung lebih besar. Karenanya, melarang kemungkaran merupakan penyebab seseorang diselamatkan oleh Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini berjumlah 30 hari. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram. Sehingga umat Islam diberikan konsekuensi lebih atas segala amalnya, baik amal soleh maupun dosa. Setelah umat Islam menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, mereka menatap tahun barunya dengan optimisme berbekal kesucian untuk memenuhi harapan-harapannya. Tentu agar tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Muharram adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Selayaknya bulan-bulan haram yang lain, semua amalan kita akan berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun terdapat amalan sunnah yang dapat kita hidupkan, yaitu Saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Merupakan keutamaan jika kita mengikutkannya dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi kaum Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan ini. Fadilahnya adalah penghapusan dosa-dosa kita selama setahun lalu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Semoga Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh di tahun ini.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib. Qala bal sawwala.

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja, memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunu. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan dari Jalan Geger Kalong Gilang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Robbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Anda sahabat MK pada sore hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan saya, Ivan Sapriyadi, dari Indonesia Learning Quran, akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Di hari Jumat, tepatnya di tanggal 19 Juni 2026. Sahabat MP, hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-28. Silakan kita akan kembali bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik, saya ulangi bagi sahabat MK yang ingin ikut bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp di MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Dan jangan lupa juga sertakan nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya, yaitu Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-28. Apa saja yang harus kita perhatikan di Surat An-Nahl ayat ke-28 ini, sehingga bacaan kita insya Allah diterima oleh Allah dan menjadi penambah keberkahan untuk lisan-lisan kita. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mari kita simak bersama.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. Baik, sahabat MK, apa saja yang harus kita perhatikan di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-28 ini? Yang pertama, kita bertemu dengan Hamzah Wasol di kalimat Al-Lazi. Nah, cara membaca Hamzah Wasol ini akan ditemukan di Mushaf Utsmani ya. Kita akan menemukan di sana ada huruf alif yang tanpa harokat fathah, kasrah, dan domah. Nah, ini kita harus baca Al-Lazi. Dan ketiganya, kita bertemu dengan matobi'i yang harus kita ayunkan atau kita baca dua harokat. Alladzina tatawaffa. Kita bertemu dengan fa yang bertasydid, maka kita penuhi dulu tasydidnya. Tatawaffahumul. Jangan sampai kita tatawaffa melewati tasydid tersebut ya. Kalau bisa kita gandakan hurufnya dan nabarkan atau menaikkan suaranya. Tatawaffahumul malaa. Kita bertemu dengan mad wajib muttasil. Nah, ini kita dibaca 5 ya. 5 itu ketika ketukan kelima kita masuk ke huruf hamzahnya. Contoh fahumul malaa'i. Nah, ini ya, itu adalah ketukan kelima. Jadi kalau sahabat MQ memakai 4 silakan saja. Memakai 5 silakan saja, sama-sama saja. Hanya ketika ketukan kelima masuk ke huruf hamzah. Nah, itu untuk mad wajib. Dan mad wajib ini ketika di tengah dibaca 5 dan di akhir dia dibaca 6 dan harus ada sedikit hentakannya yaitu masuk ke dalam huruf hamzah. Fahumul malaikatu zalimi'a. Nah, di sini pun kita ketemu dengan mad lagi. Biasanya contoh mad yang panjang dia ada mad alisnya atau mad benderanya. Ya, dan ini kita bertemu lagi dengan mad yang panjang yaitu mad jaiz munfasil. Apa perbedaan mudah antara mad wajib dan mad jaiz? Nah, kalau sahabat MQ memakai Mushaf Utsmani itu akan terlihat jelas. Kalau kita mungkin ketika ada bendera bertemu hamzah dalam satu kalimat atau berbeda kalimat, itu juga mungkin untuk orang yang awam belum bisa bahasa Arab, kita tidak tahu mana yang satu kalimat atau berbeda kalimat. Untuk memudahkan, cukup melihat tandanya saja. Kita melihat bendera yang bertemu hamzahnya sendirian, itu adalah mad wajib muttasil. Nah, ketika di kalimat ini, zalimi'a, ada bendera yang ketemu alif, hamzah, maka ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Sama dibaca 5, hanya berbeda ketika dibaca di akhir. Ketika membaca di akhir mad jaiz munfasil, dia kembali seperti semula yaitu dibaca 2 dan mad wajib dibaca 6. Contoh, kita langsung di kalimat dekat waqaf jaiz yaitu min su. Nah, di sini kita bertemu dengan hamzah yaitu kita bacanya 6 ketukan. Min suu, hamzahnya harus terdengar. Atau kalau bisa menaikkan kayak tadi, min suu, itu boleh ya, untuk menampakkan hamzahnya. Karena hamzah tetap harus dibaca walaupun dalam keadaan waqaf. Selanjutnya ada balai. Kita bertemu lagi dengan mad jaiz munfasil. Lalu bertemu dengan gunnah di huruf nunnya. Lalu ada lafaz Allah, hati-hati jangan sampai berbentuk atau mengucapkan huruf waw di kalimat Allah. Contoh, innaullah. Harusnya, innaullah. Langsung masuk ke dalam huruf lam. Innaullaha alimum bima kuntum ta'amalun. Mungkin untuk di ayat 28 ini, kita lebih fokuskan di matnya saja. Ya, ketika kita bisa konsisten di matobi'i, dan mat wajib, begitupun dengan mat-mat yang lain, insya Allah bacaan kita akan ringan diucapkan. Nah, sahabat MP, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu, selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan saya enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata, bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
0: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-28. Nah silakan Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MQ, kita akan menyimak 4 sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di sesi pertama ini atau di malam hari ini. Yang pertama kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Ade Muhajirah Jalan Jurang 2.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ade di Jalan Cilengkrang 2, umur 56 tahun. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Fa'ala.

0: كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Eyang Alin di Cimareme.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tumta'lamalun. Sadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Jogja, yaitu Ibu Kotik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bimbingannya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Fa'alqaw salama ma kunna

0: كنتم تعملون. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada dari Ibu Neni di Margahayu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Neni di Margahayu. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: antum ta'malun. Sadaqallahul azim. Di antos koreksi na, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan suara-suara terbaik dari ibu-ibu terbaik di sesi pertama ini. Dan semoga kita doakan bersama apa yang dibacakan menambah pahala buat ibu-ibu yang menyetorkan tilawahnya di sesi pertama ini. Oke, langsung saja yang pertama ada Ibu Ade. Ya, Ibu Ade. Alhamdulillah Ibu Ade, bagus bacaannya, luar biasa Masya Allah. Dan tinggal melengkapi saja, yaitu di konsistensi di mat wajib dan mat jaiznya. Nah, mat wajib apakah boleh misalkan kurang dari 5 atau misalkan 4? Boleh, silakan pilih saja yang mau 4 boleh, mau 5 pun boleh ya. Agar lebih konsisten, coba untuk dikonsistenkan. Kalau mau 4, tetap 4. Ya, jangan sampai kalimat pertama di Afwan, di fahumul mala itu kurang dari 4, dan ketika di mingsu itu lebih panjang ya, hati-hati. Dan begitu pun dengan mat-mat yang lain, contoh di mat jaisnya dan mat tobi'inya. Dan lebih penting ini kita konsistensi di mat tobi'inya. Ketika kita bisa konsisten di dua harakat untuk mat tobi'i, insyaallah di panjang yang lain kita akan bisa konsisten. Dan ketika mingsu, nah kita wajib memunculkan atau menafakan hamzahnya. Jadi jangan seperti wau yang mati su ya, tapi tambah dengan hamzah. Makanya kita memakai hentakan itu untuk menampakkan saja ya. Jadi mingsu ya, kelihatan hamzahnya atau terdengar suara hamzahnya. Selebihnya sudah bagus, semoga bisa menjadi amal jariah, amal terbaik untuk Ibu Ade. Selanjutnya ada Eyang Alin di Cimareme. Nah, untuk Eyang Alin pun sama, Masya Allah, untuk bacaannya sudah baik, tinggal konsistensi di matnya. Makanya insya Allah, mungkin kalau ingin mudah cara mengamalkan mat itu, coba dikonsistenkan di mat tobi'inya terlebih dahulu, yaitu dengan mengayunkannya. Nah, untuk di metode ILQ sendiri, kita memakainya di ayun. Kenapa kita di ayun? Karena setiap mat pasti enak di ayun, itu tidak akan kurang dan tidak akan berlebihan. Contoh, alladzina a i u, konsistenkan seperti itu. Berarti di huruf ba bi bu, dan langsung masuk ke dalam surat seperti surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah bakal konsisten maupun ataupun dengan irama apapun, insyaallah tetap untuk mat tabi'i kita bisa konsisten. Lalu mungkin tadi di huruf za-nya. Nah, huruf za dan do, hati-hati itu huruf yang berbeda, dan bacaannya coba lebih santai lagi. Dan semoga bacaan yang tadi dibacakan bisa menambah pahala untuk Eyang Alin. Lalu selanjutnya, ada Ibu Utik dari Jogja. Masya Allah, Ibu Utik dari Jogja juga sama. Alhamdulillah, bacaannya baik. Ya, tinggal coba mengatur nafasnya. Ya, walaupun tidak sesuai dengan tanda berhenti, tanda wakuf, lebih baik berhenti saja kalau nafasnya sudah tidak kuat. Dan kita mengulangi di kata sebelumnya, itu lebih baik daripada kita menabraknya setiap hurufnya. Ya. Dan insya Allah, bisa menjadi pahala dan bacaan terbaik bagi Ibu Utik di Jogja. Lalu selanjutnya ada Ibu Neni di Margahayu yang terakhir, Masya Allah. Nah, untuk Ibu Neni, alhamdulillah bacaan hari ini cukup baik dan semoga bisa menjadi contoh untuk yang lainnya yang mau menyetorkan tilawahnya, begitupun yang sudah menyetorkan tilawahnya. Nah, demikian sahabat MQ, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin ikut bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu. Selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku.
3: Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan,

0: Terima kasih Sobat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sobat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di surat An-Nahl ayat ke-28. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah Sobat MK, kita akan kembali menyimak 4 sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di sesi yang kedua ini. Yang pertama, kita akan dengarkan suara terbaik dari Ibu Telis di Sindang Kerta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Bu Telis di Sindang Kerta. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Malun. Sadaqallahul adzim. Atuh nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan suara terbaik dari Ibu Telis. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan suara dari Nenek Kansa di Lembang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Nenek Kansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi.

0: ta'malun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan suara terbaik dari Nenek Tansen di Lembang. Selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik juga dari Bunda Halimah di Cibuntu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendei. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Eyang Aki di Cimahi Utara.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ويتيم وأنفسهم فأنقوا سلاما ما كنا نأمل من سوء من سوء بلاء الله بلاء الله عليم بما كنتم تأملون.
1: Masya Allah, kita sudah mendengarkan suara terbaik dari Eyang Aki. Masya Allah, laki-laki satu-satunya di sesi kedua ini. Masya Allah, kita mungkin langsung saja akan mengkoreksi sedikit-sedikit dari bacaan ibu-ibu terbaik di sesi kedua ini. Yang pertama ada Ibu Telis di Sindang Kerta. Masya Allah, Ibu Telis bacaannya Alhamdulillah cukup baik ya. Alhamdulillah baik. Baik sekali, setiap matnya pas, Alhamdulillah, dan mat wajibnya juga konsisten, ya. Itu yang paling penting adalah konsistensi dalam membacanya, ya. Ketika kita membaca mat Tobi'ai 2, usahakan sampai akhir baca kita membacanya dengan 2 harokat atau 2 ketukan, ya. Lalu, selebihnya, Masya Allah, semoga bisa menjadi contoh untuk yang lainnya, bacaan dari Ibu Telis di Sindang Kerta. Dan semoga menjadi pahala terbaik bagi Ibu Telis. Selanjutnya, ada Nenek Kansa dari Lembang. Masya Allah. Nenek Kansa juga bagus sekali bacaannya. Matnya, mat tobi'inya, khusus mat tobi'inya, Alhamdulillah, baik. Tinggal mat wajib dan mat jaisnya lebih dipanjangkan lagi. Ya, mungkin ibu-ibu belajar di madrasahnya dengan gurunya biasanya membaca mat wajib atau mat jais itu dibaca 4. Silakan pakailah 4 ya. Nah, untuk di metode kami kita biasa memakainya dengan 5 ketukan. Kenapa memakai 5? Karena ketukan kelima kita masuk ke dalam huruf hamzah. Contoh allazina tatawaffahumul malai. Nah, 5-nya itu ketika i-nya agar bisa konsisten. Dan ini pun ada kalau misalkan ibu, bapak, dan sahabat MT yang lain belajar bersama kami di Indonesia Learning Quran, kita akan mengenalkan derajat tentang panjang mat juga insya Allah. Jadi nanti kita akan belajar dari mat yang paling pendek, ya, kosor, yaitu mat yang dibaca 2 harokat, sampai mat yang dibaca lazim, yaitu dibaca 6 harokat, dan tidak boleh kurang dari 6 harokat. Insya Allah, untuk mat wajib itu di bawah mat lazim, maka kalau bisa dikonsistenkan dibaca 5 harokat ya, agar bisa konsisten di mat-mat yang lainnya. Nah, untuk Nenek Kansa, Masya Allah, bacanya sudah baik, hanya itu saja, tinggal dipanjangkan saja bacaannya, dan semoga menjadi pahala terbaik untuk Nenek Kansa di Lembang. Lalu selanjutnya kita pun akan mendengarkan suara tadi dari Bunda Halimah Cibuntu ya, dari Cibuntu. Masya Allah, sudah baik juga, setiap matnya sudah tepat, hanya saja ketika mewakafkan mat wajib mutasilnya, yaitu ketika mewakafkan mat wajib mutasil itu lebih panjang daripada mat yang ada di tengah kalimat, karena ini di akhir, maka dia lebih panjang, yaitu dibaca 6 atau 5. Contoh misu. Nah, ketika 6-nya, dia masukkan huruf hamzahnya. Huruf hamzah dalam keadaan wakuf. Walaupun dalam keadaan wakuf, huruf hamzah tetap harus nampak, ya, harus terdengar. Maka, nampakkanlah huruf hamzah ketika dalam keadaan wakuf. Selebihnya sudah baik, Masya Allah. Semoga bisa menjadi contoh untuk yang lainnya. Ketika membaca mat tobi'inya dan yang lainnya, Insya Allah. Lalu selanjutnya, orang atau laki-laki satu-satunya, insya Allah semoga menjadi penarik atau menjadi penyemangat bagi bapak-bapak yang lain yang lagi mendengarkan untuk bisa menyumbangkan suara terbaiknya bersama-sama belajar di Maghrib Mengaji ini. Dan insya Allah setiap bacaan yang kita bacakan itu akan menambah pahala bagi kita. Walaupun terbata-bata, Allah janjikan akan mendapatkan 10 kebaikan Dan insya Allah ketika kita sudah mahir, kita pun ada bersama para malaikat. Begitupun dengan Eyang Aki ini, masya Allah, semoga menjadi pahala terbaik bagi Eyang Aki bacaannya. Nah, untuk Eyang Aki, masya Allah, bacaannya sudah baik, tinggal belajar pengolahan napas kembali. Jadi setiap wakofnya nanti akan terdengar jelas, ya. Maksudnya wakofnya sesuai dengan tanda wakof di Al-Quran, alhamdulillah, insya Allah, ya. Mungkin belajar sedikit-sedikit untuk menahan nafasnya dan membacanya lebih jelas kembali, insya Allah. Dan semoga Allah mudahkan setiap ikhtiar yang dilakukan oleh Eyang Aki Cimahi Utara ini, masya Allah. Dan semoga menjadi pahala terbaik bagi Eyang Aki. Mungkin pesan bagi para sahabat MQ di rumah yang menyimak ini berkaitan dengan mat, ya. Dan matobi'i ini adalah bacaan yang paling penting. Bahkan ketika kita menghilangkan matobi'i di dalam bacaan Al-Quran, itu bisa menyalahkan arti, ya. Dan bisa termasuk ke dalam kesalahan yang bisa merusak makna, yaitu lahan jali, lahan yang afan secara tidak langsung bisa berbuah dosa bagi kita yang membacanya, ya. Maka coba untuk pelajari terlebih dahulu, yaitu tentang matobi'i. Apalagi kita ini matobi'i adalah mat dasar, ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, begitupun sahabat MQ di rumah memakai mushaf Utsmani mungkin lebih gampang karena hanya melihat tanda-tandanya saja. Contoh seperti ya, di mushaf Utsmani itu ada alif waw ya yang tidak muncul tanda mati, itu otomatis harus dibaca, ya, harus dibaca dengan mat. Nanti ada mungkin bisa jadi mat tobi'i atau mat wajib seperti mat-mat yang lainnya, ya. Jadi kalau boleh untuk konsistensi, belajarlah mat tobi'i. Caranya bagaimana? Seperti yang tadi saya ajarkan, setiap huruf dibaca dengan panjang. Contoh kita membaca huruf ba, ba, bu, bi, kita masuk huruf yang lain, ta, tu, ti, insya Allah ketika kita bisa konsisten seperti itu, kita akan lebih mudah untuk mengamalkan matobi'i, ya. Demikian sahabat MQ, kita sudah simak orang-orang terbaik yang membacakan Al-Quran di maghrib kali ini. Sahabat MQ, mungkin ini kebersamaan kita di malam hari ini cukup sekian. Terima kasih untuk sahabat MQ yang sudah menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji ini. Saya Ivan Sapriadi dari Indonesia Learning Quran. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengurus kami setiap saat, Engkau yang memberi hidayah sehingga kami jadi orang Islam. Ya Allah, luruskan niat kami, agar tiada yang kami cari selain hanya ridho-Mu. Bimbing kami dengan ilmu, ilmu yang membuat kami mengenal dan yakin pada-Mu, Ya Allah. Ilmu yang membuat sepanjang hidup kami melakukan amal yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini menunggu jemputan malaikat maut, hanya mampir. Hidup ini seluruhnya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian. Susah, senang, sakit, sehat, dicaci, dipuji, di PHK, diberi jabatan, dihina, dihormati, tiada, ada, ujian, sepenuhnya ujian. Ujian hidup ini ringan dan berat bukan ujiannya, tapi ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah menolong, tidak ada yang susah. Kalau Allah tidak menolong, pasti susah. Jadi hidup ini bukan untuk menyelesaikan masalah. Hidup ini untuk mencari pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah diberikan kepada orang yang takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak terduga-duga. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nothing impossible bagi Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jangan cemas dengan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Karena tidak mungkin bagi kita, sangat mudah bagi Allah. Ini SOP-nya harus dipahami ya. Hidup ini mampir, selama mampir ujian. Berat ringannya ujian tergantung ditolong Allah atau tidak. Agar ujian bisa kita jalani, kita harus ditolong oleh Allah. Siapa yang bakal ditolong oleh Allah? Orang yang takwa. Apa ciri orang takwa? Ciri pertama dan utama orang takwa, surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini penting sekali nih. Jadi kalau kita mau hidup selalu ditolong Allah, jadilah ahli takwa.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: حمدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MK, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MK FM.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna fatahna laka fathan mubina.
0: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.

Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala.

Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.

0: iman.
1: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
0: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat.

Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.

Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walau

Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad shadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Sadaqallahul Azim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha mendengar, hanya Engkau lah yang kuasa memberi ilmu. Segala ilmu adalah milik-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, jadikan siapapun yang menyimak menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya yakin pada-Mu, nikmatnya istiqomah di jalan-Mu, nikmatnya akhir hayat husnul khotimah, nikmatnya jamuan-Mu di alam barzah. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau kumpulkan di surga-Mu, ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering terlewat, padahal bisa jadi ibadah, bisa jadi dakwah, dan bisa membuat seseorang menjadi berkualitas, yaitu tentang ilmu BR3T. Apa BR3T? Bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Kenapa ini penting? Lihat saja sholat. Sholat bersih dengan berwudu, bersih dari najis, bersih dari pakaian yang tidak halal. Jadi bersih itu pilar penting dalam Islam. Orang yang nanti berjumpa dengan Allah di sorga, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti yang berjumpa dengan Allah itu yang paling bersih hatinya, yang paling sehat, paling selamat dari penyakit hati. Lawannya bersih apa? Kotor. Secara duniawi, kalau kotor itu tampak tidak bagus. Pertama tidak nyaman, kemudian tidak sehat. Orang yang kotor itu dia tidak nyaman. Makanya orang yang fiktor, pikirannya kotor, mulutnya perkataannya kotor, hatinya kotor, ini tidak akan bahagia. Pastikan bersih itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, lahir, batin, juga pikiran. Kalau mau nyoba, tapi jangan ya, silahkan jangan keramas selama 2 bulan. Jangan gosok gigi 1 bulan penuh. Allah sudah menakdirkan yang kotor itu tidak nyaman dan cenderung berpenyakit. Nah sekarang ada yang tidak bersih yang sangat banyak di negeri ini adalah hartanya tidak bersih karena korupsi. Walaupun pangkat tinggi, gelar panjang, pakaian bagus, rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, tapi kalau tidak bersih alias haram, maka dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Maka bersih itu harus menjadi bagian penting dari diri kita. Tidak ada sebetulnya umat yang paling selalu bersih di dunia ini selain umat Islam. Cuci tangan berapa kali sehari? Minimal 5. Kumur-kumur berapa kali sehari? Minimal 5. Membersihkan hidung, rambut, telinga sampai ke sela-selanya, kaki sampai sela-sela jari. Tidak ada di dunia ini. Harusnya kalau sudah jadi orang Islam, standarnya bersih. Badannya, pikirannya, perkataannya, hartanya, juga rumahnya. Masjid itu harusnya tempat yang bersih. Karena bersih itu sebagian dari iman. Orang beriman, cirinya bersih. Nah orang yang tidak punya iman juga pada bersih, apalagi orang yang kuat iman. 2, rapi. Lawannya rapi apa? Berantakan. Orang Islam itu orang yang rapi. Sholat juga rapi.
Tidak ada satupun umat di dunia yang bisa rapi. Baris 5 kali sehari, semuanya rapi. Safnya rapi, gerakannya juga rapi. Harusnya dalam kehidupan rapi. Makanya sedih sekali kalau ada masjid kotor, masjid berantakan, bukan berarti ini jelek, tapi ini harus segera diperbaiki. Tidak hanya rapi pakaian, bukan harus bagus, tapi rapi. Rapi juga di dalam menyusun kata-kata. Orang yang rapi itu penampakannya akan jauh lebih indah. Kalau rapi itu akan lebih teliti orangnya itu. Tidak usah diperbudak kerapihan sehingga stres, tapi rapi. Karena orang-orang yang berantakan itu, maaf ya, orang yang tidak BR3T, mencerminkan apa coba? Orang yang hidupnya kotor, berantakan, tertib, lawannya apa? Kacau. Teratur, lawannya apa? Semrawut. Terpelihara, lawannya apa? Tak terurus. Mencerminkan apa kira-kira orang yang kotor, berantakan, seenaknya, tidak teratur, ya semrawut, tidak mau tertib, kemudian enggak keurus. Mencerminkan pemalas, malas gosok gigi, malas keramas, malas mandi, malas nyapu, malas beres-beres, pemalas. Makanya orang yang senang bersih-bersih itu rajin. Mudah-mudahan ini jadi amal ibadah kita, menjadi dakwah kita, dan ladang kita menjadi khalifah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yo, Ibro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin, Bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002-85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085-200-123-123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Qur'an, Surat At-Taubah ayat 40.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah, harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis, hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin, saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin, Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan
lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan malam hari ini senang sekali kembali tentunya membersamai ruang dengar Anda selepas kita menjalani di hari ini ya sahabat MK. Mudah-mudahan setiap langkah dan juga setiap ikhtiar yang sudah kita lakukan di hari ini menjadi ibadah sahabat MK, dan tentunya sahabat MK malam ini menjadi malam yang penuh keberkahan dan juga semakin kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali sahabat MK, sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Tentunya masih di hari Jumat ya sahabat MK, di tanggal 19 Juni 2026 dan sudah memasuki di 5 Muharram 1448 Hijriah sahabat MK. Insya Allah sahabat MK, di malam hari ini kita akan kembali membekali diri kita dengan sajian ilmu dan juga hikmah yang akan hadir dalam sajian program Inspirasi Malam segmen kajian tematik. Sahabat MK, tentu dalam kehidupan yang kita jalani ada banyak hal yang bisa kita lihat dan juga rasakan ya sahabat MK secara nyata. Namun ada pula alam yang tidak terlihat oleh mata manusia, yaitu alam gaib. Tentunya kita sebagai seorang muslim, kita meyakini keberadaan makhluk gaib seperti malaikat dan juga jin sahabat MK. Karena hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Tidak sedikit orang yang ketika mengalami gangguan tertentu langsung mengaitkannya dengan gangguan jin. Ada yang merasa takut berlebihan, ada yang mudah percaya pada berbagai mitos. Bahkan juga sahabat MK, ada juga yang mencari pertolongan ke tempat-tempat yang justru menjauhkan dirinya dari tauhid. Padahal tentunya Islam telah memberikan panduan yang jelas ketika seorang muslim menghadapi gangguan, baik yang bersifat fisik, psikis maupun yang berkaitan dengan gangguan jin sahabat MK. Lalu seperti apa lebih lengkapnya? Insya Allah di malam hari ini kita akan menyimak dan juga mencari jawabannya bersama sahabat MK dalam sajian program Inspirasi Malam segmen kajian tematik di malam hari ini yang akan membahas berkaitan tentang mengatasi gangguan jin. Insya Allah di malam hari ini juga nantinya kita akan dibersamai oleh guru kita, Ustadz Jamaluddin tentunya. Bagi Anda, sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, juga nantinya boleh ikut bergabung, menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya yang mungkin Anda pernah memiliki pengalaman diganggu jin sahabat MK. Nah, boleh juga nanti disampaikan ataupun juga dihadirkan atensinya. Anda dapat langsung sampaikan saja baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107 sahabat MK. 0811224107 tentunya. Dan alhamdulillah sahabat MK, guru kita juga Ustadz Jamaluddin sudah hadir langsung melalui layanan interaktif Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas?
0: Alhamdulillah jelas sekali Ustadz di malam hari ini. Kabar baik, kabar sehat Ustadz di malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walaupun batuk-batuk sedikit.
0: Masya Allah, syafakallah Ustaz, mudah-mudahan juga Allah sembuhkan. Dan juga terima kasih Ustaz sudah kembali membersamai sahabat MK di malam hari ini untuk berbincang tema yang dihadirkan Ustaz, yaitu mengatasi gangguan jin. Nah, sebagai pengantar di awal juga boleh Ustaz disapa terlebih dahulu sahabat MK yang sedang menyimak di kesempatan malam hari ini. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Kang siapa ini?
0: Dengan Bahri di studio Ustaz.
1: Oh, Kang Bahri di studio ya. Terima kasih Kang Bahri. Mudah-mudahan Kang Bahri senantiasa mendapatkan keberkahan.
0: Amin.
1: Dan banyak mendapatkan kebaikan ya.
0: Amin.
1: Nah, Rasul menyampaikan orang yang menjadi jalan orang lain mendapatkan kebaikan akan dapat pahala yang sama, insya Allah.
0: Insya Allah, ya.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'u. Qala Allah ta'ala fil Quranil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah ta'ala, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qala Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur. Mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat apapun yang kita dapatkan termasuk malam ini bisa bersama-sama silaturahim menyimak MPFM ini semua atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Sahabat MKFM dimanapun berada, yang saat ini sedang menyimak, mungkin ada yang sedang menyimak di kendaraan, mungkin ada yang sedang menyimak di rumah, mungkin ada yang sedang menyimak, mungkin sedang di pantai dan sebagainya. Ya, yang jelas siapapun yang saat ini sedang menyimak, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan insya Allah. Berkenaan tentang masalah gangguan jin yang sebelumnya sudah kita bahas, diantaranya ciri-ciri orang yang diganggu jin itu diantaranya adalah suka mimpi yang buruk, kemudian mendapatkan penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi oleh dokter, kemudian juga kadang-kadang ada sifat malas, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang tadinya baik berubah menjadi buruk, dan berbagai macam penyakit-penyakit, baik itu penyakit lahir maupun penyakit batin. Nah, semuanya itu adalah diantara gangguan-gangguan jin. Dan ini harus kita yakini, memang gangguan jin itu memang ada. Karena sejak zaman Rasulullah SAW, sejak dahulu kala ya, sejak zaman jahiliyah, yang namanya gangguan-gangguan jin itu sudah ada. Makanya ada sihir gitu ya, ada berbagai macam lah gangguan, semuanya itu adalah tentu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, kalau kita melihat ciri-ciri kita misalnya diganggu oleh jin, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama kita harus yakin bahwa yang menciptakan jin dan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat ke-56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Artinya baik golongan jin maupun golongan manusia punya tugas yang sama. Punya tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah ada jin yang tidak beribadah? Ya, ada, sebagaimana manusia juga ada. Walaupun ditugaskan oleh Allah untuk beribadah, tapi kenyataannya banyak manusia juga yang tidak mau beribadah. Termasuk juga bangsa jin. Nah, kalau bangsa jin yang tidak mau beribadah disebutnya adalah jin kafir. Nah, jin kafir inilah biasanya yang suka mengganggu manusia. Nah, maka harus kita yakini jin itu ciptaan Allah, dan jin itu tidak akan bisa mengganggu manusia tanpa izin penciptanya, yaitu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus mulai meyakini bahwa semua yang diciptakan oleh Allah atas kendali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu bagaimana caranya? Ya, tentu kita harus melakukan segala sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya antaranya kita tentu saja kewajiban beribadah kita, induk daripada ibadah itu adalah sholat. Maka di antara cara kita menghindarkan gangguan-gangguan atau mengatasi gangguan-gangguan jin tersebut, perbaiki sholat pertama. Ya. Menjaga sholat. Dan memperbanyak ibadah-ibadah, sholat-sholat sunat juga selain yang wajib. Dan usahakan melaksanakan sholatnya tepat waktu. Kalau bagi laki-laki, TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Nah itu yang harus dilakukan. Kenapa? Karena saat kita melaksanakan ibadah sholat tepat waktu berjamaah di masjid, tentu banyak sekali malaikat-malaikat yang akan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga kita. Karena jelas sekali ketika orang keluar dari rumah menuju ke masjid, di situ ketika membaca doa langsung dikirim oleh Allah malaikat yang akan menjaganya. Sampai ketika dia ke masjid, ketika dia berjalan akan diampuni dosanya. Kemudian langkah yang lain akan diangkat derajat. Ketika dia masuk ke masjid itu akan disambut oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Ya Allah rahmati mereka, ya Allah ampuni mereka, ya Allah lindungi mereka, didoakan oleh malaikat. Artinya dijaga oleh malaikat-malaikat. Sedangkan yang bisa melihat jin adalah malaikat-malaikat tentu bisa melihat karena sama-sama makhluk halus. Kalau kita manusia kan nggak bisa melihatnya. Yes. Maka sudah, di antara cara yang pertama adalah perbaiki sholat kita. Ya, karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran ya, wasta'inu bisabri wassalat. Mohonlah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tentu yang dimaksud di sini segala pertolongan apapun. Kalau misalkan kita diganggu jin ya kita minta pertolongan kepada Allah lewat memperbaiki kualitas sholat kita. Ya. Termasuk juga ya tepat waktu. Tepat waktunya harus dijaga. Kenapa? Karena sholat tepat waktu itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ditanyakan amalan apa yang membuat Allah mencintai seseorang, ternyata Rasulullah menyampaikan as-salatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Nah termasuk juga selesai sholat jangan lupa untuk berzikir. Kenapa? Karena setan akan menghalang-halangi orang berzikir. Ya minimal zikir standar ya. Setiap selesai sholat misalkan membaca istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, minkas salam, ilaika ya'udus salam, wa inna rabbana bis salam, wa adkhilna al-jannata daras salam, tabarak rabbana wa ta'ala ita ya zal jalal wal ikram. Itu zikir supaya kita diselamatkan oleh Allah. Ya. Lalu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian dilengkapi dengan satu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka barang siapa yang mengamalkan itu, mereka melaksanakan sholat berjamaah lalu mengamalkan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kalau seseorang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka kalau orang yang dicintainya diganggu, apalagi diganggu oleh makhluk-makhluk seperti jin tadi. Maka perbaiki kualitas sholat. Itu yang pertama.
0: Baik.
1: Yang kedua, banyak membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran saja itu bermanfaat ya. Jadi jangan dikatakan, ah untuk apa membaca Al-Quran tapi tidak ngerti isinya. Sebenarnya bukan begitu. Kalau membaca Al-Quran, membacanya saja dapat pahala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Iqra. Kan yang pertama ayat turun itu Iqra. Iqra itu adalah perintah membaca. Baru yang lain-lain, baru tadabur dan sebagainya setelah membaca. Maka kalau tingkatan kita masih sebatas bisa membaca, ya bacalah Al-Qur'an. Ya, terutama ya yang sering dianjurkan di antaranya adalah membaca Al-Qur'an secara rutin ya. Itu bagus kalau bisa surat Al-Baqarah misalkan full tiap hari, bagus kalau bisa. Kalau tidak minimal baca surah Al-Fatihah gitu kan. Kemudian ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Itu juga adalah doa-doa perlindungan. Ya, seperti surah An-Nas tadi kan perlindungan. Doa perlindungan yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian termasuk juga memperbanyak zikir ya, misalnya membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. kemudian membaca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Itu juga yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di antara cara kita melindungi atau mengatasi gangguan-gangguan jin itu adalah menjaga kebiasaan yang baik. Misalnya menjaga kebersihan, ya, kebersihan kamar mandi, kebersihan rumah, kebersihan halaman. Nah itu semua sebenarnya kalau tempat-tempat yang bersih tidak akan disukai oleh jin-jin kafir. Jin-jin kafir itu sukanya di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang berantakan, di tempat-tempat yang tentu tempat tersebut ya mungkin mengandung bau yang tidak sedap dan sebagainya. Nah maka itu akan mudah untuk mendatangkan gangguan-gangguan jin. Termasuk juga menghindari maksiat sekecil apapun. Karena maksiat itu bisikan dari setan. Dan kalau orang mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan mudah sekali diganggu oleh bangsa jin. Karena malaikat-malaikat akan menjauh ketika orang berbuat maksiat. Saat malaikat-malaikat menjauh, maka setan akan masuk. Para jin tadi akan mengganggu. Maka usahakan untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau sudah terlanjur berbuat maksiat, maka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan langsung mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk juga ya kita membiasakan berdoa dalam setiap keadaan. Misalnya sebelum tidur kita berdoa minimal sekali membaca bismillah. Ya, sebelum tidur. Syukur kita baca ayat kursi misalnya ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas sebelum tidur. Termasuk juga misalnya mau makan, ya minimal baca bismillah. Atau bahkan baca doa makan. Termasuk masuk rumah gitu. Masuk rumah karena orang yang ketika berada dari luar rumah, biasanya kan ada mata-mata yang disebut dengan apa namanya itu penyakit angin itu mata-mata dari jin yang jahat. Ya. Disebutnya roh jahat itu sebenarnya jin yang jahat. Dan jin itu akan selalu mengikuti bagaimana caranya untuk menggelincirkan atau untuk mengganggu manusia. Tapi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya ketika kita mau masuk rumah, kita berdoa minimal membaca bismillah mau masuk rumah, kita ucapkan salam gitu ya. Maka tadi jin atau apa namanya itu setan dari jin kafir tadi, dia tidak akan bisa ikut masuk ke dalam rumah orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam aktivitas kita sehari-hari, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga di antara cara kita mengatasi kalau sudah terlihat gangguan-gangguan jin seperti itu, ya coba diruqyah ya. Tapi dalam meruqyah ini harus pilih ruqyah yang syar'i dan aman. Gimana ruqyah yang syar'i dan aman? Nah, pertama tidak memakai praktik-praktik misalkan meminta benda aneh seperti jimat misalnya ya. Kemudian syarat-syarat tertentu yang tidak jelas gitu kan. Atau kalaupun dia minta biaya yang tidak wajar gitu kan. Ya, minta biaya yang tidak wajar. Sehingga menyulitkan orang yang mau berobat tersebut. Nah ini waspada ya kalau misalkan sudah seperti itu. Kita harus benar-benar untuk mencari para perukia-perukia yang benar-benar sesuai dengan syar'i. Yang dimaksud sesuai dengan syar'i itu adalah sesuai dengan Al-Quran dan hadis ya. Artinya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala-nya, kemudian ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau paling tidak dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, dan Rasulullah justru tidak melarangnya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendukung ruqyah yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya tersebut. Nah, ini semuanya ada tuntunannya, termasuk dalam hadis Bukhari banyak sekali ya tentang masalah ruqyah syariah ini. Nah, oleh karena itu dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan barusan, kalau kita benar-benar mengamalkannya, sebenarnya sudah cukup untuk melindungi kita dari segala gangguan-gangguan atau mengatasi gangguan-gangguan setan yang akan mencelakakan kita, terutama tadi gangguan-gangguan jin kafir. Dan gangguan-gangguan jin kafir itu termasuk juga sihir ya. Sihir itu termasuk juga gangguan dari jin kafir yang tentu saja digerakkan oleh dukun-dukun yang bekerja sama dengan bangsa jin, dengan jin kafir tadi ya. Dukun-dukun yang bekerja sama dengan jin kafir itu kan disebutnya setan juga. Setan dari golongan manusia. Nah, maka kita harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas, segala musibah, segala gangguan apapun tidak akan pernah terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan terjadi segala musibah apapun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu apa? Musibah itu segala sesuatu yang tidak menyenangkan, segala sesuatu yang membuat kita merasa terganggu, itulah yang disebut dengan musibah. Baik, sebelum mungkin dilanjutkan ya, kita jeda dulu sebentar.
0: Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz sudah juga menghadirkan kiat-kiat ataupun juga ikhtiar dalam mengatasi gangguan jin. Di antaranya tadi sahabat MK disampaikan oleh guru kita, yaitu perbaiki sholat, lalu juga membaca Al-Quran dan juga menghadirkan doa di setiap kegiatan, Masya Allah. Dan tentunya ini juga bisa kita upayakan ya sahabat MK, hal-hal baik agar ini menjadi ikhtiar kita untuk mengatasi gangguan jin yang baru saja disampaikan oleh guru kita. Dan di malam hari ini juga Anda yang ingin bergabung ataupun juga menyampaikan pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya sahabat MK, boleh di malam hari ini berkaitan tentang mengatasi gangguan jin. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp MK FM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 sahabat MK. 0811-224-1027. Dan izin Ustadz, kita jeda terlebih dahulu di termin yang pertama ini. Dan insya Allah sahabat MK, nantinya kita akan sambung kembali kebersamaan kita di malam hari ini. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
5: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
5: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Duh, ceklis satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
8: Tenang, tenang. Semua masalah
7: kok ada lagi? Dengan izin
8: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
7: Juga ya.
8: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
7: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
9: Halo, Assalamualaikum, Min.
7: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
9: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
9: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
11: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
10: Serius? Emang lewat apa?
11: Lewat radio mobil?
10: Bisa.
11: Radio di rumah?
10: Bisa.
11: Aplikasi streaming, website,
10: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
12: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
10: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
11: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
12: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
10: Sekarang saya percaya radio masih ada
11: dan akan terus ada.
13: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
14: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
15: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
14: Kok pas banget sih?
15: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
14: Apa aku gak ikhlas ya?
15: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
16: Assalamualaikum, Fit.
14: Waalaikumsalam.
16: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
14: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
16: Loh?
14: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
17: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Anki FM, inspirasi keluarga Indonesia. Masuki menit ke-31 lepas dari jam 8 malam, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik di malam hari ini. Dan tentu sahabat MK, di kesempatan kali ini masih membahas berkaitan tentang mengatasi gangguan jin, dan juga masih dibersamai oleh guru kita, Ustadz Jamaluddin. Di malam hari ini, Anda yang sedang menyimak sahabat MK juga masih boleh ikut bergabung menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya. Silakan Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS sahabat MK di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027 sahabat MK. Dan Anda bisa lengkapkan juga dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kesempatan malam hari ini. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali pembahasan kita berkaitan tentang mengatasi gangguan jin. Kalau tadi di termin pertama sudah dihadirkan poin-poin berkaitan tentang hal yang dapat ataupun juga mengatasi gangguan jin, Ustadz. Apakah ada poin-poin yang ingin dilengkapkan kembali di termin yang kedua ini, Ustadz? Silakan.
1: Jadi intinya begini, kalau kita ingin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala gangguan-gangguan jin, maka kita harus selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah berusaha kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, larangan Allah berusaha kita meninggalkannya. Kalau kita jalankan perintah Allah, tinggalkan larangannya, maka Allah akan melindungi kita, Allah akan menjaga kita. Karena sekali lagi, makhluk jin itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya ciptaan Allah tidak akan bisa berbuat apapun tanpa izin dari penciptanya. Nah, yang harus kita waspadai adalah jangan sampai Allah mengizinkan, ya. Kenapa Allah mengizinkan jin itu mengganggu kita? Mungkin karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita ibadah kita mungkin ibadahnya masih belum benar, mungkin ya. Masih asal-asalan. Kan banyak yang sholat tapi wudunya tidak dijaga misalnya. Padahal wudu itu kan syarat sholat. Kalau wudunya enggak sah, sholatnya juga enggak sah. Nah, banyak saya perhatikan kalau di toilet itu yang orang yang berwudu, kalau langsung dekat sama saya, langsung saya tegur biasanya. Asal-asalan gitu wudunya gitu ya. Kadang-kadang membasuh kaki, bagian tumitnya tidak terkena air. Nah, itu akan menyebabkan ibadahnya jadi tidak baik. Padahal kan kalau ibadah itu kan harus mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, jalankan perintah Allah dan ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita mengikuti contoh-contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah Allah akan mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, ya tentu kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun mungkin suatu saat Allah datangkan musibah, sakit, itu Allah ingin menguji saja, atau Allah ingin mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Dalilnya ada dalam Al-Quran ya, surat Al-Imran misalnya ayat ke-31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, maksudnya aku di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, masa orang yang dicintai tidak dilindungi oleh Allah? Masa orang yang dicintainya tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti Allah akan menjaga, melindungi orang-orang yang dicintainya. Maka intinya adalah tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, barangkali ada yang akan didiskusikan.
0: Baik, Masya Allah. Tentunya Ustaz, menarik sekali pembahasannya di malam hari ini. Dan juga Ustaz izin, saya juga pernah melihat Ustaz, seseorang yang berikhtiar mengatasi gangguan jin dengan media ataupun juga tumbuhan Ustaz, seperti daun bidara ataupun juga memakan kurma ajwa. Nah ini apakah dapat memang mengatasi gangguan jin Ustadz dalam pandangan Islam seperti apa Ustadz?
1: Iya, kalau memakan misalnya apa kurma ajwa itu kan sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah menyampaikan juga dalam hadis Bukhari juga disebutkan ya. Siapa yang mengkonsumsi kurma ajwa setiap hari 7 butir ya, 7 butir pagi hari, maka hari itu dia akan dijauhi oleh gangguan-gangguan jin, bahkan termasuk sihir juga akan hancur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk intinya gini, kalau kita makan kurma ajwa itu bukan karena makan kurmanya, tapi ketika kita memakan kurma itu, kita ini kan sedang mengikuti contoh kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwa ketika saya makan kurma ini, saya sedang mengikuti contoh tauladan saya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kalau kita mengikuti contoh tadi, disebutkan dalilnya ya, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sembuhnya itu, nah, karena kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah pernah menanam ya, pernah menanam kurma ajwa itu. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ya siapa yang memakannya maka dia akan terhindar dari gangguan-gangguan jin, termasuk gangguan-gangguan sihir tadi. Termasuk juga daun bidara juga ya, dalam bahasa Inggris sidir ya, daun bidara juga itu juga salah satu tumbuhan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa melindungi seseorang. Ya tentu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tumbuhannya yang bisa melindungi, tapi yang melindungi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seseorang taat mengikuti contoh yaitu keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk juga pakai air putih misalnya, itu juga dicontohkan oleh Ummu Salamah juga ya, menggunakan air gitu juga. Banyak sekali keterangan-keterangannya. Oh, wallahualam bisawab.
0: Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz. Dan apakah ada Ustadz benda-benda yang dapat mendatangkan gangguan jin Ustadz? Contoh seperti di rumah yang memiliki patung, nah itu apakah tentu juga ini menjadikan jin itu mengganggu pemilik rumah Ustadz, ataupun juga orang-orang yang memiliki ataupun juga mengkoleksi benda-benda seperti itu Ustadz?
1: Ya, nah masalah di rumah punya patung gitu ya, sebenarnya bukan masalah punya patungnya ya. Tetapi ketika seseorang punya patung di rumah, maka malaikat-malaikat akan jauh dari rumah tersebut. Nah itu sebenarnya. Sehingga malaikat-malaikat yang tadinya suka menjaga orang tersebut akan menjauh gitu kan. Nah jadi kalau rumah kita tidak ingin dijauhi oleh malaikat, ya usahakan jangan ada patung-patung ya di rumah kita. Terutama kenapa? Karena patung-patung ini kan sejarahnya kan sesembahan ya, orang-orang yang musyrik. Disembah oleh orang-orang yang musyrik gitu kan. Nah, ketika kita mencoba untuk menghancurkan patung-patung itu atau menjauhkan patung-patung itu dari rumah kita, maka insya Allah rumah kita akan didekati oleh malaikat. Malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada patung, termasuk yang di rumah itu memelihara anjing gitu ya. Nah, seperti itu malaikat akan menjauh. Termasuk rumah-rumah yang di dalamnya banyak kemaksiatan, ya banyak perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah, maka rumah tersebut akan dijauhi oleh malaikat. Ya. Nah, kalau rumah dijauhi oleh malaikat, artinya yang masuk, yang menggantikan adalah jin-jin kafir tadi. Na'udzubillah min dzalik, kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an.
0: Baik, Masya Allah. Dan insya Allah di malam hari ini juga kita undang Ustaz Sahabat MQ yang ingin bergabung di malam hari ini. Boleh Sahabat MQ, Anda juga langsung dapat sampaikan saja pertanyaannya di WhatsApp MQFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Dan izin Ustaz kita sapa Sahabat MQ di malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya Ustaz. Dari Sahabat MQ tidak menyebutkan namanya, di nomor 0898-6-sekian-sekian Ustadz, yang bertanya, Ustadz apabila sleep paralysis atau tidur ketindihan itu apakah ada gangguan dari jin Ustadz? Mohon penjelasannya.
1: Ya, tidur ketindihan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama memang ada gangguan-gangguan jin jin yang suka mengganggu, misalkan jin yang suka kepada seseorang ya, misalkan jin yang cinta kepada seorang wanita, maka biasanya jin

0: Tapi makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada kita sebelum kita tidur itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ustaz, saya sudah membaca zikir-zikirnya, tapi tetap saja ketindihan. Kan yang disebutkan oleh Rasul kan bukan membaca, tapi berdoa, ya. Jadi ada perbedaan membaca doa dengan berdoa. Apa perbedaannya? Kalau membaca doa ya istilahnya anak TK juga bisa membaca, ya. Nah, tapi masih lebih bagus membaca doa ya daripada tidak membaca sama sekali. Tapi yang diperintahkan oleh Allah itu berdoa. Berdoa meminta perlindungan. Artinya kalau berdoa, antara ucapan dan hati kita harus benar-benar yakin bahwa kita ini sedang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita tidur ingin kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ketika kita membaca zikir-zikir atau berzikir ya dengan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, atau minimal sekali membaca bismillah atau bismika Allahumma ya bismika amur sebelum tidur, maka insya Allah kita akan dijauhkan oleh Allah dari gangguan-gangguan jin yang tadi disebut jin ketindihan itu, menindih seseorang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin karena kurang lancarnya aliran darah seseorang ketika tidur tersebut, sehingga ketika dia akan berdiri itu terasa berat berdirinya. Jadi bukan semata-mata gangguan jin sebenarnya, ya. Bisa diperiksa nanti ke dokter misalnya. Kalau dia sering sekali, misalkan hampir tiap hari misalkan merasa ketindihan, itu pasti bukan ketindihan, pasti itu gangguan-gangguan secara fisik juga. Maka harus diperiksa ke dokter. Ada kemungkinan mungkin ada darah yang kurang lancar ketika dia tidur seperti itu, sehingga akan membuat orang berat untuk berdiri. Atau ada makanan-makanan yang menyebabkan kita seperti ya racun yang masuk ke dalam darah kita, ya, sehingga menyebabkan seseorang itu akan lemah, orang tersebut akan ketika bereaksi racun-racun di dalam darahnya itu, sehingga seseorang itu akan berat untuk berdiri seperti itu. Walau alami sahab, nanti silakan mungkin bisa ya, kalau misalkan merasa ini ada gangguan jin, bisa dibantu dengan cara berzikir, berdoa sebelum tidur, atau juga bisa dibantu juga dengan diruqyah. Kemudian kalau dia misalkan mungkin gangguan-gangguan hanya fisik, silakan nanti diperiksa ke dokter, khawatir itu adalah aliran darah yang kurang lancar sehingga menyebabkan seolah-olah susah untuk berdiri seperti itu. Walau alam bisawab.
1: Baik, Masya Allah, itu dia sahabat MK dari nomor 08986 sekian-sekian, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Yang tentu belum tentu gangguan jin, bisa saja gangguan medis ya Ustaz yang tadi disampaikan. Baik, Masya Allah. Selanjutnya Ustaz, kita kembali sapa sahabat MK di malam hari ini yang sudah ikut bergabung juga menyampaikan pertanyaannya. Ada dari Ibu Cindy dari Margahayu Ustaz yang bertanya, Ustaz izin bertanya, saya pernah tinggal di rumah dekat kuburan Ustaz, dan anak sahabat kita ini, anak sahabat MK ini menceritakan bahwa sering mimpi buruk, dia bercerita kepada sahabat MK ini Ustaz. Nah, apakah itu termasuk gangguan jin juga Ustaz, dan juga bagaimana cara mengatasinya Ustaz agar tidak terjadi pada anak sahabat MK ini?
0: Ya. Nah, yang harus pertama kita hilangkan itu adalah pemikiran ya, paradigma kita bahwa kalau tinggal di dekat kuburan seolah-olah kuburan itu adalah sesuatu yang menyeramkan. Yeah. Nah, justru pikiran-pikiran seperti itulah akan membuat jin tadi akhirnya benar-benar akan mengganggu kita gitu ya. Padahal sebenarnya tidak masalah. Kuburan itu kan tempat orang yang sudah meninggal dunia sebenarnya ya. Nah, kita lihat kan makam Rasul, kemudian Umar bin Khattab ya, Abu Bakar Siddiq, kan itu di samping masjid itu ya, Masjid Nabawi itu ya. Ya bahkan di lokasi masjid. Enggak jadi masalah sebenarnya. Bahkan kuburan-kuburan misalkan yang sahabat-sahabat Rasul juga kan itu dekat sekali dengan pemukiman. Enggak jadi masalah, cuman kadang-kadang karena kebiasaan kita berpikir bahwa ya mungkin keberhasilan orang-orang Yahudi membuat film-film yang seolah-olah kuburan itu adalah sesuatu yang menakutkan, orang yang mati itu seolah-olah bisa mengganggu. Padahal sebenarnya orang yang sudah meninggal boro-boro mengganggu kita ya. Orang yang sudah meninggal itu kan kalau dia orang Islam, orang yang beriman,

0: dia sedang menikmati nikmatnya kubur. Tapi kalau orang-orang yang kafir, yang mungkin banyak dosa tadi, sedang merasakan siksa-siksa kubur seperti itu. Ya istilahnya, kapan kesempatannya akan mengganggu manusia? Mereka juga sedang sibuk, sedang menikmati. Kalau yang muslim ya, kalau yang kafir, nah itu adalah gangguan, sebenarnya itu adalah jin saja ya, jin yang memang menakut-nakuti, seolah-olah orang yang meninggal tadi bisa mengganggu, padahal itu adalah gangguan-gangguan jin. Jadi kalau misalkan suka mimpi buruk, itu bisa jadi adalah gangguan-gangguan dari jin juga. Jin itu bisa masuk juga ke dalam diri manusia ketika manusia sedang tidur. Makanya kenapa sekali lagi harus selalu berdoa berlindung kepada Allah. Kapan berlindung? Itu tiap hari. Apakah jin itu bisa masuk setiap saat? Bisa, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul juga kan berlindungnya setiap hari. Kenapa sebelum tidur kita harus berlindung? Karena ketika kita tidur itu kan kitanya lemah. Kita ini tidak bisa apa-apa. Tidak bisa istilahnya melihat apa-apa. Tidak bisa mendengar apa-apa. Nah kita butuh sekali perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang berzikir sebelum tidur, berlindung kepada Allah sebelum tidur, maka selama tidurnya itu dianggap berzikir, dan selama tidurnya itu akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlindungan yang terbaik itu adalah ketika kita mengikuti contoh kita, yaitu bagaimana cara Rasulullah s.a.w. berlindung kepada Allah dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk ya. Pernah diceritakan bahkan ya, ketika ada seseorang yang istilahnya digigit oleh ular ketika dia sedang tidur, maka Rasul mengatakan, andaikan sebelum tidur tadi kau membaca auzubikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq, maka tentu ular itu dengan izin Allah tidak akan mampu untuk mencelakakan. Artinya banyaklah berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walau alam bisawab.
1: Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz jawabannya, mudah-mudahan juga ini mencerahkan dan juga menjawab pertanyaan dari Ibu Cindy dari Margahayu yang sudah bergabung di malam hari ini. Lalu selanjutnya Ustadz, kita kembali juga sapa sahabat MK yang sudah bergabung juga menyampaikan atensi pertanyaannya. Ada dari sahabat Abdul Aziz dari Cianjur yang bertanya Ustadz. Disampaikan Ustadz, dari sahabat kita ini di rumahnya pernah mendengar seperti ledakan di jam 11 malam, tetapi tidak ada bekas ledakan ketika dilihat. Dan beberapa kali atap rumah seperti ada yang lempar seperti pasir, Ustadz. Bagaimana cara untuk meruqyah rumah ini, Ustadz? Mohon penjelasannya.
0: Ya. Nah, itu sebenarnya bisa jadi adalah jin yang dikirim oleh tukang-tukang sihir. Nah kalau dia hanya meledaknya di luar, biarin aja, artinya dia gak bisa masuk karena rumah kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka caranya gimana? Perbanyak baca Al-Quran di rumah ya, sambil dipahami, kemudian juga ditadaburi, kemudian usahakan di rumahnya itu jangan ada perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan di rumah tersebut. Nah termasuk manfaatkan rumah tersebut untuk banyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, tahajud, sholat duha misalnya, dan sholat-sholat sunat yang lainnya. Nah semakin banyak kita melakukan suatu amal soleh di rumah kita, maka akan semakin banyak malaikat-malaikat yang tinggal di tempat kita. Sehingga kalau rumah kita banyak dihuni oleh malaikat-malaikat, maka malaikat-malaikatlah yang akan membantu kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita. Karena setiap manusia itu dijaga oleh malaikat-malaikat. Jangan sampai malaikat itu lari meninggalkan kita dikarenakan kita berbuat maksiat. Kalau Allah bisa.
1: Baik, Masya Allah, terima kasih juga Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini menjadi ataupun juga menjawab pertanyaan dari sahabat Abdul Aziz dari Cianjur, yang mudah-mudahan bisa juga diikhtiarkan ya sahabat MK dan juga sahabat MK yang bertanya di malam hari ini. Dan baik Ustadz, tampaknya kita harus jeda kembali terlebih dahulu di termin yang kedua. Insya Allah nantinya kita akan sambung di termin selanjutnya Ustadz, di termin yang ketiga.
0: Baik.
1: Silakan sahabat MK, Anda pun di malam hari ini yang sedang menyimak juga masih dapat ikut bergabung menyampaikan atensi pertanyaan di malam hari ini dengan tema yang dihadirkan sahabat MK, yaitu mengatasi gangguan jin. Nantinya dapat Anda langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS ya sahabat MQ di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dan tentunya dapat Anda lengkapkan juga sahabat MQ dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kesempatan malam hari ini. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat persembahan dari MKFM, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
5: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
6: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
4: Bincang parenting.
7: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
4: Dialog umat.
8: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
4: Bincang kesehatan.
9: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
4: Dan ekonomi syariah.
10: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
4: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
13: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 133.
14: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masuki menit ke-58 lepas dari jam 8 malam, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita di malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam segmen kajian tematik. Di malam hari ini masih membahas berkaitan tentang mengatasi gangguan jin, sahabat MK, juga masih dibersamai oleh guru kita Ustadz Jamaluddin. Tentunya di malam hari ini juga Anda yang sedang menyimak masih dapat ikut bergabung, sahabat MK, menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya berkaitan tentang mengatasi gangguan jin ini, sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MK, 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali kebersamaan kita di malam hari ini. Tentunya menyapa kembali Ustadz, sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaannya.
1: Baik.
0: Selanjutnya Ustadz, sudah bergabung dari sahabat MK, ada Ibu Marsidah, 46 tahun dari Cilacap, Ustadz, yang bergabung. Yang ingin bertanya Ustadz, sahabat kita ini menyampaikan berbagi pengalamannya, mengapa setiap kali sholat, Ustadz, sahabat kita ini menyampaikan sering menguap, padahal sebelumnya tidak menguap, Ustadz. Selain itu juga, sahabat kita ini menyampaikan sering lupa rokaat atau ragu apakah sudah sujud 2 kali atau belum. Apakah hal seperti ini termasuk gangguan jin atau setan, Ustadz, dalam sholat? Dan bagaimana cara mengatasinya agar bisa lebih khusyuk? Mohon penjelasannya, Ustadz.
1: Baik. Ya, yang namanya setan itu dia akan selalu berusaha untuk menghalang-halangi manusia ketika manusia ingin menjalankan satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya Quran surat Al-A'raf ya, yang ayat 16 yang sering kita bahas. Allah berfirman ketika iblis berkata, qala fabima akhwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Allah, aku, kata iblis, akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Nah, salah satu cara mereka menghalangi adalah membuat manusia itu ketika sholat itu tidak fokus. Maka kadang-kadang sering menguap-menguap itu bisa jadi itu gangguan dari setan juga. Makanya ketika seseorang menguap, mau menguap ketika lagi sholat itu, tahanlah sekuat tenaga. Kalau tidak bisa ditahan, baru tutup dengan tangan ya. Jangan menguap dengan membuka mulutnya. Kenapa? Karena ketika seseorang menguap dengan membuka mulutnya ya, maka setan tadi akan terbahak-bahak mentertawakannya ya. Makanya kenapa? Karena setan berhasil untuk membuka mulut orang tersebut ya. Maka jangan membuka mulut ketika ingin menguap, tahan sekuat tenaga. Sampai keluar air mata juga enggak apa-apa, ditahan sekuat tenaga itu. Nah, kemudian gimana cara mengatasinya? Ya, pertama ya tentu kadang-kadang menguap itu juga disebabkan karena kita terlalu capek mungkin ya. Makanya jangan sampai melakukan aktivitas yang berlebihan ketika sudah kita menjelang ingin melaksanakan sholat misalkan. Termasuk juga Rasulullah menyebutkan janganlah kalian tergesa-gesa ketika mendatangi sholat, misalkan berlari karena takut ketinggalan apa ya rakaat dan sebagainya, akhirnya berlari. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datangilah sholat itu dengan tenang ya, selama perjalanan itu sambil berzikir, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang namanya tergesa-gesa itu adalah dari setan. Nah, itu termasuk juga ketika sebelum sholat itu usahakan baca doa, berdoa kepada Allah. Jadi sebelum kita berniat, langsung berdoa dulu kepada Allah. Minimal bacalah ya yang di Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 97-98 ya. Dimana Allah berfirman, katakan berdoalah kepada Allah dengan doa, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Intinya kita minta kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala bisikan-bisikan gangguan-gangguan setan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kehadiran-kehadiran setan yang akan menggangguku. Niatkan ketika, terutama ketika kita lagi mau sholat. Nah, dalam hati kita, ya Allah, semoga setan tidak menggangguku ketika aku sedang sholat. Aku berlindung kepadamu, ya Allah. Nah, itu. Kemudian juga bisa juga membaca surat An-Nas sebelum kita melaksanakan sholat. Atau juga membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan minimal disunahkan oleh Rasul ya. Ketika sebelum sholat itu minimal kita membaca Ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan-gangguan setan yang terkutuk. Nah, itu yang dituntunkan. Jadi jangan sampai kita langsung takbir aja tanpa Ta'awuz, tanpa baca bismillah dulu. Itu biasanya mudah sekali diganggu oleh setan. Termasuk juga lupa rokaat ya, ada memang ada setan yang khusus membuat orang lupa rokaat itu ya. Nanti ada kajian khususnya ya, dia kalau kita belajar tentang menteri-menteri setan itu ya, gimana pasukan-pasukan setan, tentara-tentara setan yang mereka dibagi-bagi tugas oleh iblis untuk membuat manusia itu celaka gitu, seperti itu. Walau alam bisawab.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini juga menjawab pertanyaan dari Ibu Marsidah dari Cilacap yang bertanya. Dan bisa diamalkan ya, sahabat MK tadi, doa-doa yang sudah dihadirkan oleh guru kita. Selanjutnya Ustaz, kita kembali juga sapa sahabat MK yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada dari Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei Ustaz yang bergabung. Menyampaikan pertanyaannya Ustaz, dari Bunda Halimah memiliki keponakan Ustaz yang sudah 2 tahun tidak mau keluar kamar dan menutup diri. Apakah itu termasuk perdaya jin dan apa ataupun hal-hal apa yang harus diikhtiarkan ataupun dilakukan Ustaz?
1: Ya. Ini sering saya temukan terutama anak-anak yang masih remaja ya. Masih remaja ya, itu ada berapa kemungkinan ya. Yang jelas ya itu adalah gangguan setan ya, karena setan akan membisiki sesuatu. Kalau sesuatu yang tidak baik pasti itu gangguan dari setan lah, natula ya. Kalau yang baik itu pasti karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau keluar di dalam kamar terus ketahuan sholatnya gimana dan sebagainya, bisa jadi itu gangguan setan juga. Satu itu. Yang kedua mungkin psikologinya psikisnya ya. Psikisnya terganggu, mungkin ada masalah-masalah yang mungkin ya, namanya anak-anak sekarang kan banyak serba instan ya. Jadi kalau menginginkan segala sesuatu tuh selalu ingin dituruti kadang-kadang. Kalau nggak dituruti ya kadang-kadang mereka akan mengurung diri dan sebagainya. Maka carilah cara ya, minimal bisa berdialog dulu dengan sebaik-baiknya ya, dengan bahasa remaja. Jangan berdialog dengan bahasa kita yang namanya remaja itu ya. Biasanya tidak mau kalau diperintah, tidak mau kalau misalkan disuruh-suruh seperti itu ya. Jadi bukan keinginan kita, tapi masuklah dengan cara-cara bahasa-bahasa remaja. Atau kalau dia punya teman akrab, cobalah lewat temannya itu untuk mengajaknya berbicara. Nah gitu. Nah seperti itu. Jadi ada beberapa kemungkinan, bisa jadi itu juga gangguan-gangguan dari jin. Kemudian yang kedua juga ada kemungkinan ya psikisnya sedang terganggu. Maka coba berbagai macam ikhtiar bisa dilakukan. Kalau psikis tadi bisa datang ke psikiater ya. Kalau bisa gangguan jin tadi mungkin bisa diikhtiarkan dengan cara diruqyah syariah insya Allah. Kalau alam bisa.
0: Baik, Masya Allah. Bisa jadi 2 kemungkinan ya Ustaz, antara gangguan jin dan juga memang psikis yang memang harus diobati ya Ustaz, Masya Allah. Dan baik Ustaz, selanjutnya kita kembali juga sapa sahabat MK yang baru saja bergabung Ustaz di malam hari ini. Dari hamba Allah tidak menyebutkan namanya Ustadz di malam hari ini, menyampaikan berbaginya Ustadz. Disampaikan oleh sahabat kita ini, kenapa Ustadz akhir-akhir ini sering merasa malas untuk tentunya beres-beres rumah di waktu pagi. Malah lebih semangat beres-beresnya di waktu malam selepas maghrib. Apa karena padatnya aktivitas ataupun juga gangguan jin Ustadz? Mohon penjelasannya.
1: Iya. Sebenarnya masalah beres-beres rumah kan waktunya bisa kita atur ya. Kalau kondisi kita mungkin lagi memang kondisi kita baru pulang kerja capek, barangkali tidak bisa langsung beres-beres ya, karena ingin istirahat dulu dan sebagainya. Tapi ketika pada maghrib dia misalkan suka beres-beres ya bagus, justru kan sebelum tidur itu bagusnya dalam kondisi rapi ya. bersih misalnya, bagus seperti itu. Nah, di, yang bisa merasakan itu gangguan jin atau tidak ya diri kita sendiri. Kalau dengan misalkan malasnya itu benar-benar karena malas, ya misalkan tidak terkendali, bisa jadi itu gangguan dari bangsa jin. Tapi kalau memang memang masih bisa dikendalikan, berarti itu karena kondisi fisik saja, mungkin dari kondisi capek. Maka caranya adalah ya terus aja berzikir, baca zikir pagi dan petang ya. Misalkan pagi hari baca, petang hari baca, ya mungkin yang sederhananya pakai zikir al-masurat ya. Atau minimal sekali baca zikir pagi dan petang itu ya minimal sekali baca ya surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, minimal sekali itu. Ya. Wallahualam bishawab.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari sahabat MK yang sudah menyampaikan di malam hari ini. Dan nampaknya satu pertanyaan terakhir Ustadz di malam hari ini dari sahabat kita Pak Ahmad dari Cibiru yang bertanya Ustadz. Ustadz izin bertanya, ada sebagian orang yang menyarankan memasang benda tertentu di rumah agar terhindar dari gangguan gaib Ustadz. Apakah hal ini diperbolehkan dalam Islam Ustadz? Terima kasih.
1: Ya, ketika kita memasukkan benda-benda tertentu, tentu itu disebut dengan jimat ya. Sedangkan memasukkan, meyakini jimat-jimat itu, ya tentu dilarang ya. Walaupun masih ada ulama yang memang masih berbeda pendapat ya tentang jimat, tergantung jimatnya gitu ya. Nah, tapi kalau jimat-jimat itu sudah berkenaan dengan sesuatu keyakinan, misalkan dengan memasukkan benda ini, maka rumahnya akan terhindar dari gangguan-gangguan jin, gangguan-gangguan sihir. Nah, seperti itu, maka harus diwaspadai. Tapi kalau yang disimpan di rumahnya itu adalah benda-benda yang memang disunahkan oleh Rasul, dicontohkan oleh Rasul, nggak jadi masalah. Contohnya misalnya di rumah kita menyimpan Al-Quran supaya kita rajin membaca Al-Quran, kan bagus. Di rumah kita, misalkan di halaman rumah kita, kita menanam pohon bidara, itu dibolehkan karena ada sunahnya menanam pohon bidara seperti itu. Misalkan di rumah kita, misalkan menyimpan benda-benda yang baik, yang bermanfaat gitu kan, yang tentu manfaatnya ini ya bisa apa ya, bukan manfaat dalam arti menyimpan sesuatu yang dengan kita menyimpannya itu seolah-olah bisa mendatangkan keselamatan, bukan seperti itu ya. Tapi tergantung dengan fungsi dan kebutuhannya. Maka diwaspadai kalau misalkan benda-benda, misalkan ada jimat yang dibungkus dengan kain hitam atau kain putih ya disimpan di rumah, nah itu tidak boleh. Itu perbuatan-perbuatan yang mengandung kesyirikan dan itu dilarang ya. Akan menyebabkan seseorang itu bukan akan aman rumahnya. Kalaupun misalkan ada yang menjaganya itu pasti itu adalah jin-jin kafir yang memang ditugaskan oleh para dukun-dukun tadi. Dan perbuatan kerjasama dengan bangsa jin seperti itu adalah perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau alam bisawab.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Juga ini mudah-mudahan menjadi jawaban untuk Pak Ahmad dari Cibiru yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan karena kita sudah di penghujung kebersamaan Ustadz di malam hari ini, barangkali bisa dikuatkan Ustadz dengan tema yang dihadirkan di malam hari ini berkaitan tentang mengatasi gangguan jin. Dan barangkali juga ada informasi atau pesan yang ingin disampaikan juga. Silakan Ustadz.
1: Ya baik. Nah, intinya adalah kita berusaha terus cari ilmu ya, supaya kita tahu ya bagaimana cara kita menjaga diri yang sesuai dengan aturan syar'i, ya, gitu. Dan harus selalu berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, terutama memperbaiki kualitas sholat kita. Karena sholat ini dalam ibadah itu intinya ibadah. Dan ini adalah amalan yang pertama nanti yang akan dihisab. Kalau sholatnya baik, maka akan berpengaruh amalan-amalan yang lainnya pun akan ikut baik. Tapi kalau sholatnya buruk, maka akan berpengaruh juga perilaku-perilaku lainnya akan buruk juga. Ya, makanya kenapa sholat ini disebutkan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu kalau dilakukan dengan sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya, bisa mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar itu adalah bukti kalau sholatnya itu sholat yang berkualitas. Tapi kalau orang sholat tapi tetap perbuatannya tidak baik, sholat tapi tetap pemarah, sholat masih tetap nyakitin orang lain, berarti itu kualitas sholatnya belum bagus, harus diperbaiki lagi. Dan sholat yang baik itu tentu mengikuti contoh, ya harus tahu ilmunya, makanya harus belajar fikih sholat gitu ya. Jadi jangan sampai sholat itu hanya karena mengikuti turun temurun saja gitu ya, yang penting sholat. Tapi bacaannya tidak dipahami. Nah, kita berusaha memahami ketika kita baca bacaan doa iftitah, dipahami doa iftitah itu apa maknanya, ya. Nah, termasuk bacaan-bacaan sholat yang lainnya supaya sholat kita itu lebih nikmat, lebih berkualitas. Kalau sholat kita baik, insya Allah yang lainnya akan baik. Nah, seperti itu, maka perbaiki kualitas sholat kita, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Jangan pernah berani meninggalkan sholat. Karena kalau orang meninggalkan sholat, maka dia telah menjauhkan dirinya dari Allah dan akan jauh dari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk informasi, ya barangkali bagi para pendengar yang masih menginginkan mendaftarkan putra-putrinya yang belum dapat sekolah, ingin sekolah pesantren, ya mengkaji kitab, mengaji berijazah, ya berijazah formal, PDF Darut Tauhid ini masih menerima kotanya, ya sekitar 10 orang lagi, mungkin silakan ya, ada sekitar 10 orang lagi bagi yang ingin mendaftarkan putra-putrinya atau cucunya ya ke PDF Darut Tauhid Pendidikan Dinia Formal Darut Tauhid, yang ngaji berijazah formal, ya ini pesantren yang bagaimana sekolah-sekolah yang lainnya, silakan ya didaftarkan putra-putri mumpung masih ada kuotanya. Terima kasih. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada yang manfaatnya, ada yang baiknya, ini pasti karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kesalahan dan sebagainya, itu pasti karena kebodohan diri saya sendiri. Saya mohon maaf lahir dan batin, dan kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah dihadirkan di malam hari ini. Mudah-mudahan ilmunya menjadi pahala jariah untuk Ustaz yang menyampaikan, dan juga senantiasa Allah karuniakan kesehatan selalu, Allah jaga Ustaz, dan tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan di lain kesempatan dapat bersilaturahim kembali tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, itu dia sahabat MQ kebersamaan kita di malam hari ini, tentunya bersama guru kita Ustadz Jamaluddin, yang baru saja kita menyimak ya pembahasan berkaitan tentang mengatasi gangguan jin ini. Yang tentu gangguan jin sudah ada sejak zaman dahulu ya sahabat MQ, sesuatu yang memang ada dan diakui dalam Islam. Namun tentunya banyak ikhtiar yang dapat kita upayakan ataupun juga lakukan ya sahabat MG, dari tadi yang sudah disampaikan berkaitan tentang mengatasi gangguan jin ini sahabat MG. Di antaranya adalah kita dapat memperbaiki sholat kita, mendekatkan diri dengan Al-Quran, membiasakan berdoa dalam setiap aktivitas yang kita jalani sahabat MG, lalu juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan senantiasa menjadi hamba yang pembelajar, dan juga tentu senantiasa menuntut ilmu agama sahabat MG. Tentunya dapat dengan ilmu dapat memaksimalkan dan juga menyempurnakan segala ibadah yang kita lakukan sahabat MG. Yang mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan malam hari ini oleh guru kita sahabat MG yaitu Ustaz Jamaluddin dapat kita maksimalkan ya sahabat MG, dan juga dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ yang di malam hari ini sudah ikut bergabung menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya. Lalu kami kembali sapa Anda sahabat MQ yang belum sempat tersapa. Ada dari Ibu Juwita dari Cimindiraya yang sudah bergabung juga di malam hari ini. yang menyampaikan alhamdulillah ikut menyimak dan juga menyampaikan doanya untuk Ustadz. Semoga sehat dan juga istiqomah dalam kebaikan, Masya Allah. Dan disampaikan juga terima kasih atas ilmu-ilmunya dan juga mendoakan sahabat MQ. Semoga semua dapat, semua sahabat MQ mendapat lindungan Allah dan juga kru yang bertugas di MKFM, Masya Allah. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Juwita dari Cimindraya. Mudah-mudahan doa yang sama, doa terbaik Allah kabulkan tentunya. Sahabat MQ, insya Allah kita juga akan sambung kebersamaan kita di malam hari ini dalam segmen Morotal Pilihan Malam, sahabat MQ. Tentunya kami akan hadirkan 3 Morotal Pilihan Malam yang dapat Anda pilih satu di antaranya. Karena nanti sahabat MQ, Morotal Pilihan terbanyak yang Anda pilih akan kami hadirkan, akan kami putarkan tentunya selepas sajian program Inspirasi Malam di kesempatan kali ini, sahabat MQ. Kami akan hadirkan dimulai dari pilihan morotal yang pertama, sahabat MQ, ada Quran Surat Al-Furqan. Lalu selanjutnya di morotal pilihan nomor yang kedua, ada Quran Surat Luqman. Dan terakhir, sahabat MQ, di pilihan nomor yang ketiga, ada Quran Surat As-Saffat. Nah, silakan sahabat MQ, Anda dapat langsung ikut bergabung serta memilih morotal pilihan di kesempatan kali ini yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Baik, Anda langsung dapat sampaikan melalui WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, sahabat MK. 0811-224-1027 tentunya. Selain itu juga, sahabat MK, Anda pun dapat ikut bergabung serta memilih morotal pilihan malam yang sudah dihadirkan tadi melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Nah, bagi Anda yang sudah tergabung di dalam grup komunitas sahabat MQ, Anda dapat juga langsung memilih pilihan morotalnya melalui polling yang sudah kami hadirkan juga, sahabat MQ. Silakan. Kami akan menyapa Anda, sahabat MQ, di malam hari ini yang sudah ikut bergabung memilih morotal pilihan malam yang sudah kami hadirkan. Namun tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Anchor FM, inspirasi keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-24 lepas dari jam 9 malam, sahabat MK, masih dalam segmen Murotal Pilihan Malam. Tentunya di kesempatan kali ini Anda masih dapat ikut bergabung, sahabat MK, ikut memilih satu di antara tiga Murotal Pilihan Malam yang sudah kami hadirkan sebelumnya. Dan bagi Anda yang baru saja menyimak ya, sahabat MK, ataupun juga baru saja bergabung mendengarkan 102,7 MK FM Bandung, jangan khawatir sahabat MK, kami akan hadirkan kembali 3 Murotal Pilihan Malam yang dapat Anda pilih di kesempatan malam hari ini. Di Murotal Pilihan yang pertama, sahabat MK, ada Quran Surat Al-Furqan. Lalu selanjutnya di Murotal Pilihan nomor yang kedua, ada Quran Surat Luqman. Dan terakhir sahabat MK, di Murotal Pilihan nomor yang ketiga, ada Quran Surat As-Saffat. Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja pilihan Anda di malam hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Lalu juga Anda dapat ikut bergabung ya, memilih Murotal Pilihan Malamnya melalui polling di grup komunitas sahabat MK yang sudah kami hadirkan juga, sahabat MK. Silakan dapat Anda pilih juga.

0: Dan baik sahabat MK, kami akan langsung sapa Anda yang di malam hari ini sudah ikut bergabung memilih moratal pilihan malam yang sudah dihadirkan. Yang pertama sudah ada dari Ibu Utik dari Jogja. Memilih moratal pilihan malamnya kalau dari Ibu Utik yaitu di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Luqman. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Utik dari Jogja sudah ikut bergabung memilih moratal pilihannya di malam hari ini yang sudah memilih di Quran Surat Luqman. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang sudah juga bergabung memilih moratal pilihan malamnya. Ada dari Umi Zikri, 57 tahun dari Cipeuyeum, Cianjur, yang menyampaikan ikut menyimak ilmu yang sudah dihadirkan di sajian program inspirasi malam ini dan juga menyampaikan salam ukhuwah untuk semua dan keluarga yang tentunya untuk Ustadz dan juga sahabat siar dan juga kru dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera ada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur yang sudah bergabung di malam hari ini menyampaikan doa terbaiknya. Mudah-mudahan doa yang sama juga Allah hadirkan, Allah kabulkan tentunya. Umi Zikri dari Cianjur. Lalu juga tidak lupa Umi Zikri menyampaikan pilihan murotalnya di malam hari ini. Ikut suara terbanyak saja nih, Masya Allah. Baik, terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur sudah mengirimkan atensinya juga ikut bergabung di malam hari ini. Ikut berpartisipasi dalam memilih murotal pilihan malamnya. Lalu selanjutnya sahabat MK, beralih dari Cianjur ke Pangalengan. Sudah dipilih juga oleh Ibu Nia di malam hari ini murotal pilihannya. Dipilih di nomor yang kedua di Quran Surat Luqman, Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu Nia dari Pangalengan sudah ikut bergabung juga di malam hari ini. Ikut memilih murotal pilihan yang sudah dihadirkan. Lalu selanjutnya kembali kami juga sapa. Sudah dipilih oleh Ibu Juwita dari Cimindiraya yang bergabung kembali. Memilih moratal pilihannya kalau dari Ibu Juwita di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Luqman juga nih, Masya Allah. Terima kasih Ibu Juwita yang sudah bergabung juga memilih moratal pilihan malamnya nih, Masya Allah. Selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa juga Anda yang sudah bergabung. Ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang bergabung menyampaikan moratal pilihan malamnya disampaikan spesial Haul Akbar tokoh ulama dan juga para habaib Betawi tahun 2026 nih, Masya Allah. Memilih di pilihan nomor yang kedua disampaikan oleh sahabat Mahadi yaitu di Quran Surat Luqman. Baik, terima kasih juga sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung yang sudah juga ikut memilih moratal pilihannya di malam hari ini. Dan selanjutnya sahabat MK, sudah dipilih juga oleh Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika yang sudah menyampaikan pilihannya kalau dari Ibu Nani memilih di moratal pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Furqan. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika yang sudah ikut memilih moratal pilihan malamnya di kesempatan kali ini. Selanjutnya kembali kami sapa, sudah dipilih juga oleh Ibu Parilah dari GBA 3 yang memilih moratal pilihannya di nomor yang kedua di Quran Surat Luqman. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3. Selanjutnya dari GBA 3 kita beralih ke Cibuntu Cipendei dari Bunda Halimah nih, Masya Allah, sudah bergabung juga memilih moratal pilihannya. Bunda Halimah memilih di pilihan nomor yang kedua yaitu di Quran Surat Luqman. Baik, terima kasih juga Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei yang sudah bergabung memilih moratal pilihannya. Dan terakhir sahabat MK, kami sapa Anda yang bergabung melalui WhatsApp MKFM. Ada dari Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang menyampaikan pilihannya di nomor yang ketiga di Quran Surat As-Saffat. Baik, terima kasih juga Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Lalu selanjutnya sahabat MK, tidak lupa juga kami sapa yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Setelah dilihat ya sahabat MK, nampaknya kompak 4 suara memilih di moratal pilihan nomor yang kedua yaitu di Quran Surat Luqman. Ada dari Ibu Parilah dari GBA 3, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Juwita dari Cimindiraya, dan juga ada Ibu Utik dari Jogja yang sudah bergabung melalui polling. Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MG di malam hari ini yang sudah ikut bergabung memilih Morotal Pilihan Malam yang sudah dihadirkan. Dan nampaknya sudah tertebak ya sahabat MK, Morotal pilihan terbanyak yang Anda pilih di kesempatan malam hari ini, yaitu jatuh di Morotal pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Luqman. Insya Allah sahabat MK, kami akan hadirkan dan juga putarkan Quran Surat Luqman selepas sajian program Inspirasi Malam di kesempatan kali ini, tentunya membersamai waktu istirahat Anda dan juga ruang dengar Anda sahabat MK. Dan juga bisa untuk kita murojaah bersama di Quran Surat Luqman di malam hari ini. Selamat beristirahat sahabat MK di malam hari ini, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kita kembali sebuah kesempatan di esok harinya untuk dapat kita senantiasa memaksimalkan segala amanah-amanah yang hadir dalam diri kita, dan juga dapat kita senantiasa meningkatkan kedekatan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini sahabat MK, sudah waktunya sahabat share Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MK FM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-31, Luqman, 34 ayat.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rawbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MK, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

يعلمون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: Mama Asbaha bin Ni'matin Au bi ahadin min khalqik Faminka wahdaka la syarika lak Falakal hamd walaka syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan karunia yang tiada bertepi darimu. Dan tolonglah kami agar kesibukan kami jadi amal ibadah yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang hidup ini ingin nikmat dari Allah, tapi tidak mengenal cara yang paling efektif mendatangkan nikmat. Sebetulnya sederhana sekali untuk mendapatkan tambahan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjamin kita syukur, nikmat ditambah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, syukur yang kita lakukan akan mengikat nikmat yang ada. Sederhananya begini, semua pemberian Allah itu adalah ujian. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, selain nikmat bisa kita nikmati, yang belum ada akan diadakan oleh Allah. Jadi kita sama sekali tidak usah cemas dengan beragam karunia yang belum datang kepada kita. Kuncinya adalah syukuri nikmat yang ada. Allah yang maha menyaksikan tahu persis bagaimana kita bersyukur atau tidak. Allah menyaksikan, Allah mengetahui pikiran, lisan, tatapan, pendengaran, hati, gerak tubuh kita setiap saat. Tidak ada yang luput. Jadi, kalau didapati kita bersyukur, itu Allah lah yang membuat nikmat-nikmat yang ada ini jadi kebaikan, ternikmati. Dan yang belum ada, Allah sudah tahu. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah ragu. Tenang saja. Semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan kepada kita. Tidak ada yang lain. Jadi ini sederhana sekali. Semua nikmat yang kita inginkan, yang ada dan yang kita inginkan, semuanya milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita oleh Allah. Dan Allah memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Bagaimana mata yang nikmat ini? Ini nikmat di mata ini. Tapi ya juga ujian. Lihat apa saja. Sibuk scrolling, senang baca Quran, sibuk berzinah matanya atau menundukkan pandangan. Ini menentukan ini. Mata ini jadi sumber kebahagiaan atau bisa jadi bencana bagi kita. Pezinah itu diawali dari zinah mata. Sebagian besar pezina itu pasti awalnya mata. Dia melihat yang tidak halal. Dan Allah pasti tahu. Surat Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ini mata bukan milik kita. Ini mata bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini. kecuali makai saja. Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu, sangat mudah bagi Allah, apakah diambil mata ini, tapi yang terberat, diambil nikmatnya bahagia hidup karena mata. Allah tahu tidak yang scrolling terus, gini-gini terus? Giliran Quran, skip. Giliran tausiah, skip. Giliran yang tidak boleh dilihat. Kalau kita melihat HP, saya lihat HP, malaikat ikut lihat tidak? Dicatat tidak? Allah menyaksikan tidak? Ah, itulah dia. Mungkin tidak dicabut matanya, tapi mata tidak membuat iman kita bertambah, berarti tidak bahagia. Mata ini tugasnya cuma dua. Satu, nambah iman dengan mata. Dua, nambah amal soleh. Kalau mata ini merusak iman, kalau mata ini jadi nambah dosa, pasti hidupnya makin gak bahagia. Karena bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, syukur itu menggunakan pemberian Allah untuk nambah iman dan nambah amal soleh. Nah, syukur itu penting sekali untuk menjadi darah daging kita. Begitulah harusnya ilmu syukur ini merebak, tidak hanya masalah menyebut hamdallah, tetapi sampai kita yakin bahwa semua yang ada ini adalah milik Allah, karunia Allah, tapi juga ujian dari Allah dan menentukan bahagia atau tidak, yang belum ada ditambah atau tidak. Terima kasih, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Atil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: مؤصدة.
1: صدق الله العظيم.
2: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Gerun di hatiku. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali kembali menyapa dan juga membersamai ruang dengar Anda mengawali pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 ataupun juga bertepatan sahabat MK di 5 Muharram 1448 Hijriah. Sahabat MK, tentunya pergantian bulan bukan sekadar pergantian waktu, tetapi juga momentum untuk kita dapat bermuhasabah. Sudah sejauh mana kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan? Sudahkah hari-hari yang kita lalui membawa kita semakin dekat kepadanya sahabat MK? Tentunya di Muharram ini sahabat MK mengajarkan kita bahwa setiap awal adalah kesempatan untuk kita memperbaharui niat, memperkuat tekad, dan juga memulai kembali dengan amal-amal terbaik kita sahabat MK. Tentunya tidak ada kata terlambat untuk kita berubah selama Allah masihkan memberikan kepada kita sebuah kesempatan dan juga umur sahabat MK. Maka mari sahabat MK, di momentum bulan Muharram, Sahrullah, dapat kita kembali manfaatkan dengan tentunya meningkatkan amalan-amalan ibadah kita sahabat MK dan juga amalan kebaikan. Karena di bulan mulia ini ataupun juga bulan Muharram, Allah tentunya lipat gandakan segala kebaikan dan juga menjadi momen kita mengawali untuk kita mengupgrade diri kita sahabat MK dengan niat-niat baik tentunya. Mari juga kita awali sahabat MK di pagi hari ini dengan tentunya kembali membekali diri kita dengan sajian ilmu dan hikmah dengan hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi sahabat MK, yang insya Allah di pagi hari ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM sahabat MK, yang di pagi hari ini akan membahas berkaitan tentang gerak dan diabetes. Bagi Anda pun di kesempatan pagi hari ini yang ingin bergabung serta berinteraksi sahabat MK juga dapat menyampaikan atensinya dengan langsung mengirimkan baik melalui WhatsApp kami ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027, 0811224 1027 sahabat MK. Kurang sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan sajian program manajemen kolbu pagi dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio sahabat MK, lalu juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Lalu juga dapat Anda simak juga sahabat MK melalui aplikasi kami yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store sahabat MK dengan mencari dan juga mengetikkan MKFM. Aku ini. Selain itu juga sahabat MK, Anda pun dapat menyimak dan juga mendengarkan sajian program manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube yang bisa Anda cari di MKFM Live Kajian, lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung sahabat MK, dan di Instagram di @MKFMBandung tentunya. Lalu juga terkhusus sajian program manajemen kolbu pagi ini sahabat MK juga disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat Anda simak juga, di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabosingkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo,
Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailof di 93 FM Tasikmalaya, dan juga terakhir sahabat MK juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang juga ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Kembali. Dan sesaat lagi juga kita akan terhubung sahabat MK bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli. Selain itu sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Dari segala dosa yang Dan alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kita juga sudah terhubung langsung bersama guru kita, yaitu Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM, yang di pagi hari ini membahas berkaitan tentang gerak dan diabetes. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.

pekerjaan yang sekiranya ini berpotensi menjadi problem di kemudian hari, begitu ya. Karena di kita itu bukan hanya kita mengobati penyakit yang ada, tetapi kita lakukan pemetaan apa yang kemungkinan terjadi dan yang mempunyai dampak yang besar, sehingga kita coba untuk memetakan. Kenapa? Al-mu'minun qawi, apa itu artinya? Al-mu'minun qawi, jadi mukmin yang kuat, Allah mengatakan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding al-mu'min yang dhaif. Ya, walaupun di keduanya itu sama-sama ada kebaikan. Artinya ketika Allah memaklimatkan bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai, berarti kita harus yang kuat, gitu ya. Bukan yang lemah ya. Yang kuat itu diantaranya sahabat-sahabat semua, bagaimana kita mempunyai taraf kebugaran secara syariat ya. Yang kedua, bagaimana kita mengantisipasi dan mencegah timbulnya penyakit. Bukan hanya mengobati penyakit yang ada, tetapi mengantisipasi timbulnya penyakit dan mencegah. Itu jauh lebih baik, Kang Erik. Kenapa? Kalau sudah sakit, kita bisa lakukan terapi, maka effortnya itu akan luar biasa. Pendanaan yang dikeluarkan luar biasa. Ya, belum lagi waktu produktif. Waktu produktif untuk bekerja, untuk belajar, untuk dakwah, dan sebagainya. Maka, sahabat-sahabat semua, kita di bagian kesehatan di MK Pagi itu melakukan pemetaan. Kira-kira apa sih problem base umat itu dalam masalah kesehatan yang sekiranya ini akan berpengaruh baik pada saat ini ataupun 10 tahun ke depan. Sehingga dari pemetaan itulah maka kita melakukan berbagai macam apa namanya kira-kira yang cocok yang mana tuh yang bisa dikolaborasikan dengan MP Pagi. Baik, sahabat-sahabat MP Pagi semua, supaya kita waktunya efisien, jangan lupa setiap pagi kita mulai dengan syukur, Kang Erik ya. Baik. Jadi ketika pagi-pagi kita mulai dengan syukur, berarti ibaratnya pagi-pagi kita sudah mengkonsumsi vitamin. Ketika tubuh kita ingin bugar, kita salah satu ikhtiarnya adalah mengkonsumsi vitamin ya, ketika jasad kita ingin bugar. Tapi ibu bapak sahabat semua, kita mengetahui bahwa tubuh kita ini ya, manusia atau diri kita ini ternyata kan bukan hanya unsur jasad. Yang selama ini dikasih makan jasad, yang selama ini dikasih protein jasad, karbohidrat, lemak gitu ya, mikronutrien termasuk vitamin agar lebih bugar adalah jasad. Pertanyaannya, tubuh manusia itu kan dua aspek yang tidak bisa dipisahkan. Aspek apa? Aspek hati, kolbu. Nah, itu juga perlu vitamin. Di antaranya vitamin pagi, yaitu vitamin S. Vitamin apa, ibu bapak semua? Vitamin S, yaitu vitamin syukur. Pertanyaannya, apakah tadi pagi kita sudah mengkonsumsi vitamin S? Ya Allah, ketika bangun tidur teh, alhamdulillah ternyata engkau bangunkan lagi dalam keadaan sehat. Engkau bangunkan lagi di tempat tidur yang sama ini ya, bukan di tempat tidur di rumah sakit kan, karena masuk IGD tadi malam gak sadar. Ya Allah, terima kasih, ternyata engkau masih perlihatkan mata saya ini, engkau masih mendengarkan bagaimana telinga ini dalam keadaan normal, dan engkau ternyata masih bisa gerakan, saya masih bisa berjalan ke kamar mandi. Ya, tadi kemarin saya operasi 5 orang ibu bapak semua. Sampai saat ini berbaringnya bukan di kamar masing-masing ya, tetapi di ruang perawatan tuh. 5 orang yang dioperasi kemarin tuh mungkin saat ini bangunnya bukan di tempat tidur yang biasa ya, tetapi bangunnya di tempat tidur rumah sakit. Jadi mengelingi Kang. Jadi ketika kita sahabat-sahabat semua bangun tidur, ternyata posisi tidur kita itu masih di ranjang kita, bukan di bed rumah sakit, bukan di bed IGD, bukan di bed kamar operasi, maka itu sebetulnya menjadi sebuah renungan syukur. Sahabat-sahabat semua, mulailah pagi hari dengan mengkonsumsi vitamin apa? Vitamin S. Dok, kalau pagi-pagi vitamin S batu dingin nggak? Ini vitamin tapi yang nggak dingin, vitamin S, vitamin syukur, sahabat-sahabat semua. Jadi, mulailah pagi dengan mengkonsumsi vitamin S, ya, vitamin syukur. Dengan apa? Dengan perenungan di dalam hati dan
otak diisi dengan data tentang apa dan bagaimana nikmat itu dan bagaimana resiko jika nikmat itu dikurangi atau dihilangkan. Wah, sukunya itu jeb luar biasa. Nah. Sahabat-sahabat MG pagi semua, pada pagi hari ini nih, konsumsi vitamin S sudah ya Bu ya, Pak. Dosisnya tinggi apa enggak? Atau biasa-biasa aja? Vitamin C aja kita perlu 1000 miligram ya kalau kita sedang meningkatkan stamina. Nah, bagaimana kita sedang meningkatkan stamina? Karena apa? Karena ada virus. Virus galau. Virus apa lagi? Virus cemas gitu ya. Virus depresi, virus stres. Maka vitaminnya juga harus dosis tinggi. Ya. Bagaimana caranya agar vitaminnya dosis tinggi? Isi data dengan otak. Lakukan perenungan dengan hati. Isi data dengan dibalik ya. Isi otak dengan data, fokus Kang Erik. Mulanya nyamai. Isi otak dengan data, renungi dengan hati. Contoh begini. Kemarin sudah saya kasih contoh ya. Ketika kita tahu ya. Kang Galih. Masih Kang Galih namanya teh. Tadi kemarin Galih. Ya dari SSG teman-teman semua. Santri siap guna. Oke. Kang Galih. Ya. Ketika Kang Galih nih besar seperti ini, apakah dulunya bayi dulu? Bayi dulu samanya, enggak ujug-ujug segede gini. Ketika bayi tuh berapa kali napas per menit? Enggak tahu ya. Kapan tuh Kang Galih lahir? Tanggal berapa? Tanggal 7 April tahun 2004. Beda dikit dengan saya ya. 7 April 2004. Ketika tanggal 7 April 2004 langsung napas apa enggak? Atau tanggal 8 atau 9 Aprilnya? Kata siapa? Huh? Oh, ngarang aja kali ya. Kira-kira begitu lahir, berapa menit, berapa jam kemudian langsung napas? Nggak tahu ya. Kita tahu secara, apa namanya? Kalau kita lihat secara fisiologis, Kang Galih, Kang Erik, dan sebagainya, teman-teman semua yang hadir di sini ya, 10 detik. Setelah kita lahir, paru-paru kita itu mengembang. 10 detik kan? Bukan 10 tahun. Bukan juga 10 jam. Sejak 10 detik itulah ibu bapak semua, paru-paru itu mengembang. Isi otak dengan data. Oh, sejak 10 detik paru-paru saya itu mengembang setelah lahir. Kemudian kita nafas berapa kali, Kang? Per menit. Berapa kali, Kang? Rata-rata kita nafas per menit. Eh? 16 kali rata-rata per menit dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan lari beda lagi. Jadi per jam berapa kali kita nafas? 96 kali per jam. Ya, oke. Okay. Kalau per hari kita berapa kali nafas kira-kira? Per hari 2304. Karena ada kalkulator di sini, saya ngitung. 2304 per berapa per hari. Oke. Okay. Kalau per tahun berapa kali nafas kita, Kang? Anggali. Per tahun. Per tahun kita nafas itu, waduh banyak banget Ibu. Masya Allah, gak akan kehitung. Jadi, ketika kita bisa bernapas tadi pagi, maka lengkapi. Mengeneng, lingeneng. Maka lengkapi data di otak kita tentang apa yang menjadi akan kita renungkan. Ketika kita ingin merenungi tentang nafas, maka isi otak kita dengan data bahwa pernapasan ternyata dari mulai hidung kemudian sampai ke trakea bercabang lagi menjadi bronkus, bronkiulus, di sana ada udah siap tuh 500 juta alveoli yang menerima tuh oksigen, yang akan melepaskan oksigen gitu ya. Ketika data-data itu masuk ke dalam otak, mangga Kang Ecep. Alhamdulillah ketua MK Entrepreneur Forum sudah datang gitu ya. Dan ngimaman heula Kang Ecep mah tajuk ya. Geus ngimaman kan wirid heulanya Kang. Jadi ketika data di otak itu diisi tentang nafas, ketika ternyata 21% udara kita itu mengandung oksigen, ketika kita tahu data di otak itu diisi bahwa 51% oksigen yang kita hirup tuh tadi malam. Ya. Yang kita isap tuh tadi malam. Tadi malam kan ngisap oksigen semua ya? Ada yang gak ngisap gak? Tanpa kita sadari kita ngisap oksigen. Dari mana oksigennya? Di Cijoho. Di mana?
di Cigugur, di Gunung Ciremai. Kita tidak pernah tahu ibu bapak semua, 51% oksigen yang kita hirup itu berasal dari mana? Dari laut, dari sebuah makhluk kecil, kayak fitoplankton gitu ya, yang besarnya mungkin 1 mili, 3 mili, 3, 4 milimeter. Oksigennya Allah kirim ke sini tuh, entah lewat jalur mana, dan gak pernah COD kan teteh, dari ini, COD enggak? Nggak pernah Allah itu meminta bayaran kepada kita. Padahal betapa sering kita pakai paket oksigen itu ya. Entah berapa puluh paket yang setiap hari kita terima. Tatkala kita tahu betapa banyaknya kita mengkonsumsi oksigen, dan betapa kita tahu bahwa oksigen itu ternyata dihasilkan bukan di tempat yang dekat, mungkin tempat yang jauh. Tatkala kita tahu oksigen itu datang kepada kita, mengalingi ya, datang kepada kita di mana kita perlu, ternyata ada itu oksigen. Dan ketika kita tahu bahwa oksigen itu sangat bermakna bagi hidup manusia, mau nyobain tanpa oksigen, semenit, dua menit, bonusnya suara abis itu, enggak? Mau? Betapa oksigen itu mempunyai manfaat yang sangat besar bagi tubuh manusia, dan betapa kehilangannya oksigen itu bukan hanya dalam hitungan jam. Ya, dalam hitungan menit juga manusia sudah terjadi kerusakan di otak. Ketika data itu tentang nafas diisikan ke kepala kita, maka ketika merenung, merenungnya pun luar biasa. Ya Allah, terima kasih. Tadi malam engkau telah kembangkan paru-paru saya. Tadi malam telah engkau masukkan oksigen ke dalam paru-paru saya. Engkau keluarkan CO2 tanpa saya sadar. Jadi ketika data itu ada di dalam otak kita tentang bagaimana nafas itu ibu bapak semua, ketika kita merenungi, maka di sanalah vitamin S-nya itu dosisnya tinggi. Makin dalam perenungan, makin banyak data, maka jleb, vitamin S-nya itu luar biasa dosisnya. Tapi makin miskin ilmu, makin sedikit pengetahuan kita tentang nafas, maka perenungan itu tidak bisa lebih mendalam lagi. Pantas kata AA, guru kita, pupuk iman itu adalah ilmu, ibu bapak semua. Kenapa ilmu? Karena ilmu itu, kita merenungkan sesuatu, bukan hanya dari aspek perasaan, tapi dari aspek logika ikut jalan. Gimana caranya Allah itu memberikan oksigen yang jauh jaraknya itu, sehingga nyampe ke kita. Apakah lewat angin darat, lewat angin laut, ataukah lewat paket mangkurir gitu ya. Dan ternyata paketnya itu tiap hari kita terima, tiap detik kita terima, dan tidak pernah ada tagihan. Ya, pakai pay letter? Enggak. COD? Enggak juga. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika data itu terkumpul di otak, perenungan pun akan luar biasa. Perkaya data. Baik. Sahabat-sahabat semua, itulah vitamin S yang wajib kita konsumsi setiap pagi. Jadi ketika jasad butuh vitamin A, B, C, D, E, ya, maka hati pun perlu vitamin, di antaranya vitamin S, ya. Baik, sahabat-sahabat semua, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah fenomena, ya. Karena sekarang kedatangan teman-teman dari SG, baik itu dari Zulfikar, ya, dari Zulfikar bukan? Oh, masih ya. Masih atau pelatihan karena masih pelontos. Ya, masih diklat. Baik. Jadi ada diklat. Ali Zulfikar diklatnya berapa lama? 3 bulan. Kok pasus kan? Ya, baik. Jadi sahabat-sahabat semua, ada satu fenomena. Ya. Fenomena kekinian. Fenomena kekinian ini ibu bapak semua ternyata mempunyai dampak. Dampak terhadap apa? Terhadap peningkatan satu penyakit, satu jenis penyakit. Dan kalau kita lihat ibu bapak semua, lihat datanya ya di sini. Punten. Nanti nggak usah dicatat. Nanti insya Allah kalau teman-teman mau, nanti saya bagikan. Insya Allah e-booknya gratis. Ya, udah saya rangkumkan di sini. Ternyata kalau kita lihat ibu bapak semua, ada satu penyakit yang perkembangannya itu di muka bumi itu terus meningkat. Nggak tahu kalau di dalam bumi atau di luar bumi ya. Di dalam bumi itu di mana, Kang? Di dalam bumi, di sini ya. Ya, di muka bumi gitu ya. Ternyata penyakit ini perkembangannya meningkat, enggak pernah nurun. Makanya kalau pengen jualan obat, obat penyakit ini aja. Ya. Kenapa?
dak konsumennya naik terus. Ya Kang Cep, selain jualan buah-buahan ya. Jadi Ibu Bapak semua, penyakit ini kalau kita lihat jumlahnya tahun 2004 ini dilaporkan oleh punten dilaporkan di mana pun teman, biar biar nanti datanya valid. Oh, ini IDF. International Diabetic Federation. Jadi ketika ada konferen begitu ya tahun 2025 kemarin, dia mengungkapkan data tahun 2024 ternyata bahwa sekitar 589 juta penduduk dewasa di muka bumi ini ya hidup dengan diabetes. Artinya ibu bapak semua, kalau kita lihat angkanya pun dan goyang-goyangnya, kalau kita lihat angkanya ternyata ini terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan kalau kita perhatikan ibu bapak semua, dari data statistik ini ya, ada 252 juta orang yang hidup dengan diabetes tapi nggak tahu dirinya diabetes. Ya, beberapa kali kejadian ini, kejadian klinis ibu bapak semua, ketika mau dioperasi kan dicek dulu, kira-kira cek apa kalau mau operasi itu? Cek apa? Cek pulsa, masa aktif? Bukan. Cek kuota? Bukan. Cek saldo? Bukan. Jadi kalau operasi itu ada yang namanya screening test ibu bapak semua. Dicek dari mulai fungsi jantung, fungsi ginjal, kemudian fungsi liver ya. Salah satunya adalah dicek kadar gula darah. Ketika screening preoperasi ditemukan kadar gula darah 400, ya bu, ternyata ibu harus ditangani dulu ini. Kenapa kadar gulanya tinggi? Dah abdi mah gak gaduh gula, saya gak punya gula. Ah, bohong. Coba di dapur ada gak? Gula, oh bukan gula itu ya. Seri atau ih, jok bapak-bapak. Nah, gak apa-apa ini jok bapak-bapak. Saya gak punya penyakit gula, dok. Bu, ini lihat kadar gula darahnya sudah 400. Dan kasus seperti ini bukan 1-2 kali kejadiannya. Sudah berkali-kali. Artinya ibu bapak semua, ya. Banyak kasus diabetes ini, hampir setengahnya ternyata. 252 juta. Penduduk penderita diabetes tidak menyadari bahwa dia mengidap penyakit diabetes. Yang kedua tuh bu, yang sering saya ketahui tuh di rumah sakit ya, ketika ada luka nggak sembuh-sembuh, udah diobatin pakai obat anti lukanya, udah diobatin pakai antibiotik, sudah diobatin dengan peningkatan sistem imun, ternyata luka itu nggak sembuh-sembuh, ya bahkan luka itu meluas, borok dan berbau. Ketika dicek, ibu punya penyakit gula enggak? Enggak. Pas dicek, kadar gula darahnya 600 sekian. Artinya sahabat-sahabat semua, yang pertama, banyak mereka yang mempunyai penyakit diabetes, tapi tidak menyadari dirinya punya penyakit diabetes. Yang kedua, ibu bapak semua, ya, ketika timbul komplikasi, mereka tidak tahu bahwa komplikasi itu akibat diabetes. Ya, itu fakta ibu bapak semua. Kalau kita lihat lagi, faktanya lagi, ya ibu bapak semua, bahwa sebagian penderita, oh maaf, ini udah yang keempat, ketiga tadi, kalau kita lihat, beban pengobatan penyakit diabetes itu beda dengan influenza, beda dengan mencret. Ya, sekali berobat, mungkin mencretnya selesai. Enggak. Kalau ini bisa bertahun-tahun, bisa belasan tahun, bahkan bisa puluhan tahun. Dan yang menjadi fenomena adalah ibu bapak semua, angka kejadian diabetes ini ya, proporsinya sekarang bukan hanya milik orang tua atau para senior. Dulu mah diabetes ya 50-60 tahun begitu ya. Sekarang mah 20 tahunan. Iya, artinya sudah terjadi perubahan pola. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika misalnya seorang tidak menyadari bahwa dirinya diabetes, sebetulnya ketika gula darahnya tinggi, pelan-pelan gula darah mulai meningkat, resiko penyakit lain-lainnya juga mulai meningkat. Nah, sahabat-sahabat MP Pagi, kalau begitu kan dampaknya mah ya, diabetes itu kalau kita perhatikan sahabat-sahabat semua, tidak simpel. Faktor resiko yang besar untuk terjadinya gagal ginjal, kalau misal jalan-jalan ya ke tempat hemodialisis, misalnya kalau pagi-pagi saya sebelum visit pasien di rumah sakit kan mampir, bukan mampir, lewat tuh ruangan hemodialisis. Ketika kita mampir di sana pada ngantri begitu ya, saya pernah beberapa kali nanya faktor resikonya, Pak, ibu Pak kuno dia gagal ginjal, hipertensi,
Pak tiasa kunaon gagal ginjal bu gula cina. Bu tiasa kunaon gagal ginjal gula. Gula hipertensi rata-rata itu. Pertanyaannya, apakah untuk mendeteksi penyakit gula itu susah, harus di scan, harus di USG ke dokter Santi? Tahu dokter Santi? Tahu ya, ya yang ya. Wah, tenung atuh teh ini. Jadi ketika kita pengen tahu penyakit gula, diabetes, apakah rumit? Harus melakukan jutaan? Enggak. Banyak orang sekarang yang berpikir untuk mengetahui sebuah penyakit yang berpotensi fatal pada dirinya, mengorbankan untuk apa? Untuk pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan genomik, dilakukan pemeriksaan pola gen, begitu ya. Saking pengen tahunya, tapi ini penyakit yang menjadi biang dari penyakit-penyakit lain. Kenapa jadikan biang? Kan bisa jadi berlanjut pada penyakit gagal ginjal, bisa penyakit stroke, kemudian juga bisa penyakit jantung. Dari mana? Dari diabetes. Pemeriksaannya, screeningnya ternyata mudah, Ibu Pak semua. Dengan 8.000 perak. Nah, kita juga nanti akan baksos ya, DT Peduli ya. Screening pre-diabetes nanti ya di CFD ya. Teman-teman, semua mudah-mudahan nanti akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan ini didengar oleh Coach Jajang Nurjaman. Screening diabetes serentak. Bukan hanya masalah kadar gula, Ibu Pak semua, tapi kita screening dari body mass index, kemudian juga ada skala yang diterbitkan oleh International Diabetic Foundation dan American Diabetic Association. Nanti ada itunya ya, mudah-mudahan ini bisa diarahkan oleh DT Peduli sehingga bisa ketemu tuh mana potensi diabetes. Sekali lagi, kita ulangi lagi. Jadi ketika ada suatu penyakit yang menjadi penyebab 3 penyakit kematian terbesar di dunia, Ibu Pak semua, akarnya yaitu penyakit yang, kalau kita istirahkan mah penyakit yang mungkin dianggap biasa gitu ya, ternyata deteksinya itu mudah. Maka dengan kemudahan deteksi harusnya, ya Pak Bu, penyakit ini lebih banyak ditemukan. Problemnya apa? Satu, nggak mau diperiksa, takut. Yang kedua, stres, bisa ketahuan. Ya, kita lanjut Ibu Bapak semua. Pertanyaan besarnya, kok kenapa angkanya sekarang itu terus meningkat? Nah, sahabat-sahabat semua, ketika kita tanya ya, apa yang menjadi problem terbesar? Ya, salah satu penyebabnya, biasanya kita ketika ingat diabetes, kita ingatnya apa? Sesuatu yang masuk lewat mulut. Makanan yang manis, minuman yang manis, oke? Jumlahnya terlalu banyak, ya betul. Tapi ada satu faktor Ibu Bapak semua, yaitu faktor yang tidak masuk lewat mulut. Nah, kita lihat Ibu Bapak datanya, ya. Kelihatan Ibu, Neng? Kelihatan datanya? Kelihatan nggak? Ada? Ah, nih. Baik, kita lihat. Punten. Nih, kalau kita lihat, sudah kita kumpulkan Ibu Bapak semua. Jadi, Ibu Bapak semua, pertama kalau kita bagi, ada kaitannya dengan pola konsumsi. Ini sering dibahas. Dan ini ternyata Ibu Bapak semua, ya, terjadi peningkatan fenomena yang luar biasa. Terjadi peningkatan kaitannya dengan konsumsi minuman manis yang kejadiannya itu meningkat. Kalau kita lihat Ibu Bapak semua, datanya, minuman manis sekarang apa aja yang suka ada? Satu, kegemaran saya tuh, kopi, susu, gula aren. Kemudian, kegemaran Kang Yecep, kopi, susu, butterscotch. Ya, kegemaran Kang Erik, kopi, susu, apa namanya? Saat karamel apa? Tuh, sama. Kemudian teh ini boba keseringannya kan? Jadi minuman kekinian ternyata mempunyai resiko, bukan menjadi penyebab. Resiko. Di sini dikatakan bahwa mengkonsumsi minuman manis rutin setiap hari meningkatkan risiko diabetes 25-30%. Tuh, gede banget. Ya. Yang kedua yang meningkat apa? Ultra processed food. Nih. Jadi ultra processed food, Ibu Bapak semua, ternyata ini juga meningkatkan risiko 20-60% tuh. Gede banget. Ini kalau dari faktor makanan. Nah, ada faktor lain yang sangat jarang dibahas, yaitu apa? Ada 4 yang menjadikan risiko diabetes terbesar yang jarang dibahas, Ibu Bapak semua. Ya.
Yang pertama, nah ini yang banyak teh, ya. Yang pertama adalah duduk terlalu lama, sedentary lifestyle. Berkali-kali saya sampaikan di sini. Duduk terlalu lama. Kontribusinya besar sekali. Antara 30 sampai 91%. Ini penelitian pernah saya ungkap di sini ya. Ada penelitian di India. Ya, Kang Erik, India. India itu di mana? Di teater 2 itu mah film-film India ya, Kang Erik. Seri itu kan itu jok bapak-bapak tuh. Aduh aing mah. Salah satu menghargai bapak-bapak teh gitu, kalau lagi ngejok teh senyum gitu ya. Enggak kita enggak. Punten teman-teman semua. Jadi penelitian di India, ibu bapak semua, ditelitilah 6.000 sekian. Mohon maaf jumlahnya lupa. 6.000 pasien diabetes diperiksa, dicek, diteliti faktor risikonya apa. Sementara ini kalau kita ingat diabetes, rata-rata ingat kita itu adalah ada faktor keturunan kan? Ya kan? Dok, saya mah kok nggak punya faktor turunan? Oh, mungkin lagi nanjak, Bu. Seri. Nggak ada faktor turunan. Ibu saya nggak diabetes, bapak saya nggak diabetes, nenek saya nggak diabetes. Bisa iya, bisa tidak, gitu ya. Emang bapak ibu pernah dicek HbA1c? Belum tentu, begitu ya. Ternyata ibu bapak semua, dari penelitian itu, dari 6.000 sekian pasien, diteliti faktor-faktor resikonya. Ternyata faktor resiko terbesar adalah lack of exercise. Apa, Neng? Lack of exercise. Jadi ternyata faktor risiko terbanyak ibu bapak semua ya, bukan masalah minuman, bukan masalah keturunan, bukan masalah makanan. Ternyata faktor risiko terbesar dari 6.000 penderita diabetes itu adalah minimnya gerak, minimnya olahraga. Itu ternyata ibu bapak semua. Dan kalau kita lihat datanya di sini ibu bapak semua, punten ya. Duduk terlalu lama, sedentary lifestyle meningkatkan risiko 30 sampai 91%. Kurang aktivitas fisik. Nanti ada yang nanya, "Dok, apa bedanya duduk lama dengan kurang aktivitas fisik?" Nih, ini ada risetnya, saya baru baca tadi pagi subuh ya. Jadi ibu bapak semua, ada bedanya. Dok, saya mah ada tiap pekan jumlah olahraganya sudah lebih dari 150 menit. Dok, tiap pagi saya sudah jalan 20 menit. Pertanyaannya, jalan setiap hari 20 menit, duduk, kerja, duduk, santuy, duduk, megang HP, scroll-scroll, satu hari lebih dari 6 jam. Ternyata itu. Kenapa saya katakan 6 jam? Karena statistiknya. Di Indonesia, ya Pak Bu, ada sebuah penelitian katanya ya, screen time ya dengan duduk lama itu rata-rata 4-7 jam di sebuah kota. Mohon maaf, saya lupa lagi kotanya di mana. Ya, punten. Nanti bisa browsing lah teman-teman. Artinya sahabat-sahabat semua, ada perbedaan antara mager, antara duduk lama dengan kegiatan gerak. Jadi dua-duanya Bapak Ibu semua. Ya. Lack of exercise artinya adalah kekurangan exercise, kekurangan gerak. Faktor risiko kedua adalah duduk terlalu lama. Jadi duduk lama dan exercise itu dua hal yang berbeda. Saya juga baru baca tadi jurnalnya, ibu bapak semua. Nah, faktor yang ketiga, ibu bapak semua, kenapa angka diabetes meningkat adalah karena kurang kualitas tidur. Nih, ini sudah kita bahas dan ini sudah saya rangkumkan dan e-book-nya sudah saya bagiin. Ya kan? Udah kebagian e-book-nya? Bagaimana belajar tidur dari Nabi, judulnya itu kan? Udah kebagian e-book-nya? Ya, kalau belum kebagian silakan nanti sampai apa namanya ke adminnya di 0811 berapa? 20 10 111. 0811 20 10 111 silakan. Udah saya bagiin bagaimana kita cara belajar tidur dari Nabi. Kenapa? Tidur yang bermasalah ternyata resikonya ada 4 penyakit besar. Apa itu? Baca aja. Baik, kita lanjut ibu bapak semua. Jadi ibu bapak semua, yang jadi problem adalah duduk lama, kurang aktivitas, dan tidur yang kurang berkualitas. Itu penyebabnya. Nah, sekarang kita bahas dua. Antara gerak, ya, antara aktivitas, exercise, ya, dan yang kedua adalah dengan menghindari duduk lama. Sahabat-sahabat semua, ada yang udah makan tadi pagi? Teman-teman yang udah sarapan mungkin di mana? Di Papua ya? Ada teman-teman yang di Papua ada?
Teman-teman yang di Papua mungkin sudah sarapan. Ketika sarapan, maka makanan tersebut masuk diolah. Ketika diolah, di mana diolahnya? Di mulut. Di sana ada enzim. Ada enzim apa namanya? Amelia. Bukan, amilase. Aduh, mau naik bapak-bapak teh. Senyum banget. Ada enzim amilase. Kemudian dirubah karbohidrat itu sebagian menjadi gula. Begitu ya. Kemudian masuk ke dalam. Ke dalam mana? Ke dalam lambung. Di sana ada tiga pencernaan. Ada enzimatis, ada kimiawi, ada fisik. Begitu ya. Kemudian masuk ke duodenum, masuk ke jejunum dan ileum. Di sana diproses dan diserap. Ketika makanan itu diserap, maka ujung-ujungnya akan menjadi gula. Oke? Gula itu dikamanakan. Sahabat-sahabat semua, gula itu ibarat lamun sumber energi. Sumber energi. Gula itu ibaratnya sumber energi. Dikemanakan energi itu? Siapa yang banyak make? Kalau sumber energi ibarat tabung gas itu di jalan raya itu bergelimpangan, banyak berlimpah, maka akan jadi masalah. Jalan macet, jalan mungkin akan terhambat. Kalau banyak tabung gas di jalan raya, harusnya jalan raya itu tempat distribusi dan segera masuk ke rumah-rumah. Oke? Nah, ketika masuk ke rumah, ternyata itu ada kuncinya. Nggak bisa masuk ke rumah sembarangan, tapi ada kuncinya. Itulah yang disebut dengan insulin. Supaya apa? Tabung gas itu masuk ke rumah dan bisa dipakai masak sehingga seger. Andai kata gula darah di luaran itu banyak, nggak bisa masuk ke rumah, nggak bisa dipakai untuk masak, maka tetap lemes, maka tetap lapar. Kelaparan tuh yang ada di rumah. Jadi orang yang punya penyakit diabetes, ibu bapak semua, wajar kalau dia lapar terus. Kenapa? Kan gulanya banyak. Iya, gulanya banyak. Tabung gas banyak, tapi nggak bisa dipakai untuk masak. Ya. Nah, ketika gula itu, tabung gas itu masuk rumah, cetrek, laya puntan, assalamualaikum, paket. Nah, ada yang bukain dari rumah. Oh, mangga, silakan. Ketika mejit bel, maka datang tuh juru kunci. Ya, untuk buka pintu. Ingat ya, jadi gula itu banyak berkeliaran di jalan raya ketika sesudah makan. Dan gula itu, ibu bapak semua, ibaratnya adalah tabung gas yang ada di jalan raya. Ketika tabung gas itu banyak, ibu bapak semua, belum tentu orangnya itu bisa masak. Karena harus masuk dulu ke dapur, kan? Ya, harus masuk ke dapur. Untuk masuk ke dapur, maka harus melalui pintu. Pintu ada kuncinya. Siapa megang kuncinya itu? Adalah insulin. Cetrek. Ketika insulin muka pintu, maka ada yang datang dari dalam. Cek, cek, cek. Mangga, silakan. Ini kuncinya. Oh iya, mohon. Terima kasih gasnya. Ada yang membuka pintu dari dalam dan ada yang nerimanya. Oke. Itu analoginya ya. Nah, sekarang saya cerita secara medisnya. Jadi, ketika makanan itu diolah, ibu bapak semua, maka ujung-ujungnya jadi glukosa. Ya. Ketika glukosa itu didistribusikan, kemana? Ke triliunan sel yang ada dalam tubuh manusia. Harus masuk kemana? Ke rumah. Supaya bisa dijadikan sumber energi ya. Nah, ternyata untuk masuknya itu perlu insulin. Apa jadinya kalau insulinnya itu kurang? Maka hanya sebagian rumah yang bisa dikirimin tabung gas. Maka makin lama insulin itu menurun, maka makin berlimpahlah tabung gas di jalan raya. Makin meningkat kadar gula di dalam darah. Di dalamnya kelaparan. Oke? Bisa dipahami ya? Ada juga insulinnya banyak, tapi kuncinya macet. Dicetrek-cetreknya punten-punten, nggak bisa masuk juga. Itulah yang disebut dengan reseptor insulin itu resisten. Penerima insulin itu ternyata nggak respon. Udah dibuka-buka, ternyata nggak mau kebuka juga. Insulinnya ada, tapi kuncinya ada. Gemboknya ternyata rusak. Itulah resisten insulin. Pada orang yang kurang gerak, salah satu dampaknya adalah kerusakan dari kunci pintu ini, gemboknya ini, ibu bapak semua. Reseptor insulin yang mengalami resisten. Nah, ada satu bonus, ibu bapak semua. Kemarin sudah dibahas tuh, di waktu Deko 3, ya. Ada satu bonus kemarin. Ternyata ibu bapak semua, mereka yang kekurangan insulin, ya, karena produksi insulinnya rendah, begitu ya, karena misalnya ada suatu penyakit yang sudah kronis, begitu ya, sehingga gula darahnya tinggi. Ada satu, yang tanpa diketok pintu, yang tanpa dibel, assalamualaikum, yang tanpa bawa gembok, bawa kunci dari luar, ada yang bisa membuka pintu dari dalam.
Sekali lagi, tanpa adanya kunci dari luar, tanpa harus mijit bel, ya, ternyata ada yang bisa buka, buka pintu. Kadi neng, mangga linggi. Mangga, mangga, dianggap siapa tunanya? Ada yang bisa buka pintu dari dalam. Namanya siapa? Bukan Ujang, bukan Asep, bukan Cecep, bukan juga Udin. Ya, namanya itu adalah brute force, namanya itu. Glukosa transferase 4. Glute 4. Ya. Transferase atau transporter, transporter punten. Ya. Glukosa transporter 4. Jadi, selain ada ketok-ketok-ketok pintu, assalamualaikum silakan masuk, ada di bagian dalam. Ah, kayaknya mah ini kelaparan nih, kurang gula, kurang tabu.

itu gerak. Nah, masya Allah. Jadi sebetulnya saya baca di sini ada apotek di dalam tubuh kita itu di mana bro sis? Yaitu di dalam otot. Jadi sahabat-sahabat semua, ya tentang gerak saya udah bikin e-booknya belum ya kemarin tuh? Udah terima belum? Yang kemarin tuh di Eko. Ah udah ada kalau nggak salah mah punten ya punten ibu bapak semua puntennya saya cari-cari dulu. Kalau nggak salah sudah saya bikin apa namanya e-booknya ya tentang gerak, tentang glute for kayak gitu ya, ya. Tentang apa namanya, insya Allah saya sudah bikin kalau waktu Deko 3 bukunya udah bikin belum ya punten, karena kalau kajian-kajian ini insya Allah saya rangkum dulu ya berbagai macam risetnya, kemudian saya rangkum dalam bentuk e-book gitu ya, buku-buku kecil gitu ya, bukan buang air kecil ya, buku-buku kecil vitamin sosial sama. Bentar, saya cek dulu ya. Rasanya sih saya sudah bikin, karena di sana itu ada otot rangka saya bikinkan di sana ya. Kemudian juga ada tiga hadiah canggih. Oh ada.

ini bukunya itu 3 hadiah canggih bagi yang anti mager. Udah kan? Udah kan 3 hadiah canggih bagi yang anti mager. Udah saya buatkan e-booknya. Nah, ya. 3 hadiah canggih udah saya sampaikan. Sebentar ya. Saya cek dulu Ibu Pak semua. 7 Kak. Saya cek dulu di admin ya. Admin. Mana Kang Cep? Admin saya tuh Kang Cep. Admin, bentar saya cek. Ah ini. Testing effect bukan. Oh iya ini. Nih Ibu Bapak semua, punten. Saya perlihatkan ya. Saya perlihatkan. 3 hadiah canggih bagi yang udah dibagiin tuh. Udah dapat kan? Paksa aja udahlah. Tuh, Ibu Bapak, 3 hadiah canggih untuk yang anti mager. Saya sampaikan di sini salah satunya adalah bagaimana tentang GLUT4 ya, tubuh yang jarang bergerak segala macam. Nih, ada GLUT4 kalau nggak salah di sini ya. Sebentar. Ah ya, saya ingat betul ya, menghidupkan gerah sebagai sunnah nanti. Ah ya. Di halaman berapa tuh Ibu Bapak semua? Nah ini sudah ada Kang Cep tuh. Ada hadiah canggih yang Allah titipkan kepada kita di mana dia itu bisa buka pintu tanpa harus diketok supaya gas masuk dan itu bisa menurunkan angka kejadian diabetes sangat signifikan Ibu Bapak semua. Dengan apa? Dengan GLUT4. Nih gambarnya. Nah, ini udah ada gambarnya kayak gini tuh. Ya. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika gerak maka yang terjadi adalah salah satu benefitnya agresifnya orang-orang rumah untuk buka pintu agar tabung gas bisa masuk. Apakah itu terjadi penurunan? Iya. Kenapa saya katakan demikian? Baik, kita lihat datanya Ibu Bapak semua. Punten ya. Kita lihat datanya. Betulkah kalau gerak itu mempunyai dampak yang signifikan? Baik. Andai kata misalnya Kang Cecep jualan buah. Buah misalnya jeruk. Siapa pembeli terbesar jeruk itu Kang Cecep? Ada yang tahu Kang Cecep? Pembeli terbesar jeruk siapa? Misalnya anak sekolah. Karena dia dilakukan penyuluhan oleh Bu Iim misalnya ya. Dengan apa? Konsumsi jeruk biar tidak terjadi sariawan, penurunan daya tahan tubuh. Maka anak-anak itu berbondong-bondong dibeli orang tuanya beli jeruk. Makin banyak anak-anak itu mengkonsumsi jeruk, maka berarti makin laku itu jeruk. Jadi boleh diketahkan katanya sekian persen atau 50% ternyata yang mengkonsumsi jeruk itu adalah anak-anak TK. Ketika anak-anak TK mogok, maka jeruk itu kemungkinan turun penjualannya 50%. Oke? Nah, analoginya begitu. Siapa yang mengkonsumsi gula di dalam tubuh ini yang paling banyak? Siapa yang mengkonsumsi gula yang paling banyak? Sebagian besar Ibu Bapak semua yang mengkonsumsi gula di dalam tubuh kita, nih lihat datanya punten.

Dan ini kalau ini belum masuk ke dalam e-booknya ya, Punten. Sebagian besar, udah nampak Kang? Udah nampak ya? Sebagian besar gula di dalam tubuh kita ini dikonsumsi oleh siapa? Oleh otot rangka namanya tak? Ada otot yang di tangan, di lengan atas, lengan bawah. Ada otot yang ada di tungkai bawah, ada yang tungkai atas, kemudian ada otot yang ada di perut, ada otot yang ada di dada. Sebagian besar, 70-80% pembeli gula itu adalah otot rangka. Kapan dia beli? Kalau dia makin aktif gerak. Kan logikanya begitu. Kapan anak TK itu beli jeruk? Kalau sama gurunya dikasih tahu bahwa konsumsilah jeruk supaya tidak sariawan. Berbonong-bonong anak TK itu beli jeruk. 50% penjualan itu dari oleh anak TK. Kalau anak TK-nya dikasih penyuluhan sama Bu Iim bahwa konsumsilah jeruk supaya tidak sariawan. Berbonong-bonong anak TK membeli jeruk. 51% penjualan jeruk oleh anak TK. Pertanyaannya, ketika anak TK tidak beli jeruk, maka kemungkinan omsetnya menurun. Kapan anak TK beli jeruk? Ketika Bu I mengatakan belilah jeruk, maka anak TK beli. Tapi ketika walaupun anak TK-nya ada, kalau misalnya nggak disuruh beli, moal meuli. Ototnya ada, otot rangkanya ada, ibu bapak semua. Ketika tidak digerakkan, maka nggak akan ngambil gula demikian banyak. Bisa diikuti ya Bu ya, Pak. Jadi sahabat-sahabat MG bagi semua nih, salah satu apotek yang ada di dalam tubuh kita yang menurunkan kadar gula darah adanya GlutFor. Itu apotek yang ada di dalam tubuh kita ini yang enggak usah dibeli. Bagaimana caranya? Lihat data ini punten. 60-80% pembeli gula itu adalah otot rangka. Kapan dia beli? Jika dianjurkan oleh gurunya untuk beli. Bagaimana cara menganjurkannya? Gerak. Oke? Jadi betapa, bisa dilihat gambarnya ya. Ibu bapak yang ada di TikTok mungkin belum bisa lihat gambarnya ya. Tapi insya Allah nanti mudah-mudahan di e-booknya itu ada. Jadi sahabat-sahabat semua, salah satu faktor yang penting dan dilupakan dan jarang dibahas adalah bagaimana aspek gerak adalah pembeli terbesar gula darah. Dan bagaimana otot itu membeli? Caranya dengan digerakkan. Baik. Dok, kalau begitu geraknya harus bagaimana? Ya. Kalau begitu geraknya seperti apa? Ada dua faktor penting Ibu Pak semua. Ya. Ini bisa jadi gerakan tuh nanti. SSG, DT Peduli, bagaimana pola gerak ini? Ya, salah satunya adalah bagaimana pola gerak yang dicontohkan oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang sedang saya dalami adalah pola gerak yang dicontohkan oleh Nabi. Punten, saya lihat datanya dulu, punten ya. Oke, nih. Ini ada di bab berapa bab? Untuk hari ini mudah-mudahan, tapi ini belum selesai ibunya Ibu Bapak semua.

Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MQ, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB, FINA, CSMM, sahabat MQ, yang mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan di pagi hari ini dapat kita amalkan ya sahabat MQ dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dan juga mari kita doakan bersama sahabat MQ, guru kita beserta keluarganya. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau dan tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pulih semula. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MQ yang di pagi hari ini sudah ikut bergabung mengirimkan atensinya, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali, sebuah amal kebaikan sahabat MQ yang dapat dimaksimalkan, dapat kita ambil bagian di dalamnya tentunya. Teruskan perjuanganku. Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MQ kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MQ, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Tuhanku yang Esa, bila kenangkan qaharmu. Selain itu sahabat MQ, tentunya di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MQ, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli. Hambamu rasa berputus asa. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ yang di pagi hari ini sudah ikut bergabung mengirimkan atensinya. Namun mohon maaf sahabat MQ tidak seluruhnya dapat kami sapa karena keterbatasan waktu yang ada. Yang pertama yang kami sapa sudah ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Terima kasih Ibu Citra. Lalu juga ada Ibu Juwita dari Cimindiraya. Selanjutnya ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, Ibu Eti dari Bale Endah, Ibu Is dari Banjaran, Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak, Ibu Ade dari Ranca Ekek, sahabat Ican Amin dari Gendrung Mangu Cilacap, Ibu Nia dari Pangalengan, Abah Akbar dari Ciranjang, Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur, Pak Sandi dari Banjaran, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, dan terakhir sahabat MQ, ada Pak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, mengirimkan doa-doa terbaik dan juga melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan
kepada kita sahabat MK tentunya di kesempatan pagi hari ini. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang juga sudah turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi hari ini yang tentunya mengudara setiap paginya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan segala aktivitasnya di pagi hari ini dan juga di weekend ini sahabat MK. Mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi ibadah dan juga senantiasa Allah jaga kita sahabat MK. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Karena sudah di penghujung kebersamaan sahabat MK, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, Hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan, serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Eriki Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti, menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita, insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Berbagi cerita, rasa, dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Herlan.
0: Alhamdulillah, kabar baik, Bang Adia.
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Senang sekali bisa silaturahim lagi, Bang Adia, hari ini. Dan ya, sahabat MQ juga sudah bersiap nampaknya. Dan satu topik yang kita akan bincangkan ini bagaimana mengarahkan anak agar mencintai kebaikan. Pastinya ini harapan setiap kita, setiap orang tua ya. Pasti ingin anaknya cinta pada kebaikan. Ini seperti apa? Kita awali Bang Adia sambil menyapa sahabat MQ.
1: Baik, terima kasih Bang Helan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Buat teman-teman MQ, sahabat MQ dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sebuah judul yang sangat menarik ya, tentang anak, bagaimana membuat anak kita mencintai kebaikan. Yang harus ditanamkan pertama, sekali lagi, dalam ilmu parenting, kita sebagai orang tua harus paham betul bahwa anak ini bukan milik kita. Anak ini bukan punya kita, tapi anak ini adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah kepada kita. Kenapa harus ditanamkan kembali pemahaman itu? Karena kalau misalkan kita berpikiran dia punya kita, nanti kita akhirnya melampiaskan apa-apa yang belum pernah kita capai dulu kepada anak kita. Kita akhirnya menjadikan anak kita sebagai objek obsesi. Kita menjadikan anak kita sebagai kepoya namanya orang punya gitu kan. Ada orang yang dulu contoh misalkan nabung tuh, nabung banyak untuk beli kendaraan. Setelah kendaraannya terbeli, ternyata enggak dirawat. Enggak seperti ketika dia pengen gitu. Pas udah punya enggak seperti dia pas dia lagi pengen tuh usaha beneran, tapi pas sudah punya dia kayak cuek gitu aja. Nah, begitupun pola kepemilikan kita ketika sebelum punya anak kan ikhtiarnya luar biasa. Nah, ketika sudah punya anak karena ngerasa ini anak punya saya, Masya Allah, akhirnya kita berpikir ya sudah, kita akan lakukan apapun ya menurut kita benar. Nah, yang harus di mindset yang pertama adalah anak adalah milik Allah yang kita ditunjuk sebagai orang tua yang menjaga amanah. Namanya amanah kan tanggung jawab. Ditanggung di dunia, dijawab di akhirat. Selama di dunia kita tanggung nih, membesarkannya, biayanya, ininya. Nanti selama di akhirat kita akan ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang Allah berikan. Gimana dulu, diapain tuh anak, dikasih pelajaran apa, dikasih makan apa. Nah, itu yang jadi pemahaman kita semua bahwa yang mindset yang pertama, anak bukan milik kita. Anak adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita untuk kita jaga dan kelak akan kita pertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, teman-teman yang harus dipahami betul sama kita sebagai orang tua adalah children see, children do. Anak itu melihat dan anak-anak akan meniru. Mereka akan betul-betul seperti spons kanvas putih yang meniru apa yang bisa mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, itulah anak-anak. Maka kalau misalkan ada orang tua yang anaknya ngomong kasar, ada orang tua yang kaget ngelihat anaknya misalkan berperilaku yang tidak sewajarnya, yang harus dilakukan kita sebagai orang tua, jangan memarahin dia. Langsung marah dan langsung kecewa. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita muhasabah dulu. Jangan sampai ternyata dia tahu itu, dia ngelakukan itu gara-gara ngelihat kita. Contoh gitu. Anak teh susah sholatnya, diengke-engke, susah ininya. Nah, daripada kita marah-marah, awas ya kalau nggak sholat. Istighfar dulu, jangan sampai selama ini ketika azan kita masih di rumah, ketika azan kita masih tidur, ketika azan kita masih main handphone, dan anak kita ngerekam itu semua. Jadi walaupun anak kita belum bisa lihat, anak kita belum bisa ngomong, anak kita masih bayi, anak kita masih balita, dia ngerekam semuanya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, itu menjadi sebuah rekaman yang akhirnya menjadi tolak ukur. Oh, gini orang tua aku. Maka sebelum kita bersibuk berpikir bagaimana anak kita cinta pada kebaikan, goals utamanya apakah kita hari ini sudah menjadi orang tua yang cinta pada kebaikan. Jadi jangan sampai kita menuntut, karena tadi ya kita berpikir, wah, oh, ini anak punya saya, ini anak punya saya harus memberikan yang terbaik, anak ini adalah anak kebanggaan. Akhirnya dia dituntut untuk memenuhi obsesi kita. Saya sering datang tuh kan, Kang Erlan, Ustadz mohon doanya semoga anak saya jadi hafal penghafal Quran, kata dia, orang tua bawa anak kayak gitu. Pertanyaan saya sederhana, ibu udah hafal berapa juz? Oh, saya emang gak hafal Quran, anak saya aja. Lah, emang orang tuanya ibu gak pengen juga punya anak menghafal Quran gitu? Ya kan? Artinya apa? Artinya sebelum kita ngedorong anak kita untuk cinta Quran, untuk sayang sama kehidupan yang baik, sama semua nilai-nilai kebaikan, kita pahami dulu, oh ternyata anak adalah amanah. Yang kedua, anak akan meniru. Dia adalah peniru ulung. Dia adalah copy paste ulung. Dia akan melihat, oh ini yang aku lakukan. Maka jauh sebelum kita menuntut anak, yuk sama-sama para orang tua, para ayah, para bunda, evaluasi kembali diri kita, evaluasi kembali niat kita. Jangan sampai kita saja masih jauh dari nilai-nilai kebaikan, maka akan sulit anak-anak kita dekat dengan nilai-nilai kebaikan. Nah, itu kurang lebih sebentar ya Bang Herlan.
0: Baik, alhamdulillah. Jadi hal yang perlu orang tua sadari dulu di awal adalah bahwa anak bukan milik kita. Muasabah diri juga, karena anak tadi children do. Ya, yeah, pasti do. Pasti melihat orang tuanya. Kenapa seperti itu? Pasti lihat orang tuanya gitu ya, Bang ya.
1: Betul.
0: Baik. Baik, kita nanti akan coba undang juga sahabat MK di pagi hari ini untuk bergabung juga ngobrol ya, Bang Adia. Ya. Dengan kita hari ini, silakan manfaatkan layanan interaktif sahabat MK ya di 0811-224-1027 di SMS atau WhatsApp MK FM. Silakan manfaatkan untuk langsung kita bertanya ya kepada Bang Adia. Seputar hal yang saat ini tengah dihadapi juga di keluarga atau sedang membersamai anak juga, silakan kirimkan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Nanti kita sapa Bang Adia yang sudah ya bergabung di pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan terlebih dahulu jeda sejenak, Bang Adia. Siap. Sebelum kita menyambung, dan sahabat MK, ini sebagai ikhtiar kita juga ya, yang saat ini sedang mempersiapkan kebersamaan dengan pasangan atau nanti mempersiapkan juga kebersamaan dengan pasangan atau istri, agar mudah-mudahan ini senantiasa juga terus berikhtiar untuk satu frekuensi sahabat MK. Alhamdulillah Bang Adia bersama istrinya Teh Pipit atas izin Allah sudah melaunching sebuah buku. Bukunya buku Kata Surga Kalau Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Nah, ini buku ini cocok sekali untuk sahabat MK yang sudah menikah atau yang sedang persiapan menuju pernikahan. Bahkan lebih seru lagi kalau dibacanya ini berdua ya, suami, istri, atau calon pasangan. Nah, karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri, jadi kita bisa sama-sama belajar, sama-sama upgrade diri dalam rumah tangga. Dan kabar baiknya, buku Kata Surga ini cuma Rp99.000 saja sahabat MK. Bisa langsung dipesan melalui nomor admin di 0877-1038-2103. Silakan dicatat ya nomornya untuk Anda pesan buku karya Bang Adia dan Teh Pipit ini di 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah sahabat MK, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, kadang mengalah supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Yuk dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Kita akan sambung bincangnya dengan Bang Adia selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
1: dan maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya, dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran, Surat Az-Zumar, ayat 53.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
5: Baik, Bang Adia, kita menyambung kembali di termin yang kedua ini ya, Bang. Sudah ada beberapa atensi yang masuk sebelum kita nanti lengkapkan topik bahasan kita. Kita terlebih dahulu menyapa ya, Bang ya.
6: Boleh, silakan.
5: Ada Mamah Lutfi di Patrol. Ini Mamah Lutfi menyampaikan, Assalamualaikum, izin katanya Bang Adia bertanya, kira-kira kenapa dan harus seperti apa ya sebagai orang tua kalau anak dikasih nasihat itu suka ngambek duluan katanya. Iya, tapi kadang tidak dilakukan, dan sebagai orang tua juga pinginnya gimana gitu. Terus kalau dipanggil suka diam saja, kalau marah baru aja menyaut. Nah, ini seperti apa Bang Adia katanya?
6: Jadi masya Allah, kalau misalkan cara kita ngobrol sama anak itu berpola ya teman-teman. Kalau misalkan hari ini anak-anak tuh gampang ngambek, gampang marah, terutama pas lagi dia punya me time-nya, lagi main handphone, lagi nonton TV, disuruh ngelakuin sesuatu tuh langsung ngambek atau langsung nggak mau ini ya, pura-pura nggak dengar dan segala macam.
5: Yeah.
6: Jangan bilang oh ini mah anak zaman sekarang, enggak, kita juga dulu gitu. Ya kan, dulu ke Kang Herlan dipanggil-panggil pulang mau maghrib tuh asyik we main bola kalau belum azan makan. Nah, bentuknya sekarang mungkin gadget. Namanya anak memang dunianya bermain, dia punya dunia sendiri dengan apa yang sedang dia hadapin. Makanya tugas kita sama orang tua, jadi selaku orang tua itu nggak boleh marah manggil anak, nggak boleh dengan murka. Bahkan ya Nabi Nuh alaihissalam, anaknya itu Kan'an, tidak mau naik kapal, ya kan? Tidak mau naik kapal ketika banjir bandang besar, hewan-hewan naik ke kapal, orang beriman naik ke kapal, tapi Kan'an tidak mau naik kapal. Bayangkan, ketika itu Nabi Nuh masih menyeru anaknya dengan sebutan apa? Wahai anakku tercinta. Artinya apa? separah itu dalam ini ya, dalam redaksinya itu tidak ada rasa marah, tidak ada rasa kesal. Kenapa? Karena tadi Nabi Nuh sadar bahwa dia adalah titipan. Tugasku bukan merubahnya, tugasku mengajak dia dengan yang terbaik. Maka bunda, ayah, sama-sama. Ini yang ngomong juga nih, anak-anaknya masih pada kecil nih. Yang ngomong ini anaknya usia 8 tahun, 5 tahun, 3 tahun, masih bayi. Dan Masya Allah, kalau udah mereka rebutan nonton, rebutan apa. Dan saya bilang sama istri, itulah yang bakal mereka ingat. Disitulah mereka akan mengerti satu sama lain. Ya udah, kita akhirnya coba memahamkan, coba pelan-pelan mengajarkan. Dan tadi, dia gak bakalan ngerti langsung. Karena kita juga butuh proses untuk mengerti, maka dia juga harus butuh proses. Kalau saya sama istri ya, ngobrol ya, kadang ketika anak kita susah dipanggil, terus anak kita ngambekan, kita suka lihat-lihatan, mirip seseorang ya, aku bilang. Karena kalau gak mirip aku ya mirip kamu gitu, makanya kita istiparin banyak-banyak gitu. Cita tema gini, ayah gini-gini-gini, saya bilang, mirip siapa ya? Ya mirip ibu ya, udah istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, saya melakukan, melakukan dengan baik. Nah, tipsnya, kalau tips cara ngobrolnya bunda, kalau anak bunda adalah laki-laki, maka ajak ngobrol ketika dia sudah makan. Ya kan? Ajak ngobrol ketika dia sudah makan, sudah kenyang, sudah mandi, baru diajak ngobrol, dinasehatin. Dan kalau ngobrol sama anak laki-laki itu, bunda-bundanya gak boleh berdiri, dianya duduk. Sama-sama sejajar, matanya saling melihat, gak pegang handphone, itu ngobrol. Itu. Kalau bunda anaknya perempuan, pastikan sebelum bunda ngasih nasihat, bunda tanyakan dulu apa yang mau dia sampaikan. Teteh sehat hari ini? Teteh apa tadi di sekolah ada apa? Teteh lagi kesal sama siapa? Masya Allah. Itu ketika dia sudah meluapkan apa yang dia rasakan, baru kita yang memberikan insight. Nah, pendekatan-pendekatan ini haruslah kita coba kembangkan. Nanti semakin besar usia anak, semakin banyak ya pola tips pendekatannya. Tapi minimal tadi mindset awalnya, kita gak bakal bisa ngerubah mereka secara langsung. Kita cobanya ya ajak baik-baik, bicarakan baik-baik, contohkan dan doakan yang baik-baik. Lebih kayak gitu Bang Herlan.
5: Baik, alhamdulillah. Sambil menantikan nih sahabat MQ yang sedang menyimak untuk menyampaikan pertanyaan, silakan sahabat MQ ya, kirimkan pertanyaannya langsung, nanti akan dibahas bersama dengan Bang Adia ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Nah Bang Adia, jadi penasaran juga nih kaitan dengan biasanya ada orang tua yang mencoba cara mendisiplinkan anaknya itu dengan punish and reward and punishment gitu ya. Nah, kadang anak itu jadi kemudian terpicu berbuat baik semisal karena mungkin ada reward atau takut ada punishment. Nah, bagaimana nih kita bisa melihat perbedaan tersebut dan apakah dampaknya ini baik juga ketika anak itu melakukan sesuatu tuh karena memang takut dihukum dan ingin reward gitu Bang Adia?
6: Masya Allah, ini pertanyaannya bagus banget Bang Herlan. Kalau saya bersama para guru itu memahami bahwa anak sebelum balig itu dia tidak bisa menentukan yang baik menurut dia.
5: Oh ya kan? Baik.
6: Sebelum balig itu yang paling tahu itu kita. Jadi kalau misalkan beres TK terus tawarin, "Aa mau masuk SD mana?" Mana dia ngerti, ya kan? Paham? Maka kita harus nge-push, kasih tahu di sini lebih baik, kita kasih motivasi. Nah, punish and reward itu polanya sebetulnya pola yang memang Allah ajarkan juga bagi orang-orang yang Islamnya baru perdana. Orang-orang yang baru masuk Islam kan dilihatinnya punish and reward. Dia gak bakal mengerti ibadah dengan ikhlas, ibadah dalam bentuk syukur, sholat sebagai kebutuhan, gak bakal paham. Orang-orang di level Islam perdana, dia pahamnya adalah ketika sholat dapat pahala, ketika gak sholat dapat dosa. Ya kan? Sedekah melipat gandakan harta, itu kan motivasi. Nah, level kalau di bahasan guru kami, di bahasannya, itu level imannya iman anak-anak, yang mana dalam kehidupannya butuh punish and reward. Ayo puasa, kalau tamat nanti dikasih motor, dikasih motor, dikasih sepeda, maksudnya anak kecil kasih motor, dikasih sepeda, misalkan ya, dikasih ini, gak masalah. Selama dalam kurun waktu yang wajar, tapi jangan sedikit-dikit memang full punishment juga, jangan dikit-dikit full reward juga. Karena polanya gini, ketika dia merasa awalnya mungkin terpaksa bangun subuh, ya kan? Terus akhirnya mulai terbiasa. Nah, reward yang disampaikan ini gak harus barang. Kadang tuh kita berpikir, Ustadz, masa dikit-dikit dia minta jajan. Kayak anak saya ini usia 5 tahun sekarang, 5 sampai 8 tahun. Omar mau tidur malam, ayah. Nanti kalau bangun subuh, Omar mau jajan segini ya, boleh enggak? Sok, boleh. Tapi subuhnya di masjidnya sama ayah. Iya, iya, langsung tidur dia. Subuhnya besok bangun, ayah mau jajan? Ayo, enggak apa-apa. Awalnya gitu. Tapi kelamaan-kelamaan dia ngerasa bahwa ketika dia enggak bangun ke masjid, dia ngerasa kehilangan momen. Akhirnya enggak minta jajan itu lagi. Karena dia udah ngerasa menikmati di masjid subuh ketemu teman-temannya, subuh di masjid dia dipuji sama orang lain, nah kan? Nah, makanya reward itu kadang bukan dalam bentuk barang atau uang saja. Reward juga bisa dalam bentuk apresiasi. Saya kalau misalkan ngobrol sama anak-anak, misalkan anak nomor satu saya itu Mariam, usianya 8 tahun, senangnya mewarnai dan menggambar. Setiap dia beres menggambar, tugas saya cuma satu. Saya tempel hasil gambarnya di pintu kamarnya. Bahkan beberapa gambar yang bagus saya kasih figura, saya tempel di kantor saya. Itu reward bagi dia. Dia ngerasa terapresiasi bahwa apa yang dia kerjakan ternyata bagi ayahnya seberharga itu. Cuman dapat inspirasi, beberapa karyanya mau saya scan, mau saya jadiin kaos nanti. Mau saya pakai ketika jalan keluar, saya pakai lukisan anak saya gitu. Itu dalam rangka membesarkan hati dia bahwa oh, apa yang aku kerjakan, apa yang aku sukai ternyata dihargai gitu. Nah, reward tuh di situ. Jadi ketika kita memberikan atensi, memberikan penghargaan, itu justru membuat anak kita ngerasa bahwa kebaikan yang dia kerjakan itu ternyata disukai dan diapresiasi. Punishment gimana? Punishment juga boleh. Tapi lihat kondisi anaknya. Kalau kata Rasulullah kan, anak usia 7 tahun masih belum mau sholat, cepret gitu ya. Kenapa harus dicepret? Kenapa harus dipukul? Walaupun pukul itu artinya dipaksa gitu ya. Karena tadi membiasakan. Ada anak misalkan usia 11 tahun perempuan belum balik, belum pakai jilbab. Sebenarnya secara syariat tidak harus pakai jilbab. Tapi dalam pembiasaan mungkin dari kecil dia sudah pakai jilbab. Ya kan, di sekolah kami di Pontianak itu bahkan sampai level kaos kaki. Kalau misalkan mereka main sepedahan tuh, aduh lupa kaos kaki ayah, malu kalau nggak kelihatan. Akhirnya ditanamkan perempuan tuh mahkotanya rasa malu, nah ditanamkan. Nah, itu tuh penanaman-penanaman itu mulainya dari mana? Dari punish and reward dulu. Dikasih tahu, nanti kalau ini dapat ini ya, kalau nggak gini nanti nggak dapat ini ya. Tapi nggak selamanya diberikan hadiah-hadiah itu, juga diberikan pemahaman pelan-pelan agar anaknya juga paham apa yang dia sedang kerjakan. Kurang lebih kayak gitu Bang Herlan.
5: Baik, baik. Alhamdulillah ya, jadi memang itu proses awal ya Bang ya, tidak proses apa-apa
6: awal, gitu. Betul. Ya kita aja gitu, puasa kan diiming-imingi, misalkan sedekah nanti dibalas 10 kali lipat, dibalas 700 kali lipat, itu kan iming-iming yang Allah berikan pada kita biar kita mau memulai gitu. Gitu kurang lebih.
5: Baik Bang. Siap. Dari topik kita dari Bang Adia nih, ada hal yang ingin kembali dilengkapi ya. Tidak Bang?
6: Siap. Nah sekarang saya mau ngajak bahwa orang tua hari ini jangan sampai lupa ada 4 step dalam proses mengenalkan kebaikan pada anak. Ini sudah pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya, tapi kayaknya worth it untuk kita ulangi kembali di tema ini. Karena ternyata ketika kita mengajak anak pada kebaikan, itu adalah usaha yang kita lakukan seumur hidup kita, sampai kita nanti meninggal atau sampai anak kita nanti meninggal. Kita gak tahu yang meninggal duluan. Tapi konsep utamanya, mengenalkan dia pada kebaikan dan mengajak dia pada kebaikan, itu adalah kerjaan, amalan yang memang tidak akan pernah berakhir kecuali kita meninggal dunia. Maka steppingnya apa? Steppingnya seperti yang bisa saya sampaikan, A, B, C, D. Ketika kita punya anak dan kita betul-betul ingin dia jadi orang baik, maka yang pertama adalah ajak. A-nya itu ajak. Ajak dia dalam kebaikan, libatkan dia dalam kebaikan. Kalau di kami di Pontianak ada beberapa kegiatan sosial, nganter beras, gerakan infak beras ke pondok pesantren. Anak-anak saya kalau udah distribusi hari, nanti tanggal 20 kami distribusi ke pondok pesantren nganter beras. Itu mereka hari Sabtu kan libur, saya ajak, ayo sama ayah jalan-jalan. 3 anak saya ajak naik motor, kadang naik mobil, ikut truk beras. Dalam rangka apa? Terlibat. Bahwa mereka tuh senang dalam kebaikan. Atau mungkin diajak ke masjid, yang paling sederhana. Diajak ke masjid, ayo ke masjid subuh-subuh. Mereka tuh senang banget. Jadi subuh ke masjid bagi mereka tuh bukan hukuman, tapi tidak bangun subuh tuh jadi kayak kekurangan gitu. Aduh, gak bangun subuh nih, gak enak gitu. Kenapa? Karena dari kecil sudah diajak. Nih mohon maaf, anak saya yang paling bayi ya, itu baru 4 bulan. Dan kalau subuh, dia jamnya dia bangun. Kadang saya gantian sama istri, ibu beres-beres, siap-siap. Ayah udah sholat qobliyah di rumah, adek gantiin popok, ayah bawa ke masjid. Jadi si bayi 4 bulan itu saya gendong ke masjid. Pas sholat saya taruh di masjid, di tempat sujud, ya, pas sujudan gitu. Dia nggak teriak, nggak apa, diikut ngikut lihat vibe-nya masjid, dia lihat kondisi ini segala macam. Beres sholat, salaman, saya kembali pulang gendong bayi. Nah, pola itu sebetulnya saya terapkan dari anak, dari anak pertama sampai anak keempat tuh, dikenalkan, diajak dulu. Dia jangan sampai dia ngerasa asing, Bang Herlan. Masalahnya sekarang kita pengen anak kita jadi hafid Quran, tapi nggak pernah diajak dikenal sama Quran. Ini cerita ya, dulu ini masya Allah saya kan orang Bandung, sekolah di Gontor di Jawa Timur. Kok berani ibu saya nyekolahkan? Ternyata dari kelas 4 SD saya sudah diajak mengenal dunia pesantren. Ibu saya tuh kalau liburan sekolah itu ngajak apa? Ngajak salat di Darut Tauhid. Jadi saya diajak dulu. Oh, senang ya pesantren ya. Senang ketemu teman baru ya. Senang ketemu kakak SSG ketika itu ya. Oh, senang kelas 5 ikut lagi salat, kelas 6 ikut lagi salat. Akhirnya ketika ditanya ketika SD mau kemana? Mau ke pesantren. Saya ke pesantren di Al-Aqsa di Jatinangor. 3 tahun di sana. Saya senang dengan dunia itu. Saya bilang saya pengen ke Gontor Jawa Timur. Belum ngerti Jawa Timur di mana. Akhirnya berangkat ke sana. Nah, kenapa saya akhirnya punya ketertarikan pada dunia pesantren, pada pondok? Karena dari kecil diajak mabit, ya kan? Dikenalkan dengan itikaf, dikenalkan dengan dunia pesantren. Akhirnya saya tertarik dan mau. Nah, itu yang pertama, ajak dengan kebaikan. Terus yang kedua, B-nya itu adalah bicarakan kebaikan. Bicarakan yang baik-baik. Jangan sampai selama ini yang kita bicarakan di rumah bukanlah hal yang baik. Mohon maaf, bunda sama ayah ngomongin orang depan anak. Anak kita ngerekam. Ih, si fulan gini ya, si fulan gitu ya. Anak kita bilang, emang oh, terus dia ngomong pas dia main ke rumahnya, mama aku nyeritain mama kamu loh, misalkan gitu kan. Kan jadi something error gitu. Jadi coba bicara yang baik-baik. Ya kan? Ya Allah juga bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Jaga omongan. Kalau kita menjadi orang beriman, bertakwalah dan jaga omongan kita dengan omongan yang baik. Nanti Allah akan yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki pekerjaan-pekerjaan kita, termasuk memperbaiki apa yang kita lakukan pada anak kita. Makanya ucapkan yang baik-baik. Ini anak saya yang umur 3 tahun lagi senang banget ngomong binatang. Karena dia lagi belajar binatang kan. Dan ketika dia ngomongin binatang yang, ya kalau kita-kita mah kasar, kakak-kakaknya ketawa kan. Dia ngomongin apa gitu, ketawa-ketawa. Dia akhirnya dia anggap itu lucu. Nah, saya bilang, "Dek, gak boleh, itu gak boleh." Kalau dia marah sama ayah itu, "Ayah, ini disebutin sama dia." Gak boleh, itu hak kasar. Tapi kan itu binatang. Iya, kalau ada binatangnya, sebut. Karena kalau di Pontianak, kita gak mayoritas muslim ya. Di tetangga-tetangga kami banyak orang yang melihara hewan. Pas lewat, nah itu baru namanya hewan. Ini guguk. Tapi kalau ngomong sama manusia gak boleh. Oh gitu ya. Itu diulang lagi sama dia besoknya. Tapi gak masalah, namanya anak-anak kan. Tapi minimal kita gak pernah nyontohin itu. Nah, makanya bicarakan hal yang baik-baik di rumah agar anak terbiasa mendengarkan hal yang baik. Terus yang ketiga, C. Nah, ini yang krusial tadi yang saya sampaikan. Contohkan yang baik-baik. Karena anak tadi konsepnya children see, children do. Maka konsepnya kita harus jadi contoh. Bukan ngasih contoh, Kang Herlan. Kalau ngasih contoh itu sekali doang. Nih lihat ya, ini lihat ya, itu ngasih contoh. Kalau jadi contoh, 24 hours kita yang nyontohin. Anak kita minum berdiri pakai tangan kiri, gak pakai bismillah. Glek, glek, glek. Hei, kamu. Iya. Dia bilang, ayah juga gitu. Ya kan? Saya tuh kadang lagi car free day misalkan. Mau minum berdiri. Terus ada anak saya bilang, liatin. Dia tuh lagi ngeliatin. Apa, mau lihat ayah minum berdiri? Enggak, ayah minumnya duduk. Kayak bilang gitu. Awas ya kalau minum berdiri, layas robana ahadukum kok iman. Karena di sekolah udah belajarin. Iya. Tapi kita jadi contoh. Ketika kita bangun lebih awal, kita bersikap seperti apa, datang tepat waktu, kita ke masjid, apapun itu jadi contoh. Makanya kalau misalkan saya sama istri sering banget muhasabah kalau ngeliat anak-anak tuh aneh-aneh, kita langsung istighfar. Pernah ngobrol sama istri, tiba-tiba keluar kata-kata, apa ya gini-gini? Ya Allah, mirip banget ya. Saya bilang gitu. Iya, astagfirullahaladzim, ayah maafin ibu. Gak boleh, gak usah minta maaf ke ayah. Minta maaf sama Allah. Ayah juga sama banyak salah. Kalau kadang anak saya kalau marah percis banget sama saya. Ya Allah, saya bilang. Kalau ngeyel, anak yang laki-laki tuh plak ketiplak ngeyelnya. Akhirnya saya bilang, ya udah. Nah, jadi mencontohkan yang baik-baik itu adalah tugas kita sebagai orang tua. Jadi contoh. bukan cuman ngasih contoh. Karena Rasulullah ya jadi contoh hidupnya. Nah, jadi orang tua yang baik itu baru akan bisa menjadi contoh bagi anak-anak yang baik. Terakhir, sebagai orang tua yang pengen anaknya jadi baik, doakan yang baik-baik. Setelah ajak, bicarakan, contohkan, puncaknya adalah doakan. Jangan putus mendoakan. Walaupun dalam perjalanannya nanti ternyata anak kita harus mengalami roller coaster kehidupan, apapun itu, jangan putus mendoakan. Karena doa orang tua adalah yang terbaik. Dan ayah, bunda, izin, jangan sampai kita melakukan amalan maksiat yang membuat doa kita tertolak. Apa itu? Makanan-makanan yang haram. Rasulullah pernah bilang ke sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, "Sa'ad, perbaiki makananmu, maka Allah akan mengabulkan doamu." Bayangkan, Sa'ad ini adalah salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, masih harus memperbaiki makanannya. Artinya jaga apa yang dimakan. Maka ayah, bunda hari ini yang sedang ikhtiar, ini walaupun tanggal merah ya, mungkin masih ada yang kerja, masih ada yang masya Allah masih berkhidmat dengan apapun amanah yang diberikan, jangan sampai bawa pulang sesuatu yang haram. Nauzubillah, misalkan ada ayah yang kerja, terus dia bilang, "Ustadz, saya mah pulang ke rumah bawa uang bersih, uang-uang yang abu-abu saya aja yang pakai." Nggak boleh, Pak. Nanti kalau Bapak pakai uang yang kayak gitu, doa Bapak tertolak. Nanti senjata apa lagi yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan anak kita? Perintahnya Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Tugas kita tuh menyelamatkan diri kita sendiri. Maka para ayah, selamatkan dirimu dari api neraka. Jangan pengen jadi lilin, biarlah anak saya masuk pondok pesantren, biarlah saya bermaksiat. Jangan, para bunda yang single mother, apa segala macam, jangan membenarkan maksiat dengan alasan aku berkorban untuk anak. Enggak. Tugas kita ngejaga diri kita dari api neraka, baru kita bisa menyelamatkan keluarga kita. Barat ini, Kang Herlan kalau naik pesawat tuh, ketika nanti tekanan udara rendah, masker akan turun. Yang bawa anak pakai masker kalian dulu, baru pakaikan pada anak setelahnya. Jangan sampai kita sibuk pakaikan anak, belum kepake kita pingsan, maka meninggal dua-duanya. Dan jadi konsep utama dalam Islam juga sama. Tugas kita sebagai orang, sebagai ibu, sebagai orang tua, jaga makan, jaga harta halal. Agar apa? Agar doa yang kita panjatkan tidak tertolak. Jangan sampai kita selama ini kasabnya halal, tapi eksekusinya tidak halal. Maka bunda-bunda yang hari ini menjadi bendahara rumah, manajer keuangan rumah, hati-hati dalam belanja. Cek halal apa tidak. Betul-betul halalan toyiban. Jangan enakan, murahan, viralan, cashbackan. Bah, gak ngerti halal haramnya. Wah, ini enak Ustadz, dari luar negeri. Dicek, ternyata ngandung gelatin. Ternyata ngandung gelatin dari hewan yang haram. Ternyata ngandung, masya Allah, tabarakallah. Jadi tugas kita sebagai orang tua di puncaknya adalah mendoakan. Saya sering ngobrol sama orang-orang hebat. Ini cerita guru saya, Kang Herlan, Ustadz Lukmanul Hakim di Pontianak. Saya nanya, kita sering dengar beliau orang tuanya tuh amalannya apa, kan mamanya tuh, ibunya tuh single mother kan, karena Ustadz Lukman tuh kelas 2 SMA ayahnya meninggal. Katanya, kok bisa membesarkan orang kayak Ustadz Lukman gitu. Mamanya bilang, "Saya kalau nengok Lukman ke Gontor," katanya, "saya suka bawa bersih apa? Beli sikat, beli pembersih lantai, ikat toilet tamu. Disikat, dibersihkan apa toilet ruang tamu tuh. Itu ada berapa bilik? Ada 8 sampai 10 bilik itu dibersihkan sama beliau. Setelah beliau bersihkan toilet ruang tamu itu, beliau berdoa sama Allah, 'Ya Allah, aku enggak bisa ngasih apa-apa. Semoga dengan amalanku bersih-bersih toilet ini, anakku jadi anak yang bermanfaat.'" Wah, masyaallah.
5: Masyaallah.
6: Jadi saya tuh langsung melihat, oh ternyata saya bisa ngobrol sama Bang Herlan hari ini. Ini adalah kebaikan dari doa-doa orang tua. Orang tua saya tirakat, orang tua saya ikhtiar. Kebaikan dari doa-doa istri. Istri saya ikhtiar, nahan apa segala macam. Ya, kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh dia akhirnya berpuncak pada doa. Dan doanya membawa kebaikan pada kita hari ini. Maka tugas kita pada orang tua puncaknya adalah mendoakan anak-anak kita jadi orang-orang yang dekat dengan kebaikan dan jadi orang-orang yang bisa membawa kebaikan pada orang lain. Gitu Kang Herlan.
5: Masya Allah, alhamdulillah. Nih, mudah-mudahan apa yang disampaikan sahabat MK ini inspirasinya sampai juga nih sahabat MK, pada sahabat MK. Karena masya Allah ya, tadi saya juga banyak dapat inspirasi nih dari obrolan kita pagi hari ini dengan Bang Adia. Kita nanti sambung kembali Bang Adia, masih ada satu termin kebersamaan kita. Sahabat MQ yang sedang menyimak juga silakan, kami masih nantikan atensi.

pandang ya sahabat MP tadi. Karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri tadi, jadi kita bisa sama-sama belajar, sama-sama upgrade diri dalam rumah tangga. Dan kabar baiknya, buku Kata Surga ini cuma Rp99.000 aja. Jadi langsung dapat dipesan melalui nomor admin di 0877-1038-2103. Silakan dicatat nomornya untuk sahabat MK pesan, 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, kadang mengalah supaya cinta tetap hidup, dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Yuk dapatkan bukunya sekarang juga, dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: ada sahabat kita yang menyampaikan atensinya, ini Hajah Acu, menyampaikan saja, menyapa di pagi hari ini. Alhamdulillah katanya, Pak Ustadz, semoga jadi ilmu yang manfaat tadi. Hajah Acu ini sudah menyimak juga dari awal perbincangan katanya.
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Terima kasih. Berikutnya ada sahabat kita yang menyampaikan pertanyaan dari 085796 sekian-sekian. Bang Adia izin bertanya katanya. Kalau di rumah sering membersamai anak-anak nih, kakak beradik ini kadangkala cukup sering juga bertengkar karena hal sepele. Ada kemudian dari situ terlihat katanya karakter dari masing-masing anak ini. Yang satu mah katanya lebih mudah kalau mau maafan, yang satu itu kadang suka susah katanya bang. Nah, apakah memang pembawaan karakter ini juga fitrah anak, dan bagaimana orang tua juga bisa terus mengarahkan sesuai dengan karakter mereka, atau sebetulnya ada karakter-karakter yang bisa juga ditanamkan oleh orang tuanya, dan bagaimana katanya Bang Adia menjadikan momen ini jadi bisa menjadi sarana untuk mengajarkan kebaikan juga katanya untuk anak-anak.
2: Ya, Masya Allah, ini kalau anak-anak masih kecil tuh berantem, rebutan, bertengkar itu adalah kegiatan rutin ya. Saya suka bilang sama istri, bertengkarnya mereka itu adalah pembelajaran sosial. Pernah kan contoh sederhana nih Kang, rebutan TV, rebutan remote, hari libur nih kan. Itu istri bilang, udah kasih satu-satu, kasih HP, satu kasih tab, biar gak rebutan. Saya bilang, jangan, biar rebutan, gak apa-apa. Biar mereka ngebagi kesabaran mereka untuk siapa nonton duluan. Siapa yang mau ini. Siapa? Kalau dikasih satu-satu TV di rumah, di kamarnya masing-masing, kasih handphone, ya mereka akan jadi pribadi yang selfish. Karena nanti ke depannya, ketika di Mina aja, pas wukuf, pas acara haji aja, kita antri loh. Kalau gak terbiasa gantian, gak terbiasa antri, gak terbiasa memahami kebutuhan orang lain, kita akan jadi pribadi yang egois. Maka tugas kita adalah mengajarkan, mengarahkan. Berantem itu adalah pola mereka mencari pola. Kan saya aja sama adik saya, kan saya berdua di rumah, sama adik saya berantem tuh sampai, gak sampai sekarang, sekarang udah gitu, sampai usia-usia SD tuh wow, masih sering pak-puk-pak. Nah, terus di SMP sering rebutan. Tapi akhirnya itu yang bikin kita kangen. Tapi terus dengan pengarahan juga. Nah, yang gak boleh dilakukan, gak boleh dilakukan orang tua adalah selalu menuntut yang besar harus ngalah. Ini yang saya sering coba. Jadi gini, kakak harus ngalah, adik harus ngalah. Apalagi mengutamakan si yang kayak paling kecil. Yang paling kecil ini kasihan. Nah, harusnya diarahkan. Teteh tadi kenapa, adiknya gini, sini duduk berdua. Nah, yang gede bisa diajak ngobrol, ajak ngobrol. Tapi kalau misalkan belum fasenya ngobrol, ya sudah dipisahkan. Dan jangan dibesar-besarkan. Kalau saya sama istri suka bilang, ayo minta maaf semuanya, duduk sini, salaman. Gak mau, itu kan kayak menggali egonya mereka ya. Kalau kami metodenya di rumah, ketika mereka berantem, sudah, apa, kenapa, gini-gini ya, sudah, yuk. Udah ya, teteh tadi maaf, maafan gak? Gak mau, kata gitu kan. Ya sudah, kalau gak mau maafan, berarti gak usah tidur sama ayah, gak usah ngobrol nanti malam, gak usah cerita Nabi, ya tuh. Nah, akhirnya, maafan. Nah, itu latihan. Sampai sekarang ya masih terus terjadi kan, apalagi usia 8 tahun ke 5 tahun tuh Masya Allah gitu kan jatuhnya. 8 ke 6 tahun tuh ya lagi rebutan-rebutannya. Nah, terus kalau ngomongin karakter, apakah setiap anak punya pembawaannya masing-masing? Yes, punya. Setiap anak tuh ada pembawaannya. Ada yang mirip bapaknya, mirip ibunya. Tadi kan ceritanya, ada yang gampang minta maaf, tapi ada yang susah maafin. Nah, siapa yo, bapak apa ibu yang susah maafin? Jangan-jangan dia ngelihat mamahnya ketika diminta maaf sama bapaknya, dia bilang, enggak, aku tidak akan memaafkan. Akhirnya dia tiru. Makanya tadi kelucuan karakter itu muncul tuh, kita langsung kayak senyum simpul. Ya Allah, mirip banget fotokopinya gitu kan. Ini anak-anak saya beda-beda. Yang kakaknya sayang sama adik-adiknya. Sampai Masya Allah ya, ini cerita. Ketika yang nomor 2 ini kan aktif banget laki-laki, yang nomor 1 perempuan. Ketika yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini laki-laki semua. Mereka lagi bertingkah, si tetehnya tuh ngayom, ngasuh gitu. Sampai teman-teman di kantor tuh kalau diajak, kok anaknya enggak marah sama adiknya, kok enggak ini ya? Karena kita ngasih tahu bahwa adiknya masih kecil. Tugasnya teteh tuh mengayomi, sayang gitu. Akhirnya ya karena dicontohkan sama ibunya, dicontohkan sama bapaknya, akhirnya dia ngambil itu. Nah jadi buat bunda yang anak-anaknya masih kecil, kalau saya nih mohon maaf ya, nanti kalau salah boleh setuju boleh tidak, kalau salah saya mohon maaf. Kalau saya sama istri tidak banyak memusingkan kondisi konflik yang pertama, terus saya yang kedua tidak banyak menggali ini anak harus diarahkan seperti apa biar jadi apa. Nanti kira, nah itu nanti akan banyak teori-teori yang bertumpuk. Kalau saya sama istri, ya sudah jalani anak dengan fitrahnya, biarkan mereka bermain. Apalagi kalau sama kami tidak ada target hafalan, tidak ada target apa, pokoknya mereka harus senang main dulu. Senang main, bersosialisasi, belajar berbagi, bisa bergaul dengan orang lain, itu konsep utama kami. Nah, nanti ketika sudah mereka sudah suka belajar, suka ini, ya baru mereka kita ajarkan cinta sama belajar. Contohnya tetehnya ini kelas 8, umurnya 8 tahun. Itu membacanya itu agak kurang suka, kurang baca. Kemarin bagi rapor tuh Mariam ini bagus bisa baca, tapi dia kurang suka membaca, akhirnya tidak memahami struktur dari sebuah cerita. Oh ya, oke. Maka tipsnya kami sama istri, yuk kita beli komik yuk. Kita beli buku cerita bergambar yuk, biar apa? Biar Mariam seneng. Ternyata ketika dia dibeliin komik dia paham, dia beli ini paham. Ternyata kan masuk ke buku belajar. Oh selama ini kekurangan kami adalah menemenin dia untuk proses itu. Tapi kalau menggambar, mewarnai, masya Allah, mix and match baju bagus banget. Makanya kita dorong sesuatu yang memang dia sukai. Itu sederhananya bunda. Masya
0: Allah. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Dan ini namanya jadi pertanyaan terakhir bang Ade. Alhamdulillah. Ada sahabat kita, sahabat Oci dari Yogyakarta nih menyapa dan menyampaikan pertanyaan juga. Ada dua pertanyaannya bang Adia.
2: Iya.
0: Yang pertama, sahabat Oci ini bertanya, ada anak yang dikenal sopan dan baik di sekolah atau di hadapan tamu, tetapi di rumah justru sering membantah dan sulit diatur. Nah menurut bang Adia, apa yang perlu diperbaiki oleh orang tuanya dalam kondisi seperti ini? Kemudian pertanyaan keduanya, ketika anak melakukan kesalahan, ia memilih berbohong daripada jujur, padahal orang tua sudah berkali-kali menasihati pentingnya kejujuran katanya. Ini bagaimana cara menumbuhkan kecintaan terhadap nilai kejujuran katanya dalam diri anak banget dia.
2: Saya jawab pertanyaan kedua dulu ya Kang. Kalau anak tahu kalau jujur itu dia lebih sering memilih bohong karena dia tahu kalau dia jujur dia dapat hukuman. Kalau dia jujur dia akan mendapatkan kesulitan. Maka ketika dia berbohong, dia akan lebih aman. Nah ini kejadian sama anak kami juga, yang nomor 2, usianya 6 tahun ya, 5 masuk 6 tahun. Itu lagi seneng banget berkelit dengan ceritanya dia. Pulang-pulang memar kakinya bu ya. Kakinya memar, ditanya kenapa sayang? Enggak cerita dulu. Oh kenapa? Coba cerita sama ayah biar ayah tahu. Tapi ayah gak marah kan? Iya cerita aja gak marah. Jangan marah ya. Tapi jangan bilang ibu ya, nanti ibu marah. Ya udah kenapa? Jadi tadi teh Umar teh jatuh naik sepeda, terus sepeda Umar tuh dipinjam sama kawan gini. Oh, ya udah nanti lain kali jangan mana kita obatin sekarang. Nah, jadi kita pun kadang sebagai orang dewasa takut juga kan mengungkapkan kejujuran dalam diri kita gitu. Tapi ternyata ketika si anak tahu bahwa ketika dia mengungkapkan yang jujur dan dia dipunya tempat aman, safe place untuk menyampaikan itu dan itu orang tuanya, maka dia akan terbiasa dengan itu. Karena orang
1: Ruang Keluarga telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.

Di termin yang terakhir Bang Adia ya, kita kembali sambung bincang kita. Ini sudah kembali ada beberapa atensi yang masuk melalui WhatsApp MKFM. Kita sapa terlebih dahulu.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ia